Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah secara marfu'. Dan bahwa Rasulullah SAW sabda, "Idza istajmara ahadukum falyastajmir witra. Wa idza stanthara falyastanthir witra." Apabila kalian istijmar, istijmar itu artinya cebok pakai batu, maka hendaklah ia istijmar dengan jumlah yang ganjil. Dan apabila ia istinsar, apa itu istinsar? Istinsar itu, kalau istinsyak apa? Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Kalau istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Maka hendaklah ia istinsar 3 kali. Dan Abu Nuaim juga meriwayatkannya. Dan ia berkata di kelompok Imam Muslim dari Qutaibah dan Amr An-Naqid dan Ibnu Numair, semuanya dari jalan Sufyan. Iya. Namun Imam Muslim tidak meriwayatkan yang kedua, yaitu apabila istinthar hendaklah dengan witir. Iya, demikian pula Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan. Dan hadis ini mempunyai penguat dari hadis Jabir secara marfu, dikeluarkan Abu Nuaim juga dari jalan Ishaq. Ia berkata, haddatsana Abdul Razzaq dari Ibnu Jurayj dari Abu Zubair, ia mendengar Jabir mengatakan begitu. Iya, dan ia berkata, Imam Muslim meriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' dari Abdul Razzaq. Iya. Hadis ini menunjukkan, akhi, yang pertama, bahwa boleh kita cebok pakai batu, walaupun tentu yang paling utama dengan apa? Dengan air. Kenapa? Karena Allah dalam Al-Quran memuji orang yang bersuci dengan air, Pak. Iya. Maka dari itu ya akhi, yang pada asalnya kata para ulama, alat bersuci itu dengan air. Maka kalau air tidak ada, ya bisa dengan yang lain. Nah sekarang kalau antum cebok ya gak ada air, adanya batu, ya silakan, gitu kan. Dikiaskan dengan batu segala sesuatu yang menyerap, pakai kayak tisu, ya. Tapi kalau nggak nyerap kayak plastik, jangan, mas. Kalau plastik itu nggak nyerap, ya. Hadisnya juga menunjukkan ya akhul Islam, apabila kita cebok dengan batu, maka dianjurkan ganjil. Ganjil yang dimaksud di sini paling sedikit 3. Karena Nabi mengatakan hendaklah dia istijmar 3. Iya. Dalam al-bazar witr. Ya, witir, ganjil. Jadi kalau 3 enggak bersih, 5. 5 enggak bersih, berapa? 7. Pernah enggak cebok pakai batu? Kayaknya di antara kita belum ada yang apa, enggak pernah seumur umur Ustaz. Ya, gimana rasanya gitu. Ya. Tapi ya di zaman dahulu ya, di masa Rasulullah SAW, kaum Arab itu justru yang laki-lakinya itu enggak biasa cebok dengan air justru. Karena ya urufnya orang Arab terdahulu itu yang cebok pakai air itu perempuan biasanya. Ya. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cebok dengan air, dan itu menunjukkan akan lebih utama, lebih bersih tentunya ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Tapi kalau kita gabung antara batu dengan air, ya batu dulu baru air gitu, kata Syekh Fauzan itu lebih utama lagi, sehingga apa, lebih bersih, ya.

Salah satu di antara balasan yang Allah berikan bagi orang yang obsesinya akhirat, Allah jadikan kekayaannya ada dalam batinnya, sehingga dia menjadi orang yang tidak gampang butuh dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Melihat ada orang yang orang lain yang lebih sukses dalam masalah dunia, dia santai saja, ya sudahlah. Memang terserah Allah yang bagi, itu prinsip penting, Pak. Terserah Allah yang bagi. Ada orang yang sukses melebihi kita dalam banyak hal. Ada yang melebihi

0: kita dari sisi apa misalnya lebih kaya, ada yang melebihi kita dari sisi dia lebih tinggi status sosialnya, ada yang lebih melebihi kita dari sisi oh dia lebih bagus fisiknya, tonggone kok lebih cakep dibandingkan dia misalnya, ada yang punya kelebihan dari sisi lebih pinter misalnya, dan seterusnya. Kalau anaknya tonggo-tonggo lebih pinter dibandingkan anaknya awake dhewe, ada banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah di sekitar kita yang tidak kita miliki, namun itu semuanya kelebihan duniawi. Kalau orang punya ghina, maka dia merasa ya sudahlah, itu terserah Allah yang bagi. Allah mau kasih orang A punya kelebihan ini, orang B punya kelebihan ini, terserah Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kata orang rumput tetangga lebih biru, rumput tetangga lebih hijau. Anda kalau melihat situasi seperti itu, langsung tanamkan pada diri Anda, terserah Allah yang bagi, sudah. Dengan cara seperti ini, maka batin kita tidak akan mumbul-mumbul terlalu tinggi, ditundukkan dengan kalimat terserah Allah yang bagi. Kowe arep ngopo? Ahum yaksimuna rahmata rabbi. Apakah kalian yang akan membagi rahmat Allah? Enggak. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kata Allah, akulah yang membagi kepada mereka apapun yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka. Terserah Allah yang bagi. Sebagaimana kita tidak boleh iri kepada orang mukmin dalam masalah kelebihan seperti ini, maka kita tidak perlu iri kepada orang kafir. Pak, kita kalah dari sisi ekonomi dengan orang kafir, ya terserah Allah yang bagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Nasihat.
1: Harus diketahui, surga adalah kesuksesan, puncak kesuksesan. Dan neraka adalah kesengsaraan, puncak dari kesengsaraan. Apa dalil yang menunjukkan hal ini? Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang surga kesuksesan dan puncak dari kesuksesan. Bukan hanya sekedar sukses. Ada sebagian orang ketika anaknya mendapatkan pekerjaan tetap, kemudian orang tuanya menelpon koleganya, "Mas, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Alhamdulillah, Mas. Anak saya sekarang sudah jadi orang." "Duh, sebelumnya belum jadi orang." "Oh enggak, maksudnya anak saya sekarang sudah dapat pekerjaan tetap, bergaji tetap." Ini standar sebagian orang, bahwa manusia sukses adalah manusia yang dia mendapatkan pekerjaan tetap, jabatan, harta, tahta. Ketahuilah bahwasanya sesukses apapun dia dengan jabatannya dan hartanya, tidak akan pernah sama kesuksesannya ketika dia dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Maka rubah imajinasi persepsi kesuksesan di dalam diri kita. Sukses itu adalah saya masuk surga, jauh dari api neraka. Dan itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat tentang kesuksesan, keberuntungan yang besar, yang agung. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat ke-72, kemudian surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar." Dzalika huwal fawzul 'azim. Allah menjanjikan untuk para lelaki beriman dan para perempuan beriman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, tempat-tempat tinggal yang indah di dalam surga Aden, dan keridhaan dari Allah lebih besar dari itu semua. Dan itu adalah keberuntungan, kesuksesan yang besar, puncak kesuksesan masuk surga. Maka ingat, yang sekarang sedang mengejar dunia, yang dikejar tidak selesai-selesai, yang sekarang sedang bahkan menjual surganya, ingat, para penjual surga yang bermaksiat demi dapat secuil dari dunia, ketahuilah bahwa dunia yang Anda kejar bukan kesuksesan hakiki. Kesuksesan hakiki adalah ketika seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Ingat nih, Pak. Tidak ada kesempurnaan di dunia. Mau sekaya apapun orang tersebut, tidak ada kesempurnaan kaya di dunia. Mau secantik apapun perempuan tersebut, tidak ada kecantikan sempurna di dunia. Mau senyaman apapun rumah orang tersebut, tidak ada kenyamanan yang sempurna di dunia. Karena Allah berfirman, "Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Makanya dunia sangat identik dengan sedikit, kemudian cepat rusak, kemudian sulit didapat, kemudian tidak sempurna. Ini sifat-sifat dunia. Sedikit, cepat rusak, sulit didapat, tidak sempurna. Orang yang gontok-gontokan karenanya, orang yang bunuh-bunuhan karenanya, padahal yang dia perebutkan sedikit, tidak sempurna, cepat rusak, dan tidak kekal abadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, siapa saja, man di situ ismul mausul yadullu alal umum. Siapa saja yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Qad, kata yang menunjukkan kepada penekanan. Apabila diletakkan sebelum fi'il madhi, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sungguh dia telah benar-benar beruntung, sukses. Kullal fawz, faqad faza fawzan adzim. Sungguh dia telah beruntung. Kemudian Allah tekankan lagi, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Neraka bagaimana? Al-khusranul mubin, kerugian yang nyata. Ini perbandingan pertama ya. Surga puncak kesuksesan, neraka puncak kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di antaranya yang menunjukkan tentang neraka adalah puncak kesengsaraan dan kerugian, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 15, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang merugi, yang telah merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat, ketahuilah bahwasanya itu adalah kerugian yang sangat nyata. Tidak ada kerugian yang lain kecuali ketika seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
2: Soal jawab. Bagaimana cara menghilangkan sikap tamak atau obsesi kita terhadap dunia? Yang paling utama adalah mengenal hakikat dari dunia ini. Mengetahui hina dan rendahnya nilai dunia. Terus bandingkan dengan akhirat. Gak ada apa-apanya, kata Nabi SAW. Tidaklah kehidupan dunia banding akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke lautan lalu angkat, falyandur ila ma yarji, perhatikan terhadap air yang menetes lagi. Air yang satu tetes itulah dunia. Lautan samudra yang tak berbatas itulah akhirat. Itulah perbandingan dunia dan akhirat. Kedua, dari segi waktu. Berapa lama kita hidup di dunia? Anggaplah 100 tahun. Setelah itu mati. Masuk ke alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa lama? Wallahu a'lam. Mungkin 1000 tahun, 10.000 tahun, 1.000.000 tahun mungkin. Jauh lebih lama hidup kita di alam barzakh, di alam kubur, daripada di dunia. Di dunia umpam puluhan tahun atau 100 tahun, di alam barzakh itu sampai ratusan ribuan tahun, mungkin juta tahun, mungkin. Kita enggak tahu kapan kiamat. Kalau selama di alam kubur kita menderita, terkena azab, na'udzubillah, seluruh kesenangan dunia yang 100 tahun itu enggak ada artinya. 100 tahun itu sedikit dibanding ribuan tahun. Sampai hari kiamat hancur jagat raya ini. Selanjutnya kita tidak berhenti perjalanan hidup kita sana sampai ke akhirat. Berapa lama kita di akhirat? Selamanya, sampai berakhir di surga dan di neraka. Kita dikumpulkan dulu di padang mahsyar dalam keadaan menderita. Kita dihisab, kita ditimbang, kita dibagi buku-buku catatan amal, kita menyeberang sirat sampai berakhir di surga atau di neraka. Berapa lama? Selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Nah, itu kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang tidak ada akhirnya. Di dunia ini cuma puluhan tahun atau 100 tahun bagi yang paling panjang usianya. Bayangkan kalau hidup di dunia walaupun senang Seluruh dunia dikuasai tapi hanya sekian puluh tahun, tapi sisanya di alam barzah kita menderita, apalagi di akhirat kita menderita karena mengejar-ngejar dunia ketika hidup. Betapa ruginya kita. Maka kejarlah kehidupan di alam barzah. Kejarlah kehidupan di akhirat. Kebahagiaan di sana yang mesti kita pikirkan. Jangan mikir bagaimana agar hidup enak, tapi pikirkan agar mati enak dan hidup setelah mati juga enak. Agar enak hidup di alam kubur, memperoleh nikmat kubur, agar hidup enak dan bahagia di akhirat. Walaupun di dunia menderita, karena dunia yang kita tempati sekarang sementara. Sekarang kita usia puluhan tahun, berapa lama lagi sisa hidup kita? Gak tahu, besok lusa mungkin mati. Dan seluruh kenikmatan dunia musnah sudah, gak tersisa sedikit pun. Yang ada pertanggungjawaban kita di alam barzah dan di akhirat tentang kehidupan kita di dunia ini. Melihat begitu jauhnya perbandingan dunia dan akhirat dan meyakini hal itu, maka setiap orang yang cerdas pasti akan lebih memikirkan bahagia di alam barzah, bahagia di akhirat, karena masa tersebut masa yang panjang, saat tersebut saat yang tidak akhirnya, daripada mengejar kebahagiaan semu dan sementara di dunia tapi celaka di akhirat nanti. Jadi bandingkanlah nikmat dunia dengan nikmat akhirat, maka pasti kita akan lebih mengejar akhirat dan tidak begitu loba dan tamak terhadap kehidupan di dunia.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Nasihat.
4: Apa yang dimaksud dengan investasi syariah? Investasi artinya mengembangkan harta yang sesuai dengan syariat. Bagaimana cara mengembangkan harta dengan sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jal? Ya. Kalau yang Anda inginkan investasi akhirat, bagaimana caranya? Disedekahkan. Ya atau tidak? Hah? Allah mengatakan wa yur yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Harta riba Allah hancurkan, tetapi harta yang Anda keluarkan dalam bentuk sedekah Allah tumbuh kembangkan. Ini sebuah mukjizatnya. Allah menggunakan kata yang sama, yamhaqullahu riba. Allah hancurkan riba. Riba dalam bahasa Arab artinya riba yarbu, roba yarbu, riban artinya bertambah. Kata Allah, riba yang dilakukan oleh orang, seseorang yang memberikan pinjaman uang 100 juta kemudian harus dibayar dalam jangka waktu 1 juta pada pengembaliannya, dengan 110 juta bertambah atau tidak uangnya? Berapa persen? 10% 10 juta. Kata Allah, yamhaq, Allah hancurkan. Dengan kata yang sama, wa yurbi as-sadaqat. Dan ini sama perkataan. Tadi yamhaqullahu riba, kata riba di sini masdar. Sekarang wa yurbi dari fi'il mudhari. Dan Allah tambahkan sedekah. Bila Anda punya uang 100 juta, Anda sedekahkan 10 juta, bertambah atau berkurang? Kata Allah bertambah. Siapa yang salah? Mata Anda atau Allah yang salah? Tidak mungkin Allah yang salah. Cara pandang Anda yang pasti yang salah. Paham antum itu? Bila Allah mengatakan wa yurbi as-sadaqat, dalam riba tadi kata Allah akan berkurang, akan hancur malah dengan cara perlahan. Dan sudah kita jelaskan tadi malam bagaimana riba menghancurkan ekonomi, uang, dan bahkan negara, bahkan dunia dalam bentuk inflasi. Ya atau tidak? Wa yurbi, Allah tambahkan dengan sedekah. Padahal menurut Anda uang Anda berkurang. Tidak. Wa yurbi as-sadaqat. Allah tambahkan harta Anda dengan bersedekah. Dalam pandangan Anda berkurang dia 10 juta, tetapi hakikatnya akan bertambah berlipat ganda. Jelas Anda itu? Sehingga muncul teori baru. Apa teorinya? Kalau ingin kaya, sedekah. Bahkan ada apa namanya? Drama apa namanya? Sinetron sedekah ada kan ya? Pernah lama dahulu digarap oleh salah seorang dai di Indonesia. Ya, yang mana cara jitu menjadi kaya dengan bersedekah. Bila tujuannya bersedekah mencari kaya, berarti yang diinginkan dari ibadah ini apa? Riya. Yang diinginkan, dia menginginkan dengan ibadahnya selain keridhaan Allah Azza wa Jal. Maka berubah dia menjadi ibadah menjadi sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia inginkan dengan ibadahnya itu selain wajah Allah. Dia tidak mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, tapi dia ingin kaya. Buktinya ketika dia sudah sedekah dan jumlah banyak, enggak kaya-kaya. Ngomel dia atau tidak? Berarti ketahuan dia bahwa dia sedekah bukan karena Allah, tapi ingin mencari dunia. Fama lahu fil akhirati min khalaq. Maka di akhirat Allah tidak berikan sedikit pun bagian dia. Di dunia mungkin iya. Bukankah orang yang terkaya di dunia, Bill Gates, dia punya yayasan donasi? Punya atau tidak? Apa tujuan dia memberikan sedekah? Kalau dalam bahasa syar'i kita sedekah, kalau mereka donasi, bantuan-bantuan, apa tujuannya ini? Hah? Karena dia merasakan kebahagiaan jiwa dan merasakan pertambahan hartanya dengan seperti itu. Tapi apakah yang diinginkannya karena keimanannya? Tidak. Dan Allah pun tidak akan menganiaya dia. Di dunia dia dapatkan itu, tetapi di akhirat وَمَا لَوْ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقَ. Di akhirat dia tidak dapatkan hasil dari kebaikannya di dunia tersebut, karena ada syarat yang tidak dia penuhi, yaitu keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Faham? Tapi kalau tujuan Anda ibadah kepada Allah, karena Allah menjanjikan tadi وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, di mana Allah pertambahkan harta Anda dengan bersedekah tadi, walaupun menurut Anda berkurang, dan Anda yakin dengan janji Allah Azza wa Jal, yang Anda harapkan adalah keridhaan Allah Azza wa Jal, wajah Allah Azza wa Jal, lalu bertambah harta Anda, ini boleh? Ini boleh, karena dia bukan menjadi tujuan asasi. Bila tujuan pokoknya adalah mencari pertambahan uang dengan bersedekah, batal ibadah menjadi kesyirikan. Tetapi tujuannya adalah wajah Allah, ada tabak, ngikut bertambah hartanya seperti janji Allah tadi, maka dapat dua dia. Dapat pahala dari Allah, dapat pertambahan harta. Di sini bedanya antara orang berilmu dan tidak. Ketika orang berilmu mengerti dia bagaimana seharusnya dia memperkaya dirinya sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla tadi. Taib.
5: Soal jawab. Mau tanya Ustaz, bagaimana menguatkan tekad untuk keluar dari pekerjaan yang riba? Masya Allah, memang tidak mudah, butuh keimanan. Karena seringkali setan datang dan menakut-nakuti kita, Pak. Makanya Allah mengatakan inna madzarikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itulah syaitan menakut-nakuti wali-walinya sendiri. Kita mau keluar, setan mengatakan nanti kamu kalau keluar ngasih makan anak istri pakai apa lo? Nanti kalau kamu keluar, kamu gak bisa dapat gaji yang lebih gede lagi lo. Nanti kalau kamu keluar, subhanallah. Kalau kita kuatkan keyakinan kita, Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuk dia, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita yakin dengan firman Allah ini, mudah insyaallah. Kalau kita yakin bahwa yang memberikan rezeki Allah, mudah insyaallah, mudah. Tapi kalau kurang keyakinan kita, itu yang bermasalah. Ya, makanya kita harus yakin dulu. Kamu yakin enggak kalau Allah akan menjamin rezeki kamu? Oh, yakin. Yakin dengan benar, insyaallah. Silakan keluar, insyaallah Allah berikan rezeki yang lebih baik. Banyak, Pak. Saya punya teman di mana? Di Cilengsi sana. Dia kedudukannya di sebuah bank, bank konvensional, itu general manager, general manager. Itu gajinya tahu sendirilah bagaimana kalau sudah GM ya. Kalau sudah GM di bank itu fasilitas semua ada. Rupanya dia ngaji, Pak. Pas ngaji, ngedengar kajian, ya Allah, ternyata kerja di bank gak boleh haram. Gimana ini? Lalu selama ini penghasilan saya haram. Satu dirhamnya riba sama dengan 36 berzina. Waduh, tepok jidat istilahnya gitu. Tapi alhamdulillah istrinya solehah, Pak. Nah, dukungan istrinya ini rupanya. Gimana, Ma? Kata istrinya, Pak, kalau saya sih walaupun kamu gajinya sedikit, asal halal gak masalah, daripada banyak tapi haram. Akhirnya dia keluar tanpa pesangon, Pak. Bayangkan, tanpa pesangon. Terus akhirnya dia berpikir, apa kerja saya ya? Aduh, gak ada kerjaan. Oh, saya coba mau jadi kontraktor. Ah, dia pernah jadi kontraktor. Ya udah, kumpul lagi teman-teman yang dulu. Ya. Tadinya waktu ketemu sama saya ada ngeluh aja, Ustaz. Dulu saya biasa enak, gaji besar, sekarang sebulan cuma 2 juta. Ya alhamdulillah, Pak. Insyaallah kalau sabar diberikan kemudahan. Alhamdulillah, Pak. Mas, usahanya semakin sukses. Ya, bahkan lebih besar daripada gajinya yang terdahulu. Alhamdulillah. Asal mau sabar aja sedikit, insyaallah. Cuma kan katanya udah ketakutan duluan gitu, Pak. Yang selalu menghantui hati kita. Jangan, khair insyaallah. Asal kita yakin.
6: Ikhwan petualang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali kita mendengar klaim dari beberapa orang yang katanya konon dia bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Ta'ala karena sudah mencapai satu tingkatan makam yang tertentu. Pada kesempatan kali ini berkenaan dengan kita berada di salah satu gunung, kita akan menceritakan kisah permintaan Nabiullah Musa alaihi salam ketika beliau meminta kepada Allah supaya bertemu langsung dengan Allah. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 143, Allah Ta'ala mengatakan, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan ketika Musa telah datang pada waktu yang kami janjikan dan dia diajak bicara oleh Tuhannya, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, qala, Nabi Musa mengatakan kepada Allah Ta'ala, Rabbi arini anzur ilaika. Wahai Allah, tampakkanlah dirimu, aku ingin melihat engkau. Qala lan tarani walakin dur ilal jabal. Musa, engkau tidak akan mampu melihatku, tetapi lihatlah gunung yang ada di sampingmu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. jika engkau mampu atau jika engkau melihat gunung itu tetap berdiri kokoh di tempatnya, maka engkau akan bisa melihat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Falamma staqarra falamma tajalla rabbuhu, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan dirinya, ja'alahu dakka, tiba-tiba gunung yang sangat besar itu menjadi hancur berkeping-keping. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala menyatakan di dalam tafsir Al-Baghawi, gunung yang dimaksudkan di dalam ayat tadi adalah a'dhamu jabalin bi Madyan yuqalu lahu Zubair. Dia adalah gunung yang paling besar, gunung yang paling kokoh di negeri Madyan, negeri di mana Nabiullah Musa tinggal. Dan gunung terbesar di negeri itu yuqalu lahu Zubair, disebut dengan Gunung Zubair. Ketika Allah Ta'ala menampakkan diri di balik gunung, gunung itu menjadi hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa belum sempat melihat Allah, dia sudah jatuh pingsan. Falamma afaqa, ketika Nabiullah Musa telah siuman dari pingsannya, beliau mengatakan subhanaka inni tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin, maha suci engkau Allah, sekarang saya bertobat kepadamu dan saya adalah termasuk orang-orang yang beriman kepada engkau. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa manusia ya, selevel Nabi, Nabi Musa, dan dia termasuk ulul azmi minar rusul, kalangan rasul-rasul Allah yang memiliki kemuliaan, dia tidak mampu melihat Allah secara langsung. Apalagi manusia biasa yang bukan Nabi, apalagi ustaz, apalagi kiai, apalagi rakyat jelata, apalagi orang yang tidak memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dia tidak akan mampu melihat Allah Ta'ala. Kemudian di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hijabuhun nur, hijabnya Allah itu adalah cahaya. Lau kasafahu la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Seandainya hijab berupa cahaya ini disingkap oleh Allah Ta'ala, maka terangnya wajah Allah itu akan membakar setiap makhluk yang memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimusnahkan makhluk ini ketika dia memandang wajah Allah, tidak akan mampu melihat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Maka merupakan sebuah klaim dusta jika ada seorang mengatakan saya mampu bertemu dengan Allah dan saya mampu berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa tidak mampu melihat langsung, tapi beliau hanya mendengar suara. Makanya beliau dijuluki sebagai Kalimullah, seorang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang indah ini, kita ingin mengingatkan kaum muslimin, mengingatkan ikhwan petualang semua, agar kita meyakini akidah Islamiyah yang tidak digoyahkan oleh berbagai macam syubhat yang tidak datang padanya dalil sedikit pun, baik dari sisi syariat maupun dari sisi akal. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Apabila telah tersisa daripada malam sepertiganya yang terakhir, maka Allah, kata Nabi SAW, turun ke langit dunia, mendekat kepada para hamba dan berkata, "Man dzalladzi yad'uni fa astajib lah, wa man dzalladzi yastaghfiruni fa aghfirah, wa man dzalladzi yas'aluni fa u'tiyah." Mana orang-orang yang mohon ampun kepada aku, aku akan ampuni. Mana orang-orang yang meminta kepada aku akan berikan permintaannya. Mana orang-orang yang menyuruhku, aku akan kabulkan permintaannya. Mana orang minta kepada aku akan berikan kepadanya permintaannya. Dan akan begitu terus sampai datangnya fajar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah begitu sayang kepadamu, wahai manusia, sehingga dia mendekat di sepertiga malam yang terakhir, menanti dirimu berdiri di hadapannya.
4: Dan dia menjanjikan ampunannya.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: muda.
1: Kamu bersalah kepadanya. Dia menjanjikan ampunan. Kenapa engkau tidak bangun, saudaraku? Kenapa engkau tidak bangun, saudariku? Apakah engkau tidak membutuhkan ampunan dari Rabbmu? Atau engkau tidak peduli akan diampuni atau tidak dosa-dosamu? Soleh apapun dirimu beramal soleh, jaminan pintu surga terbuka belum ada.
2: Apabila telah tersisa daripada malam sepertiganya yang terakhir, maka Allah, kata Nabi SAW, turun ke langit dunia, mendekat kepada para hamba,
1: dan dia menjanjikan ampunan.
3: Kemudian Nabi berjalan sampai kota Madinah. Mulailah orang-orang kaum Ansor menunggu kedatangan Nabi. Setiap pagi mereka keluar. Mereka tahu Nabi sudah keluar, tapi tibanya kapan mereka enggak tahu. Setiap pagi mereka nunggu sampai matahari sudah terang, sudah tinggi, panas, terik, mereka pulang. Ternyata Nabi belum datang. Besok dia mereka keluar lagi. Tunggu sampai matahari terik, Nabi belum datang, mereka balik lagi. Demikian kegiatan mereka sehari-hari. Karena Nabi tidak kabarkan, belum ada WhatsApp, belum ada macam-macam. Tidak ada yang tahu. Jadi mereka nunggu. Sampai satu hari. Mereka tunggu di pagi hari. Sampai matahari terik. Mereka pulang seperti kebiasaan mereka. Kebetulan ada seorang Yahudi naik fi atamin atamihim. Naik di atas satu semacam menara untuk mengecek sesuatu. Tatkala dia naik di atas tempat yang tinggi, tiba-tiba dari kejauhan dia lihat ada rombongan datang. Maka dia ngecek. Ah, ini Muhammad. Akhirnya tidak kuasa dia berteriak. Ya ma'asyaral Arab, hadha jaddukumul ladhi tantazirun. Wahai orang Arab sekalian, karena dia Yahudi bukan Arab. Wahai Arab-Arab sekalian, ini pembesar kalian yang kalian tunggu-tunggu. Maka para sahabat semuanya keluar menanti kedatangan, menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegembiraan luar biasa, cahaya memasuki kota Madinah. Perubahan yang luar biasa begitu datangnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwasanya para sahabat menyambut Nabi dengan membaca tola al-badru alaina min thaniyatil wada wajib syukran dan seterusnya, maka riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif. Riwayatnya dhaif dan dhaifnya parah, yaitu riwayat yang mu'dal. Karena sanad yang paling tinggi adalah Ibnu Aisyah atau Abu Aisyah, gurunya Imam Ahmad. Dan antara gurunya Imam Ahmad ini rahimahullah sampai zaman Nabi ada tiga orang, sehingga riwayatnya bukan hanya sekedar mungkoti, artinya riwayat terputus, ada perawi yang hilang karena zamannya terlalu jauh. Kalau perawi satu hilang disebut mungkoti, ini dua atau tiga atau lebih disebut mu'dal, yaitu dhaifnya parah. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya Saniyatul Wada itu adalah lokasi yang berada sebelah utara kota Madinah. Kalau orang datang dari negeri Syam masuk kota Madinah lewat utara, maka akan melewati Saniyatul Wada. Saniyah itu tempat yang agak tinggi, ya, akan lewat situ. Tapi kalau Nabi datang dari selatan masuk lewat Kuba, maka tidak melewati Saniyatul Wada. Maka dengan dua illah ini, dua sebab ini, maka kisah tentang Tola al-Badru alaihina adalah kisah yang lemah. Adapun maknanya baik, maknanya bagus. Namun jangan sampai kita meyakini hadis itu sahih, terutama kesalahan yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita tatkala mereka merayakan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini Nabi datang. Kemudian mereka berdiri sambil mereka tola al-badru alaina, seakan-akan Nabi ikut acara Maulid mereka. Dan ini diingkari oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Risalatun fi Hukmil Maulid. Beliau mengingkari di antaranya masalah ini, menghadiri Nabi ikut hadir dalam acara Maulid. Ini tidak benar.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Apakah Anda?
1: Islam melarang kita dari taklid. Taklid itu artinya mengikuti ucapan orang lain tanpa kita mengetahui dalilnya. Ya, kalau fanatik, ya fanatik itu apa? Ya, fanatik itu ta'assub, anggapan yang diiringi sikap yang paling benar. Wis ngerti itu salah tapi tetap dibela. Itu namanya fanatik. Nah, kalau taklid kita mengikuti orang tanpa kita mengetahui apa dalilnya. Misalku melok kiai. Dalilnya mana? Enggak tahu, manut cuma dia pokoknya. Ya, kalau fanatik itu membela, benar salah kita bela. Mati-matian. Ya. Pasrah bongkoan. Bela mati-matian. Walaupun sudah kita sampaikan dalilnya bahwasanya itu keliru, tetap dia bela mati-matian. Itu namanya fanatik buta. Ya, dan ini dilarang di dalam syariat karena kita diperintahkan untuk mengikuti dalil, bukan mengikuti orang, tapi mengikuti dalil. Makanya Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita ya dari ya taklid dan dari fanatik ini dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, misalkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakni sudah disampaikan kepadanya Quran, disampaikan kepadanya hadis, tapi dia menyelisihinya karena lebih mengedepankan omongan orang, kiainya, ustaznya, habibnya, dia lebih utamakan daripada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan rasulnya. Bahkan sahabat Ibnu Abbas, ya, pernah beliau menyampaikan sebuah hadis terus dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Tapi Abu Bakar ngomongnya begini dan begini. Artinya ucapan Nabi dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Marah sahabat Ibn Abbas. Beliau mengatakan, "Ahsya antan zila alaikum hijaratu minas sama. Aku lakum qala Rasulullah wa takuluna qala Abu Bakar wa Umar." Saya khawatir kalian akan dihujani batu dari langit. Aku katakan kepada kalian, Rasulullah mengatakan begini, tapi kalian malah bantah dengan ucapan Abu Bakar. Bayangkan, ucapan Nabi dibantah sama ucapan Abu Bakar dan Umar, dua manusia yang paling baik setelah Rasulullah. Itu saja Ibnu Abbas marah. Apalagi kalau dibantah sama omongan kiai, omongan ustaz, omongan profesor atau dokter sekalipun, apalagi manusia biasa, gus biasa, ya, yang nggak ada apa-apanya, ya tuh, ini mungkin bukan hanya dihujani batu, dihujani bom mungkin malahnya, ya, saking marahnya Ibnu Abbas. Jadi sikap taklid dan fanatik ini sangat membahayakan. Jangan sampai kita taklid, jangan sampai kita fanatik, karena orang yang kalau taklid atau fanatik itu membutakan kita dari dalil. Akhirnya kita menolak dalil. Ya, menolak dalil. Kebenaran yang jelas kepada kita, kita tolak. Disampaikan Quran, hadis, kita tolak. Kita tolak dengan mentah-mentah. Ya, ini berbahaya sekali.
0: Soal jawab.
2: Ustadz, apa saja yang bisa dilakukan orang awam, artinya bukan ulama, dalam upaya menolong agama Allah? Apakah menolong agama Allah artinya harus dengan cara berdakwah atau menasehati? Jazakumullahu khairan. Fulanah yang ada di Imogiri, Yogyakarta. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah. Terkait dengan kewajiban kita, ya, untuk al-wala wal-bara, agar kita loyal dengan mereka-mereka yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sebaliknya al-bara, kewajiban kita untuk berlepas diri dari semua yang dibenci oleh Allah, mereka-mereka yang mendapat kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib untuk berlepas diri dengan mereka semuanya. Maka loyal dengan agama Allah, di mana seorang benar-benar bisa loyal dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, ini bagian daripada agama kita, ya. Apakah kemudian dalam bentuk kita berjuang di atas agama Allah, kita membela agama Allah, ya, di mana di sana ada kewajiban-kewajiban kepada Allah. Maka semua perkara yang wajib harus kita tunaikan. Ya, semua perkara yang wajib harus kita tunaikan. Apakah itu kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah itu kewajiban kepada manusia? Kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah, ya, kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hilangkan kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi yadihi fa bi lisanihi. Jika tidak mampu, maka ingkari dengan lisannya. Ini yang kedua. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu, maka ingkari dengan hati, dan inilah tingkatan paling rendahnya keimanan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, maka terkait dengan pertanyaan Anda, bagaimana seorang muslim yang menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, tadi tunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya, kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga kewajiban kepada manusia. Salah satu kewajiban tersebut adalah menyampaikan ilmu atau berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dakwah ada dua macam, ya. Ada dakwah dengan lisan, ada dakwah bilhal, ada dakwah dengan keadaan. Dakwah dengan lisan kita berucap, ya, mengucapkan kebaikan, menyampaikan sebuah ilmu. Apakah menyampaikan tersebut dengan lisan, dengan tulisan, ya? Apakah menyampaikan tersebut dengan memberikan buku, ya, kalau sekarang mungkin dengan mengirim artikel, ya, ini bagian daripada dakwah. Seorang yang mampu menulis, maka dengan tulisannya sampai kebaikan kepada orang lain. Ya, seorang yang mampu berbicara, mudah berbicara, apakah dalam lingkup yang kecil, ya, kepada keluarga besar, alhamdulillah punya kesempatan untuk bicara yang baik, maka bicara yang baik, ini bagian daripada dakwah. Macam dakwah yang kedua adalah dakwah bilhal, dan ini juga sangat berpengaruh kepada orang lain. Dakwah dengan keadaan kita. Kita tidak berbicara, kita tidak menulis, kita tidak menyampaikan sesuatu, tapi apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat dalam diri kita, maka itu akan berpengaruh kepada orang lain. Ya, kita dalam keluarga misalnya,

0: ya sudah ambil air wudhu, adzan dikumandangkan, ayah segera berangkat ke masjid, ibu segera bersiap diri untuk mengerjakan sholat sunnah, ya segera setelah itu kemudian sholat fardu di rumah untuk ibu dan bapak sudah sampai di masjid. Mungkin orang tua tidak bicara, tetapi anak-anak yang menyaksikan ini sudah dakwah bilhal, dakwah dengan keadaan. Ya, orang tua yang mungkin rajin baca Al-Quran mungkin tidak sempat berucap kepada anak-anak untuk semangat baca Al-Quran, tapi mereka selalu menyaksikan bapak saya, ibu saya setiap kali ya malam, pada maghrib, sebelum tidur selalu baca Al-Quran, bangun pagi setelah subuh selalu baca Al-Quran, setiap selesai sholat fardu ya selalu baca Al-Quran. Mereka menyaksikan, ini dakwah bilhal, dakwah dengan keadaan, dan itu sangat berpengaruh. Ya, orang tua yang misalnya rajin puasa, misalnya puasa sunnah, mungkin tidak mengajak, mungkin tidak ya memaksa anak untuk berpuasa, tapi anak selalu menyaksikan setiap Senin, Kamis, 3 hari di pertengahan bulan orang tua selalu puasa misalnya. Ini dakwah bilhal untuk keluarga, ya dakwah dengan keadaan untuk anak-anak kita semuanya. Mereka menyaksikan, mereka melihat, dan itu sangat berpengaruh. Ya, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita melihat orang-orang saleh. Ya, orang-orang saleh yang ada di majelis ilmu, orang-orang saleh yang ada di masjid, mereka menjaga kewajiban sholat berjamaah, ya. Itu disaksikan oleh masyarakat. Ya, Bapak Fulan rajin sekali ke masjid, belum adzan sudah ke masjid. Ya, Bapak Fulan Masya Allah menjaga sholat. Ya, udah selesai sholat masih lama di masjid berzikir, masih ya menunaikan sholat sunnah di masjid. Ya, mungkin banyak baca Al-Quran, mungkin tidak berbicara, tapi itu ternyata sangat berpengaruh kepada masyarakat, kepada kaum muslimin yang melihat dan menyaksikan langsung kebaikan tersebut. Oleh karenanya Anda bertanya tadi tentang bagaimana menolong agama Allah, maka diantaranya adalah dengan cara berdakwah, dengan cara menasihati sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Allah Ta'ala a'lam bisawab.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian kita tentang ilmu tajwid, yang mana pada kesempatan ini insyaallah akan kita membahas tentang dua cara dalam pengucapan iqlab dan ikhfa syafawi. Jadi wajhani fi nutqi al-iqlab wal ikhfa asy-syafawi. Dua cara dalam mengucapkan iqlab dan ikhfa syafawi. Ya, ini ada dua cara yang dinukil dari ahlul ada, para ahli-ahli Al-Quran, masyayikh Al-Quran, untuk mengucapkan atau melafalkan dari iqlab dan ikhfa syafawi. Dua riwayat ini adalah sama-sama bisa digunakan, yaitu yang satu adalah, yang pertama adalah itbaq asyafatain, yaitu dengan cara menempelkan dua bibir, sama-sama ditempelkan dua bibir ini untuk mengucapkan ikhfa syafawi dan iqlab. Contoh, kalau iqlab contoh adalah mim ba'di, nun sukun bertemu ba adalah iqlab. Cara yang pertama bacanya adalah dengan menempelkan bibir dengan bibir, mim ba'di, akan tetapi biduni kaz, tidak dengan menempelkan secara kuat, bukan mim ba'di, tapi cukup mim ba'di, biasa nempel tapi biasa, tidak ada tekanan terlalu kuat. Inilah cara yang pertama, mim ba'di, jadi nempel. Kemudian contoh ikhfa syafawi yaitu mim sukun bertemu dengan ba, bacanya adalah tarmihim bihijaratin, yaitu dengan

dengan menempelkan antara bibir atas dengan bibir bawah. Itbaqu syafatain. Kemudian yang kedua adalah memberikan furjah. Furjah khafifah. Furjah khafifah baina asyafatain, memberikan rongga sedikit kecil tipis di antara dua bibir untuk iqlab dan ikhfa syafawi. Yaitu contohnya untuk iqlab min ba'di, jadi min ba'di ininya adalah ada furjahnya sedikit min ba'di. Kemudian untuk yang ikhfa syafawi

0: bihijarah, gitu ya. Jadi himbi itu ada sedikit furjah. Dua-dua ini sama dinukil dari masyayikh-masyayikh yang sudah ahlul adha, yang sudah riwayatnya betul-betul bagus, maka dua-duanya bisa digunakan. Guru kami diantaranya adalah Syaid Lasyain Abul Farah, dalam beberapa kitabnya menyebutkan itu untuk ini. Kemudian juga Itbaqus Syafatain, guru-guru termasyhur juga diantaranya adalah Mahmud Khalil Al-Husari dan yang lainnya juga memakai yang Itbaqus Syafatain. Jadi saya kira ini adalah dua cara yang bisa digunakan sama-sama, maka silakan menggunakan kedua-duanya. Sama-sama riwayat Hafiz An Asim dari jalur Syatibiyah, semuanya bisa menggunakan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Taukah Anda?
2: Apa kehebatan istighfar?
3: Di antaranya Pak, mendatangkan rezeki, Pak.
2: Mendatangkan apa?
4: Rezeki.
2: Coba dengarkan ayatnya dalam surat Nabi Nuh, surat Nuh namanya. Allah menghikayatkan perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, niscaya Allah akan kirimkan hujan yang lebat untuk kalian. Dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Bayangkan Pak, rupanya istighfar itu bisa mendatangkan hujan yang lebat. Istighfar itu menjadi sebab diberikan oleh Allah kepada kita apa? Harta dan anak-anak. Maka dari itu kita banyak istighfar Pak. Bahkan yang kedua kehebatan istighfar apa? Istighfar itu menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman apa? Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum selama mereka masih istighfar kepada Allah. Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama mereka masih mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Makanya setiap kita ini selama kita masih istighfar, ya Allah ampuni dosa saya, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, selama itu Allah tidak akan mengadab kita Pak. Makanya Rasulullah SAW setiap pagi mengucapkan apa? Astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Kata Rasulullah, ya ayuhan nas tubu ilallahi wa astagfiru. فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهُ أَسْتَغْفِرُ فِي الْيَوْمِ 100 مَرَّةٍ. Hai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah, karena aku setiap harinya bertaubat dan beristighfar 100 kali. Bayangkan, Rasulullah sudah dijamin masuk surga tidak?
3: Sudah.
2: Sudah diampuni dosanya? Iya, ternyata Rasulullah masih istighfar 100 kali setiap satu harinya. Bagaimana kita? Nah, kata Rasulullah, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Berbahagialah orang yang mendapatkan dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Minta ampun akan dosa-dosa kita. Iya. Semoga semua kita ini diberikan oleh Allah ampunan, rahmat dan kasih sayangnya.
5: Ramuan herbal.
6: Bolehkah dipijit sendiri oleh istri jika saya merasakan cengang pada leher dan pundak? Saya sering sekali terserang cengang, bahkan bisa sampai sebulan sekali atau bisa disebut rutin gitu. Keseharian saya kurang tidur dan kurang istirahat juga. Banyak waktu yang saya gunakan untuk menghadap komputer berjam-jam begitu. Nah, jadi saya juga sangat sering minum es dan minum minuman yang instan.
7: Iya.
6: Bagaimana solusinya, Bib? Selain dipijat gitu, silahkan.
7: Nah, jadi mungkin ke depan kita nanti buat program ya, setelah ngisi kayak gini kita mungkin adakan pelatihan di sini untuk siapa yang mau belajar gitu kan. Kayaknya perlu itu kan. Terapis-terapis juga bisa nambah keilmuan gratis gitu kan. Harus ke LPK untuk belajar, tapi juga bisa belajar langsung.
6: Yeah.
7: Jadi gini, insya Allah nih untuk bapaknya tadi nih.
6: Yeah.
7: Boleh dipijat. Nah, caranya kan gitu nggak akhirnya kan. Jadi begini, yang pertama ini untuk kondisi jenengan itu tulang punggungnya tuh geser banget ini udah. Ini perlu dikiropraktik ya. Dikiropraktik dibenerin tulang leher sama punggungnya. Satu. Yang kedua, untuk pijat mandirinya itu bisa di ini beli online ya di YouTube ya.
6: Kalau online. Siaran ini.
7: Ya, Mbak beliaunya itu.
6: Oh, gitu.
7: Kalau dia tahu, jadi ditundukkan misalnya nunduk ke kanan, dipijat batang tulang leher sebelah kiri, ya, dipijat
6: naik turun apa samping kanan kiri
7: kanan,
6: oh kiri
7: dipetik,
6: kanan,
7: dipetik, uratnya itu dipetik kiri
6: oh,
7: kanan,
6: iya,
7: cetik,
6: iya.
7: Cetik cetik cetik ya gitu, kemudian tolehkan ke kiri, dipetik lagi kiri kanan, di batang, jadi urat sebelah tulang ya, bukan tulang belakang ya, tapi di sebelah urat urat sebelah tulang lehernya tadi, dipetik kiri kanan, kemudian setelah itu leher kepala dipatahkan ke kanan, dipencet di tengah-tengah pundak sini. Jadi ada ini ada otot besar ini.
6: Yeah.
7: Kalau istrinya kuat nggak kuat pakai jari pakai jempol disikut. Nah, jadi pakai sikut ini. Nah, ditekan. Tekan aja jangan digigir-gigir, tekan aja.
6: Kasih minyak gitu ya. Biar dicini.
7: Boleh kasih minyak, boleh enggak? Terus sebelah satunya juga sama, ditekan kencang nyut beberapa kali. Nah, yang berikutnya itu apa ya bahasanya? Jadi ini istrinya suruh narik kepalanya, bapaknya relax, bapaknya tarik ke atas, kemudian noleh ke kiri dan ke kanan, tapi karena bapak istrinya, jadi istrinya menolehkan, tapi bapak juga ngikutin, jangan dilawan. Jadi ini kelawan satu, uratnya geser semua kan gitu.
6: Pelan-pelan ya,
7: ya. Misalnya cepat langsung, cuman misalnya ke kiri, kerak, ke kanan, kerak. Nah, sambil ngangkat kepalanya, insya Allah langsung ringan itu nanti. Itu yang untuk jenis terapi yang bisa dilakukan mandiri. Yang kedua tentang ramuan yang bisa dilakukan ya. Saran saya minimal kalau jenengan sering konsumsi es, mulai saat ini dikurangi. Jangka panjangnya itu wah, insya Allah bisa menyiksa orang sebenarnya.
6: Es itu
7: iya. Itu bisa menyiksa orang sebenarnya kalau kita tahu imbas jangka panjangnya lah ya.
6: Apa jangka panjangnya itu, Bib?
7: Jadi semacam gini, satu, tubuh itu seperti kehilangan panas tubuhnya. Yang kedua, itu bisa efeknya ke jantung. Bahasanya jantung tuh jadi mudah lelah, atau bahasa jantung itu mudah drop. Jadi misalnya jenengan aktivitas panjang gitu kan, kemudian terus minum es, kayak seger gitu kan. Cuman seketika itu langsung kayak bara api itu dikasih air, langsung ces gitu kan. Itu jangka panjangnya itu jantung jadi gak punya kemampuan. Contoh nih, sampean waktu muda sampean lari 100 meter gak minum kuat. Tapi kalau sekarang setengah 50 meter
6: ngos-ngosan
7: kan gitu ya. Jadi ini artinya apa? Kualitas jantung akan semakin menurun, dan menyiksanya itu nanti bahasanya nyun sewu di ujung usianya, ketika tubuh ini mungkin bahasanya masih hasratnya masih tinggi, tapi jantung kita sudah gak mampu nopang lagi kan gitu. Kemudian untuk bapaknya tadi, kalau misalnya sering minum es dikurangi, ataupun bahasanya ya, dia sekarang jangan es lah, tapi mungkin air dingin dulu, air yang agak dingin gitu, dikurangin kan gitu. Nanti lama-lama terus jadi air biasa aja gitu.
6: Atau berarti bagus tuh yang emang minum hangat ya?
7: Hangat, iya hangat. Kemudian untuk ramuannya kalau bisa jahe sama pandan ya. Jadi jahe satu jari dibakar, geprek, masukin gelas, terus pandan seger satu jengkal dipotong-potong, masukin gelas, kasih gula jawa boleh, kasih madu boleh, cor air panas, kemudian biar agak hangat diminum hangat-hangat ini. Insya Allah akan membantu. Yang terapi terakhir boleh dimoksa. Bagaimana itu dimoksa? Paling gampang kalau istrinya punya hair dryer ya, pinjam hair dryer yang istri, handuk dibasahin pakai air biasa, taruh di tengkuk dan di pundaknya, semerat hair dryer itu. Sampai anget itu. Nah, insyaallah itu nanti akan banyak perubahannya. Kalau koyo boleh, tapi jangan yang cabai, nanti bisa melepuh
6: kulitnya.
7: Kalau masih sejenis apa yang putih itu boleh, nggak masalah, nggak ada apa-apa, boleh itu koyo. Ya betul. Nggak boleh, gula batu itu meningkat nanti kristalisasi tubuhnya. Itu dia justru lebih parah daripada gula pasir itu. Lebih berbahaya malah kalau bahasa saya. Makanya kita para tabib itu menjauhi gula pasir, menjauhi gula batu.
6: Mending pakai madu ya, Bibi.
7: Mending kalau enggak madu ya gula Jawa. Kenapa? Gula Jawa. Karena kandungan gula di dua, kandungan gula di dua bahan ini dia gula kompleks. Iya, glukosanya glukosa kompleks. Jadi dia tidak mudah tercerna atau tidak mudah larut dalam tubuh. Maka dia akan bisa, misalnya insulin tuh gak langsung bereaksi gitu loh. Jadi nunggu dulu 5 hari baru dia tercerna tubuh, baru dia meningkat, insulin keluar, udah manfaat yang lainnya dari madu atau gula itu sudah kita rasakan kan gitu, maksudnya. Seperti itu.
6: Ya, nah, tadi.

0: Tentunya karena ini lebih dikhususkan kepada kalangan akhwat, ya, kaum muslimat, ya, kita harus tahu bahwa wanita dalam Islam ini memiliki kedudukan yang luar biasa, ya. Bahkan dia mendapatkan perhatian ekstra yang tidak pernah didapatkan oleh mereka dalam ideologi maupun ajaran agama manapun sebelum Islam, ya. Tidak ada agama yang lebih memuliakan kaum wanita, lebih menghargai mereka, lebih faham tentang karakter yang baik untuk mereka dan yang tidak baik untuk mereka melebihi Islam, gak ada. Sebagai gambaran adalah sebelum turunnya Islam dengan setelah turunnya Islam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wallahi ma kunna na'uddu lin nisa'i amra, demi Allah, dulu di masa jahiliyah kami tidak pernah menganggap perempuan ini punya peran apapun dalam kehidupan ini, sama sekali nggak ada bobotnya, sama sekali dianggap tidak punya peran sedikit pun. Bahkan seseorang, kata Sayyidina Umar, yang ingin mengajak istrinya itu untuk berhubungan, dia cukup menendang kakinya saja, tendang gitu, nggak pakai rayu-rayu, nggak pakai macam-macam, karena nggak dianggap nggak ada apa namanya kedudukannya apapun. Hatta anzalallahu lahunna ma anzal wa qasama lahunna ma qasama. Kami baru sadar bagaimana kedudukan wanita dalam Islam itu setelah Allah menurunkan ayat-ayat tentang mereka dan memberi mereka bagian dalam warisan. Sebelumnya nggak ada ceritanya warisan dapat warisan, nggak ada. Justru mereka menjadi barang warisan, iya. Mereka termasuk yang diwarisi, ya, bukannya dapat tapi malah diwariskan ke orang lain. Makhluknya ini, manusianya ini diwariskan. Ya. Boro-boro dapat separuhnya laki-laki, besar separuhnya laki-laki itu. Sebelumnya nggak pernah dapat apa-apa. Ya. Nggak pernah ada ceritanya bayi perempuan dirawat dengan baik. Bahkan yang ada adalah mereka menjadi penyebab seseorang menanggung malu. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim ayumsikuhu alahun am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Ketika diberi kabar bahwa mereka punya bayi perempuan, maka menghitam wajahnya karena menahan malu dan menahan murka. Apakah saya harus pelihara si bayi ini dengan menanggung aib, ataukah saya kubur hidup-hidup? Alangkah jeleknya keputusan mereka. Ya. Namun setelah datang Islam, ya, Allah mengangkat derajat ini. Dan semua perintah-perintah yang ada setelah itu adalah perintah untuk mewanitakan wanita. Perintah untuk menjaga kesucian wanita. Perintah agar mereka ini menjadi manusia yang dihargai dan dihormati. Walaupun kita gak bisa mencerna, belum bisa menangkap semua maksudnya, ya, tapi kita harus yakin.
1: Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Tenane perkara larung sesaji, pancenan, sesajen, ubur ampe sing diwujubke kanggo setan lelembut sing bau reksa wonten sawah, wonten gunung, wonten laut, niku pun cepat-cepat tumindak syirik. Dipun awisi dening Allah, dipun awisi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ning ya jeneng ning menungsa sing ora tedas dalil. Menungsa ora kontal dalil. Diwacake dalil mboten purun tunduk. Diwacake hadis Nabi mboten wedi. Malah enten lekondo, Gusti Allah kuwi ora duwe rasa cemburu. Nek enten umat sing manembah marang Allah, nyembah marang laut, Gusti Allah itu Maha Pemaaf. Nah niki wong stres meneh. Sebab Allah Subhanahu wa taala ngendika, ana agna syuraka'i anil syirk, aku kuwi ora butuh marang wong musyrik, ora butuh marang apa-apa sing dijaluki, sing di sembah dening wong-wong musyrik. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Sapa wong itu mindak syirik bakal tak tinggal. Ora tak wenehi hidayah, ora tak wenehi pituduh. Niki pinangka tandha Allah niku nggadahi rasa cemburu. Allah mboten seneng nek enten kawulane ngibadah marang Allah ning dheweke uga njaluk ndonga nyembah marang setan lan jin. Sebab kita sami dicipta dening Allah tujuanipun kangge ngibadah marang Allah, mboten ngibadah marang setan. Wonten meneh le kondo sedekah laut, sesajen, pancenan iku rak pinangka sedekah. Lah wong sedekahe kok ora entuk. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan wonten salebetipun surat jin, wa annahu kana rijalun minal insi. Tenane ana pawongan lanang saka kalangane menungso, ya'udzu nabirijalin minal jinni. Dheweke njaluk pitulungan marang wong lanang saka kalangane jin. Enten wong menungso njaluk tulung marang jin, fazaduhum rohaqa. Allah Subhanahu wa taala ngendika, tuminda iku ora nambahi kejaba saya sesat, kejaba saya kufur. Dadi wong pasang sesajen, pasang pancenan, larung sesaji, sedekah bumi, ini petik laut, kenduri laut, niku pun cetha-cetha dheweke mbleh kebu diwujudke kanggo setan, kanggo jin, kanggo sing bau reksa laut, niku cetha tumindak syirik. Cetha dheweke nyuwun pengayoman marang jin sing bau reksa. Lan niki dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Ninggih niku wau enten menungsa sing ora tegas dalil. Diwacake dalil mboten purun tunduk, dipun waosaken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeyel. Sebab piyambakipun wedine mboten dumateng Allah, wedine karo setan. Diwacake dawuh Nabi mboten purun tunduk, sebab dheweke tunduke karo dukun. Allah Subhanahu wa taala dawuh fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sampun nyepakke dalan loro, siji dalane wong sing fujur, loro dalane wong sing takwa. Kare awake dhewe niku milih dadi kawulane Allah, milih dadi pendereke Kanjeng Nabi, utawa milih dadi kawulane setan, dadi pendereke para dukun. Mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk golonganipun tiang-tiang sing tegas dalil. Nek diwacake dalil tunduk, dipun waosaken dawuhipun Nabi kersa manut. Supados kita sami kelebu kawulanipun Allah, pendereipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan ninggalake ajaranipun setan lan ajaranipun dukun. Wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala ngendika, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin. Lan ingsun orang ngutus salah sawijining rasul ana salah sawijining desa menehi piwucal ajak-ajak supaya manembah marang Allah, illa qala mutrafuha, kejaba wong-wong napa niku sing mapan ana desa iku mau padha kandha, inna wajadna abaana ala ummatin. Tenane awake dhewe iki nemoni simbah-simbah biyen ya nindakake perkara iki, wa inna ala atharihim muqtadun. Terus awake dhewe iki mung melu-melu apa sing dadi tinggalane para simbah. Niki contoh tiang-tiang sing ora tedas dalil. Nalika dipun waosaken dawuhipun Allah, dheweke kandha, wong aku mung melu mbahku mbiyen. Kula panjenengan sami dicipta dening Allah kengken manembah dumateng Allah, kengken nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten nderek piwulangi simbah sing nalisir saking aturan agama Islam. Nek piwulangi simbah mboten nalisir, mboten napa-napa nderek. Ning nalika piwucal kala wau nalisir saking syariat agama Islam, kita sami kedah tundukipun dumateng Allah, nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.

0: Ahbabti fillah, kalau kita merenungkan ucapan Ibnu Qayyim, kita akan tahu pentingnya ilmu agama. Kalau kita mau menghitung di negeri kita, fakultas agama dan fakultas umum, ya tentunya lebih banyak fakultas umum. Baik, nggak apa-apa. Kita masuk ke fakultas umum. Indonesia beberapa tahun terakhir sudah berpikir bagaimana pendidikan berbasis karakter. Yang digadang-gadang slogannya bagaimana menggabungkan antara imtak, iman dan takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jalan bersama. Tapi ternyata penerapannya dalam kehidupan sekolah, mau bicara SD, SMP, SMA sampai perkuliahan, ternyata porsi untuk imtak itu sangat sedikit sekali. Yang dikejar iptek. Padahal iptek sebagus apapun, tanpa imtak yang ada kehancuran dan kebinasaan. Manusia bisa jadi binatang. Orang tuanya dia makan, anaknya dia makan, negerinya dia korbankan. Pinter dia, profesor. Tapi karena ilmu agama plus penerapannya, kita bicara dua ya. Karena ada orang yang berilmu, kuat agamanya, tapi dia lemah dalam penerapannya, itu pun berbahaya. Namun tetap ilmu ini adalah pendorong utama untuk melangkah. Di dalam Al-Quran dan Sunnah ada banyak keutamaan, kemuliaan, kehormatan untuk ilmu agama. Yang hari ini kita akan membacakan sebagiannya. Dengan harapan semangatmu jadi tinggi. Jangan cuma anak-anak yang ngaji. Orang tuanya, bapaknya, ibunya perlu mengorbankan semangat itu. Dan para ulama pun termotivasi untuk berbagi ilmu yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla itu mengangkat martabat para ulama agama, ulama syariat. Bagaimana Allah mengangkatnya? Subhanallah. Allah menyandingkan kesaksian mereka dengan kesaksian Allah dan kesaksian malaikat dalam hal menetapkan hak Allah Subhanahu wa Taala. Kita kadangkala ketika hendak membuktikan itu punya kita, orang minta, mana saksimu kalau ini barang milikmu? Ini Allah menyandingkan kesaksian orang-orang yang berilmu dengan Allah sendiri dan dengan malaikat-malaikatnya. Bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Coba dibuka firman Allah Subhanahu wa Taala di surah Ali Imran ayat 18. Nah. Tafadhal.
1: Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qaimam bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tiada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Ini Allah menyatakan malaikat mencatatkan dan orang-orang berilmu ikut serta dalam menyatakan hal itu, bahwa la ilaha illallah. Kita bicara ilmu syariat, karena ada orang-orang profesor dalam ilmu dunia tapi ateis, nggak percaya sama Tuhan. Pantaskah orang seperti itu digelari ilmuwan? Gak kenal dia sama pencipta langit dan bumi ini. Ilmu apa yang dia tahu? Padahal manusia dilahirkan gak tahu apa-apa. Kok bisa dia berilmu akhirnya? Ada yang memberikan ilmu kepada dia. Ahibbati fillah, yang kedua, Allah menyebutkan, Allah sendiri menyatakan bahwa dia mengangkat derajat ulama-ulama agama yang mengamalkan ilmunya di dunia ini dan di akhirat. Jadi ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya itu diangkat derajatnya fid dunya wa fil akhirah. Kenapa kita bicara yang beramal dengan ilmunya? Karena ada yang berilmu syariat tapi dia berusaha untuk menjual agamanya, ilmunya, untuk mendapatkan sebagian kenikmatan dunia. Yang kayak gini bukan diangkat tapi malah direndahin. Allah sebutkan di surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah,
1: 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.
0: Subhanallah jemaah. Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat orang-orang yang beriman, diperintahkan untuk memuliakan para ulama. Kasih tempat buat mereka. Luaskan, lapangkan tempatmu. Allah tuh mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Orang yang beriman diangkat derajatnya dibandingkan dengan orang-orang kafir. Tapi yang berilmu diangkat beberapa derajat lagi. Kita lihat nih, kalau ada presiden ngangkat fulan jadi menteri, masya Allah, fulan diangkat jadi ini, diangkat nih, bagaimana gembiranya dia? Padahal tuh jabatan nggak berlangsung lama, jadi menteri satu periode, dua periode diganti, jadi pejabat satu periode diganti. Nih orang yang berilmu diangkat terus sama Allah di dunia dan di akhirat. Beberapa derajat. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, dari satu derajat ke derajat selanjutnya itu seperti antara langit, antara bumi dan langit. Apa enggak tertarik untuk diangkat derajatnya? Apa masih mau sibuk cari dunia? Tafadhol cari dunia, enggak dilarang. Tapi yang kau perlukan untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala itu kau harus punya ilmu. Berlomba-lomba orang untuk jadi S1. Orang tua kadang-kadang kalau melihat anaknya lulus SMA mau langsung kuliah, jangan nak, malu. paling enggak sarjana engkau. Sekarang sarjana pun jadi pekerjaan susah. Didorong anaknya untuk S2. Setelah S2 didorong lagi untuk S3. Kenapa? Ingin mendapatkan beberapa derajat itu, jemaah. Kedudukan. Agar dihormatin dan dihargai manusia. Apa engkau enggak ingin diangkat sama Allah? Bukan sama manusia. Kemudian yang ketiga, Allah Azza wa Jal menyematkan sebuah sifat yang sangat indah sekali kepada orang-orang yang faham agama ini. Apa Allah mensifati mereka? Bahwa mereka adalah orang-orang yang takut sama Allah. Bicara iman dan takwa. Orang kalau bertakwa itu gak akan makan haknya orang lain. Orang kalau takut sama Allah, dia gak akan korupsi. Orang kalau takut sama Allah SWT, dia tidak akan menipu. Kita lihat di negeri kita, jemaah haji ditipu, jemaah umroh ditipu, beberapa travel yang sudah di blacklist ya, karena mereka menipu dengan dalih ini mau ibadah, memberikan pelayanan yang paling nyaman kepada jemaah, padahal dia sedang mencari dunia. Allah menjematkan nih, kalau engkau ingin takut sama Allah, ingin bertakwa sama Allah, belajar. Kenapa banyak manusia makan riba, santai dia. Kerja di tempat riba, santai. Bahkan sebagian orang tua melihat anaknya mau resign dari bank riba, marah-marah orang tuanya. Bahkan dibodoh-bodohkan anaknya. Digoblok-goblokin anaknya. Padahal udah 10 tahun di sana, nak. Iya. Apa yang menyebabkan dia mau resign? Takut sama Allah. Belajar dia. Ternyata gak boleh. Ternyata haram. Ramailah beberapa tahun terakhir ini fenomena hijrah. Karena ilmu. Orang ngerti.
2: Surga dan neraka. Di sini kita akan menentukannya dengan amalan kita. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih jalan saleh atau jalan taleh. Orang-orang yang Allah berikan catatan kitabnya di tangan kanannya. Wahai penduduk mahsyar, ini kitabku, bacalah. Bacalah kitabku. Kitab ini di dalamnya penuh dengan catatan amal saleh. Semua itu karena saya yakin hari ini akan dihisab oleh Allah. Semua itu karena saya yakin hari ini saya akan mempertanggungjawabkan amalan saya. Maka jadilah orang-orang yang yakin akan dihisab, sehingga setiap perkataan, setiap langkah, setiap tatapan mata, setiap pendengaran telinga, selalu kita hisab di permukaan bumi, supaya ringan hisab kita di yaumil mahsyar.

0: Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk berjalan di jalannya neraka atau berjalan di jalannya surga. Ketika kita yang memilih jalan neraka, jangan salahkan Allah, karena kita yang memilihnya. Dunia yang singkat, dialah penentu nasib kita di akhirat.
1: Tanya jawab.
2: Dari ikhwan kita dari Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, tolong dijelaskan gulu dalam agama, Ustaz. Contoh yang diberikan tadi adalah ibadah yang terus-terusan, seperti tidak menikah, berpuasa sepanjang tahun, dan dan jika kita sholat dengan bacaan yang panjang dan lama, apakah termasuk gulu, Ustaz? Dan kapan sebuah ibadah itu sudah dikatakan hulu, Ustaz? Syukran.
3: Barakallahu fikum ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hambanya ketika mereka beramal dengan rutin walaupun sedikit. Karena di antara sifat manusia, sifat kita ini adalah wa kana al-insanu dha'ifa. Di antara sifat kita, fitrah kita sebagai manusia adalah lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan dan tidak memberikan beban kepada kita di luar daripada kesanggupan kita. Misalnya, perkara salat. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang Nabi lakukan adalah tidur setelah Isya. Makanya setelah Isya Nabi tidur, kemudian 2/3 atau 1/3 malam terakhir Nabi bangun. Kemudian Nabi salat. Itu adalah sesuatu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang harus kita lakukan. Namun kalau seandainya kita melakukan, kita tidur setelah Isya, kemudian kita bangun 2/3 malam sebelumnya, berarti misalnya jam 12 kita tidur setelah Isya, misalnya jam 9 atau jam 8, kemudian kita bangun jam 11, kita salat di pagi harinya, sebenarnya bagus, tidak menjadi masalah. Namun apakah bisa kita rutin? Apakah kita bisa continue? Apakah kita bisa istiqamah? Karena yang kita harapkan atau yang diharapkan itu semua adalah bagaimana seorang hamba istiqamah. Dan tidak ada yang paling bertakwa kepada Allah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling istiqamah di dalam dunia ini kecuali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang harus kita contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ibadah itu adalah ibadah yang tidak dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita contohkan seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Senin dan Kamis, kita berpuasa Senin dan Kamis. Seperti misalnya Nabi berpuasa Ayyamul Bait, kita berpuasa di Ayyamul Bait. Bukan berarti kita berpuasa satu bulan penuh di dalam bulan-bulan yang tidak dianjurkan kita berpuasa seluruhnya. Karena itu termasuk kepada gulu. Dikhawatirkan nanti kita tidak bisa lagi kecuali hanya satu tahun saja. Sedangkan tahun-tahun berikutnya bagaimana? Begitu juga misalnya mereka yang tidak menikah. Tujuannya adalah untuk mereka fokus beribadah. Seperti orang-orang yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Nasara, Rahbaniyun. Mereka-mereka yang rahib, para pendeta yang mereka tidak menikah. Karena itu fitrah ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Tidak mungkin seseorang selamat ketika mereka melanggar fitrah. Tidak mungkin seseorang selamat ketika mereka melanggar fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi wulu di dalam beribadah intinya berlebihan terhadap porsi yang Nabi sebutkan, kalau seandainya ibadah tersebut adalah ibadah yang muqayyad. Namun kalau seandainya kita kuat dan kita bisa istiqamah, tidak menjadi masalah. Seperti melaksanakan sholat-sholat mutlak, sholat-sholat yang lainnya. Intinya, bagaimana kita istiqamah dalam agama tersebut. Karena wulu, baik itu terhadap ucapan atau terhadap perbuatan dan tingkah laku, semuanya tidak terpuji. Namun hanya saja, yang kita harapkan adalah bagaimana supaya kita mudawamah. Bagaimana supaya kita terus-terusan. Bagaimana supaya kita continue. Karena yang kita harapkan dari itu semua, bagaimana kita meninggal, kita wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beribadah, yang ibadah yang tadi kita rutinkan. Karena juga di antara hadiah besar yang Allah berikan, apabila seseorang hamba terbiasa melakukan ibadah rutin walaupun sedikit, kemudian mereka ada halangan seperti sakit atau safar, maka Allah tetap menuliskan bagi mereka ibadah yang mereka pernah lakukan walaupun mereka tidak melakukan. Kenapa? Karena mereka continue. Namun kalau seandainya kita wulu tidak continue, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menuliskan yang demikian. Barakallahu fikum.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sara Nasihat.
1: Coba dibuka firman Allah di surat Fatir ayat 28.
2: Wa minan nasi wad dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallahu min ibadihi
1: yakhshallaha
2: innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. 28. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun.
1: Nih, Allah setelah menyebutkan ya, manusia itu macam-macam, binatang macam-macam, warna jenisnya, kita pun beragam. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, Masya Allah. Lalu Allah sebutkan, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu hanya ulama. Mereka yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Karena dia tahu ada azab yang menanti dia. Dia tahu dia senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Dia tahu dengan firman Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Sekecil apapun yang diperbuat, dia akan mendapatkan balasan. Dia punya ilmu itu. Dia tahu bagaimana neraka itu diliputin dengan perkara-perkara yang disukai oleh nafsu manusia. Dan dia faham bahwa surga itu dipagari dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa manusia. Dia tahu. Dia tahu ini halal dan ini haram. Banyak manusia kalau dikasih tahu, mas gak boleh. Apa kata dia? Sedikit-sedikit haram. Sedikit-sedikit gak boleh. Mana yang boleh? Kenapa dia mengatakan itu? Gak punya ilmu. Dia punya akal, iya. Dia punya logika, iya. Dia punya nafsu, iya. Ilmu sebagai modal dia mengarungi kehidupan ini, ya mungkin dia juga gak pernah ngaji. 6 tahun SD entah belajar agama apa dulu. 2 jam. SMP gitu, SMA kayak gitu, kuliah pun mungkin 1 semester setelah itu selamat tinggal. Ma'assalam, ilmu agama udahlah enggak perlulah. Agama enggak perlu hadir di sini. Merusak, na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, Allah Azza wa Jal mendahulukan ilmu di atas iman. Ilmu dulu. Kenapa? Karena iman yang benar itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan ilmu yang sahih. Iman yang benar gak mungkin tercapai tanpa ilmu. Banyak orang yang beriman tapi ikut-ikutan. Makanya kadangkala ada satu keluarga ya, mereka bangga dengan keberagaman yang ada di keluarga mereka. Semua agama ada satu rumah. Mereka saling merayakan. Ya udahlah, mereka bercampur baur di sana. Kenapa itu terjadi? Karena mereka beriman tapi tidak berdasarkan ilmu. Ketika engkau beriman berdasarkan ilmu, engkau mungkin akan diusir dari keluargamu. Kok bisa Pak Ustaz? Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diusir sama kaumnya. Kenapa? apa. Karena iman yang berdasarkan ilmu akan menjadikan engkau seorang yang memberikan penerangan kepada semuanya. Engkau akan tahu ada batasan-batasan yang boleh, yang gak boleh. Yang itu kadangkala membuat sebagian orang jadi gak suka. Terlalu ekstrim dalam beragama. Agama kita ini pakai aturan, bukan pakai perasaan. Kok bicara agama, negara kita ada aturannya. Ada batasan-batasannya. Apakah mau dikatakan Indonesia sama Malaysia gak punya batasan? Ada batasannya, jangan dilewati. Laut Indonesia sama laut Cina, ada batasannya. Kita siap mempertaruhkan nyawa kita untuk mempertahankan batasan kita. Begitu pula dengan agama kita yang merupakan pegangan hidup kita. Jaminan kita untuk masuk surga, ke surga Allah Azza wa Jalla. Kita perlu jaga batasan itu. Yang kadang-kadang orang gak suka.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Tanya jawab.
5: Untuk urusan dunia, bagi suami yang mana yang harus didahulukan, istri atau ibu dan keluarganya? Masing-masing mereka ya memiliki hak. Masing-masing mereka memiliki hak. Maka orang yang diberikan taufik oleh Allah akan memberikan masing-masing haknya. Makanya Nabi mengatakan wa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Dalam kau berikan kepada masing-masing haknya. Istri memiliki hak. Demikian pula ibu dan juga keluarganya memiliki hak atas seorang laki-laki. Makanya seorang istri harus memahami yang demikian. Demikian pula seorang ibu harus memiliki pemahaman bahwasanya anaknya ini juga memiliki tanggung jawab kepada istri dan juga anak-anaknya. Jadi harusnya semuanya bisa memahami dan meringankan beban dari seorang suami ya, apabila dia berusaha untuk menunaikan hak ibunya. Dan seperti yang tadi disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang paling berhak untuk mendapatkan bakti kita adalah ibu kita. Dan ini bukan hanya ketika kita masih sendirian, bahkan ketika kita masih sudah menikah dan punya keluarga, maka ibu ini memiliki hak yang besar terhadap diri seseorang. Ya, ketika melihat suaminya berusaha untuk berbakti kepada ibu dan juga keluarganya, maka seorang istri hendaklah dia berusaha untuk mendukung. Ini perbuatan yang baik. Dan mungkin dengan perbuatan ini Allah ridha kepada suami. Ya, Allah ridha kepada suaminya, diberkahi hidupnya. Ya, karena dia mendapatkan doa dari ibunya, mendapatkan doa dari bapaknya. Dan doa dari orang tua ini mustajab. Ya, anak ini sedang melakukan perbuatan yang baik, berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin dia mendapatkan doa yang baik dari kedua orang tuanya sehingga diberkahi hidupnya, dijaga istrinya, dijaga anak-anaknya. Kebaikannya kembali kepada keluarga itu sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa ta'awun, tidak bisa bekerja sama, ketika suami berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya, ya dicemburui, ya dianggap demikian dan demikian, dan tidak didukung, kemudian akhirnya dia meninggalkan hak ibu, meninggalkan hak orang tua, akhirnya orang masuk dalam kedurhakaan, didoakan kejelekan oleh orang tua, maka ini mudaratnya kembali kepada mereka sendiri. Maka ta'awanu 'alal birri wa taqwa, hendaklah kalian ya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, hendaklah kalian saling bekerja sama dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Kalau memang itu adalah perbuatan yang baik dan tidak memudarati ya seorang istri dan juga keluarganya, kita dukung istri suami kita untuk berbuat baik, berbakti kepada ibu dan keluarganya. Demikian pula seorang ibu juga harus paham yang demikian. Dan seorang laki-laki kadang dihadapkan dengan ya sebuah keadaan di mana dia harus mau enggak mau harus dicela. Ya, kalau melakukan ini yang ini enggak terima, kalau melakukan ini yang ini tidak terima, maka kita harus bersabar. Ya, kita lakukan apa yang Allah perintahkan. Kemudian setelah itu kalau ada omongan baik dari ibu kita atau omongan dari istri kita harus bersama. Demikian ya, dijadikan al-qawamah, kepemimpinan ini kepada laki-laki karena mereka yang punya akal, memiliki akal yang sempurna, memiliki kesabaran, ya, sehingga kita lakukan apa yang sesuai dengan perintah Allah, ya. Kemudian setelah itu kita bersabar atas omongan, ya, omongan dari siapapun.

sungguhan. Yang sungguhan itu hanya akhirat. Apa makna daripada main-main? Ikhwatiddin azzaallahu iyyakum. Siapa yang di sini yang pernah menjadi anak kecil? Enggak pernah, subhanallah. Nongol lagi gede semua. Waktu kita kecil, antum mainan waktu kecil apa? Kelereng. Tuip. Itu paling favorit. Ketika antum kehilangan kelereng, apa yang antum lakukan? Cari-cari, kalau enggak dapat? Nangis, subhanallah, nangis. Kemudian kita meningkat dewasa. Kita orang yang sudah agak besar dikit, kita mikir ini anak kelereng. Gara-gara kelereng satu, mainan dia, favorit dia, hilang satu, nangis sampai setengah hari. Kita mikir, ini kok sampai seperti itu? Bagaimana cara kamu berpikir? Makanya kalau orang tua gak sabar bisa di... bisa naik pitam itu orang tua. Kelereng aja kok nangis sampai setengah hari. Begitu. Tapi pikir, dia dulu harus merasakan bagaimana cara berpikir si anak. Begitu kan? Antum punya motor-motoran. Itu kan sampai nangis kalau enggak kelihatan pulang sekolah mana motor-motoran tidak kelihatan, nangis. Biasa setengah harian nangisnya. Subhanallah, benda yang tak berharga. Benda yang tak berharga ditangisi sampai setengah hari. Siapa yang nangisi? Si anak. Siapa yang mengatakan enggak berharga? Si anak atau orang yang sudah dewasa? Yang sudah remaja. Waktu dia jadi anak-anak, bagaimana cara pandang dia terhadap kelereng itu? Sangat berharga. Ya. Antum kasihkan, "Nak, ini Bapak punya deposito 3 miliar, nih ambil ini, ambil kelereng, mana mau?" Diambil yang mana? Kelereng, mana deposito? Itu jenius itu berarti. Ikhwatiddin azzaallahu iyyakum, dia ambil kelereng yang sesuai dengan akalnya waktu itu. Tuh. Kemudian meningkat, dia sudah ya sudah kuliah macam antum ini walaupun belum nikah kan? Ya. Nengok, ah ini anak mainnya kok sampai setengah hari main kelereng. Dilempar, kemudian diambil, lempar lagi, ambil lagi. Begitu kan? Main nengok orang anak main, antum tahu ya ye main karet. Dilompat, dilompat lagi, lompat lagi. Apa faedahnya kan? Dari mulai lutut sampai begini. Dilompat-lompat terus apa faedahnya? Kita mikirnya ini gimana? Ikhwatiddin azzaallahu iyyakum. Mulai apa? Tentu cara berpikirnya mainannya sepeda motor, iya kan? Sepeda motor. Sepeda motor yang rodanya dua, pakainya cuma satu, belakang aja. Yang depan dinaikkan, ngebut. Orang yang lebih dewasa daripada dia mengatakan, ini anak ini gak pikir. Udah jelas dari pabrik itu dua rodanya. Begitu, dua rodanya, kenapa yang satu aja dipakai? Itu kalau sungkur masuk parit itu gimana? Kan begitu mikirnya. Tapi kalau anak remaja model mereka, gak mikir kesana. Dia merasa tuh keren. Keren. Begitu. Merasa dia sebagai, ya pokoknya dialah orang yang diperhatikan. Padahal kalau dia jatuh orang ingatan syukur. Begitu. Tapi begitulah. Meningkat dia dewasa. Iya kan? Meningkat dewasa. Dari remaja kepingin nikah. Orang yang belum nikah kan mikirin nikah itu. Gimana ya kalau seandainya di depan samping saya seorang wanita yang saya cintai. Gimana? Gimana? Begitu kan? Mikirnya kan? Kenapa? Karena dunianya belum sampai ke situ. Nanti setelah dia menikah, kan lain lagi dia mikirnya. Gimana kalau tambah satu lagi? Ikhwatiddin azzaallahu iyyakum. Begitu. Itulah yang namanya dunia. La'ibun. Selalu ketika kita melewati satu fase ke atasnya, kita menganggap fase yang di bawah itu satu hal yang enggak berharga, ikhwatiddin. Demikian juga dunia. Demikian dunia.

0: My favorite.
1: Kemudian jamaah yang selanjutnya bicara tentang keutamaan ilmu ini. Allah Azza wa Jal mensifati ilmu yang diturunkan kepada

0: Nabi alaihi salatu wasallam, yang kita tahu para nabi tidak mewariskan emas dan perak. Para nabi mewariskan ilmu. Ilmu yang diwariskan ini adalah ruh. Roh. Yang dengannya manusia dapat hidup. Karena orang-orang yang tidak berilmu, sampai dikatakan fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Udahlah nih orang kalau gak mau capek belajar ilmu agama di waktu mudanya, maka engkau takbir 4 kali buat dia, sudah anggap orang mati sudah. Gak ada ruhnya. Kalau kita melihat binatang masih bermanfaat. Dia memang gak punya akal ya. Gak dikasih ilmu. Sapi umpamanya dipotong pada waktu lebaran. Tapi kalau ada manusia yang tidak berilmu kemudian membuat kerusakan di muka bumi ini, narkoba umpamanya, yang ada binatang lebih bermanfaat dari dia. Maka Allah mensifati ilmu yang diwariskan oleh Nabi kepada kita itu dengan ruh. Roh jamaah. Ruhnya hati kita. Yang dengan yang kau dapat melihat jalan. Terang jalan itu. Di surat Asy-Syura ayat 52. Nah, di surat Asy-Syura ayat 52 Allah berfirman. Silakan dibaca.
1: Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.
0: Masya Allah jemaah. Ruh dan cahaya. Quran itu ruh dengan yang kau hidup. Dan cahaya dengan yang kau bisa berjalan. Enggak salah jalan. Ketika orang belajar ilmu agama. Subhanallah jemaah ya. Tadi ada salah satu kawan. Dia datang bawa 2 anaknya. Yang satu sudah kuliah di Islamic University of Medina. Yang satu mau kuliah di kampus kita STD Imam Syafi'i. Abahnya cerita dulu saat anak-anak ana, waktu ana masukkan ke pesantren, ana tuh dibully sama keluarga. Mau dijadikan apa anak-anak antum? Mau dijadikan apa? Takmir masjid. Marbot masjid. Wallahi kata dia Ustaz. Mereka dulu berbicara seperti itu. Sekarang ketika mereka melihat hasil dari anak-anak itu, mereka mau menyekolahkan anak-anak mereka. Mereka masukkan ke pesantren ini, nggak diterima. Mereka baru tahu ternyata pesantren-pesantren yang sesuai dengan sunnah ini, yang memberikan ilmu yang bermanfaat buat anak-anak itu, peminatnya banyak sekali. Dan mereka harus bersaing dan ternyata anak-anak mereka tidak diterima. Dulu memang pesantren itu identik dengan bengkel reparasi anak-anak yang rusak. Anggap jamaah. Alhamdulillah. Pesantren itu ngajarkan ruh. Memberikan cahaya. Bukan bicara lulus pesantren bisa kerja ini, bisa kerja itu. Lulus pesantren lanjut lagi mau usaha, mau kerja, tafadhol. Tapi dia punya ruh yang dengannya dia hidup, dan dia punya cahaya yang dengannya dia bisa berjalan di atas jalan yang benar. Kemudian jamaah, kalau kita melihat nih, orang alim sama orang bodoh, urusan dunia aja kita gak suka sama orang bodoh. Dalam urusan dunia, kita kalau mencari pekerja, kita cari pekerja yang pintar. Tukang kita cari yang pintar. Bahkan ada tesnya, mereka melamar pekerja. Ini untuk urusan dunia kita cari orang yang pintar, gak mau sama orang bodoh. Tapi kenapa antum mau jadi orang bodoh dalam urusan agama? Ngaji gak pernah. Datang ke majelis ilmu, belajar, kadang-kadang enggak juga. Padahal kita enggak suka sama orang bodoh. Kita kalau bos di sebuah perusahaan, oh kita akan milih orang-orang yang pintar yang boleh masuk ke tempat kita. Kenapa dalam urusan agama Allah, engkau enggak mau belajar? Jamaah, dalam Islam itu, anjing yang berilmu, yang diajari dengan anjing yang tidak berilmu, itu beda. Anjing ini kita bicara. Jadi kalau ada anjing yang diajarin, kemudian dia berburu, itu buruannya boleh dimakan. Tapi kalau anjing yang tidak pernah diajarin lalu berburu, buruannya gak boleh dimakan. Allah berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 4. Nah, surah Al-Ma'idah ayat 4, silakan.
1: Nah. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum tayyibatu wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru smallahi 'alayhi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutkan nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
0: Nih Allah sebutkan, wa ma 'allamtum minal jawari. Binatang-binatang yang berburu itu yang kalian kasih ilmu. Yang kalian kasih latihan sama dia. Sehingga dia berilmu tuh binatang. Tahu ketika dilepas apa yang harus dia lakukan. Itu halal hasil buruan dia jemaah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, maniktana kalban laisa kalba saydin, barang siapa yang memelihara anjing, dia peliharaannya laisa kalba saydin, bukan anjing untuk berburu, wala ra'yin, bukan anjing untuk ternak, artinya untuk menjaga hewan ternak. Wala hirasah, bukan jaga, bukan anjing untuk penjagaan. Naqasa min ajrihi fi kulli yawmin qiratan, maka pahalanya akan berkurang tiap hari satu qirat. Kenapa? Karena anjing yang tidak diajarin dia pelihara hanya untuk senang-senang. Itu aja berbeda, anjing aja yang berilmu dan yang tidak berilmu itu dibedakan. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, yang mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mengkajinya di antara mereka, illa haffathumul malaika, melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahman, dibalut sama rahmat Allah, wa nazalat alaihimus sakinah, kedamaian akan turun kepada mereka, wa dzakarahumullah fiman inda, Allah akan menyebut-nyebut mereka. Di mana nama antum disebut di majelis ilmu agama, fulan, Allah nyebutkan fulan hadir, fulan hadir, fulan hadir. Kita kalau disebutin sama orang besar ya, presiden nyebut nama kita, kita akan mengatakan, eh, namaku disebut sama presiden. Iya, namamu disebut. Gimana kalau yang nyebut-nyebut nama antum adalah Allah Rabbul Alamin? Itu dengan hadir di majelis ilmu. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang terbaik kalau bicara ilmu nih. Ilmu. Banyak pengajar. Ada yang ngajar matematika, ada yang ngajar bahasa Inggris, ada yang ngajar IPA, ada yang ngajar agama. Kadangkala guru agama itu dianggap remeh, sepele. Makanya kalau kita lihat gajinya guru agama, ngajar ngaji, aduh berapa sih? Tapi kalau guru matematika, ini sangat menentukan Ustaz, matematika ini. Jadi kita panggil guru yang terbaik. Urusan fulus bisa diatur. Tapi kalau guru agama untuk ngajarin Quran, kadangkala kita ngatakan, aduh gak terlalu penting lah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Silahkan kau sebutkan berbagai macam ilmu. Ada orang yang belajar ilmu, ini gak ada di Indonesia, cuma ana yang bisa. Tapi yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ahibat fillah, Nabi AS juga mengatakan fadlul alim alil abid. Kemuliaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Ini orang baik. Yang satu berilmu, yang satu ahli ibadah. Kalau mau bicara orang ini, Masya Allah, sholatnya banyak, puasanya banyak, ya, ibadahnya banyak, sedekahnya banyak. Yang satu berilmu. Mana yang lebih utama? Ini sholat malam terus, puasa sunnah terus, yang ini berilmu, ngajarkan ilmu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib. Kemuliaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan bila dibandingkan dengan bintang-bintang kecil. Itu bintang-bintang, itu orang yang ahli ibadah, ibadah dan benar ibadahnya.

0: hari kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap hari kita harus sadar tujuan hidup kita bukanlah harta. Tujuan hidup kita bukanlah tahta. Tujuan hidup kita bukanlah nama dan popularitas. Akan tapi tujuan hidup kita adalah ridho Allah dan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka yang akan bertahan di atas ruku dan sujud, mereka yang akan bertahan di atas tilawatul Quran, membaca Al-Quran, mereka yang bertahan di atas kejujuran dan tidak khianat,
1: jujur dan tidak mencurangi timbangan,
0: memberikan sesuai dengan kewajiban dan tidak korupsi,
1: dan tidak melakukan
0: rishwah, sogok menyogok, karena itu akan membuatnya keluar dari jalur tujuan hidup. Mereka yang setiap hari akan peduli kepada orang miskin dan orang-orang lemah.
1: Mereka yang setiap hari peduli kepada
0: akhlak yang mulia,
1: tutur kata yang sopan,
0: bakti kepada orang tua,
1: ramah kepada tetangga,
0: dan berbuat kebaikan untuk manusia banyak. Akan tetapi, ketika semua itu telah dilupakan, yang ada adalah keinginan pribadi, yang ada adalah syahwat individu, yang manusia berlari di balik syahwat dan mengejarnya, akhirnya usia habis untuk mengejar itu. Dan ketika malaikat mau

0: berkata, Rabbku, wahai Rabbku, akhirni ila ajalin qarib, undurkan kematianku barang sesaat, undurkan kematianku barang sejenak. Fa'asaddaqa, aku mau berinfak, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh, aku ingin jadi orang saleh.
1: Yu'akhirullahu nafsan idza ja.
0: Allah tidak akan pernah undurkan
1: kematian
0: apabila sudah tiba waktunya.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
4: Hadis selanjutnya hadis 1296. Hadis yang diriwayatkan At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Hakim dari dua jalan dari Katsir bin Zaid dari Abu Abdullah Al-Qarrad dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsana al-wudu thumma kharaja ila al-masjid la yanzi'uhu illa as-salah lam tazal rijluhu al-yusra tamhu sayyi'ah wa taktubu al-ukhra hasanah hatta yadkhula al-masjid." Apabila salah seorang dari kalian berwudu lalu ia memperbagus wudunya, kemudian ia keluar menuju masjid, tidak ada niat kecuali sholat, maka kakinya yang kiri ya menggugurkan satu dosa, satu langkahnya itulah. Dan kakinya yang kanan itu ya menulis satu kebaikan. Sampai ia masuk ke masjid. Ya. At-Tabrani berkata, Katsir bin Zaid Abu Abdullah Al-Qarrad ini ya madaniyan, orang Madinah. Kami tidak mengenal keduanya kecuali dengan kejujuran. Dan ini hadisnya sahih. Ya, kata Al-Hakim. Syekh Al-Albani berkata, justru sanadnya hasan saja. Kenapa? Karena Abu Abdullah Al-Qarrad ini namanya Dinar. Dia seorang yang thiqah. Sementara Katsir bin Zaid ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sadukun yukhti. Sedangkan kata saduk itu menunjukkan kepada apa? Derajat hasan. Ya. Adz-Dzahabi berkata, saduk fihi lin. Saduk tapi padanya terdapat kelemahan. Ya, hadis ini walaupun sanadnya hasan seperti ini naik kepada derajat sahih karena ada jalan lain yang menguatkan. Ya. Dan ia mempunyai syawahid penguat-penguat dalam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Hadis ini akhi kita ambil faedah yang pertama, keutamaan berjalan menuju masjid. Jadi kata Rasulullah SAW ya, orang yang pergi ke masjid itu kaki kirinya itu menggugurkan satu dosa, kaki kanannya itu ya mengangkat satu kebaikan, masya Allah. Ya, maka dari itu rugi pak, orang yang nggak mau berjalan ke masjid itu rugi. Kalau antum rumahnya jauh, ya, lebih gede lagi pahalanya. Semakin jauh, semakin besar pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum bilang, "Aduh, saya pengen rumahnya dekat masjid aja." Enggak usah. Ya. Yeah. Sebab kalau antum dekat masjid, antum langkah kakinya enggak banyak, Mas. Rasulullah disebutkan dalam hadis ya. Rasulullah SAW pernah mendengar bahwa Banu Salimah ingin pindah ke dekat Masjid Nabawi. Apa kata Rasulullah? Hai Banu Salimah, jejak kaki kalian itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu mereka tidak mau pindah. Sementara jarak Banu Salimah ke masjid itu lumayan jauh, Pak. Sekitar 5 kilo. Iya. Maka dari itu akan Islam ini menunjukkan betapa besarnya jalan kaki menuju masjid. Kalau kita terkadang malas jalan kaki, Pak. Maunya pakai motor. Iya. Yeah. Tapi daripada enggak ke masjid mending pakai motor sih. Daripada enggak ke masjid mendingan pakai motor. Tapi kalau antum pergi ke masjid jalan kaki, itu lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan bahwa untuk mendapatkan pahala itu syaratnya berwudu di rumah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apabila seseorang dari kalian berwudu, kemudian ia memperbagus wudunya, kemudian ia keluar menuju masjid, tidak ada niat kecuali untuk sholat, maka itu dapat pahala. Di situ Nabi mengatakan apabila idza. Dalam bahasa Arab kata idza itu termasuk huruf syarat. Termasuk apa? Huruf syarat. Berarti syarat untuk mendapatkan pahala ini supaya langkah kaki kita itu ditulis idza tawaddoa, apabila dia berwudu di rumahnya. Jadi antum jangan punya kebiasaan wudunya di masjid aja. Jangan. Justru Nabi mengatakan apabila dia berwudu di mana? Di rumahnya. Itu adabnya, akhi. Ya, jadi kalau antum mau pergi ke masjid, yang sunnah adalah wudunya di rumah. Ya. Jangan kita nanti ajalah di masjid. Khawatirnya malah kita tidak dapat keutamaan ini, ya, akhi. Jazakumullah wa iyyakum. Iya.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura.
6: Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafuran.
0: Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.
1: Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.
1: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu."
1: Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan.
1: Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqqahum nadratan wa surura.
0: Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.
1: وَيُطَافُ

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا.
0: Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil.

0: dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ.

0: Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.
1: Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura.
0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.
1: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa attakhadha ila rabbihi sabila.
0: Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Makna ucapan salam. Setiap ucapan, jika diiringi dengan pemahaman terhadap maknanya, akan memberikan pengaruh yang lebih, terlebih ketika ucapan itu bentuknya doa. Karena itulah, di antara ketentuan doa yang mustajab adalah doa yang dibaca dengan hati yang sadar, memahami apa yang dia minta, dan diiringi harapan besar kepada zat yang diminta. Sebaliknya, doa yang dilantunkan dengan hati yang lalai, yang tidak memahami apa yang diucapkan dalam doa, bisa menjadi sebab doa itu tertolak. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, berdoalah dengan disertai keyakinan akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengijabahi doa dari orang yang hatinya lalai. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Di antara doa yang kurang kita perhatikan maknanya adalah ucapan salam. Sehingga banyak orang yang menyampaikan salam namun terkesan tidak serius. Agar salam yang kita baca lebih dahsyat pengaruhnya, mari kita lihat makna dari kalimat ini lebih dekat. Terutama untuk penggalan pertama, Assalamualaikum. Dalam Fathul Majid dinyatakan, Assalam adalah isim masdar atau kata dasar dan termasuk lafadz doa. Mengandung makna insya, yaitu pernyataan yang memiliki tujuan, dan khobar atau pernyataan berita. Sisi makna khobar tidak bertentangan dengan makna insya. Kemudian beliau menyebutkan khilaf ulama mengenai makna salam. Di sana ada beberapa pendapat yang masyhur. Satu, Assalam adalah Allah, karena salah satu nama Allah adalah Assalam. Seperti yang ditunjukkan dalam firman-Nya, yang artinya, Dialah Allah yang tiada Tuhan selainnya, Sang Raja, yang Maha Suci, yang Maha Salam, Ia mengaruniakan keamanan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Dan makna nama Allah As-Salam adalah Allah terbebas dari semua kekurangan dan kesamaan dengan makhluk. Namun dialah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Berdasarkan makna ini, ketika ada seorang muslim mengucapkan Assalamualaikum kepada muslim yang lain, berarti dia mendoakan Semoga Allah zat as-salam bersama kalian. Sehingga rahmat Allah dan keberkahannya turun kepada kalian. 2. As-salam merupakan isim masdar yang artinya as-salamah atau keselamatan. Karena itu, bisa dibaca dengan ma'rifat ada alif lam di depan yaitu assalamu, dan bisa juga dibaca dengan nakirah tanpa ada alif lam di depan, yaitu salamun. Berdasarkan makna ini, ketika ada seorang muslim mengucapkan assalamualaikum kepada muslim yang lain, berarti dia mendoakan semoga keselamatan bersama kalian. Baik makna yang pertama maupun kedua, ucapan salam dipahami sebagai kalimat doa dan itu kalimat insya. 3. Seperti makna kedua, assalam diartikan dengan keselamatan, hanya saja berstatus seperti berita atau khabar. Sehingga ketika seorang muslim mengucapkan assalamualaikum kepada muslim yang lain, dia memberitakan bahwa Anda yang diberi salam saat ini sedang dalam kondisi selamat. Karena itu, dianjurkan dalam salam agar orang yang datang memberi salam kepada orang yang sedang diam, untuk menyampaikan informasi bahwa Anda, yaitu orang yang diam, dalam kondisi selamat dan saya datang tidak untuk mengganggu Anda. Dan kesemua makna di atas itu benar, sehingga salam yang kita ucapkan mencangkup semua makna di atas. Demikian, Allahu A'lam.
4: Tanya jawab.
5: Saya dizalimi tetangga, bagaimana saya harus bersikap? Nek saged lapor, lapor kalih Pak RT, lapor kalih Pak RW, kalih Pak Lurah, nggih. Nek mboten pun lapor ten lurah mboten ditanggepi, lapor ten camat. Camat mboten ditanggepi, lapor ten bupati, gubernur, presiden. Nggih, panglima TNI dhisik dilapori. Nek pun usaha utawi wah kula niku gur rakyat jelata, mboten mungkin saged lapor kalih Pak Camat. Nggih, kedah sabar. Nek saged pindah-pindah mboten saged, nggih kedah sabar. Kula asring ngaturaken tepa patuladan ingkang sae saking Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ulama tabi'in piyambakipun nggadahi tangga teparo sing jahat, ganas kepati-pati. Nggih. Ngerusai terus. Ning piyambakipun tansah sabar. Cariyosipun Hasan Al-Basri duwe omah, omahe ten ngisor, iku omahe wong kafir Yahudi, manggone ten dhuwur ngeten iki. Lemahe miring. Lemahe miring. Nah, dadi Hasan Basri ten ngisor, iki omahe wong kafir ten dhuwur. Niki wong Yahudi dolan ten daleme Hasan Al-Basri. Kok mambu omahe Hasan Al-Basri? Akhire wong Yahudi niku metu golek ijane sing marahi mambu omahe Mas Hasan ki apa? Nalika nembe metu ke omah, niki garwane wong Yahudi niku nguwak peceren keng dhuwur niku. Pecerane ngrujuk me. Krucuk. Walah sing marake mambu omahe Mas Hasan ki pecerane bojoku. Terus piyambake pun nyuwun ngapunten kali Hasan Al-Basri. Pun matur njenengan kok mboten belak kotang terus terang bloko suto kalih kula. Imam Hasan Basri kula niku tiang Islam didawi supados sabar nek diganggu dening tangga teparu. Lah sakniki njenengan mang bloko gek peceren kula niku ngrujuki omahe njenengan pun pinten dinten. Hasan Al-Basri dawuh pecerane njenengan ngrujuki omah kula niku pun 20 tahun. Sing tekan niki umure pinten iki? Ning niki Hasan Al-Basri nggih, kula dudu Hasan Basri. Nek omah kula di grojogi peceran nggih, kula sahke golok niku tanggane. Wonten malih setunggal bab wonten saklebetipun kitab Al-Adabul Mufrad. Yasanipun Imam Al-Bukhari. Wonten sahabat Nabi dijaili, dirusoi, dijahati, dizalimi dening tanggane. Terus nyambake pun marak mangarsa. Wonten daleme Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, kula duwe tangga sing elek sifate tansah ganggu gawe marang kula. Kula niku kudu pripun? Dawe Kanjeng Nabi, irji wa akhrij mata'aka ila tariq. We enggal-enggal mule barang-barangmu sing nang omah kabeh iki tokno ning pinggir dalan. Dawe Kanjeng Nabi ngoten niku. Ini terangane sahabat didawuhi ngoten nggih mung sendika dawuh ngoten mawon. Nek sing dadi sahabate awake dhewe kira-kira beda critane melih niku. Nabi kula dijaili tangga teparo. Kowe mulya barang-barangmu tokno ning pinggir dalan. Iki Nabi capopo ta iki? Dilapori tangga jahat kok malah kon ngetokke barang. Ning sahabat mboten ngoten niku. medal barang-barangnya ditokke ten pinggir dalan ngantos wong-wong sing do liwat niku tarung napa Mas kok ditokke barangnya. Mau ki kula cerita oleh Kanjeng Nabi dirusoi tangga Nabi ndawuhi kon ngetokke barang-barang ten pinggir dalan. Wong-wong sing lewat niku krungu critane niku terus ndongake elek marang tangga sing jahat niku. Allahumma la'anhu, Allahumma khzihi. Ya Allah panjenengan paring laknat dumateng tangga sing elek niki. Panjenengan paring derajat sing asor marang tangga sing elek niki. Saben wong lingat, saben wong sing liwat niku ndongake elek marang tangga teparone. Si tangga sing jahat niku krungu. Wong sak desa ndongake aku elek, aku digedhingi wong akeh dibuli nek cara sakniki nggih. Piyambake pun mlayu nemoni tanggane sing dirusoi niku. Mas sampean mang mulih Mas, aku njaluk ngapura, aku kapok tenan wis ora bakal jaili kowe meneh. Tak usung, tak ewangi ngusungi ya Mas. Niku wonten bab judulipun Shikayatul Jar, pengaduan seorang tetangga. Ning maknanipun kula ngaturi nggih sing taken iki kedah sabar ndongake hidayah dumanteng tanggane supados piyambakipun enggal-enggal eling. Ora kok ngetutke ngetokke barang-barang ten pinggir dalan. Nggih sebab niku dawuh khusus Nabi dumateng sahabat sing niku wau. Nek jenengan ngetokke barang-barang ten pinggir dalan ra ning wong tekon ya. Wallahu taala.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

Jadi orang yang berilmu itu seperti rembulan, yang tidak berilmu seperti bintang-bintang. Ketika datang rembulan, bintang-bintang itu redup dan menjauh. Wa innal alim, dan sesungguhnya orang yang berilmu nih, kita bicara ilmu agama. Dari tadi ilmu agama, ilmu umum, ya ilmu umum baik. Kita tidak mencela, menyemelekan ilmu umum. Orang tuh belajar ilmu umum gak usah disuruh. Kita gak perlu kasih kajian tentang pentingnya ilmu umum, rame sekolahan umum. Karena secara naluri manusia berpikir ilmu umum itu bisa menghasilkan fulus. Ilmu umum itu agar dia bisa bekerja, agar dia bisa berusaha. Ilmu agama disepelekan karena apa? Nanti jadi apa? Tanyakan kepada mereka. Mereka punya cita-cita manusia. Dan dengan cita-cita tersebut, mereka bersungguh-sungguh menempuh jalur ilmu yang mengantarkan kepada cita-cita mereka. Jadi kalau bicara Islam peduli sama ilmu umum, ya. Tapi lebih peduli dengan ilmu agama. Karena ilmu umum tadi, orang gak usah disuruh dia belajar. Karena dia punya kecondongan ke sana secara tabiat. Karena menghasilkan uang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa innal alim, dan sesungguhnya orang yang alim, la yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Untuk orang yang berilmu ini, beristighfar untuk dia yang di langit dan yang di bumi. Hatal hutil bahar, sampai ikan di lautan itu memohonkan ampun untuk orang yang berilmu, yang mengajarkan kebaikan. Karena kalau bicara ibadah, itu manfaatnya buat pribadi. Tapi ilmu, manfaatnya untuk semua orang. Maka yang dikatakan ilmu itu cahaya. Engkau menerangi orang lain. Gimana ikan gak terima kasih sama orang yang berilmu? Karena dia mengajarkan kepada orang untuk menghormati ikan. Tidak membunuhnya dengan racun, dengan strum, dengan apa. Ini bicara hukum agama. Gak boleh. Engkau merusak di muka bumi ini. Kemudian jamaah, bicara ilmu ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan buat orang itu, Allah ingin kebaikan buat engkau. Salah satu tandanya apa Ustaz ya? Yufaqihu fiddin. Allah bikin dia itu belajar agama, bukan belajar umum. Enggak dilarang belajar umum. Engkau mau tafadhol. Tapi kalau engkau manusia yang dikehendaki kebaikan untukmu, selain belajar ilmu umum, kau belajar agama. Kuliah udah umum, sisihkan waktu untuk belajar agama. Kadang-kadang ada anak-anak yang pintar, Masya Allah ya. Dia punya IQ tinggi. Pagi kuliah hukum, sore kuliah ini ya. Masih lagi praktek ini, praktek itu. Sisihkan waktumu untuk belajar ilmu agama. Itu tanda Allah ingin kebaikan buat engkau. Kemudian jamaah, kita tahu dengan para ulama ini Allah menyelamatkan banyak pelaku dosa. Dia dapat hidayah lewat ceramah yang disampaikan oleh para ulama yang dahulunya jauh dari jalan agama, yang mungkin sudah berada di pinggiran neraka. Ini para ulama menyelamatkan mereka. Masih ingat kisah Nabi alaihi salatu wasallam ketika ada seorang yang bertanya kepada ahli ibadah. Ada orang ini udah preman. Dia sudah membunuh 99 nyawa. Lalu dia berangkat ke orang yang ahli ibadah, bukan ahli ilmu, orang baik. Di masyarakat tuh orang baik. Kerjanya ibadah, mungkin enggak turun dari masjid. Dikasih tahu itu orang ahli ibadah. Berangkat dia tanya sama orang ahli ibadah, "Halli min taubah? Mungkinkah aku bertobat? Aku sudah bunuh 99 orang."
Apa kata orang ini? Udah bunuh 99 orang, kau mau tobat? Gak ada tobat buat engkau. Karena ini orang baik, gak kebayang tuh dia bunuh orang. Apalagi ketemu orang bunuh 99 orang. Kata dia gak ada tobat buat engkau. Akhirnya dibunuh. Lalu dia tanya, di mana orang yang berilmu? Berangkatlah dia ke orang yang berilmu. Maka ditanya, waman yahjubu anka taubatallah. Apa yang menghalangimu dari bertobat kepada Allah SWT? Akhirnya sama orang alim ini kasih tahu, cuma engkau itu dari kampung yang jahat ya. Kau harus hijrah. Ini orang yang berilmu. Selamat nih orang. Masuk surga. Udah bunuh 100 orang. Allah selamatkan dia lewat jalan orang-orang yang berilmu. Ahibati fillah. Yang terakhir. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Allah Azza wa Jal memberikan pahala yang besar buat yang berilmu, khususnya berkaitan dengan Al-Quranul Karim ini, dan buat orang tuanya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang

0: hafal Al-Quran kepada orang tuanya. Ada mahkota yang satu batunya lebih baik dari dunia dan isinya. Lalu kita berpikir tidak mau belajar agama, meremehkan urusan agama. Orang tua itu kalau dikasih mobil sama anaknya bahagia banget. Kasih mobil Mercy sama anaknya, kasih BMW, kasih mobil-mobil yang mahal. Ya Allah nak, makasih banyak, nak kasih rumah, Masya Allah. Nanti dikasih sesuatu yang lebih baik dari dunia dan isinya. Yang anak gak mungkin, anak katakan tidak mungkin anak di dunia ini akan memberikan separuh bumi ini kepada bapaknya. Dia mau kasih orang tuanya Indonesia atau Asia kepada ayah, gak mungkin. Tapi nanti di akhirat dengan dia menghafal Al-Quran Karim, dia bisa memberikan mahkota yang lebih baik dari dunia dan isi. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita baca, yang kita dengar, itu memotivasi kita untuk belajar agama ini. Gak ada halangan, kenapa gak mau belajar? Hadza wallahu a'lam bishawab.
1: Apabila ada didikan balas dendam Ustaz, semisal orang tuanya dulu mendidik dengan keras dan menghajar dengan brutal si anak, kemudian anak setelah dewasa kembali menularkan ajaran tersebut kepada anaknya karena balas dendam kepada orang tuanya dahulu, Ustaz. Ya. Silakan Ustaz.
2: Ya, jadi kalau ada balas dendam itu sering disebut dengan pola asuh warisan. Jadi banyak sekali orang tua itu mendidik anaknya itu copy paste apa yang dulu dilakukan, itu yang sering yang dilakukan oleh orang tua dahulu, itu sering disebut dengan pola asuh warisan. Itu harusnya kita tazkiyah dulu, benarkah yang dulu dilakukan orang tua kita terhadap kita kemudian kita lakukan kembali kepada anak-anak kita. Kalau ternyata tidak benar, perlu kita perbaiki. Nah, apabila orang tua ada balas dendam ya, akibat dulu orang tuanya keras, akhirnya sekarang balik ditumpahkan kekerasan itu pada anaknya, ini pertanda orang tua nakal. Pertanda bahwa kenakalannya itu disebabkan karena luka fitrah, bukan karena potensi. Fitrah masa lalu yang terluka ternyata belum disembuhkan selama masa anak-anak, ternyata terbawa sampai tua. Dan akhirnya tumpahnya ketika tua setelah memiliki kekuasaan, kemampuan untuk menumpahkan, akhirnya tumpahkan ke anak-anaknya yang gak berdaya. Nah, ini tidak dibenarkan cara-cara seperti ini. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, perbaiki diri sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain karena yang bermasalah orang tuanya. Kalau yang bermasalah anak, orang tua yang memperbaiki. Sekarang orang tua yang bermasalah, ya kita koreksi diri. Bisa jadi mungkin pasangan hidupnya, istri atau anaknya, istri atau suaminya yang memberikan nasihat, atau mungkin kita konsultasi kepada orang-orang alim, itu juga bisa dilakukan. Tapi yang paling inti adalah kita mentazkiyah hati kita masing-masing atau mensucikan hati kita masing-masing dengan banyak merenung. Ya. Banyak merenung, insya Allah itu cara membersihkan hati yang dilakukan oleh orang tua. Kalau anak tadi dengan cara bahasa hati tadi yang dilakukan oleh orang tua. Tapi kalau untuk orang tua, lakukan sendiri. Kita hanya bisa memohon kepada Allah, merenung ketika sholat malam ya. Sebenarnya dulu pernah seperti ini, oh ternyata itu adalah trauma masa lalu, itu luka fitrah masa lalu, maka maafkanlah. Antara lain ada sebuah metode ya untuk melupakan masa lalu itu, untuk menghilangkan trauma itu. Kita mengingat apa sebenarnya yang menyebabkan saya menjadi pemarah seperti ini kepada anak saya. Kembalikan ke masa lalu, diingat-ingat ternyata memang dulu mungkin orang tua kita keras kepada kita. Nah, ketika kita mengingat peristiwa itu, kemudian hati kita merasakan adanya dendam atau sakit hati yang terbawa sampai sekarang, maafkanlah ya. Berusaha memberikan maaf mungkin kepada orang tua kita yang melakukan itu atau orang lain yang melakukan. Ketika kita ingat itu, dan itu diulang-ulang, kemudian kita mohon kepada Allah untuk menghilangkan dendam itu. Itu insya Allah salah satu terapi atau metode untuk menghilangkan dendam atau penyakit atau trauma hati akibat masa lalu. Dan masih banyak cara-cara yang lain. Ya tentu saja cara yang paling jitu adalah banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ya yang saya sampaikan. Selanjutnya kesimpulannya ya, baik Bapak Ibu semuanya. Kita tadi sudah bersama-sama kita bahas bahwa setiap anak

kita itu hebat, ya. Tidak ada anak nakal, karena mereka semua lahir fitrah. Lah kok ternyata ada anak yang mungkin dianggap bodoh, ya, anak dianggap tertinggal, atau mungkin anak dianggap terlalu berlebihan nakal dan sebagainya. Maka kita jangan tergesa-gesa langsung menstempel anak kita bahwa itu nakal. Kita perlu pahami lebih dalam. Bisa jadi yang pertama itu potensi anak kita, ya, potensi anak kita ini. Nah, maka tugas kita adalah menggali potensi uniknya. Potensi uniknya anak saya itu apa, yang kira-kira kok yang kelihatan kok cuma jeleknya saja anak-anak kita itu. Maka tugas orang tua adalah menemukan sakilahnya tadi. Apa sebenarnya kekuatan anak kita? Akhirnya ketemu potensi itu, kita kuatkan, maka insya Allah kelemahannya akan tertutupi. Sebab tidak ada anak yang seperti Superman, semuanya bisa, kuat di segala hal, gak ada. Ada anak yang cerdas, mungkin fisiknya lemah, perasaannya lemah. Ada anak yang perasaannya kuat, mungkin pikirannya lemah, fisiknya juga lemah. Ada yang fisik kuat, tapi dia malas berpikir, ya, mungkin perasaannya juga gak kuat. Jadi gak ada anak yang sempurna, masing-masing memiliki potensi unik di bidangnya masing-masing. Nah, itu tugas orang tua untuk menggali, sehingga begitu melihat anak kita nakal, kita langsung kembali ke potensinya, kita kuatkan potensinya, sehingga dengan setelah menguatkan potensinya, anak merasa diakui, dan akhirnya kenakalan itu akan sirna dengan sendirinya. Dengan analogi atau permisalan seperti ini, yaitu antara cahaya dan kegelapan. Apabila di ruangan yang sedang kita duduk tiba-tiba padam lampu itu, ya, dan terjadi apa, gelap, kita tidak akan banyak membahas gelap, ya. Begitu gelap, kita enggak bahas gelap, gelap itu unsurnya apa, ya. Jadi istilah apa namanya, definisi gelap itu apa, enggak kita bahas. Pasti dalam pikiran kita, kita melihat potensi. Apa yang kita perhatikan, cahaya, padahal yang terjadi gelap, tapi yang kita pikir cahaya. Nah, begitu cahaya muncul, enggak usah kita istilahnya mengusir gelap atau mungkin membahas gelap, gelap akan hilang dengan sendirinya. Nah, dengan permisalan seperti ini, anak kita juga demikian. Anak kita itu punya sisi cahaya dan punya sisi yang lemah, punya sisi kuat, punya sisi lemah. Yang kita gali, yang kita fokus untuk menggali potensi anak kita, ya, kelemahan-kelemahan anak kita siasati. Nah, setelah potensi ini ketemu, maka insya Allah ta'ala kemudian setelah kita kuatkan, akan bisa menutupi kelemahan tadi. Yang jadi masalah saat ini banyak sekali, ya, beberapa orang tua itu hanya konsentrasi kepada kekurangan anak. Pasti anak merasa tersakiti, karena secara fitrah mereka butuh pengakuan bahwa mereka condong kepada kebaikan, tapi gak pernah diakui. Secara fitrah mereka punya potensi unik, bakat, kecondongan, tapi gak pernah diakui, karena mungkin ketidakpahaman orang tua, sehingga memaksakan semua kehendaknya, merasa orang tua itu super, tahu segalanya, akhirnya anaknya harus serba nurut, memaksakan kehendak kepada anak. Ini tidak dibenarkan dan akan menyakiti anak. Maka muncullah anak-anak yang beruntak, nakal, dan sebagainya. Nah, ini kemudian yang kedua, apabila ternyata ada trauma masa lalu, kita mungkin memaklumi masalah-masalah yang terjadi di keluarga kita, akhirnya anak beruntak, nakal, dan sebagainya, maka kita recovery. Dimulai dari apa? Perbaikan hati terlebih dahulu. Karena pendidikan hati itu yang paling utama, pondasi dari pendidikan yang lainnya. Sebelum kita mengajari ilmu, matematika, menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal doa-doa, belajar sholat, dan sebagainya, pendidikan yang pertama adalah menata hati anak, sehingga muncul keikhlasan pada dirinya, kecintaan pada dirinya kepada Allah. Ya, setelah hati terbangun, sudah lukanya sudah sembuh, baru kemudian ke ilmu. Karena dari hadis Juntub bin Abdillah, ya, bahwa beliau mengatakan, kunna hilmanan khayawirah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'alamanal Quran qoblal iman, ta'alamanal iman qoblal Quran, summa ta'alamanal Quran fajat nabi imanan. Ketika kami, yaitu tadi dari perkataan Juntub bin Abdillah, masih kondisi menjelang balik, ya, masih pemuda menjelang balik, ya, masih anak-anak, itu bersama Rasulullah, Rasulullah mengajarkan kepada kami itu iman dulu sebelum Quran, hati dulu sebelum ilmu, ya, adab akhlak dulu sebelum ilmu. Ya, terus kemudian setelah kami belajar iman, baru kemudian belajar Quran.
Nah, setelah kami belajar Quran tadi, maka iman kami yang sudah tumbuh itu akan tambah keimanannya. Tapi kalau sekarang kita langsung ke Quran, anak belum tumbuhkan kecintaannya kepada sholat, langsung diajari sholat, suruh menghafal dipaksa-paksa, imannya gak tambah. Karena apa? Belum tumbuh sebelumnya. Tapi kalau kita tumbuhkan kecintaan dulu, hatinya kita tumbuhkan, mahabbahnya, ya, ikhlasnya kita tumbuhkan, kemudian setelah itu diajari ilmu, maka iman kecintaan tadi itu akan tumbuh. Nah, ini yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi pendidikan itu ada prioritas, ada metode-metodenya, bukan hanya sekedar kita copy paste, kita menjiplak apa yang dulu dilakukan. Mungkin ada orang yang menjiplak gurunya di sekolah, ada yang menjiplak orang tuanya, maka itu perlu ditasfiah dulu, dikoreksi dulu. Kalau ternyata yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita itu ada yang bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, ya kita perbaiki, bukan semuanya kita jiplak. Kadangkala muncul dari orang tua itu rasa bangga dirinya. Dulu bapak saya keras, sekarang saya jadi orang. Akhirnya metodenya diterapkan ke anaknya, padahal masing-masing orang itu beda-beda. Mungkin waktu dulu itu cocok untuk kita, pendidikan orang tua kita, tapi belum tentu kita terapkan ke anak kita itu cocok, karena masing-masing orang itu unik, berbeda-beda. Tadi syakilahnya tadi disebutkan di surat Al-Isra ayat 84 tadi, beda-beda setiap orang. Maka kita kenali dulu anak kita, baru kita terapkan metodenya. Jangan kemudian kita samaratakan. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan itu. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila salah itu dari saya pribadi dan setan. Marilah kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dibimbing dalam mendidik anak-anak kita, sehingga yang kita lakukan dalam mendidik itu benar, sesuai dengan yang Allah ridhoi, sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, sehingga harapan kita kelak anak-anak kita ini menjadi generasi gemilang pada zamannya nanti yang betul-betul bermanfaat bagi umat ini. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhul Islam, azakumullah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan untuk beramal saleh. Bukan karena Allah taala berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kata Syekh Utsaimin rahimallah, di sini ada sebuah faedah dalam ayat ini. Kenapa Allah menyebutkan setelah ibadah itu isti'anah? Karena ibadah itu berat. Maka kita minta kepertolongan kepada Allah supaya dibantu untuk ibadah. Dan ini sepadan dengan doa Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku. Untuk apa? Untuk senantiasa berzikir kepada Engkau. Antum tahu tidak, Pak? Zikir itu amalan yang sangat ringan loh. Siapa di antara antum yang tidak mampu mengucapkan subhanallah? Bisa? Bisa. Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan alhamdulillah? Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar? Ringan? Ringan. Tapi pahalanya besar tidak? Besar. Iya. Allah berfirman, "Wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Lelaki yang banyak berzikir dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah persiapkan buat mereka ampunan dan pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat Bukhari, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'indar rahman. Ada dua kalimat yang lisan yang diringan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Mudah, ringan, tapi siapa di antara kita yang suka berzikir? Ketika bapak bawa mobil, bapak selingi enggak dengan subhanallah, alhamdulillah? Ketika bapak ada kekosongan, selingi tidak subhanallah, alhamdulillah? Atau kita lebih suka ngobrol? Padahal amalan ringan. Kata Rasulullah, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah saja bisa memenuhi timbangan. Tapi siapa di antara kita yang selalu lisannya basah dengan zikir kepada Allah? Kenapa kita lebih senang ngobrol, ngalor ngidur, ketawa, ketiwi dan yang lainnya daripada berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar? Itulah ya akhi, ternyata memang kalau Allah tidak bantu, kita tidak mampu. Makanya Rasulullah SAW berdoa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah supaya kita bisa istiqomah selalu pergi ke masjid, Pak. Bahkan minta kepada Allah supaya hati kita ini cinta kepada masjid. Karena kata Rasulullah, sab'atun yadhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan orang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid, selalu rindu kepada masjid. Masya Allah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

0: Mutiara Nasihat.
1: Para talabat ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa fitnah dalam satu masa itu adalah dahsyat. Itu adalah agung, besar. Maka hadis ini mengisyaratkan kepada hal yang sangat agung. Dan di sini juga kita memahami dua sisi, sebagaimana kita memahami hadis yang pertama. Hadis ini mengisyaratkan bahwa fitnah syubhat, fitnah syahwat, termasuk di dalamnya adalah fitnah ikhtilaf. Bahkan fitnah ini akan sampai kepada al-qatlu wal-hajru. Fitnah ini akan membuahkan perselisihan. Bahkan fitnah ini akan membuahkan peperangan dan pembunuhan. Yang Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa orang yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik ketimbang orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, di satu masa, di satu ketika, bahwa ada amalan yang mulia ketika muncul fitnah, yaitu apa? As-sukut. Yaitu bersikap diam. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada sejarah bagi kita semua. Para sahabat ridwanullahi taala alaihim, ketika awal muncul fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, seperti fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, fitnah Waq'atil Jamal, fitnah Waq'atus Siffin, seperti terjadinya fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, terjadinya perang Jamal, terjadinya perang Siffin, dan apa yang terjadi di zaman kekhilafahan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun kita memahami dan sejarah menyebutkan bahwa di antara dua ijtihad antara Ali dengan Muawiyah, maka yang lebih tepat ijtihadnya adalah Ali radhiyallahu taala anhu ketimbang ijtihadnya Muawiyah berkaitan dengan masalah pembunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka terjadi perbedaan antara Ali dengan Muawiyah. Tetapi ingat, perbedaan antara Ali dengan Muawiyah bukan berkaitan dengan kedudukan khilafahnya, bukan berkaitan dengan imamahnya. Karena Muawiyah radhiyallahu taala anhu berkata, sebagaimana diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, bahwa Muawiyah berkata, sesungguhnya aku mengetahui wahai Ali bahwa engkau ada lebih baik dariku dan lebih afdal dariku, dan aku pun tidak meminta keimamahan, tidak minta kekhilafahan, hanyalah aku adalah meminta darah. Itu apa? Kenapa? Sebab wajar jika seandainya aku adalah dengan Utsman adalah anak pamannya, maka aku meminta untuk ditegakkan qisas kepada pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka mu'bamu sahabat, kebanyakan para sahabat ketika muncul terjadi fitnah ini, fabadu kibari sahabah as-sukut, maka sebagian pembesar para sahabat adalah berdiam. Karena ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa terkadang dalam satu ketika, dalam satu masa, bahwa orang yang diam baik dan lebih baik ketimbang orang yang menghadap. Ihwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga menunjukkan dengan hadis-hadis yang lain bahwa yang dimaksud dengan as-sukut bimakna at-ta'anni wa ta'aqqud qabla al-qawli wal amal hatta tatahaqqaqu masalih wa tantafil mafasid. Dan di antara amalan yang paling mulia yang diisyaratkan dengan hadis seperti ini dan yang lainnya, bahwa di masa terjadinya keburukan, di masa terjadinya fitnah, maka seseorang itu tidak melakukan perbuatan dan tidak melakukan amalan dan tidak mengucapkan satu ucapan kecuali setelah dia betul-betul mempertimbangkan tentang maslahatnya dan dia mengetahui madaratnya tiada atau setidaknya adalah sedikit.
0: Kehidupan ini akan berakhir, jamaah. Semua akan rata dengan tanah. Sebesar apapun rumah yang dia miliki, sekaya apapun harta yang dia kumpulkan, karena pada hari itu yauma la yanfa'u mal wala banun,
2: yauma la yanfa'u mal wala banun,
0: harta tiada guna, anak enggak bermanfaat.
2: Inna man atallaha biqalbin salim.
0: Kalau engkau orang yang beriman,
2: wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Adapun kalau engkau bukan orang yang baik, maka di atas keranda itu engkau akan berteriak mengatakan, ya wailaha, aina yadhhabuna biha? Mau dibawa ke mana aku ini? Mau dibawa ke mana aku ini? Karena sejatinya kita tidak pernah mempersiapkan diri.
2: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
0: Dunia ini bukan tempat tinggal, jemaah. Bukan.
3: Tanya jawab.
4: Saya akhwat dari Riau. Yang ingin saya tanyakan hukum rokok dalam Islam. Bagaimana sikap kita jika dilamar laki-laki perokok? Ampun ditompo. Tampe tolak. Nggih, boleh dilamar karo wong lanang sing udutan niku tolak. Nggih. Sebab napa rokok niku dalam Islam hukumipun haram? Nggih. Dalile pun diten kan tuh bungkusan rokok penenten tulisane merokok itu membunuhmu, ngono. Merokok itu membunuhmu gambare gulu bolong. Nggih. Ning tumrape wong sing rokok, alah, ngerokok ya mati, orang ngerokok ya mati, luwih becik ngerokok nganti mati. Nauzubillahi min zalik. Nggih. Wonten mleh lek kandha, atau anggoku kae umure 100 tahun sik ya ngerokok kecilik nak gene tekan kene ya sehat. Nggih. Sing wong ngerokok sehat siji diceritake ten pundi-pundi. Sing wong ngerokok mati lara gulune bolong ora tau diceritake. Nggih. Ngoten niku. Nggih enten wong sing numpak motor napa niku ora tau ngangge helm slamet niku nggih enten. Ning rak sithik. Rata-rata nek tiba rak nggih gundule ra ambiar gitu. Wonten wong numpak motor ten jalan tol selamat niku enten nggih. Ning rak sithik. Oke-oke wong numpak motor ten jalan tol niku rak mesti ciloko. Nggih disamber mobil nggih, kurang bejane minimalnya kecerek polisi rak ngoten. Dadi cerita-cerita ngerokok ya selamat niku nggih enten ning sithik, oke-oke ciloko. Kok sing sithik dienggo dalil sing akeh malah diguwak. Nggih. Padha dokter sak ngalam donya ngendika Covid niku bahaya. Enten dokter siji nyritake mboten bahaya, sing dienggo sing siji niki. Nggih. Niku miturut ilmu syariat niku mboten nyambung. Semanten ugi rokok, aku ngerokok gini ya sehat terus. Tanggoku kae ngerokok gini sih. Aning tanggoku kae ra tau ngerokok malah mati. Ngoten niku. Lah niku cara berpikir ingkang nalisir saking kaidah-kaidah ilmiah nggih. Dados rokok niku hukumipun haram cetha, merokok membunuhmu. Allah Taala ngendika wala tulku bi aidikum ila at-tahlukah. Sira iku aja njlomprongake awak ira ana sakjroning kasilakan. Nggih. Okay. Ha Nabi ngendika la darara wala dirar, ora kena nindakake perkara sing gawe cilaka. Lan nyilakake, nyilakake awake dhewe mboten pareng, nyilakake wong liya nggih mboten pareng. Nggih, okay. Bapak Taufik Ismail. Nggih, okay. Sastrawan kondang ten Indonesia niku ngendikake nek awake dhewe niku cerak-cerak wong tumindak zina sing saling menularkan virus HIV AIDS, awake dhewe ten sandinge niku mboten ketularan HIV AIDS. Ning nek jenengan cerak-cerak wong udud, jenengan dadi perokok pasif, lebih berpotensi lara. Dadi nek cerak-cerak wong udud niku ketularan lara. Ning nek jenengan cerak-cerak wong zina mboten ketularan HIV AIDS. Mboten niku. Mbon nate kedadosan bapak-bapak duwe bayi. Niku udute ten ngemper lho, udute ten jaba dan teras. Niku bayine terpapar mati ya. Usia 6 bulan nggih, 6 bulan bayine sedo mati gara-gara bapak niku nggih asring udut. Berarti wong udut niku bejane napa nggih? Kula nggih bingung kok. Bejane napa wong udut niku? Seluruh dokter ngendikake udut niku bahaya. Bahkan pabrik rokok ngendikake rokok niku bahaya. Para ulama ngendikake rokok niku bahaya. Kurang napa? Negara niku ngendikake rokok niku bahaya. Kurang napa melih? Nggih. Ning diayali. Dadi nek ditolak kali wong udutan ditolak ditembung dilamar kali wong sing tukang udut nggih. Ampun ditampa. Sing diboti napane to? Wong soalé wong udut iki ganteng. Sing ra udut ganteng ya oke. Soalnya wong udut iki soleh ora cetha. Wong udut kok soleh gitu. Sing ra udut sing luwih soleh nggih oke. Soalnya sing udut iki wonge sugih, sing ra udut sing sugih nggih kathah. Nggih. Napa jenengan gelem nek anake sampeyan melu-melu udut gara-gara melu bapake nggih. Dadi saene ampun dipun tampi golek liyane. Wallahu taala alam bisawab.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Hukum jual beli mata uang kuno. Pertama, di antara aturan tukar menukar uang yang sama adalah harus dilakukan secara tunai dengan nilai nominal yang sama. Misalnya, Rp20.000 ditukar dengan pecahan Rp5.000. Proses tukar harus dilakukan tunai dengan nominal yang sama. Rp20.000 satu lembar ditukar dengan Rp5.000 sebanyak 4 lembar. Jika hanya diserahkan Rp5.000 sebanyak 3 lembar dan ada satu lembar yang menyusul, hukumnya dilarang karena termasuk transaksi riba. Berbeda jika rupiah ditukar dengan mata uang asing, misal dengan dolar. Proses tukar-menukar harus tunai meskipun nilai nominalnya beda. Misal 1 dolar ditukar dengan Rp10.000. Ini dibolehkan, yang penting tunai. Ketentuan ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, emas ditukar dengan emas adalah riba, kecuali tunai di majelis akad. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali beratnya sama. Jangan melebihkan berat yang satu melebihi berat yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali beratnya sama. Jangan melebihkan berat yang satu melebihi berat yang lain. Dan janganlah menukar emas dengan perak yang satu tunai sementara yang satu terhutang. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan aturan tukar menukar emas dan perak, bahwa jika emas ditukar dengan emas atau perak ditukar dengan perak, maka beratnya harus sama dan tunai. Sementara untuk pertukaran yang berbeda, misalnya emas dengan perak, boleh ada selisih berat, namun tetap harus dilakukan secara tunai. Emas dan perak merupakan mata uang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Karena itu, para ulama menegaskan bahwa aturan transaksi tukar-menukar uang kartal mengikuti aturan transaksi tukar-menukar emas dan perak. Kedua, apa illah atau alasan yang melatar belakangi dilarangnya tukar-menukar emas atau perak yang tidak sama beratnya atau tidak dilakukan secara tunai? Ulama berbeda pendapat tentang illah larangan ini. Ada tiga pendapat besar dalam kasus ini. Satu, illahnya adalah al-wazn atau timbangan. Artinya, emas dan perak dilarang untuk ditukar kecuali dengan aturan khusus karena kedua benda ini ditimbang. Ini merupakan pendapat An-Nakhai, Az-Zuhri, Az-Tsauri dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Namun ini pendapat yang tidak kuat. Karena jika ilahnya adalah karena emas dan perak itu adalah karena timbangan, tentu aturan di atas berlaku untuk semua benda yang ditimbang lainnya, seperti tembaga, bahan makanan, minyak dan seterusnya. Padahal ulama sepakat bahwa jual beli semacam ini boleh dilakukan secara kredit. 2. Illahnya adalah ghalabal thamaniyah atau yang umumnya dijadikan mata uang. Artinya, aturan tukar menukar yang rumit itu hanya berlaku untuk benda yang umumnya dijadikan sebagai mata uang dan umumnya adalah emas dan perak. Ini merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Namun pendapat ini juga tidak benar. Karena dengan menyatakan bahwa illahnya adalah ghalabal thamaniyah, ini akan sangat membatasi berlakunya aturan tersebut. Karena illah yang tidak bisa dikembangkan untuk kasus yang lain, tidak bisa untuk dijadikan illah. Di samping hikmah larangan adanya riba dalam tukar-menukar mata uang, bukan hanya khusus untuk emas dan perak saja. 3. Illahnya adalah mutlaq thamaniyah atau semua benda yang dijadikan mata uang. Artinya, aturan tukar-menukar yang rumit itu berlaku untuk semua benda yang dijadikan sebagai mata uang, meskipun berupa kertas atau logam lainnya. Ini adalah satu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Pendapat ini pula yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim. Pendapat ketiga inilah yang lebih mendekati kebenaran, karena illah ini mencangkup seluruh mata uang, yang itu merupakan sasaran terjadinya riba. Ketiga, setelah kita menyimpulkan bahwa illah aturan yang rumit untuk emas adalah karena statusnya sebagai mata uang, maka semua benda yang berstatus sebagai mata uang berlaku aturan itu. Sebaliknya, benda yang dulunya mata uang namun saat ini tidak lagi diberlakukan dan menjadi uang antik, tidak berlaku aturan di atas. Berdasarkan keterangan di atas, mata uang kuno yang tidak lagi menjadi alat tukar dan masyarakat pun tidak lagi menerimanya, boleh diperjualbelikan meskipun dengan nilai yang lebih besar. Misal uang kuno 1 rupiah dijual dengan harga Rp10.000. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang hukum jual beli uang kuno. Jawaban beliau, tidak masalah, karena mata uang kuno sudah bukan lagi alat tukar. Misalnya ada orang yang memiliki beberapa lembar mata uang real dulu yang warnanya merah, atau uang 5 atau 10 real yang tidak lagi diberlakukan untuk alat tukar, kemudian dia hendak menjual 10 real itu dengan 100 real, hukumnya boleh. Karena uang kuno semacam ini sudah menjadi barang dagangan dan bukan mata uang, sehingga tidak masalah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa yang budiman, kita akan membahas ilmu tajwid insyaallah pada kesempatan ini, yaitu tentang idgham dan macam-macam idgham. Al-idgham wa aqsamuhu, yaitu idgham dan macam-macam idgham. Macam-macam idgham, macamnya ada tiga, yaitu idgham mutamatsilain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Ya. Idgham ada tiga, mutamatsilain, kemudian mutajanisain, dan mutaqaribain. Tapi sebelumnya, apa itu idgham? Memasukkan, idgham secara bahasa adalah memasukkan. Jadi memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Dengan syarat huruf yang pertama adalah sukun, huruf yang kedua adalah berharokat. Jadi idkhalu memasukkan al-harfu, harful awal fil harfi tsani bihaitsu yasirani, sehingga menjadi harfan wahidan musyaddadan, bihaitsu yasirani harfan musyaddadan. Jadi namanya idgham adalah idkhalu al-harfil awal fil harfi tsani bihaitsu yasirani harfan musyaddadan, atau memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, bihaitsu yasirani harfan musyaddada, sehingga menjadi huruf yang bertasydid, satu huruf yang bertasydid. Contoh seperti man yaqulu, maka kalau ini dimasukkan artinya may yaqulu, nun huruf yang pertama, ini huruf yang pertama, ini huruf yang kedua, may yaqulu, ya itulah idgham. Atau irkab ma'ana, ini kalau diidghamkan, ba diidghamkan ke mim, maka jadilah irkam ma'ana. Ya, ba nya dimasukkan ke dalam mim, kemudian ini sehingga menjadi hilang, kemudian langsung menjadi huruf yang bertasydid, irkam ma'ana. Nah inilah, ini kan hilang ya, jadilah kap langsung ke sini, memasukkan ba ke sini, ke huruf yang kedua yaitu mim, irkam ma'ana. Itulah yang disebut dengan idgham. Nanti idgham ini dibagi menjadi tiga, yaitu mutamatsilain, mutajanisan, mutaqariban. Huruf itu bisa diidghamkan kalau ada kesamaan tempat keluar huruf atau sifatnya atau berdekatan. Nanti kalau sama-sama adalah mutamatsilan, kalau sejenis mutajanisan, kalau berdekatan adalah mutaqariban. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu dari mutamatsilain, kemudian nanti mutajanisan dan mutaqariban. Itulah idgham. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan ke episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: pada saatnya nanti kita semua akan melewati tahapan terakhir. Sebagai orang yang beriman tentunya, kita akan melewati tahapan terakhir, yaitu menyeberangi as-sirat, menyeberangi sebuah jembatan yang terbentang di atas jahannam, yang dalam salah satu riwayat dalam Sahih Muslim disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, balagani anna sirat au anna al-jisra adaqqu minasy'arah wa ahaddu minasyif. Telah sampai kepadaku suatu khabar, berita bahwasanya sirat ini, jembatan ini, lebih tipis daripada sehelai rambut, namun lebih tajam daripada mata pedang. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Gak usah dibayangkan kayak apa, apakah ada jembatan seperti itu. Allah mampu untuk berbuat apa yang Allah kehendaki. Dan intinya setiap orang akan menyeberangi. Ya, ada tiga dari ada tiga macam manusia yang menyeberangi sirat ini. Fanajin musallam, wanajin makhdush au makdus. Apa ini artinya? Najin musallam itu orang yang menyeberangi dengan selamat, tidak terluka sedikit pun. Ya. Wanajin makhdush, selamat menyeberangi tapi dia terluka-luka, tercabik-cabik. Karena di kanan kiri sirat itu terdapat besi-besi pengait, mungkin mirip dengan gancu yang untuk mencongkel es itu ya, balok-balok es yang tajam itu. Di riwayat lain disebutkan khatatif wa kalalib wa hasak, yang bisa menyambar, yang bisa mengoyak, dan duri-duri yang sangat banyak, yang siap untuk menyambar siapapun yang menyeberang di atasnya. Sehingga saking mengerikannya keadaan ketika itu, doa para nabi cuma satu, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Yang pertama kali menyeberangnya adalah para nabi dan para rasul. Mereka akan menyeberang dengan kecepatan secepat kilat. Golongan berikutnya akan menyeberang dengan secepat angin kencang, menyeberang secepat kuda yang kencang. Ada yang berlari, ada yang berjalan, dan ada juga yang merangkak. Dan mereka akan menyeberang dalam keadaan gelap gulita, kecuali yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terang gelapnya cahaya masing-masing orang tergantung dengan amalnya. Ada juga yang akan menyeberangi kemudian tergelincir dan terjerembab ke dalam neraka jahanam. Ya. Dan tidak ada orang yang bisa sharing cahaya ketika itu. Enggak bisa. Orang-orang munafik mengharapkan agar mereka bisa mendapatkan manfaat dari cahayanya orang-orang beriman. Unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami wahai orang-orang beriman, kita ingin memanfaatkan cahaya kalian. Tilarji'u wara'akum faltamisu nura. Oh, enggak bisa. Mundur sana. Cari cahaya sendiri di sana.
4: Fa'andzartukum naran talazza. Aku peringatkan kalian wahai manusia, ada api yang menyala-nyala. Narun hamiyah. Ada api yang sangat panas. Ancaman Allah. Dan kalau kita tahu siapa Allah, bergetarlah jiwa kita dengan ancaman dari Allah, penguasa langit dan bumi, pencipta seluruh makhluk. Ancaman siapa lagi yang membuat dia takut? Allah mengatakan dzalika yukhawwifullahu bi'ibadah ya ibadi fattaqun. Ancaman-ancaman itu agar mereka takut kepada Rabb-nya, wahai hamba-hambaku, takutlah kepada aku. Yang tidak takut kepada Allah, kepada siapa dia akan takut? Yang tidak takut ancaman Allah, ancaman siapa yang akan dia takuti?

0: mereka kepadamu berita tentang hari terakhir, hari pembalasan. Ada wajah-wajah pada hari itu tertunduk, telah berbuat banyak dan berupaya banyak, akan tapi tetap masuk neraka yang apinya sangat panas. Tusqa min 'ainin aniyah, mereka akan diberi minum dengan air, sudah tiba saatnya untuk diminum. Orang yang tidak bergetar hatinya dengan ancaman-ancaman Allah, ancaman mana lagi yang membuat hatinya
1: akan bergetar?
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
4: Nabi SAW bersabda, terbunuh di jalan Allah menghapuskan seluruhnya kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Jangan pernah malu untuk menagih hutang. Justru kalau kita sayang kepada orang yang berhutang, maka hendaknya kita menagih hutang tersebut darinya. Wah, berarti aku kudu nagih hutang kanca-kancaku iki. Sik. Iki ning beberapa. Oh, ingat aku. Mas Ali tak telepon Mas Ali.
5: Halo, assalamualaikum Mas Ali.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Mas, aku ya. Ki meh nagih hutangin jenengan. Kan jenengan dihutang aku 10 juta wis rodok suwe to Mas.
6: Ngapurane Kang, anu duite wis tenggo bojone, dituku TV karo kulkas.
5: Lho, kepiye to Kang kok malah dienggo tuku TV karo kulkas lho?
6: Lah bojone nyong anu butuh TV karo kulkas ku, dadene tak tuku kena kuwe terus utang karo Rika.
5: Lah jenengan kan kudune ngerti kewajibane wong kudu bayar utang to. Mas,
6: nek wulan ngarep tak tambahi kowe Kang.
5: Moh Mas, aku nek ditambahi riba mos aku moh.
6: Ora apa-apa Kang, sebulan maning tak tambahi. Ora apa-apa lah.
5: Ora, aku ora njaluk tambah. Aku sing penting duitku dibalekke cepet ngono wae Mas. Aku kan butuh duit masalahe. Kudu jenengan bayar utang aku.
6: Insyaallah engko tak usahna Kang.
5: Yo.
6: Yes.
5: Yo, sing yo wis Mas yo.
6: Siap.
5: Yo, okay. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wah, gagal meneng. Oke, berarti saiki coba ya. Mas Cahyo. Bismillah. Mas Cahyo.
5: Halo, assalamualaikum Mas Cahyo.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Pripun kabare? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat Pak Anto. Pak Anto pripun?
5: Sehat alhamdulillah.
7: Nggih, wonten napa niki Pak Anto?
5: Gini Mas Cahyo, saya tuh mau nagih hutang jenengan.
7: Nggih.
5: Pripun Mas Cahyo nggih?
7: Wah, afwan Pak Anto. Lah kula mboten gadah arto ya Pak Anto.
5: Kula ki nembe butuh duit niki.
7: Oh nggih, ya pripun Pak Anto? Lah ki kula tenan niki kula mboten gadah arto Pak Afan tenan niki Afan.
5: Kula ki mboten pengen dibayar nganggo Afan, Mas. Nek dibayar nganggo Afan kapan lunase, Mas? Jenengan niki mau ngofan even wae, Mas.
7: Nggih, Pak Anto, nggih. Mangke nek kula gadah arto, kula langsung ngebel Pak Anto.
5: Ya wis, Mas, ngono wae.
7: Nggih, Afan lho Pak Anto, nggih, Afan.
5: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Bocah itu ditelepon mau ngefan gak masuk.
8: Halo
5: Mas Mitra.
8: Ya, ini Mas Anto.
5: Ini Mas, aku pengen nagih hutang duitku ya Mas. Iya ya Mas.
8: Mas, hutangku ini berapa tau?
5: Selawe Mas.
8: Sampai ora percaya karo aku. Wis sing tenang to Mas, sing sabar no lho. Nek kira-kira wis jadi tak balekke.
5: Yo, aku lagi butuh duit ya Mas.
8: Ha iya, kabeh ya butuh duit Mas. Ning ketoke sampean iki kok ora percaya karo aku no lho. Aku nek wis duwe dhek tak kabari. Sing tenang to, sabar no lho.
5: Yo Mas.
8: Wis aku wis ning dalan iki sale.
5: Yo Mas,
8: ning dalan telpon lagi. Wong ora percaya nantang semune opo piye.
4: Ah, Mas jan ra masuk kabeh. Sing siji nggo tuku TV karo kulkas, sing siji mung oven event, sing siji malah aku sing disengeni. Astagfirullah. Muga-muga aku ngeki kelonggaran utang karo kanca-kancaku kae mau aku dinaungi karo sing kuwasa. Sabar, sabar.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jangan jadi orang yang terlalu husnudzon pada diri sendiri ketika berutang. Karena itu termasuk di antara penyakit yang ada di tengah masyarakat. Sehingga mereka menganggap bahwasanya ketika dia utang, dia yakin nanti akan bisa segera dia kembalikan, nanti akan ini. Akhirnya dia bermudah-mudah untuk utang. Ketika dia berutang, dia membayangkan usaha saya akan berkembang dengan pesat, sehingga nanti saya akan mudah untuk membayar. Demikian pula ketika dia ditagih, dia terlalu husnudzon kepada dirinya. Nanti juga pasti akan saya bayar, gak usah ditagih. Dan hal-hal yang semacamnya, yang itu menjadi penyebab kenapa orang punya hobi ngutang dan susah untuk ditagih ketika sudah saatnya untuk membayar utang. Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa, wal maghram, dan dari kondisi pailit karena utang. Ketika beliau ditanya, Ya Rasulullah, apa sebabnya Anda selalu berdoa seperti ini? Nabi SAW bersabda, Inna rajula idha gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena orang itu kalau sudah pailit, sudah terjepit dengan utang, ngomongnya suka berdusta. Kalau janji suka dikhianati. Sehingga janjinya tanggal sekian akan saya lunasi. Nyatanya tanggal sekian meleset. Besok, bulan depan, pekan depan, nyatanya meleset-meleset terus. Utang hukum asalnya memang mubah. Diperbolehkan. Tapi itu bisa menjadi sebab orang terjerumus ke dalam dosa. Salah satunya adalah dia ngomong berdusta, bahkan dia memicu permusuhan dengan orang yang memberi utang, dan kadang dia tidak tahu terima kasih. Ketika ditagih makin galak. Padahal dulu waktu dia mau pinjam duit, Masya Allah ya, dia berusaha untuk mengambil hati orang yang punya uang agar dikasih pinjaman uang. Begitu ditagih, dia marah-marah. Akhirnya muncul permusuhan antara yang memberi utang dengan yang menerima utang. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah kasih jaminan keamanan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, Wa ma huwa ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan menakut-nakuti diri itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ad-dain. Maksudnya adalah utang. Karena dengan utang maka sebenarnya orang telah membebani dirinya sendiri. Di siang hari jadi bahan pikiran, di malam hari jadi bahan pikiran, sehingga dia tidak bisa tenang disebabkan utangnya. Dan bagi Anda yang sudah berutang, maka kedepankan sikap yang terbaik, yaitu pertama, miliki tekad untuk segera melunasi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menjanjikan, siapa yang membawa harta orang lain dan dia punya tekad untuk melunasi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu dia untuk dan memudahkan dia untuk melunasinya. Yang kedua, ketika kita sudah punya tekad untuk melunasi, yang kedua, berusahalah semaksimal mungkin untuk segera lunas. Jangan sampai kita terikat beban disebabkan karena ada harta orang lain di tangan kita. Sehingga kalau sudah punya kemampuan untuk mencicil, segera cicil. Jangan dipakai untuk kepentingan yang lain. Lu kan saya masih belum beli ini, belum punya ini,

wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ketika kita mendapatkan pinjaman dari orang lain, berarti kita telah mendapatkan kebaikan dari Allah berupa bantuan salah satu hambanya. Maka jangan lupa balas kebaikan itu. Minimal ucapkan terima kasih, kalaupun kita tidak bisa memberikan hal yang lebih. Dan jangan lupa sampaikan dengan sopan, sampaikan dengan senyuman. Dan hindari permusuhan antara pemberi utang dengan orang yang berutang. Wallahu ta'ala alam, semoga dengan mengedepankan prinsip semacam ini, kita tetap bisa menjaga ukhuwah Islamiyah antar sesama kaum muslimin, sehingga jangan sampai utang memutus persaudaraan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Tanya Jawab.
1: Ini Ustaz, apakah doa seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal bisa memasukkan orang tuanya ke dalam surga apa tidak ya Ustaz?
2: Ya, baik. Terima kasih Muhammad Rahman.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
3: Pertanyaan bermanfaat sekali. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim mensifati anak yang soleh itu selalu banyak mendoakan untuk orang tuanya. Awwaladin solehin yad'u lahu. Anak yang soleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Memang anak yang soleh mesti akan selalu mengingat kebaikan-kebaikan orang tuanya. Maka dia akan selalu berdoa. Dan disebutkan di dalam hadis sahih yang lainnya, doa permohonan ampun yang disebutkan oleh seorang anak yang soleh yang dipanjatkan kepada Allah untuk orang tuanya, ini bisa menjadi sebab diangkat derajatnya orang tuanya tersebut. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, dinyatakan sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna rajula laturfa'u lahu darajatuhu fil jannati fayakul anna lihadha fakila bistighfari waladikalak. Ada seseorang yang ketika di hari kiamat nanti dia mendapatkan tempat yang tinggi di surga, maka dia bertanya, kenapa saya, bagaimana saya bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti ini? Maka dijawab, itu karena banyaknya permohonan ampun yang disampaikan oleh anakmu, ya, permohonan ampun kepada Allah yang dipanjatkan oleh anakmu untuk untuk kebaikan bagi orang tuanya. Maka itulah pengaruh doa. Meninggikan derajat tentu juga bisa menjadi sebab keselamatan orang tuanya, bahkan anak, ya, bisa menjadi sebab untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tapi semua tergantung dari izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tuanya itu pantas untuk mendapatkan pengampunan, ya, ini dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang membatalkan keislamannya, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan kufur, maka kalau dia memenuhi syarat untuk mendapatkan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tauhidnya benar, tidak melakukan perbuatan syirik, maka insya Allah dia akan bisa mendapatkan sebab-sebab yang menjadikan kebaikan bagi dirinya, termasuk keselamatannya dari adab neraka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menerima doa dari anaknya yang soleh. Nah, barakallahu fikum.

kita di dunia tidak akan lama. Para jamaah kita di dunia ini tidak akan lama. Dan kesempatan kita beramal hanya di dunia ini. Kesempatan kita beramal hanya ketika kita di dunia. Setelah ini yang ada hanya hisab saja. Sudah yang ada itu yang dihitung, tidak bisa ditambah. Makanya jadilah orang-orang yang semangat untuk melakukan kebaikan dan ikhlaskan kebaikan-kebaikan itu hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah saja. Itulah yang akan menjadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlantar. Tidak akan buruk dunianya, tidak akan sama sekali. Syaitan ya sering kali menggoda manusia dengan mengatakan, jangan menjadi orang yang saleh. Nanti dunia

mu akan berkurang, rizkimu akan menjadi sedikit. Itulah yang dibisikkan oleh syaitan kepada manusia, padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Kenyataannya adalah sebaliknya. Ketika seseorang dia benar-benar bertekad untuk menjadi orang-orang yang baik, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semuanya untuk dia. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia orang yang mulia. Dan rizki dia tidak akan berubah. Jatah rizki seseorang tidak akan berubah. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan, "Ustaz, ada si fulan Ustaz, dulu asalnya kaya raya. Kemudian setelah itu dia menjadi orang yang baik, akhirnya bisnisnya rugi. Akhirnya bisnisnya bangkrut." Kita katakan, kalaupun dia tidak berubah menjadi orang yang soleh, dia juga akan bangkrut bisnisnya. Dia juga akan bangkrut bisnisnya. Walaupun dia tidak menjadi orang yang soleh, memang takdirnya demikian. Rizki ini tidak bisa berubah-ubah. Betapa banyak orang yang bangkrut tanpa disebabkan oleh kesolehan dia. Kenapa kalau ada orang yang bangkrut karena dia soleh, kemudian disangkut pautkan, dikait-kaitkan kebangkrutannya dengan kesolehannya, kesolehannya, ya? Jangan kita iakan bisikan syaitan. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Inna asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim." Syaitan itu akan memberikan rasa takut kepada kalian dengan kefakiran. Makanya syaitan akan memerintahkan perbuatan-perbuatan keji. Syaitan akan memerintahkan perbuatan-perbuatan keji, seperti misalnya perzinaan, seperti misalnya membuka aurat agar mendapatkan uang. Kalau kamu tidak membuka auratmu, kamu tidak berzina, kamu tidak akan dapat uang, kamu akan menjadi fakir. Inilah yang terus dibisikkan oleh syaitan kepada manusia. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, syaitan akan terus memberikan rasa takut kepada kalian dengan kefakiran, sehingga dia memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan janji berupa ampunan dan fadal, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia di sini adalah rezeki. Maka harusnya kita lebih mendengar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan malah membenarkan bisikan-bisikan syaitan. Ingatlah selalu bahwa kesalehan tidak mengurangi rizki kita sama sekali, dan sebaliknya kemaksiatan tidak akan menambah rizki kita sama sekali.

0: Kaum muslimin, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak de sekalian bude, pak lek sekalian bule, kang mas mbak yu ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten salebetipun kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Al-Bukhari rahimahullah nate nyerat setunggal riwayat saking sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya mbak pun ngendika, Awsani khalili, aku nate diparingi wasiat kesaenan pitutur kebajikan dening pepundenku. Menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Dzar, hei Abu Dzar, idza tabakhta maraqan, nek kowe olah-olah panganan sing ana duduhe. Nek wong Jawa niku panganan sing ana ing duduhe nggih saoto. Nggih jangan lodeh, jangan bobor, jangan loncom. Nggih lan sak piturutipun aksir ma'ahu. Pengendikane Kanjeng Nabi akeh ana duduhe. Sumang dzur ila ahli baitin min jironika, banjur sawangan tangga teparomu, fa asibhum min habi ma'ruf. Terus wene ana tangga teparomu panganan iku mau kanthi cara sing becik. Kita sedaya sak menika nembe nglampahi jaman-jaman pageblug, jaman-jaman corona, nggih kathah kaum muslimin kelangan pendamelan, ora iso kerja, ora iso nyambut gawe, mboten saged sadean, mboten saged dodol, mboten saged sekolah, lan sak piturutipun kathah bakul-bakul sing bangkrut, kathah ingkang rekaos madosi rejeki, mila langkung dipun anjuraken malih supados kaum muslimin niku lung tinulung asring aweh pangan marang tangga teparu. Kados dene ingkang dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi, dadi nek olah-olah kira-kira olah gugur sithik iki malah kepara diakei turane disedekahke kanggo tangga lan teparu. Sapa ngerti tanggane nembe kesusahan, nembe ngelih, nembe keliren sebab piyambake pun boten saged nyambut damel. Menawi wonten pitakenan wangun, aku nek sedekah gek bondoku sudo, ku aku gek ora iso dadi wong sugih, ora iso ngombe jamu tolak melarat sida sugih lan sak piturutipun. Nika mboten leres. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam nate paring pangandikan, mana qasa malun min sedekah. Bondo iku ora bakal sudo nalika disedekahake. Allah taala ugi nate paring pangandikan, paring dawuh, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Paribasane wong sing nginfaake bandane wonten sak inggilipun mergine Allah, kamathali habbah, kaya dene gabah siji, ambatat sab'a sanabila, sing nuwuhake nukulake pari cacah pitu, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, saben sak lenjer pari niku nukulake gabah cacah 100. Wallahu yudhaifu lima yasha, wallahu wasi'un alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maringi luweh kathah malih dumateng tiang ingkang dipun kersakaken gumantung kalian keikhlasanipun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, lan kita sedaya kedah yakin bilih nalika kita niku asring paring dono driyah, asring maringi pitulungan dumateng tangga teparu, mitra pitepangan, sanak sedulur, Allah subhanahu wa ta'ala mesti bakal nulungi awake dhewe. Kanallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala tansah tetulung marang titahe, sak dangunipun titah niki tansah tetulung marang sedulure. Dadi nek awake dhewe kepengin sugih, asring sedekah, asring maringi pitulungan, utaminipun nalika kahanan nembe susah kados dene ten jaman pageblug ingkang kita lampahi sak menika. Mugi-mugi manfaat. Wonten lepatipun atur, nyuwun pangapunten. Wallahu taala a'lam bissawab.
1: Soal jawab.
2: Apa ada tuntunan untuk mendoakan anak dengan khusus baca Al-Fatihah? Doa itu banyak, Pak, enggak harus Al-Fatihah.
3: Iya.
2: Doakan supaya si anak itu menjadi anak yang saleh. Yang pertama itu doakan. Yang kedua yang paling penting juga apa? Didik dia. Sebab kalau kita doa tapi anaknya enggak pernah dididik, susah juga. Ya. Sebab kalau misalnya si anak itu dibiarkan nonton sinetron, nonton apa namanya, film-film yang porno, belum lagi pergaulannya yang buruk, aduh susah Pak. Sementara kita hanya bisa berdoa, ya Allah jadikan anak soleh. Tapi kita sendiri gak pernah ngajarin, kita sendiri gak pernah apa? Ya, mendidik dia tentang tata cara sholat. Yang terpenting itu bukan hanya doa Pak, tapi yang terpenting apa? Pendidikan kepada anak. Anak kita ini tanggung jawab kita sebagai orang tua loh Pak, yang kelak nanti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh Ustaz susah Ustaz, sudah saya nasihatin tetap saja bandel Ustaz. Emang udah berapa tahun nasihatinnya? Ya baru 2 tahun sih. Ya Allah baru 2 tahun. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun loh. Ya. Kita ini cepat putus asa terkadang. Jangan cepat putus asa, insya Allah. Ya. Saya kenal seorang ibu yang anaknya waktu mudanya, ya Allah, saya tahu sendiri Pak, bandelnya minta ampun. Kalau pulang ke rumah matanya merah, gele. Ya. Habis makan apa, obat anjing itu, kerjaannya minum-minum, senangnya tawuran. Tapi si ibu ini minta terus kepada Allah, ya Allah, anak saya jadikan soleh. Si ibu juga enggak bosan-bosan nyuruh dia sholat ini. Tapi tetap aja. Qadarullah dia pacaran sama orang Nasrani, masuk Nasrani. Rupanya Nasrani ini ceweknya masuk Islam. Karena dia merasa malu, masa saya orang Islam gak sholat? Akhirnya apa? Duduk di majlis taklim saya. Saat saya mau tobat lah Ustaz. Alhamdulillah, yaudah kamu ngaji aja sini. Ngaji, alhamdulillah jadi orang baik, jadi soleh. Ada aja jalan lain itu Pak. Untuk apa? Untuk dapat hidayah. Selalu ada. Makanya sebagai orang tua jangan apa? Jangan putus asa. Insyaallah dengan kesabaran kita terus sambil doa, sambil mendidik, mudah-mudahan suatu hari Allah berikan kepada dia apa? Hidayah. Insyaallah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini santer sekali beredar berita tentang kebangkitan PKI, Partai Komunis Indonesia. Apa dan bagaimana sikap kita terhadap komunisme ini? Para pengusung ideologi komunis dalam catatan sejarah bahkan sampai hari ini seringkali beralibi bahwa komunisme adalah ideologi ekonomi yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Mereka berusaha meyakinkan bahwa komunisme itu bisa berdampingan dengan Islam. Ini mereka katakan tatkala kondisi mereka sedang terjepit. Namun saat mereka telah berada di atas angin, tinta sejarah komunisme justru dipenuhi dengan bercak darah kaum muslimin yang mereka tumpahkan. Tak terkecuali di negeri kita, pemberontakan kaum komunisme tidak terjadi sekali saja, hingga pemerintah kita merasa perlu untuk menetapkan, membuat aturan yang menyatakan komunisme sebagai sebuah faham yang terlarang. Di antara jargon yang sering mereka lontarkan, sering mereka teriakkan saat melakukan pembantaian ke pesantren, pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Pesantren harus dihancurkan, masjid harus dibubarkan, dan kaum santri pun harus dihabisi. Kebencian mereka terhadap Islam dan kaum muslimin bisa mereka sembunyikan dengan kepiawaian mereka di dalam bersilat lidah. Namun teramat sayang, sejarah tak akan lagi bisa berubah. Relakah kita berkasih mesra berdampingan dengan orang-orang yang menyimpan api kesumat di dalam dada mereka terhadap Allah dan Rasulnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Kalian tidak akan pernah mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Mereka berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun orang-orang itu adalah ayah mereka sendiri, adalah anak dan saudara maupun keluarga mereka sendiri. Jangan ada PKI di antara kita. Wallahu ta'ala alam.
1: Jazakallah khairan kasiran kepada Al-Ustaz Amin Rubait Hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, setelah mendengarkan maparan materi dari beliau, semoga materi yang beliau sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata satu jam ini rasanya kurang, Ustaz, untuk membahas seluruh seluk-beluk mengenai dunia dompet digital ini, Ustaz. Baiklah, selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab kepada jamaah yang memiliki pertanyaan kepada Ustaz, dapat menuliskan di chat box atau dapat bertanya secara interaktif kepada Ustaz melalui fitur raise hand. Silakan kepada jamaah yang punya pertanyaan. Ada pertanyaan satu, Ustaz, dari Ah Panji. Bismillah, saya punya saldo PayPal berupa mata uang asing yang kemudian saya tarik dana ke bank lokal berupa rupiah plus biaya. Sebelum penukaran, pihak PayPal memberitahukan nilai rupiahnya. Prosesnya membutuhkan sekitar lebih dari 1 hari untuk sampai. Apakah diperbolehkan, Ustaz?
2: Bisa, Pak Panji ada di sini ya. Bisa dijelaskan lebih detail prosesnya, Pak? PayPal kan berarti satuannya dolar ya.
1: Mungkin ada Pak Panji di sini. Silakan Pak Panji untuk menyampaikan lebih detail kepada Ustaz. Afwan, audionya bermasalah, Ustaz.
2: Ya, saya kurang paham, Pak, tentang prosesnya. Intinya tadi ya, Bapak kalau bisa memastikan bahwa proses sorf ya, penukarannya itu tunai, sehingga saat ini apa tadi saldo PayPal tariknya ke bank lokal. Jadi Anda gimana cara menyerahkan saldo PayPal ke bank lokal itu? Kalau misalnya Anda begitu menyerahkan saldo PayPal ke bank lokal tersebut, langsung oleh mereka dikonversi ke rupiah, langsung dalam waktu yang sama. Ya, tapi proses pengirimannya tertunda. Misalnya clearing dulu, atau apalagi misalnya ada kayak model RTGS itu ya, atau LLG itu, nunggu waktu sekian jam baru bisa sampai, tadi dinyatakan satu hari. Selama yang terjadi seperti itu, insya Allah tidak masalah. Berarti tukar-menukarnya tunai, tapi yang tertunda adalah proses pengirimannya. Namun kalau terjadi proses penundaan, misalnya, Bapak, saldo PayPal kami tampung dulu, nanti baru akan kami konversi besok saat penyerahan rupiah. Kalau yang terjadi seperti ini, berarti di situ ada apa? Ada penundaan dalam proses tukar menukar dolar ke rupiah, dan itu riba nasiah. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Allah rahmatullah Fajar Rian Saputra untuk bertanya secara interaktif kepada Ustaz. Kami persilahkan kepada Rahmatullah Fajar Rian Saputra.

0: Dia sudah menuliskan.
1: Baik, kita lanjutkan Ustaz kepada pertanyaan berikutnya dari
0: tadi Pak Fajar beliau tanya tentang apa emani yang mugotoh. Emani mugotoh ya, seperti emani di tempat kita ada brizi, ada kalau BCA itu apa flash ya, flash BCA, kemudian Mandiri punya emani. Kartu itu bisa terisi ketika Anda menyerahkan fiat money, baik dengan cara transfer atau dengan cara Anda bayar tunai lalu diterima oleh penyedia jasa penukaran. Nah itu contoh e-money yang mugoto. GoPay, OVO juga mugoto. Anda bayar kemudian terisilah saldo di dompet virtual Anda di GoPay atau OVO. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Erna Andriani. Assalamualaikum. Bagaimana dengan GoPay di mana top up-nya diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk hadiah? Apakah tetap bisa dipakai atau tidak? Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saldonya sebenarnya tidak ada masalah ya. Jadi dompet virtualnya saldonya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau Anda menggunakan dompet itu, menggunakan saldo itu, kemudian Anda dapat diskon. Itu yang jadi masalah. Karena itu, kalau Anda punya saldo di situ, Anda bisa gunakan, tapi yang nggak ada diskon. Ada nggak, Pak? Ada. Alhamdulillah, bisa Anda pakai. Kalau nggak ada, Anda bisa jual ke driver. Pak, saya mau tukar saldo saya. Ya, saya punya saldo sekian, saya mau jual ke Bapak. Tapi harus sama nilainya. Sehingga kalau di situ saldonya 100 ribu, Anda serahkan ke dia, dan Anda terima 100 ribu. Tidak boleh kurang. Kalau kurang jadinya tukar-menukar uang dengan uang, atau jual-beli utang, tapi tidak sama. Dan itu riba fadl. Sehingga kalau saldo Anda 100 ribu, diterima oleh driver juga 100 ribu. Tidak boleh ada selisih. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallah khair kepada Ustaz. Masya Allah, pertanyaannya banyak Ustaz yang masuk. Berikutnya dari Umu Kaza. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya. Jadi misal kita top up GoPay atau ShopeePay untuk membeli barang, karena akan ada diskon khusus apabila menggunakan GoPay atau ShopeePay, apakah itu tidak dibolehkan ya Ustaz? Jazakallah khair.
0: Kan apa yang tadi sudah kita bahas ya. Dan seperti ini tidak diperbolehkan karena Anda memberi utang dulu meskipun waktunya tidak lama ya, sesaat setelah itu kan Anda pakai belanja. Cuman kalau seperti ini diperbolehkan nanti akan apa ya? Menjadi celah untuk kasus yang lain. Ya, dalam bentuk dia top up kemudian punya saldo mengendap di situ dalam waktu yang lama. Lalu dia bisa mendapatkan diskon. Sehingga masalah waktu mau pendek mau lama ini tidak mengubah status. Anda ngasih utang temponya cuma sejam dengan ngasih utang temponya dengan selama sehari. Ya sama akadnya akad utang. Dan setiap manfaat yang didapatkan dari akad utang statusnya adalah riba. Sehingga tidak boleh seperti ini.
1: Baik Ustaz. Sebelum kita lanjut, ada titipan pesan dari panitia bahwa nanti insya Allah akan ada hadiah bagi 3 orang penanya terbaik yang kami mohonkan kesediaan Ustadz untuk memilih 3 pertanyaan terbaik Ustadz. Baik, lanjut lagi kita ke pertanyaan dari Ibu Kus Anugrah Windiarti. Assalamualaikum. Yang saya mau tanyakan di sini, apakah kalau saya menggunakan GoPay top up untuk mentransfer ke yang punya GoPay, apakah diperbolehkan Ustaz?
0: Top up untuk mentransfer
1: ke akun GoPay lain Ustaz.
0: Jadi Anda ngirimi uang untuk orang lain ya. Baik. Kalau sebatas lalu lintas saldo yang tadi sudah kita sampaikan ya. sebatas penggunaan jasa lalu lintas saldo dari GoPay satu ke GoPay yang lain. Orang kalau install aplikasi Gojek, otomatis ya ada GoPay-nya? Atau ada enggak? Otomatis ada enggak? Tadi saldonya kosong, tanya otomatis ada ya? Jadi saya kalau install aplikasi Gojek atau aplikasi Grab, otomatis di situ ada dompet virtual, ada wallet, ada e-wallet GoPay atau OVO dengan saldo nol, gitu kan? Kadang pihak Grab ngasih misalnya sekian rupiah, lalu bisa dipakai. Pihak Gojek juga kadang ngasih sekian rupiah bisa dipakai. Nah kemudian kita punya saldo, lalu kita kirim ke orang lain, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Bisa Anda berikan dalam bentuk hadiah, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk apa misalnya, bayar zakat juga boleh ya. Karena Anda punya piutang, lalu Anda serahkan ke orang lain, ini piutang saya, silakan kamu nanti ambil, ini bisa. Kalau itu yang dilakukan insya Allah tidak masalah. Nah
1: Ustaz, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Ibu Sita Sio. Bismillah, semoga Ustadz dan panitia dalam lindungan Allah. Kalau diskon yang diberikan Grab berlaku untuk OVO maupun pembayaran tunai, apakah itu termasuk riba? Jadi tidak hanya uang digital yang dapat diskon, tapi tunai pun mendapat kesempatan promo yang sama.
0: Berarti harganya sama antara tunai dengan diskon. Tunai dengan OVO ya, atau GoPay.
1: Ya.
0: Sama insya Allah tidak masalah. Berarti diskon itu diberikan untuk semua konsumen di produk ini. Bukan karena sebab menggunakan GoPay atau OVO. Tapi kalau diskon itu dengan sebab menggunakan GoPay atau OVO, kamu kalau bayarnya pakai ShopeePay free ongkir. Tapi kalau bayarnya transfer enggak ada free ongkir. Itu kan yang banyak. Berarti dia dapat layanan free ongkir sebabnya adalah menggunakan dompet digital milik provider itu. Dan itu sebelumnya harus Anda top up dulu. Kalau enggak top up Anda enggak bisa gunakan. Intinya jika diskon itu diberikan untuk semua konsumen produk yang telah disebutkan oleh penyedia, enggak masalah. Mau bayar tunai, mau bayar pakai GoPay, OVO, bebas. Tapi kalau diskon itu ada karena Anda menggunakan metode pembayaran tadi, tidak boleh. Wallahu a'lam.
1: Baik. Selanjutnya masih bisa ya Ustaz ya?
0: Baik, mungkin 2 atau 3 lagi.
1: Kita ke pertanyaan dari Ibu Linanda. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Jika melakukan top up hanya ketika melakukan pembelian saja tanpa ada pengendapan dana, apakah diperbolehkan? Mengingat e-money seperti ShopeePay, GoPay, OVO dihukumi haram. Di negara asing sudah beralih ke cashless. Bagaimana kita sebagai umat Islam menanggapinya Ustadz? Ketika ada kemungkinan semua akan beralih ke bentuk e-money.
0: Nah, kalau tidak ada metode pembayaran yang lain selain e-money, pertama begini, saya tidak mengatakan penggunaan e-money terlarang semuanya, tidak ya. Saya tidak mengatakan GoPay nggak boleh, OVO nggak boleh, saya tidak mengatakan demikian. Yang saya katakan tadi adalah penggunaan GoPay dan OVO yang dapat diskon. Nah, diskonnya itu riba, dipahami ya. Anda kalau punya saldo GoPay, saldo OVO, tapi Anda gunakan untuk yang tidak ada diskon, ya, insya Allah tidak masalah. Atau Anda gunakan untuk bersedekah. Saya mau sedekah pakai GoPay, pakai OVO. Sekarang kan sedang marak itu ya. Banyak panitia-panitia apa pembangunan masjid atau apa, kadang dia menerima transfer saldo GoPay, saldo OVO. Dan itu mereka sudah mulai melakukan itu. Insya Allah tidak masalah. Dan pada gilirannya, andaikan nanti GoPay itu menguasai Indonesia, sebagaimana OVO juga menguasai Indonesia, e-money yang lain juga sama, andai seperti itu, sehingga sudah cashless semuanya, ya, nggak ada yang pakai uang tunai, maka berarti semua itu sudah berubah jadi uang. Dan nanti kalau semuanya sudah berubah jadi uang, jadinya kaidahnya sudah berlaku, bukan akad utang lagi, tapi akad sorf. Rupiah ditukar dengan dengan uang digital rupiah juga, sehingga berlaku seperti e-money tadi, ada diskon gak jadi masalah, karena memang uangnya sudah ini dan tidak ada pilihan yang lain. Sehingga kalau misalnya Anda tinggal di Eropa, dan di Eropa gak ada orang pakai cash, semuanya cashless, ya kalau semuanya cashless gak ada pilihan yang lain, berarti uang digital itu ya sudah sama dengan uang biasa, ada diskon gak ada diskon gak ngefek. Wallahu'alam.
1: Baik Ustadz, semoga memberikan penjelasan kepada Ibu Linanda. Kemudian berikutnya pertanyaan yang ketujuh dari jamaah atas nama Pati. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya mendapatkan koin dari penilaian setelah kita berbelanja di marketplace? Apakah itu bentuk pemberian dari penjual kepada pembeli?
0: Poin dari?
1: Dari penilaian Ustadz, jadi kita ngasih rating kepada penjual, kemudian penjual memberikan kita koin yang bisa kita tukarkan senilai uang.
0: Wow. Belum pernah tahu saya, koin virtual ya bentuknya?
1: Iya, kalau pengalaman saya Ustadz, misalnya saya ngasih rating ke penjual, kemudian saya dapat koin 1000 koin ya. Nah 1000 koin itu kalau di Shopee setara dengan 1000 rupiah Ustadz. Dan 1000 rupiah itu bisa kita pakai untuk mengurangi tagihan pembelian kita.
0: Baik. Insya Allah tidak masalah kan jadinya hadiah yang diberikan oleh orang ke kita, tapi dalam bentuk digital dan itu bisa dimanfaatkan. Koin ini bukan dari hasil kita top up. Ya. Sehingga kita tidak memberi utang, tapi kita diberi hadiah oleh merchant yang ada di sana. Lalu dari hadiah itu setelah kita kumpulkan, pihak Shopee atau pihak marketplace yang lain menyediakan layanan untuk penukaran ke rupiah, tidak jadi masalah. Wallahu'alam.
1: Nah Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, Masya Allah masih terus berdatangan pertanyaan-pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dari Digi Life Zone. Kami sebagai merchant, penjual yang menerima pembayaran GoPay atau OVO, apakah termasuk korup Ustaz?
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Posisi Anda sebagai penjual yang menerima pembayaran GoPay atau OVO, apakah termasuk korup? Termasuk korup antara Anda dengan pihak pihak Gojeknya. Saya gambarkan seperti ini ya. Jadi ada Gojek, ada apa? Ada warung, gitu kan? Ada konsumen. Ada driver, ada 4 orang sebenarnya yang terlibat. Konsumen pesan makanan ke driver, lalu dia bayar. Kemudian pihak driver yang bayar itu ke warung dalam bentuk GoPay misalnya. Dia bayar dalam bentuk GoPay. Anda di posisi ini berhak untuk mendapatkan pembayaran karena warung sudah menyediakan makanan. Saya sudah jual makanan, ini saya sudah serahkan makanannya, sekarang kamu harus bayar. Kok bayarnya pakai GoPay? Berarti nanti kan kita tagih ke Gojek. Cek Gojek, saya punya GoPay sekian. Tolong beri saya uang sekian. Lalu pihak Gojek akan mentransfer ke rekening yang dimiliki oleh pihak warung. Insya Allah tidak masalah. Sehingga posisi warung dalam hal ini yang saya pahami, dia berhak untuk mencairkan GoPay yang dia miliki dari hasil pembayaran dari pihak driver sesuai dengan waktu yang disepakati, misalnya bulanan atau per sekian pekan sekali, satu pekanan, ya. Insya Allah tidak apa.

Hukum menggabung niat puasa Syawal dengan puasa qadha. Tidak boleh melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal dengan niat ganda. Untuk puasa sunnah dan mengqadha puasa Ramadan yang pernah ditinggalkan. Karena meninggalkan puasa ketika Ramadan, baik karena alasan yang dibenarkan maupun tanpa alasan, wajib untuk diqadha.

0: berdasarkan firman Allah yang artinya, siapa saja di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia berbuka, maka dia mengganti sebanyak hari puasa yang ditinggalkan di hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Sementara puasa 6 hari bulan Syawal itu hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari bulan Syawal, maka itu seperti puasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaknya orang yang memiliki utang puasa tersebut mengqadha utang puasa Ramadan terlebih dahulu, kemudian melaksanakan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Puasa Syawal harus dilakukan secara khusus, demikian pula qadha puasa juga harus dilakukan secara khusus. Dalam keadaan semacam ini, tidak memungkinkan untuk digabungkan niatnya, tidak sebagaimana ibadah yang lain, seperti mandi junub dan mandi Jumat. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
2: Dan yang menghafal Quran juga pahalanya besar. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani yaumal qiyamah ikra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata Rasul, pada hari kiamat kelak dikatakan kepada sahibul Qur'an, bacalah, naiklah derajatmu terus, dan bacalah Quran dengan tartil sebagaimana dulu kamu membaca Quran dengan tartil di dunia itu. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, beliau berkata apa? Ini hadis menjelaskan tentang keutamaan menghafal Quran.
3: Seorang mukmin dia cerdas. Dia bisa membaca situasi. Dia tahu mana orang baik, mana orang buruk. Memberikan analisa lapangan. Tapi ketika dia dibohongin orang dan kasus itu tidak besar, tidak berimbas kepada yang lain-lain, dia tidak mempermasalahkan, dia tidak melawan, dia tidak interupsi lalu dia bantah pendapat yang lagi bicara. Gak penting bagi dia, karena dia karim, karena dia orang yang mulia, karena dia dididik oleh Islam menjadi orang besar, dan orang besar hanya mengurus perkara-perkara besar. Orang besar gak ngurus perkara-perkara kecil. Kira-kira kalau ada rapat RT, RI1 datang gak? Gak datang. Karena level RI1 sidang kabinet, bicaranya sudah Sabang sampai Merauke, bukan tingkat RT lagi. Orang-orang besar main di level atas. Tanpa mengurangi hormat kepada Pak RT dan segenap kabinetnya. Tapi jelas itu faktanya. Nah, mukmin juga demikian. Kita enggak, Allah enggak suka kan, apa kata Nabi SAW? Allah tuh enggak suka safsafatil umur dalam sebuah hadis. Allah tuh enggak suka kita ngurusin yang kecil-kecil, yang perintilan-perintilan tuh Allah enggak suka. Jadi kalau ada, enggak setiap ucapan tuh dibantah. Enggak setiap sebuah statement di sosmed dikomenin, waktu habis, Anda dihisap sama Allah. Apalagi cuma masalah-masalah dunia. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi yang sekarang terjadi udah kebablasan. Orang besar hanya ngurus masalah besar. Apa masalah besar? Antum cek surat Al-Hajj ayat 1. Allah mengatakan inna zalzalata sa'asyai'un azim. Huru-hara hari kiamat itu masalah besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang besar hanya ngurus masalah besar. Kita harus berpikir apa yang bisa kita jawab pada hari itu. Bagaimana kita berhadapan dengan Rabbul Alamin? Apa alasan kita kalau Allah bongkar semua skandal kita? Itu masalah kita. ataupun masalah dunia, dibully, digibai, nggak usah antum pikirin. Buat apa konferensi pers hanya untuk bela masalah dunia? Itu masalah kecil. Masalah kecil itu masalah dunia. Bukan saya mengatakan, Nabi yang mengatakan laukanati dunia ta'dilu indallahi janaha ba'udah masako kafir syurbatama. Kalau dunia itu senilai dengan satu dari dua sayap nyamuk, orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Sehingga maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melihat orang kafir bisa menikmati dunia, bahkan orang terkaya pertama di dunia orang kafir, orang terkaya kedua di dunia orang kafir, itu menunjukkan dunia gak ada artinya dan lebih rendah dari satu dari dua sayap nyamuk. Itu masalah rendah. Jangan sampai membuat galau hati kita, jangan sampai seluruh pembicaraan kita di sosmed gara-gara dunia, jangan masalah gara-gara dunia akhirnya bantah-bantahan sama orang. Sesuatu yang gak berharga gak usah dihargai, diketawain orang. Gak semua bully ditanggapi, gak semua fitnahan ditanggapi. Makanya Nabi difitnah 13 tahun, gak pernah ada press conference tuh. Mohon maaf, saya Muhammad, itu gak benar, saya dibilang dukun, ini data medis saya normal semua. Enggak ada. Gak ada data medis, gak ada tes DNA, gak ada ini, gak ada itu, enggak. 13 tahun difitnah orang gila, difitnah dukun, santai. Dunia itu kayak parfum aja, antum pakai, jangan antum telen, mati antum, keracunan.
0: Oke.
3: Iya, antum keracunan. Kalau antum masukkan ke dalam diri antum, antum keracunan. Antum pakai aja. Orang mukmin itu nggak bahas masalah rendahan, nggak penting bagi dia. Tapi kalau udah bicara dosa, bicara azab kubur, bicara berhadapan dengan mungkar dan nakir, iya, dia pay attention di sana, dia akan dengar. Dia tahu dia akan berhadapan dengan Allah. Di benaknya ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al 'an arba. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba kecuali dia ditanya tentang empat perkara, wa an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang waktunya, usianya bagaimana dihabiskan. Dalam riwayat wa an syababiha fima ablah. Dia akan ditanya tentang waktu mudanya. Itu waktu muda dari balik sampai 40 tahun akan Allah bongkar sehabis-habisnya. Klub mana aja yang sudah kita kunjungi, pub mana saja yang sudah kita kunjungi, daftar cewek kita itu diinterogasi semua, atau cowok-cowok kita diinterogasi semua, semua dibongkar sehabis-habisnya. Wa an syababiha fi ma abla, apa yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu di audit semua, mulai dari pil koplo, gorila, sampai sabu, sampai semua dibongkar. Masa muda dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bertobat kepadanya. Jangan senyum ketika Anda bermaksiat kepada Allah. Memang Allah kasih delay, nanti kena. Kalau mau senyum nanti di akhirat. Sekarang enggak ada gunanya. Seorang mukmin dia tahu itu. Makanya masalah-masalah ini enggak penting. Yang terpenting adalah bagaimana hak Allah Jalla wa Ala. Bagaimana hak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana hak orang tua, sudah saya tunaikan atau belum?

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan Ustaz, nama ana Bagus Erlangga, ana dari Purwakarta, Jawa Barat.
2: Masya Allah. Ana mau tanya. Datang dari Purwakarta atau?
1: Iya betul, sengaja.
2: Masya Allah, barakallahu fiik.
1: Ustaz, ana mau tanya, apakah dosa kita akan diampuni ketika melakukan kesyirikan di masa lalu, baik itu yang masih diingat atau yang sudah terlupakan? Mohon penjelasan ya Ustaz.
2: Masya Allah, barakallahu fiik. Menarik sekali ini pertanyaannya. Kalau seseorang menyadari bahwa dirinya dulu pernah melakukan kesyirikan, apakah dosanya diampuni? Tidak ada dosa yang tidak berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa itu. Dengan syarat bertaubat, taubat yang nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang diiringi dengan penyesalan, taubat yang diiringi dengan tekad untuk tidak kembali mengulanginya. Syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah bila pelakunya belum bertaubat sesaat sebelum ajalnya tiba. Jadi meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat atas perbuatan syiriknya, itulah dosa syirik yang tidak diampuni. Tapi kalau orangnya masih hidup, dia sadar, dia menyesal, dia tinggalkan, dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam serangkaian ayat pada surat Al-Furqan tentang ibadur rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama." Yudha'af lahu al'adzabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man tab. Dosa-dosa berat itu berat pula ancaman siksanya, tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah akan berikan ampunan kepada siapapun yang bertaubat kepadanya. Bertaubat, dan dengan tobat itulah insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan terhadap dosa tersebut. Diingat, tidak diingat, ya Allah, semua dosa kesyirikan aku bertaubat kepada Engkau ya Allah, aku tidak akan ulangi kembali ya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Barakallahu fikum.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Siang.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang ini ada berada, alhamdulillah di edisi ini,
5: edisi Senin 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah,
3: untuk menemani istirahat siang hari, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
5: Aku Lebih Baik Dari Dia,
3: yang disampaikan oleh pemateri
5: Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullah.
3: Langsung saja Sobat Qur'ani, untuk memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, saudaraku saudariku, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, Rabb yang telah memberikan kepada kita segala-gala yang kita miliki. Kita dan apa yang kita punya semuanya anugerah Allah. Tidak ada satu pun melainkan Allah yang memberikannya kepada kita. Kita hanya orang yang diberikan Allah amanah. Sebelum Allah memindahkan amanah itu ke tangan orang lain, baik ketika kita masih hidup atau pasca kita meninggalkan kehidupan, suatu hal yang pasti bahwa amanah yang Allah berikan kepada kita sekarang, Allah akan pindahkan ke orang lain. Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan. Di dalam Al-Quranul Karim, berulang-ulang di dalam aneka ragam ayat, di dalam belasan ayat atau puluhan ayat di dalam Al-Quran, Allah menyatakan seluruh langit dan bumi beserta seluruh isinya itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Lahu mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan ini berulang-ulang di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, Allah tabaraka wa taala sampaikan kepada kita di beberapa surat dalam beberapa redaksi. Intinya adalah Allah menyampaikan kepada kita langit dan bumi beserta seluruh isinya semuanya milik Allah. Berarti tak ada satupun yang milik kita. Allah ketika mengulang-ulang sebuah penyampaian dan inti daripada permasalahan dan diulang-ulang oleh Allah, itu pertanda hal yang sangat teramat penting. Ana selalu menyampaikan kepada saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah ketika menyebut sekali saja di dalam Al-Quran, itu pertanda hal yang penting untuk kita perhatikan. Apalagi diulang-ulang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pengulangan itu, di dalamnya ada hal yang sangat teramat penting untuk kita. Apakah ketika Allah mengatakan milik Allah seluruh yang ada di langit dan ada di bumi hanya untuk memberitahu kepada kita semua itu milik Allah? Hanya sekedar itu? Selesai? Allah ketika menyampaikan kepada kita milik Allah agar kita merasa tak ada yang milik kita. Tak ada yang milik kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, izinkan saya di awal kajian ini mengajak kita untuk melihat jari jemari kita. Masing-masing kita coba lihat jari jemari kita masing-masing. Izinkan saya mengajak kita lihat jari jemari kita. Sekarang ini, lihat jari jemari kita. Ini milik kita atau milik Allah? Milik saya atau milik Allah? Sering sekali ketika kita Ini tangan saya. Ini milik saya. Pertanyaannya adalah, kapan engkau menciptakannya? Kapan Anda merangkainya? Kapan membuat tulangnya, membungkusnya dengan daging, kemudian menyusun jari jemari itu sehingga luar biasa untuk kegiatan-kegiatan yang sangat banyak bervariasi bisa digunakan? Kapan? Tak ada. Kita hanya terima bersih, menggunakan, ya atau tidak. Maka ini milik Allah, bukan milik kita. Lillahi ma fis samawati wal ard, tidak hanya sekedar bahwa Allah lah pemilik, akan tetapi menghadirkan di dalam hati kita bahwa kita ini tak punya apa-apa. Kita bergantung kepada Allah, pemilik segala-galanya. Kalau Allah tidak beri, kita enggak bisa. Ini makna yang diinginkan. Kenapa Allah ulang? Karena manusia terlalu merasa bahwa dia memiliki. Ketika merasa memiliki, merasa punya kekuasaan, timbul kesombongan. Oleh karena itu, Bapak yang Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, lihatlah ketika sebahagian orang-orang diajak untuk meninggalkan maksiat, apa yang mereka katakan? Ada apa? Harta-harta saya, terserah saya. Ketika manusia diajak untuk meninggalkan kalimat-kalimat yang di dalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang, larangan terhadap kalimat tersebut, diajak untuk meninggalkannya, mereka mengatakan, kamu jangan urus, terserah saya, lidah-lidah saya. Lihatlah bahwa manusia merasa memiliki, sehingga merasa mengatur dan tidak perlu diatur. Dan inilah awal kesombongan. Ketika mereka, manusia merasa dia yang punya. Dan itu yang diserang oleh Allah dan ingin dihilangkan oleh Allah dalam aneka ragam ayat yang di dalamnya Allah mengingatkan, tak ada yang milikmu. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, semua kalian adalah orang yang sangat membutuhkan, sangat perlu Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah lah Rabb yang maha terpuji lagi maha tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Ghani, ini makna ghani di dalam Al-Quranul Karim. Allah maha ghani, yaitu maha kaya yang tidak membutuhkan apapun dan tidak membutuhkan siapapun. Adapun kita tidak memiliki sifat itu sama sekali. Di dalam Al-Quran surat Al-Alaq, surat Iqra, Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara tentang asal-usul maksiat. Bermula dari sebuah sifat merasa tidak membutuhkan. Merasa tidak membutuhkan. Surat Iqra tidaklah panjang. Kaum muslimin dan muslimat bisa melihat di dalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dari surat Al-Alaq. Kalla innal insana layatgha, sesungguhnya manusia benar-benar akan berbuat maksiat. Sesungguhnya manusia benar-benar akan melampaui batas. Enggak bisa diatur. Enggak mau diatur. Terserah dia. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa dirinya istaghna. sering dalam Quran terjemahan kita temukan artinya ketika dia merasa dirinya kaya raya. Kalimat kaya di sini masuk maknanya, akan tetapi makna yang paling pas adalah dia merasa dirinya tak membutuhkan siapa-siapa. Dia tidak butuh orang lain. Orang lain yang butuh dia. Lihat ayat ini, bahwa dialah sumber maksiat. Ketika manusia sudah merasa bahwa dia tak tergantung kepada siapa-siapa dan dia tak butuh siapa-siapa, dia mampu berdiri di kaki sendiri, apapun yang dia inginkan dia bisa kerjakan, lahir maksiat. Terbuka pintu maksiat. Ar-ra'ahu staghna, ketika dia merasa bahwa dia tidak butuh orang lain, orang lain yang butuh dia. Dan itulah yang diserang oleh Allah di dalam ayat, itulah yang ingin dimatikan oleh Allah di dalam ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ars. Milik Allah seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi. Tak ada yang milik kita satu pun. Di dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Semua kalian adalah makhluk yang tak bisa makan. Lapar, tak ada makanan untuk kalian. Illa man at'amtuh, yang bisa makan hanya orang yang saya berikan kepadanya makanan. Makna ini sering hilang di dalam aneka ragam aksi kita makan, bahwa Allah lah yang telah memberikan kita makan. Kita merasa makan itu kemampuan kita, harta kita, punya kita, kemampuan kita membelinya. Hilang Allah di dalam makna bahwa ia yang memberikan makan kepada kita. Dan ini makna yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal, yang Allah inginkan di dalam hati kita. Hai manusia, ketika kalian makan, fahami bahwa kalian tidak bisa makan kecuali Allah beri makan. Dan nyata, kalau kita ingin menyimak dan melihat dengan sebenar-benarnya, perhatikan seluruh makanan kita. Semua anugerah Allah, tidak ada yang murni perbuatan manusia. Manusia hanya mengolahnya. Hewan Allah yang hidupkan, tanaman Allah yang tumbuhkan, beras dan padi Allah yang menumbuhkan untuk kita. Seluruh bahan-bahan yang dengannya manusia mengolah makanan, semuanya ciptaan Allah, dan tidak ada satu pun ciptaan manusia. Sehingga ketika kita makan, kita melihat sepiring lauk nasi dan lauk pauknya, apabila hadir, semua ini anugerah Allah, bukan kemampuan kita. Maka akan lahir jiwa tawadhu, jiwa membutuhkan. Di dalam hadis itu juga Allah mengatakan, ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuh. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang yang tak berpakaian, telanjang. Illa man kasautuh, kecuali orang-orang yang saya berikan kepadanya pakaian. Mereka yang bisa berpakaian. Seringkali kita mengatakan, ini baju saya, ini pakaian saya yang beli. Kita melihat lemari kita berisikan pakaian, tidak hadir rasa bahwa Allah lah yang telah memberikan kepada kita pakaian ini. Sebagaimana tidak hadir, Allah lah yang telah memberikan kepada kita makan. Dan ini yang Allah ingin tumbuhkan di dalam hati kita, bahwa tanpa Allah, tak satu pun yang bisa saya pakai pakaian ini. Semua ini anugerah dari Allah. Dan terbukti apabila kita lihat dengan seksama, semua pakaian kita terbuat dari ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya. Kalau tidak dari hewan, kalau tidak dari tanaman. Intinya adalah Allah ingin memberikan kepada kita rasa bahwa hai manusia, engkau itu lemah tanpa Allah. Yang kuat, yang mampu hanya Allah. Engkau tak akan bisa apa-apa tanpa Allah. Yang hanya bisa itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika ini terjadi, akan datang sifat tawadhu. Dan sifat tawadhu itulah yang diinginkan Allah dari hamba. Karena Allah sangat membenci sifat sombong, dan sombong itu lawan daripada tawadhu. Apabila sudah lahir sifat tawadhu yang ada di dalam makna yang kita bawakan tadi, kita akan mudah menerima aturan Allah. Allah katakan jangan, kita berhenti. Allah katakan kerjakan, kita kerjakan. Akan mudah untuk diperintah Allah dan patuh dan taat kepada perintah dan larangan Allah. Namun apabila sifat itu hilang dan kita merasa kita yang punya dan kita yang memiliki dan kita yang berkuasa atasnya, sulit untuk diperintah, sulit untuk patuh dan taat kepada perintah dan larangan Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Kenapa? Sifat membutuhkan Allah itu hilang dari dada kita. Gak usah jauh-jauh, kita ambil realita nyata dalam kehidupan. Bapak ibu, saya yakin dan percaya pasti mengenal adanya pembantu rumah tangga, dan mungkin ada di rumah bapak dan ibu, atau supir pribadi yang mungkin bapak dan ibu memilikinya, ada orang yang digaji untuk pekerjaan tersebut. Pada kedua, tanpa maksud apapun, tidak ada maksud dari menyebut kalimat tersebut, hanya sebuah permisalan dalam kehidupan kita. Pembantu rumah tangga dan supir rata-rata merasa membutuhkan majikan. Ya atau tidak? Membutuhkan gaji daripada bulanan yang harus dia dapatkan dari majikannya. Intinya yang ingin kita lihat adalah ada rasa membutuhkan. Di hatinya ada perasaan, saya butuh pekerjaan ini, walaupun pekerjaannya seperti saya membutuhkannya. Apa yang terjadi pada mereka? Patuh dan taat kepada perintah. Kerjakan ini, dikerjakan. Tinggalkan ini, ditinggalkan. Pergi ke sana, pergi. Walaupun disuruhnya malam, jam 2 malam dibangunkan untuk berangkat, berangkat. Kenapa demikian patuh dan taat? Karena ada rasa membutuhkan. Kalaulah rasa membutuhkan itu hadir pada diri hamba terhadap Rabbnya, terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, maka akan mudah lahir sami'na wa ta'ar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka sifat sombong akan hilang. Dan sifat sombong ini, kata para ulama, sifat yang pertama kali maksiat terjadi adalah kesombongan. Maksiat, Allah dimaksiati pertama kali oleh sifat sombong yang terjadi pada iblis. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-A'raf, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan itu kepada kita dan menceritakan kejadian sebelum Nabi Adam menginjakkan kaki di permukaan bumi. Di awal-awal surah Al-A'raf, dari awal surat ayat yang ke-11, sampai ayat yang ke-24, panjang Allah bercerita tentang kejadian. Namun yang akan kita garis bawahi hanya ayat yang ke-12. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah berkata kepada iblis, Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Qal, Iblis berkata dengan kesombongan, ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Ini inti kesombongan. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtahu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Iblis mengaku bahwa Allah lah yang menciptakan dia. Namun dia merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam karena dia diciptakan Allah dari api dan Nabi Adam diciptakan Allah dari, dan dia mengira bahwa api lebih mulia daripada tanah. Para ulama mengatakan padahal tidak ada hal yang dengannya harus membedakan mana yang lebih mulia, mana yang lebih mulia. Sama-sama ciptaan Allah, engkau ciptaan Allah dari api, Nabi Adam ciptaan Allah daripada tanah. Semua itu sama-sama ciptaan Allah dan tidak ada yang lebih mulia daripada yang lainnya. Namun iblis mengira dia lebih mulia daripada Nabi Adam karena dia dari api dan Nabi Adam dari tanah. Timbul kesombongan yang ada di dalam hati iblis la'natullahi alaih, yang dengannya dia tidak mau diatur oleh Allah. Ketika Allah perintahkan sujud, dia tidak mau sujud. Kenapa? Ada jiwa sombong. Bermula dari dia merasa dirinya lebih daripada Nabi Adam alaihi salam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Kata para ulama, inti kesombongan adalah ini. Inti kesombongan adalah ketika kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Dan inti tawadhu, merasa diri kita tidak lebih baik daripada orang lain. Itu inti tawadhu. Ketahuilah ma'asyarul muslimin, surga untuk orang-orang tawadhu dan neraka untuk orang-orang sombong. Tentang neraka Allah mengatakan fabi'sa mathwal mutakabbirin. Neraka adalah tempat kembalinya orang-orang sombong. Dan tentang surga Allah berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Itu adalah kampung akhirat yang kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak ingin meninggi di permukaan bumi. Surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawadhu. Neraka untuk siapa? Untuk orang yang tidak punya tawadhu. Orang yang sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain, selalu meninggi kepada orang lain, di hadapan orang lain, dan merasa dirinya lebih baik, lebih baik, lebih baik daripada orang lain. Itu dia inti kesombongan. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan ishtakatin naru wal jannatu ila rabbi. Neraka dan surga mengadu kepada Allah dengan mengatakan, surga mengatakan fiyad du'afa'u wal masakin, wahai Rabbku, di dalamku lebih banyak orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Dan neraka mengatakan kepada Allah wa fiyal jabbarun wal mutakabbirun, di dalamku ya Rabbku terlalu banyak orang-orang yang sombong dan orang-orang yang mereka adalah diktator-diktator. Allah mengatakan kepada surga, engkau adalah rahmatku yang aku merahmati denganmu siapapun yang kuinginkan, dan engkau adalah, wahai neraka, adalah adabku yang aku mengadab denganmu siapapun yang aku inginkan. Terimalah itu sebagai keputusan penciptamu. Namun lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika surga mengadu kepada Allah, di dalamku terlalu banyak orang miskin dan orang-orang lemah, karena rata-rata mereka sulit untuk sombong. Dan ketika neraka mengatakan, di dalamku terlalu banyak orang-orang yang diktator dan orang-orang yang sombong, karena kediktatoran, kesombongan adalah sesuatu yang akan mengantarkan ke neraka. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita untuk tawadhu, dengan mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, man tawadu'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang tawadu, maka Allah akan angkat dia setinggi-tingginya. Rumus dunia dan rumus akhirat kadang bertabrakan. Salah satu di antaranya adalah rumus dunia, seringkali kita harus merasa lebih daripada orang lain. Kita harus memperlihatkan kita mampu lebih daripada orang lain. Kita harus menjadi orang yang lebih daripada orang lain, agar kemudian semangat untuk mengejar, semangat untuk berpacu, semangat untuk menjadi yang terbaik itu terwujud. Tapi ternyata rumus itu tidak berlaku untuk agama kita dan akhirat. Sifat merasa diri lebih baik daripada orang lain itu ternyata tercela. Dan itulah dia penyebab Allah melaknat iblis salatullahi alaih dan mengeluarkannya dari surga dan melaknatnya sampai hari kiamat. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Atasmu wahai iblis, laknatku sampai hari pembalasan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, apabila kita jujur kepada diri kita sendiri, melihat siapa kita dan apa yang kita lakukan, lalu kita melihat sekeliling kita dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang bergaul bersama kita di tempat kerja, bergaul bersama kita di masyarakat kita, di kompleks kita, yang bergaul bersama kita di masjid dan yang lainnya, dan intinya orang-orang yang bersama kita, kita gak usah jauh-jauh, kita gak usah buka lembaran para hidup para ulama, terlalu jauh lembaran hidup para ulama dibanding kita. Ayo melihat kita dan orang-orang di sekitar kita saja. Kalau kita mau jujur sejujur-jujurnya, kita pasti menemukan terlalu banyak orang yang lebih baik daripada kita. Secara agama ya, secara din, secara ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Soal rajin membaca Al-Quran, kita akan menemukan si fulan, si fulan, si fulan lebih rajin baca Al-Quran daripada saya. Soal puasa, kita akan menemukan si fulan, si fulan, si fulan, orang-orang yang kita kenal, si anu, si anu, si anu, itu berpuasanya lebih daripada saya. Soal sabar, kita akan menemukan si fulan, si fulan, si anu, itu sabarnya lebih daripada saya. Soal rajin sedekah, kita akan menemukan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, lebih baik daripada saya. Ya atau tidak? Soal rajin ke masjid saja, sering kita ke masjid, kita temukan orang-orang tertentu itu selalu lebih dulu daripada kita ke masjid. Ya atau tidak? Dan ini hendaknya kita jadikan sebagai pemicu bahwa masih banyak orang yang lebih baik daripada saya. Agar apa? Agar tidak hadir bahwa saya yang lebih baik daripada mereka. Karena sifat ini dicela oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Apa yang membuat orang Quraisy tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW dan dakwah Nabi Muhammad SAW, padahal 40 tahun Nabi Muhammad itu dimuliakan dengan akhlaknya, dimuliakan dengan kejujurannya, dimuliakan dengan amanah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW? Karena orang Quraisy merasa Nabi Muhammad itu tak punya harta, Nabi Muhammad itu orang miskin, Nabi Muhammad itu tak punya kuasa. Begitulah Nabi Muhammad di tengah-tengah orang Quraisy ya, dari sisi harta termasuk keluarga fakir. Dari sisi jabatan, Nabi Muhammad tidak punya jabatan, tidak sama dengan Abu Jahal, tidak sama dengan Walid bin Mughirah, tidak sama dengan penguasa-penguasa Mekah lainnya, Utsbah bin Rabi'ah dan yang lainnya, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf. Mereka mengira Nabi Muhammad itu adalah bagian daripada rakyat biasa kota Mekah. Sekarang Nabi Muhammad datang dengan membawa dakwah, dakwah dari orang yang jauh lebih kerdil daripada mereka. Ini diantara hal yang membuat orang Quraisy banyak yang kemudian tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka mengatakan, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adzim.
0: Kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada orang yang hebat yang ada di Mekah atau orang hebat yang ada di Taif? Kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad yang kita lebih banyak harta daripada dia, kita lebih banyak pengikut daripada dia, kita lebih banyak pasukan anggota daripada dia? Lihat kesombongan yang mengakibatkan orang Quraisy, banyak orang Quraisy yang tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipandang secara harta, dipandang secara jabatan, dipandang secara orang yang banyak punya pengikut. Ayyuna khairum maqaman wa ahsanu nadiyya? Posisi kita di kota Mekah ini mana lebih baik? Kalau kita bawa pengikut-pengikut kita, mana yang paling banyak pengikutnya? Maka hindari sifat merasa diri lebih baik daripada orang lain. Kata para ulama, ada tiga kalimat yang dibawakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang menghancurkan pemilik kalimat tersebut. Satu, saya lebih baik. Dua, itu punya saya. Yang ketiga, di sisiku ada sesuatu. Ada tiga kalimat yang di dalam Al-Quran dituliskan, disampaikan di dalam Al-Quran, yang menghancurkan pemilik kalimat tersebut. Ketiga-tiganya kesombongan. Yang pertama ini dia, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Ini kalimat iblis yang ucapkan. Yang kedua, kalimat Fir'aun, saya punya, itu punya saya. Fir'aun yang ucapkan, alaysa li mulku Misra, bukankah Mesir ini punya saya? Bukankah kerajaan Mesir ini milik saya? Ini ucapan Fir'aun. Lihat, kembali merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan yang ketiga, ucapan Qarun. Ketika Qarun ditanya tentang hartanya, dia menjawab, innama utituhu ala ilmin indi, aku dapatkan semua itu karena ilmu yang ada di sisiku. Aku dapatkan semua ini, harta yang melimpah ini, karena ilmu yang ada di sisiku. Ada tiga kalimat kata para ulama di dalam Al-Quran yang menghancurkan orang yang mengucapkannya. Pertama, saya lebih baik daripada dia, itu ucapan iblis. Yang kedua, itu milik saya, dan itu ucapannya Fir'aun. Dan yang ketiga, itu ada di sisiku, milik, kalimat milik Qarun. Dan ketiga-tiganya kalimat kesombongan. Mari saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita hidup dengan tawadhu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sombong itu hanya milik Allah satu-satunya. Karena Allah yang berhak untuk sombong. Kita ini tak memiliki apa-apa untuk disombongkan. Apabila kita melihat Allah bicara manusia di dalam Al-Quran, ada tiga sifat manusia yang Allah sebutkan, itulah sifat dasar kita. Pertama, lemah. Yang kedua, bodoh. Dan ketiga, zalim. Sifat dasar. Sifat dasar manusia. Lemah Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Dan dua sifat yang berikutnya, kebodohan dan kezaliman, Allah sebut dalam surat Al-Ahzab, wa kanal insanu zaluman jahula. Di akhir surat Al-Ahzab. Dan adalah manusia orang yang banyak memiliki kezaliman dan banyak memiliki kebodohan. Maka pada dasarnya manusia itu lemah dan tidak boleh dia merasa dirinya kuat. Ini secara ilmu syariat. manusia harus merasa dirinya tidak tahu. Banyak yang tidak tahu, dia minta ilmu kepada Allah Tabaraka wa Taala dan minta bimbingan ilmu dari Allah yang Maha Tahu. Dan manusia harus merasa dirinya, kalau tidak kembali kepada Allah, dia akan banyak melakukan aneka ragam kezoliman di permukaan bumi untuk orang lain. Oleh karena itu dia butuh Allah agar memberikan kepadanya kekuatan, dia butuh Allah agar memberikan kepadanya ilmu, dan dia butuh Allah untuk menghalanginya berbuat zolim kepada orang lain. Apabila kita kembali kepada nasihat sebahagian para ulama tentang melawan sifat sombong, maka ada beberapa riwayat yang bisa kita sampaikan bahwa seorang ulama, seorang umara dari Bani Umayyah mengundang ulama untuk memberikan nasihat kepada beliau. Mengundang ke istana ulama untuk memberikan nasihat. Dan itu kebiasaan pemimpin-pemimpin umat Islam dahulu. Mereka punya hubungan yang sangat kuat dengan ulama. Dan mengundang mereka atau datang ke tempat mereka untuk minta nasihat. Sebagian para umara datang ke tempatnya para ulama, atau ulama itu diundang untuk memberikan nasihat kepada beliau. Dan ulama-ulama kita dahulu ngomong apa adanya. Ketika dimintai nasihat, benar-benar nasihat yang diberikan. Ketika ulama tersebut dimintai nasihat, ulama itu mengatakan kepada salah seorang khalifah Bani Umayyah, sebelum saya bertanya kepada Anda, sebelum saya menyampaikan nasihat kepada Anda, wahai khalifah, wahai amirul mukminin, saya ingin bertanya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, sekiranya Allah memberikan takdir kepada Anda bahwa air kencing Anda gak bisa keluar, tertahan, mandek, gak bisa keluar, dan obatnya ada pada seorang tabib, dan dia meminta harganya, harga untuk obat itu adalah setengah hartamu, serta setengah harta engkau, dan setengah kekuasaan engkau, apakah engkau akan membeli obat itu dari dirinya? Dengan lantang, khalifah mengatakan, ya, tanpa rasa ragu, saya akan beli obat itu. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, sekiranya yang tertahan itu bukanlah kencing, tapi buang air besar. Engkau tak bisa buang air besar. Ada penyakit di tubuhmu yang membuat buang air besar enggak bisa. Obatnya ada pada seorang tabib. Dan dia meminta dari engkau, wahai khalifah, setengah kekuasaan dan setengah harta. Apakah engkau akan membelinya? Dan khalifah dengan lantang menjawab, ya, saya akan beli. Baik, setelah Anda menjawab, kata ulama yang menasihati, saya ingin menasihati, jangan sombong dengan harta yang ada, jangan sombong.

Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada Umar bin Abdul Aziz mirip dengan itu, namun dengan kalimat yang berbeda. Umar bin Abdul Aziz dinasihati oleh Imam Hasan Al-Basri dalam sebuah tulisan, dan tulisan itu disampaikan oleh para ulama dalam aneka ragam nasihat untuk tawadhu' dan tidak terpengaruh dengan kekuasaan dan harta, dan tidak menjadikan kita sombong dengan kekuasaan dan harta. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ketahuilah wahai Amirul Mukminin, bahwa Allah telah memberikan harta yang sangat banyak dan kekuasaan yang sangat luas kepada musuh-musuhnya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih kehidupan Rasul Anda sering lapar dan mengikatkan batu di perutnya. Jangan Anda mengira bahwa harta dan tahta itu adalah kemuliaan. Allah berikan kepada musuh-musuhnya, sementara Rasul dibuat lapar dan kemudian mengganjal rasa lapar itu dengan batu. Allah sengaja memberikan dunia kepada musuh-musuhnya dan sengaja menjauhkan dunia dari Rasulnya karena cinta Allah kepada Rasulnya dan benci Allah kepada musuh-musuhnya. Ini diantara nasihat Umar bin Abdul Hasan Al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz, khalifah dari Bani Umayyah juga. Maka ini yang sering membuat manusia merasa dia lebih baik daripada orang lain. Dilihat hartanya lebih baik daripada orang lain, dia jabatan lebih baik daripada orang lain, sehingga timbul sifat yang akhirnya datang kesombongan. Ketika kesombongan itu datang, mulai rasa untuk mulai sifat untuk patuh dan taat itu menghilang perlahan tapi pasti, sesuai dengan kesombongan yang semakin mekar di dalam dada. Namun ketika manusia tetap merasa dia membutuhkan Allah, dia membutuhkan Allah, dia membutuhkan Allah, dia membutuhkan Allah, maka sifat itulah yang bisa menyerang kesombongan di dalam hati. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kalau semua yang kita miliki adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita, hanya amanah seperti yang tadi kita katakan di awal, apa yang perlu kita sombong? Itu hanya pemberian Allah. Itu hanya pemberian Allah. Allah sedang mudahkan kepada kita harta. Yang harus dipuji Allah. Bukan kita justru membusungkan dada kepada manusia. Kalau Allah berikan kepada kita jabatan, Allah yang memberikannya kepada kita. Dan Allah yu'izzu wa yudil. Allah yu'izzu man yasha, memberikan kekuasaan kepada siapapun yang ia inginkan. Wa yudhillu man yasha, Allah akan menghinakan siapapun yang ia inginkan. Allah melakukan semuanya. Yanzi'ul mulka mimman yasha wa yu'til mulka mimman yasha. Allah yang memberikan kerajaan kepada siapapun yang dia inginkan, dan Allah yang mencabut kerajaan dari siapapun yang dia inginkan. Semua itu aturan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka hindari rasa bahwa saya lebih baik daripada dia. Hindari. Sampai kepada titik bahwa apabila kita melihat, mungkin dari sisi sholat kita lebih rajin dari dia, lebih dulu ke masjid daripada dia, tetap jangan hinakan orang tersebut. Jangan rasa dia lebih, kita lebih baik daripada dia dan dia di bawah kita. Jangan. Karena kita tidak tahu. Takwa manusia itu kita tidak tahu. Yang hanya menilai siapa yang lebih baik dari ketakwaan bukanlah kita, tapi Allah. Di dalam hadis yang sahih, suatu hari Rasul sedang duduk bersama para sahabat, ada orang yang lewat. Kemudian Nabi bertanya kepada orang yang lewat tersebut, kepada para sahabat tentang orang yang lewat tersebut, bagaimana pendapat kalian tentang si fulan yang barusan lewat? Para sahabat, Nabi menjawab, ini orang terpandang, yang kalau berbicara orang akan dengar, dan kalau dia membuat permintaan pasti dikabulkan permintaannya, kalau dia melamar akan diterima lamarannya. Lewat orang tersebut, dan tidak lama setelah itu lewat lagi orang lain. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat,

0: Bagaimana pandangan kalian tentang orang ini? Kata sahabat, orang ini kalau berbicara orang tidak akan dengar, kalau minta bantuan orang tidak bantu, kalau melamar orang lebih suka menolak lamarannya. Rasul kita tercinta SAW bersabda setelahnya, demi Allah, orang ini yang terakhir lewat, yang dikatakan tadi kalau dia berbicara orang tidak dengar, yang kalau dia memohon pertolongan orang tidak bantu, kalau dia melamar orang akan tolak, lebih condong menolak lamarannya untuk putrinya, orang ini di sisi Allah lebih baik daripada yang tadi walau sepenuh bumi. Kita tidak tahu ketakwaan di tengah manusia. Kenapa? Takwa letaknya di sini. Takwa letaknya di dalam dada. Dan manusia tidak punya ilmu sedikit pun untuk melihat isi dada manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini. At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini. Tiga kali Rasul sambil menunjuk dadanya, takwa itu letaknya di sini. Dan takwa itu penilaian Allah kepada makhluk. Tadi malam kita sampaikan dalam kajian di masjid, dan itu sering kita ulang-ulang, dan kita ulang di sini dengan mengatakan bahwa ketahuilah saudaraku bahwa manusia di sisi Allah tidak ada kita yang tahu. Yang bisa masuk ke dalam hati manusia untuk menilai siapa manusia itu hanya Allah. Maka kita tidak punya rumus untuk bisa mengetahui siapa yang mulia di sisi Allah. Kita tidak bisa tahu. Inna akramakum indallahi yatqakum, dalam surah Al-Hujurat. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sementara takwa itu letaknya di dalam hati, gaib. Kita tidak pernah tahu menakarnya. Kalaulah suatu saat kita menemukan diri kita lebih baik daripada seseorang dalam bentuk amalan, maka jangan sampai membuat kita merasa lebih mulia daripada orang tersebut. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia lebih baik daripada kita. Kenapa? Ada amalan dia yang lainnya kita tidak tahu. Kemungkinan yang kedua, bahwa kita bisa berubah. Kita berubah kepada arah yang lebih tidak, kepada yang tidak baik, dan dia berubah kepada arah yang lebih baik. Karena kehidupan belum final. Orang yang kita katakan jahat bisa saja berubah kepada kebaikan yang luar biasa. Dan orang yang kita anggap baik, mungkin diri kita, na'udzubillah min dzalik, bisa saja berubah kepada arah yang lebih buruk. Kehidupan belum final. Kehidupan final dalam kematian. Ketika kematian datang menjemput, oleh karena itu, kita tidak boleh merasa diri kita lebih baik. Walau kita melihat bahwa amalan kita lebih daripada orang tersebut, tapi tidak boleh merasa kita lebih baik daripada dia. Tidak boleh menghinakan manusia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah sangat membenci kesombongan. Sangat membenci kesombongan. Dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, barang kesombongan itu adalah pakaianku. Barang siapa yang mengambilnya dan merampasnya dari diriku, aku akan adab. Kesombongan itu pakaianku, kata Allah. Barang siapa yang mengambilnya, berusaha untuk mengambilnya dariku, aku akan adab dia. Maka jauhi, berusaha kita sekuat tenaga untuk hidup tidak menyombongkan diri. Dan inti kesombongan seperti yang tadi kita katakan, inti kesombongan adalah apa yang dikatakan iblis kepada Allah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Itulah inti awal daripada kesombongan, dan kemudian akan mengalir lebih daripada itu, lebih daripada itu, lebih daripada itu, dan itu titik asal usul kesombongan. Maka jauhi selalu saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, merasa diri lebih baik. Syaitan inginnya seperti itu, dan akan membuat kita terpancing untuk melakukan itu. Kalau kita dibiarkan dengan kesombongan kita, apapun yang kita lebih daripada orang lain, kita akan merasa, wow, saya lebih daripada dia, saya lebih daripada dia. Coba lihat, rumah kita lebih baik daripada orang lain, kita pun merasa, wah, saya lebih mulia daripada dia. Pakaian kita lebih baik daripada orang lain, akan bangkit jiwa itu. Mobil kita lebih baik daripada dia, paras kita lebih baik daripada dia, sampai kepada sendal mungkin, sendal kita lebih mahal daripada dia. Oleh karena itu, lihat, manusia kalau tidak dikekang oleh agama, tidak kembali kepada syariat, yang ada adalah tafakur, berlomba-lomba mewah, berpacu-pacu mewah di tengah manusia. Allah berfirman, alhaakumut takatsur, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Bermewah-mewah, menampilkan diri lebih baik daripada orang lain, itu adalah sifat manusia kalau tidak kembali kepada syariat. Dan ketahuilah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah melihat manusia dari penampilan, namun yang akan Allah lihat adalah hati dan amalan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inna allaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tak pernah melihat jasad kalian, dan Allah tidak pernah melihat kepada bentuk kalian. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah perhatikan adalah hati kalian dan amal kalian. Ustaz, bukankah kita disuruh oleh Allah berpacu-pacu dalam kebaikan? Bukankah berpacu-pacu dalam kebaikan itu sama artinya dengan menjadi yang terbaik dalam beramal? Jawabannya iya. Lalu bagaimana menggabungkan antara ini dan itu? Kita katakan bahwa berpacu-pacu dalam syariat, kita ingin yang menilainya adalah Allah. Sementara berpacu-pacu yang terlarang dalam dunia, ingin menjadi yang terbaik di dunia tadi, kita ingin menilainya adalah makhluk. Berpacu-pacu dalam urusan syariat, tidak ada jaminan bahwa kita lebih baik, tapi kita ingin mengalahkan dia, ingin mengalahkan dia, ingin mengalahkan dia, dan kita tidak tahu telah mengalahkan dia atau tidak. Ini berpacu-pacu dalam syariat. Fastabiqul khairat, yang ada dalam agama Allah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, yang ada dalam syariat Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, yang itu dikerjakan oleh para sahabat saling berpacu-pacu, tapi bukan untuk dipuji, dan mereka memperlihatkannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bukan untuk manusia, bukan untuk kesombongan. Mereka ingin menjadi yang terbaik di dalam sholat, menjadi yang terbaik di dalam puasa, menjadi yang terbaik di dalam jihad, menjadi yang terbaik, dan itu dipertontonkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan bukan ingin untuk dipuji dan dimuliakan di permukaan bumi, tidak. Jadi tidak ada unsur kesombongan dalam berpacu-pacu dalam agama, berpacu-pacu dalam mencari surga, tidak ada unsur kesombongan. Ingin lebih baik daripada fulan dalam berpuasa, ingin lebih baik daripada fulan, dan kita minta hanya Allah yang menilai, agar Allah menilai kita lebih baik daripada orang lain dalam ketaatan, sehingga Allah muliakan kita. Bukan untuk bersombong-sombong, tapi semangat berpacu, ingin menjadi yang terbaik, tapi bukan untuk kesombongan. Karena seluruh yang diinginkan Allah di dalamnya, berarti hilang seluruh keinginan dunia. Kalau kita sadar asal-usul penciptaan kita, maka insya Allah hilang kesombongan. Kita diciptakan dari tanah. Itu dia tanah di depan rumah kita, kita injak-injak. Dan ketika Rasulullah SAW membangun masjid, Rasul membangun masjid dengan lantai pasir. Dan sampai akhir hayat, Rasul tidak merubah masjid dari lantai pasir itu sampai akhir hayat. Masih pasir sampai Rasul meninggal. Wallahu a'lam. Kenapa Rasul ingin sholat di atas pasir? Wallahu a'lam. Ya, kemungkinan karena Rasul ingin selalu menyadari, saya tercipta dari tanah. Ini asal-usul penciptaan. Ketika sujud di atas pasir, lebih datang tawadhu dibanding di atas karpet yang sangat mahal. Rendah hati, rendah jiwa, tawadhu itu lebih gampang dapatnya kalau sujud di atas pasir sambil melihat inilah asal-usul penciptaan. Dari tanah dan pasir ini saya diciptakan. Dan diriwayatkan dalam biografi Umar bin Khattab, di akhir hayat beliau mengatakan kepada anaknya, "Dha' ra'si 'ala turab." Abdullah bin Umar mengangkat kepala ayahnya dan diletakkan di pangkuan Abdullah bin Umar. Anaknya Abdullah bin Umar. Umar mengatakan, "Dha' ra'si 'ala turab." Letakkan kepalaku di tanah. Kata para ulama ahli sejarah, Umar ingin mempertontonkan tawadhu'nya kepada Allah di akhir hayatnya dengan menempelkan wajahnya di tanah. Kemudian apabila kita tahu makhluk Allah, kita akan merasa diri kita kerdil dan tak apa-apa. Dan ini juga bahagian daripada sesuatu yang dengannya kita bisa menyerang sifat sombong di dalam diri kita. Ketahuilah bahwa makhluk Allah ini luas, makhluk Allah ini besar, kita enggak ada apa-apanya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, dan bumi ini bagi kita sangat luas. Besarnya kita ini, besarnya kita dibanding besarnya bumi, bagaimana kita membayangkannya? Sementara bumi itu dibandingkan langit hanya sebuah lempengan logam di padang pasir. Luas bumi yang kita anggap besar ini, yang kita enggak ada apa-apanya dibanding luasnya bumi, ternyata bumi ini hanya sebuah lempengan logam di padang pasir. Langit yang sangat luas itu ternyata hanya sebuah lempengan logam di padang pasir dibandingkan luasnya kursi. Ayat kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Luasnya kursi itu lebih luas daripada langit dan bumi, maka luasnya langit dan bumi itu bagaikan lempengan logam di padang pasir. Dan Rasulullah bersabda, wa fadlul arsy 'alal kursiy ka fadlil kursiy 'ala samawat. Dan luasnya arsy dibanding kursi lebih luas daripada, seperti luasnya kursi dibanding langit dan bumi. Kalau kita lihat kebesaran makhluk Allah, besarnya makhluk Allah yang Allah ciptakan ini, kita merasa diri kita lebih kecil dari virus corona. Lalu apa yang bisa kita sombongkan? Kekuatan apa yang kita bisa sombongkan? Kekayaan apa yang bisa kita sombongkan? Kita dan bumi begitu kerdil, bumi dan langit begitu kerdil, dibanding langit, langit dibanding kursi begitu kerdil, kursi dibanding aras begitu kerdil. Lalu siapa kita? Malaikat Jibril ketika dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, postur tubuhnya menutupi seluruh langit. Ketika pertama kali dilihat oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, langit tak terlihat. Yang terlihat hanya tubuh Malaikat Jibril. Malaikat pemikul arsy, Rasulullah SAW bersabda, "Udzina li an atakallama fi hamalatil arsy." Sekarang telah diizinkan Allah saya untuk berbicara tentang malaikat pemikul arsy. Arsy itu ada yang memikul di dunia dan di akhirat. Sekarang aku diizinkan, kata Nabi, untuk berbicara tentang malaikat pemikul arsy. "Ma baina syahmati udunaihi ila atiqih." Jarak yang ada di antara lemak yang ada di telinga malaikat sampai pundak, perjalanan 700 tahun. Nampak betapa kerdilnya kita? Apa yang perlu kita sombongkan? Maka jadilah orang yang tawadhu, karena Allah mencintai tawadhu. Jadilah orang-orang yang tawadhu, karena Rasulullah SAW adalah sayyidul mutawadhi'in, orang yang paling pandai dalam bertawadhu dalam kehidupannya. Dan hilangkan keinginan untuk meninggi, karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang akhirat, tentang surga, tilkat darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah dia kampung akhirat, yaitu surga. Kami peruntukkan untuk orang-orang yang di bumi tidak ingin tinggi, tidak ingin meninggi, tidak ingin meninggikan dirinya. Soal Allah berikan ketinggian itu urusan Allah, tapi dia sendiri tidak menginginkan ketinggian itu. Wala fasada, dan juga tidak berbuat kerusakan di permukaan bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir kebaikan adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di permukaan bumi. Surat ini di dalam surat, ayat ini dalam surat Al-Qasas ayat yang ke 83. Ayat ke 83 bahwa surga adalah untuk orang-orang yang tidak sombong. Maka berhati-hati dengan segala sesuatu yang bisa menghadirkan kesombongan, apapun itu. Dan bagian terakhir yang kita ingin sampaikan sebelum kita buka tanya jawab, apabila tidak ada unsur membuat kita sombong lalu kita sombong, itu semakin dimurkai Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan ada tiga orang yang Allah berikan adab berlipat di akhirat. Pertama, pemimpin yang pendusta. Dua, orang yang sudah tua pezina. Dan yang ketiga, wa'ailin mustakbir, orang miskin yang sombong. Kita ambil bahagian yang berhubungan dengan bahasan kita. Allah lipat gandakan azab apabila dia miskin dan sombong. Kenapa? Tidak ada unsur yang membuat dia sombong. Tidak ada sesuatu yang membuat dia sombong. Kalau kaya, berkedudukan tinggi lalu hadir kesombongan, Allah saja sudah benci. Lalu bagaimana kalau tidak ada unsur yang mengundang kesombongan lalu sombong? Wa'ailin mustakbir, orang miskin yang sombong, itu Allah lipat gandakan lebih daripada orang kaya penguasa yang sombong. Kenapa? Kaya dan penguasa kemudian datang kesombongan, tidak mau ikut aturan Allah di dalam Al-Quran untuk tawadhu. Ada sisi wajarnya gitu. Dia dipuji orang, dia dilihat orang kemewahan hidupnya, lalu timbul kesombongan itu, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ada tingkat kewajaran. Tapi kalau miskin sombong, Allah lebih benci, sehingga adabnya lebih dahsyat. Dengannya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan sifat sombong dari hati kita, dari hati kami, dan jadikan kami hamba-hambamu yang selalu merasa diri kami banyak dikalahkan orang lain dalam ketaatan kepadamu. Wallahi, di kompleks, di tempat saya tinggal, saya selalu ke masjid, dan saya menemukan banyak wajah-wajah yang selalu lebih dahulu ke masjid dibanding saya. Dan itu harusnya kita sadari bahwa ternyata banyak orang lain yang mencintai rumah Allah dan datang ke rumah Allah lebih daripada saya. Pergi kita ke masjid ini, pergi kita ke masjid itu, kita akan menemukan wajah-wajah lain yang memang sering lebih dahulu ke masjid daripada kita. Yang sering lebih dahulu datang ke rumah Allah, ini menunjukkan bahwa diri kita masih di bagian belakang. Hal-hal yang seperti ini yang harus kita banyak timbulkan di dalam diri kita, agar kemudian timbul rasa tawadhu, maka bahwa masih banyak orang lain yang lebih hebat daripada kita. Ini yang diinginkan Allah, agar kemudian terjadi aksi mengejar, berlomba dalam kebaikan tanpa kesombongan. Ini yang bisa Anda sampaikan di dalam materi yang dimintakan kepada kita, aku lebih baik daripada dia, dan itu adalah inti daripada kesombongan, asal-usul daripada kesombongan, dan imamnya orang-orang sombong adalah iblis, dan itulah yang menyebabkan iblis sombong di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang bisa Anda sampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi Anda yang berbicara. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memelihara kita daripada hal-hal yang akan membinasakan kita, dan diantaranya adalah sifat sombong tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Jamaah rahimakumullah, di antara perkara yang merusak hubungan kita dengan saudara kita tatkala kita melampaui batas dalam perkara aib, di mana masing-masing seharusnya sibuk dengan urusan pribadi, sibuk memperbaiki kekurangan pribadi. Tatkala ia menyibukkan dengan aib dan kekurangan orang lain, maka ia akan melupakan aib dan kekurangan diri sendiri. Jamaah rahimakumullah, hadis ini diperselisihkan para ulama tentang sahih dan tidaknya, namun ya, pendapat kuat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, beliau menghasankan hadis ini. Artinya hadis yang bisa kita amalkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya untuk masing-masing sibuk dengan aib dan kekurangan pribadi, dengan semua perkara yang kurang pada diri kita sendiri, dan melupakan aib orang lain. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, seorang yang sibuk dengan aib diri sendiri, maka ia akan melupakan aib orang lain. Sebaliknya, seorang yang sibuk dengan aib orang lain, maka ia tidak akan melihat aib diri sendiri, padahal aib diri sendiri lebih jelas ada di hadapan kita semuanya. Ya, seperti pepatah mengatakan, semut di seberang lautan terlihat jelas, sedangkan gajah di depan pelupuk mata tidak tampak. Ya, ini seorang yang sibuk dengan aib orang lain. Ya, seorang penyair mengatakan, syarrul wara man ya'man bi'aibin nasi mustagilun. Hamba yang paling buruk adalah seorang yang sibuk dengan aib manusia. Misla adzubab yura'i maudhi'al 'ilal, seperti lalat yang ia selalu mencari sesuatu yang kotor. Jamaah rahimakumullah, perumpamaan seorang yang mencari aib orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain, itu seperti lalat yang selalu mencari tempat-tempat yang kotor. Ya, kalau di badan kita mungkin badan yang sakit, yang korengan, yang kotor, ya, itu yang didatangi oleh lalat, wal'iyadu billah. Maka seorang yang sibuk dengan aib orang lain, perumpamaannya adalah seperti lalat. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian masing-masing sebelum Allah menghisab kalian semuanya. Sibuklah kalian untuk menghitung amalan kalian, menghisab diri sendiri sebelum kita semuanya dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Inilah seorang muslim yang mulia. Ia senantiasa menyibukkan dengan perbaikan kepada diri sendiri. Bagaimana diri dan jiwa ini semakin mulia, maka ia sibukkan waktunya, kesempatannya untuk melihat kekurangan pada diri sendiri. Jamaah rahimakumullah, al-muallif, ya, penyusun hafizullah ta'ala, beliau menyebutkan beberapa contoh bagaimana kita menghisab diri sendiri, yaitu menghisab apa saja yang kita lakukan, ya, dalam setiap harinya. Seperti contoh mata misalnya, hari ini mata saya melihat kepada apa saja, demikian telinga apa yang saya dengarkan pada hari ini, demikian melihat kepada lisan kita, ya, dari bangun tidur sampai sekarang apa yang sudah saya ucapkan, hati demikian seorang menghisap hatinya, adakah ya riya di dalam hati saya, adakah sum'ah di dalam hati saya, demikian berkeinginan untuk dipuji manusia, untuk disanjung oleh manusia, beramal agar meraih ridha manusia, ya, demikian adakah di dalam hati saya su'udzon kepada semua saudara yang saya jumpai pada hari ini, adakah sifat sombong di dalam hati saya ketika berjumpa dengan kaum muslimin, ya, demikian adakah perasaan di dalam hati saya bahwa saya merasa lebih baik daripada saudara-saudara saya merasa lebih hebat, lebih bagus, lebih sukses daripada saudara-saudara saya yang saya jumpai pada hari ini, demikian menghisap diri sendiri. Seorang menghisap amalnya, amal yang kita kerjakan dari mulai terbangun, ya, tadi pagi sampai sekarang, apa yang sudah saya kerjakan, seperti apa amal saya, perbuatan saya kepada istri, kepada suami, apa yang sudah saya kerjakan untuk anak-anak saya, bagaimana ucapan saya kepada mereka, sikap dan perbuatan saya pada mereka, bagaimana saya mendidik mereka pada hari ini, ya, bagaimana saya mengawasi mereka pada hari ini, apakah sudah benar yang dikerjakan anak-anak saya, sudahkah mereka lurus di jalan Allah, ataukah masih banyak waktu yang terbuang, masih banyak menyia-nyiakan kesempatan, demikian waktu dan kesempatan lewat begitu saja tanpa sesuatu yang bermanfaat, demikian banyak ternyata tatkala kita menghisap diri sendiri, ya, kita menghisap demikian sudah sangat sibuk, sudah tidak sempat lagi untuk sibuk dengan kekurangan orang lain.
1: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati, pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
4: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
5: يجب على الأولاد يبروا والديهم وأن يتقوا الله، فالعقوق من أقبح الكبائر، ويقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي الوصية، فالله أمر بشكره وشكر الوالدين، فالواجب على جميع الأولاد ذكور على الذكور والإناث جميعا أن يبروا والديهم وأن يحسنوا إلى والديهم وأن يحذروا العقوق من الكلام السيء أو الفعل السيء أو النهر أو رفع الصوت أو مخالفة الأوامر التي يحتاجون إليها وليست معصية، كل هذا واجب هذا.

0: yuhyuna syahra.
1: Allah mengingatkan, kami wasiatkan kata Allah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
2: Pantaskah orang yang berkorban segala-galanya buat kita dapat satu hari dari kehidupan kita? Hanya sehari.
3: Pernah gak kita membuat mereka bahagia? Berkata, wahai ibu, wahai ayah, dalam Islam ada pemandangan yang paling indah di muka bumi ini. Yang pertama adalah menatap Ka'bah. Dan pemandangan terindah kedua, wahai orang tuaku, menatap wajah kalian. Ibu, doakanlah anakmu. Kalau ada rezeki lebih nanti, tahun depan kita umrah. Tahun depan kita haji nanti. Kan kubawa kau menuju titik tempat orang sujud, yakni Ka'bah. Baitul Atiq, Ka'bah Al-Mukarramah.

0: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahiha.
1: Hadis berikutnya hadis 1297. Hadis yang dikutip Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Ad-Darimi serta Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Ismail bin Abi Khalid dari ayahnya, aku mendengar Abu Hurairah berkata secara marfu, "Idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'amihi falyujlishu falyakul ma'ahu fa in aba falyunawilhu minhu." Apabila pembantu kalian datang kepada kalian dengan masakan, hendaklah suruh pembantu itu duduk untuk makan bersamanya. Kalau ia tidak mau, hendaklah dia ambil dari makanan yang sudah dia masak tersebut. Dan hadis ini perawinya thiqat, kecuali Abu Khalid ini makbul saja. Ya. Dan At-Tirmidzi meriwayatkan dan disahihkan oleh beliau dengan lafaz idza kafa. Apabila pembantunya telah mencukupi dia, ya, dari memasak. Ya, idza jaa ahadukum as-sani bi ta'amikum famfaqad aghna 'ankum 'ana harrihi wa dukhanihi fad'uhu falyakul ma'akum wa illa falaqamuhu fi yadihi atau falaqimuhu fi yadihi. Apabila yang membuat, yang memasak masakan makanan kalian itu datang membawa masakan makanan, sementara ia yang telah mencukupkan kalian dari panas dan yang lainnya, dari masakannya itu, dari baunya dan yang lainnya, hendaklah suruh dia makan bersama kamu. Jika ia tidak mau, hendaklah ia mengambil makanan yang sudah dia masak tersebut. Jadi kata Imam Ahmad berkata haddatsana Abdul Razzaq bin Hammam, ia berkata haddatsana Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, ia berkata ia haddatsana Abu Hurairah secara marfu, dan ini sahih. Nah, di sini akhi menunjukkan bagaimana adab terhadap pembantu yang sudah capek masakin buat kita. Jadi kalau antum punya pembantu, dia yang udah masak masakan, dia capek masakannya, ya belum lagi ngiris-ngiris bawang perih tuh di matanya, ya kan? Belum lagi baunya kemana-mana, sampai bajunya pun bau masakan. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, adabnya suruh tuh pembantu duduk bersama dia, makan bersama dia pembantu. Subhanallah, betapa mulianya Islam. Iya, terkadang kita merasa canggung untuk duduk sama pembantu. Masa saya duduk sama pembantu untuk makan bareng? Ya, ternyata Rasulullah tidak demikian mengajarkan. Karena pembantu manusia juga tidak. Ya, kebetulan dia kan kerja sama kita. Dia sudah berusaha mencari rezeki yang halal. Ya. Maka lihatlah Islam, ya, berusaha untuk kita itu tidak meremehkan siapapun dia, Pak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar pembantu yang sudah capek masak-masak itu suruh makan bersama kita. Ayo, kamu makan sama kita bareng-bareng sini. Iya. Kalau si pembantunya malu, terkadang kan pembantu malu kan. Iya. Maka suruh dia ngambil dari masakan yang sudah dia masak untuk dia makan. Subhanallah, ikhwan Islam. Inilah Islam. Islam itu agama yang penuh dengan adab, Pak. Ya, pernah ya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, ikhwanukum khalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadih falyulbishu mimma yalbas walyut'imhu mimma yat'am ya walatukallifuhum ma yaglibuhum fa'in kallaftumuhum fa'inuhum. Pembantu-pembantu kalian itu saudara-saudara kalian juga yang kebetulan memang berada di bawah kekuasaan kalian. Maka siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberikan pakaian dari apa yang ia pakai, dan hendaklah ia memberikan makanan dari apa yang dia makan, dan janganlah ia memberikan beban yang ia tidak mampu. Kalaupun ia berikan beban yang berat, bantulah mereka. melihat Rasulullah SAW ya, memberikan adab. Ya, Abu Dzar mempraktikkan hadis tersebut dengan dia berjalan dengan pembantunya dengan pakaian yang sama, Pak. Bajunya sama. Ya, ketika ditanya Abu Dzar, kok pembantu kamu bajunya sama sama kamu? Kata Abu Dzar, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah ia memberi pakaian dari apa yang dia pakai. Karena saya pakai ini, dia juga pakai ini dong. Ya. Hendaklah ia memberikan makanan dari apa yang ia makan. Berarti kalau majikannya makan hamburger, pembantunya juga makan hamburger atau. Ya. Jangan dibeda-bedakan, dia pembantu juga. Dia saudara kita sesama muslim. Ya. Sampai demikian, lihat akhi, adab terhadap pembantu akhi. Ini pembantu itu ya bu, kita jangan menganggap dia orang remeh, jangan, justru kita hormati dia. Masya Allah, dia mencari rezeki yang halal. Dia lebih baik daripada orang yang minta-minta di jalan-jalan tuh, Pak. Bahkan dia lebih baik daripada pejabat-pejabat berdasi tapi korupsi, Pak. Ya, mencari rezeki yang tidak baik, yang tidak halal. Hatta itu pejabat, tapi kalau kerjaannya seperti itu, pembantu lebih baik, jauh. Jauh. Ya. Karena mereka memang tujuannya mencari rezeki yang halal. Bahkan mencari rezeki yang halal itu jihad, tidak, Pak? Sebagian ulama mengatakan talabul halal jihad. Mencari rezeki yang halal itu hukumnya apa? Jihad, Masya Allah. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Tapi tentunya, Pak, bukannya kita setuju kalau banyak kaum muslimah jadi pembantu orang-orang non-muslim, pergi ke Hong Kong, pergi ke Singapura, jadi pembantu majikannya non-muslim. Jangan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi dan tidak rendah. Maka kalau orang jadi pembantu non-muslim, rendah gak apa jadinya, Pak, di hadapan orang non-muslim? Rendah. Nanti itu merendahkan din, merendahkan Islam. Jangan. Seorang muslim jangan jadi pembantu ya buat non-muslim, supaya agama ini, din ini tidak rendah dan tidak apa ya, hina di hadapan mereka ya. Banyak terkadang kita lihat ya, kaum muslimin itu tidak sadar telah menghinakan dinnya sendiri. Di Indonesia berapa banyak, Pak, peminta-minta itu ternyata muslim loh, Pak. Iya kan? Sehingga akhirnya peminta-minta identik dengan apa? Muslim. Sehingga kalau orang Nasrani ngeliat peminta-minta, pasti muslim. Iya. Allah musta'an. Ini namanya menghinakan din kita sendiri, agama kita sendiri. Sementara Rasulullah SAW melarang, bahkan mengancam siksa yang berat bagi orang yang suka minta, minta-minta, kecuali tentunya dengan udzur. Iya.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dulu ketika saya sedang lapang, saya sering lupa berdoa. Bagaimana caranya agar sekarang Allah mengabulkan doa dikala saya sempit? Jadi saudara kita ini bertanya, tadi kan kita jelaskan di antara cara agar doa kita mudah dikabulkan adalah kalau dalam keadaan bahagia, lapang, sering-seringlah berdoa, sehingga ketika dalam keadaan musibah, Anda itu mudah dikabulkan oleh Allah ketika berdoa. Karena dulu ketika bahagia selalu berdoa. Nah, lantas ada saudara kita yang bertanya, kalau dulu waktu bahagia lupa sama doa, enggak pernah berdoa. Terus sekarang ini tertimpa musibah, dikala sempit, pengen berdoa tapi dikabulkan Allah, bagaimana caranya? Caranya mengakui dosa. Ya, para nabi melakukan itu. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam ketika dirundung duka, ketika sempit, yang dilakukan beliau mengakui dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga dengan Nabi Yunus alaihi salam, ketika beliau ditimpa kesempitan, dimakan ikan paus, beliau mengakui dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dholimin. Sungguhnya aku termasuk orang yang berbuat dholim, ya Allah. Jadi harus mengakui dosa, perbanyak istighfar, dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Jangan sampai berkata seperti ini, Ustaz, saya ini pengen istighfar, pengen mengakui dosa, tapi saya bingung, Ustaz, saya itu nggak tahu dosa yang mana yang saya perbuat, kok perasaan saya nggak melakukan dosa. Nah, ini bahaya kayak gini nih. Ya, makanya di antara hukuman dari dosa adalah tidak merasa berdosa. Di antara hukuman berat bagi para pelaku dosa adalah tidak merasa berdosa. Jadi tidak merasa berdosa itu bagian dari hukuman dari dosa. Karena orang kalau ingat dosa, merasa berdosa, itu berarti Allah sayang sama dia, dia bisa bertobat dan bisa kembali ke Allah. Kalau enggak merasa berdosa, bahaya. Gitu ya. Jadi mengakui dosa, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sholat malam, ya, seperti itu.
4: Ayat yang lain adalah firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa kepada Allah mencakup di dalamnya adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan perintah yang kedua, wa qulu qawlan sadidan, dan hendaklah kalian mengucapkan ucapan yang lurus. Qawlan sadidan, ucapan yang lurus, bukan ucapan yang menyimpang, bukan ucapan yang diharamkan, tapi ucapan yang lurus yang diridhai oleh Allah SWT. Antum lihat, pertama Allah menyuruh untuk bertakwa, kemudian Allah menyuruh untuk mengucapkan ucapan yang lurus. Mengucapkan ucapan yang lurus termasuk bagian dari ketakwaan atau bukan? Bagian dari ketakwaan. Tapi Allah di sini menyendirikan. Padahal dia sudah masuk dalam ketakwaan, menjaga lisan itu adalah bagian dari ketakwaan. Tapi kenapa diulangi lagi oleh Allah? Menunjukkan tentang pentingnya, menunjukkan tentang kedudukan mengucapkan ucapan yang lurus di dalam agama ini. Lihat kedudukan dan juga perkara yang menunjukkan keutamaan menjaga ucapan yang lurus ini. Allah mengatakan setelahnya, yuslih lakum a'malakum. Ucapkanlah ucapan yang lurus, niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. Berarti di sana ada alaqah, ada hubungan yang erat antara menjaga lisan dengan lurusnya amalan. Ada hubungan yang erat antara menjaga lisan dengan baik tidaknya amalan seseorang. Apabila seseorang menjaga lisan, pandai dia menjaga lisannya, tahu kapan dia berbicara dan mengetahui kapan dia tidak berbicara, memiliki pemahaman yang benar, maka akan terlihat amalannya. Ya, orang yang demikian pasti amalannya bagus. Dilihat dari sholatnya, dilihat dari ketakwaannya, bagaimana dia menjaga matanya, bagaimana dia menjaga anggota tubuhnya yang lain. Kalau seseorang bisa menjaga lisannya, maka insya Allah amalan-amalan yang lain akan baik. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Tapi sebaliknya, kalau seseorang tidak bisa menjaga lisannya, yakin bahwasanya amalan yang lain juga akan buruk. Di sana ada hubungan yang erat antara penjagaan lisan dengan amalan seseorang. Dan nanti akan disebutkan hadis yang menguatkan perkara ini. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita bisa menjaga lisan kita, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Diperbaiki amalan kita dan akan diampuni dosa-dosa kita. Ini menunjukkan tentang bagaimana Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjaga lisannya, bertakwa kepada Allah. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan juga rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Di antaranya adalah dengan menjaga lisan. Mutiara Belajar.

yang sama, disebut dengan idgham mutamatsilain. Idgham yang pertama idghamul mutamatsilain, yaitu idgham yang terjadi karena ada bertemunya dua huruf yang sama. Bertemunya huruf yang sama. Contoh ba dengan ba. Ba yang syaratnya tentunya adalah huruf pertama disukun, yang kedua adalah berharokat, bisa fathah, kasrah atau dhammah. Ba bertemu dengan ba, contohnya adalah idrib bi'asaka. Di contohnya adalah misalnya ba bertemu dengan ba, huruf yang sama. Ya. Idgham yang terjadi karena bertemunya huruf yang sama. Idrib bi'asaka. Idrib bi'asaka. Di sini ada ba bertemu dengan ba. Ba pertama sukun, ba yang kedua berharokat, yaitu berharokat kasroh. Maka huruf pertama ini dimasukkan ke huruf yang kedua, ba yang kedua. Maka ba ini diidgham ke ba yang kedua. Ba yang pertama diidghamkan ke atau dimasukkan ke ba yang kedua. Kalau tidak diidghamkan, nah, jadi seperti ini. Idrib, idrib, idrib bi'asaka, ini salah. Karena ini harus dimasukkan. Jadi idrib bi'asaka itu izhar, ya jelas ini salah. Yang betul adalah ba ini dimasukkan ke ba yang kedua. Jadi sekali lagi sukunnya dihilangkan, kemudian huruf yang kedua ditasdid. Jadi idrib bi'asaka, inilah disebut dengan idgham mutamatsilain. Begitu juga contoh yang lain, ta. Ada ta bertemu ta, artinya ta sukun bertemu dengan ta yang berharokat. Ta sukun bertemu dengan ta yang berharokat. Contoh ayat, contoh ayat, fama rabihat, fama rabihat tijaratuhum. Ada ta bertemu dengan ta, ya. Ta yang pertama disukun, ta yang kedua dikasroh, berharokat yaitu kasroh. Maka ta ini

0: kan? Yang pertama adalah mim sukun, yang kedua mim adalah berharokat. Contoh ayat, ada mim sukun bertemu mim. Nah, ini bacanya walakum ma kasabtum, ya, walakum ma, ya, kumma, ada gunnahnya. Mim ini dimasukkan, mim pertama dimasukkan ke mim kedua. Caranya adalah sukunnya dihilangkan, huruf yang kedua ditasdid. Maka seakan-akan ini hilang, walakumma, walakumma. Nah, kalau masuk secara sempurna seperti ini disebut dengan idgham kamil atau idgham yang sempurna, sehingga betul-betul hilang, seakan-akan hilang mim yang pertama itu. Walakum ma kasabtum. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bolehkah menggabungkan niat puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis? Terdapat kaidah yang diberikan para ulama dalam masalah menggabungkan niat. Jika ada dua ibadah yang sejenis, yang satu maksudah lidzatiha, artinya keberadaan ibadah merupakan tujuan utama disyariatkannya ibadah tersebut, sehingga ibadah ini harus ada secara khusus. Dan satunya laisa maksudah lidzatiha, artinya keberadaan ibadah itu bukan merupakan tujuan utama disyariatkannya ibadah tersebut. Maka dua ibadah ini memungkinkan untuk digabungkan. Asyru masail fi shaum sit min Syawal. Dari kaidah di atas, beberapa amal bisa digabungkan niatnya jika terpenuhi dua syarat. Pertama, amal itu jenisnya sama, salat dengan salat atau puasa dengan puasa. Kedua, ibadah yang maksudah lidzatiha tidak boleh lebih dari satu. Karena tidak boleh menggabungkan dua ibadah yang sama-sama maksudah lidzatiha. Dari keterangan di atas, puasa Syawal termasuk ibadah maqsudah lidzatiha, sementara Senin Kamis termasuk laisa maqsudah lidzatiha. Sehingga niat keduanya memungkinkan untuk digabungkan. Dan insya Allah mendapatkan pahala puasa Syawal dan puasa Senin Kamis. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Muttafaq alaih. Demikian, Allahu a'lam.
2: Konsultasi Syariah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: شجرة.
1: مطيارة نصيحة.
2: Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita yang terakhir, hadis yang ketiga, yaitu hadis tercelanya sifat tergesa-gesa. Kita tambahkan satu lagi, sifat tergesa-gesa. Hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, al-ajalah minas syaitan. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Ya, tergesa-gesa itu dari syaitan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, al-ajalah, tergesa-gesa itu lawannya at-ta'anni. Ya, at-ta'anni itu pelan-pelan, berhati-hati, tenang, ya, itu ta'anni. Inna fika khuslatain yuhibbuhumallahu, al-hilmu wal-anah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada seorang sahabat, sesungguhnya ada pada dirimu dua sifat yang dicintai Allah, yaitu al-hilmu wal-anah. Sifat hilm, sifat mudah memaafkan, sifat santun, dan yang kedua sifat al-anah, yaitu sifat tidak terburu-buru, sifat tenang. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini semuanya dalam urusan dunia, ya. Dalam urusan dunia tidak boleh kita terburu-buru. Iya, karena akan mengakibatkan sesuatu yang tercela. Ya, hendaklah kita bersabar. Sebagaimana ujian dalam kehidupan dunia, seorang yang ingin merasakan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, kemudian terburu-buru, apa yang ditempuh? Jalan-jalan yang haram. Iya, demikian perkara-perkara yang diharamkan Allah ia ambil. Kenapa terburu-buru ingin mendapatkan kenikmatan tersebut? Ia akhirnya ia berbisnis dengan cara yang haram, ya. Demikian ia mencari harta dengan jalan yang haram. Ya, kenapa terburu-buru ingin sampai kepada kenikmatan tersebut? Ya, maka dalam urusan dunia tidak boleh terburu-buru. Innal ajila la yakadu yalhaq. Ya, Ibnu Hibban beliau menyebutkan, sesungguhnya seorang yang terburu-buru ia tidak akan sampai kepada sesuatu tersebut. Kama an-narafiq la yakadu yasbik, sebagaimana seorang yang lembut, seorang yang pelan-pelan, maka sungguh ia akan sampai pada tujuannya. Wasakit la yakadu yandam, seorang yang diam jarang ia menyesal. Wa man nataqa la yakadu yaslam, seorang yang banyak bicara jarang yang selamat dengan ucapannya. Wa innal ajil yaqulu qabla an ya'lam, seorang yang terburu-buru maka ia akan berucap sesuatu yang ia tidak berilmu, ia akan menjawab padahal ia tidak faham, ya. Demikian ia akan memuji sesuatu padahal ia belum tahu dengan sesuatu tersebut, ia akan mencela padahal sesuatu tersebut terpuji, demikian seterusnya disebutkan akan buruknya seorang yang tergesa-gesa, seorang yang terburu-buru. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pengecualian dari terburu-buru adalah pengecualian dalam terburu-buru dalam kebaikan. Ya, yang artinya bukan terburu-buru tapi berlomba-lomba, bersegera di dalam kebaikan. Ini yang boleh. Kalau itu dalam urusan akhirat, dalam kebaikan maka bukan pelan-pelan tapi bersegera, bahkan berlomba. Ya, wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah meraih ampunan Allah, meraih surga Allah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam urusan yang seperti ini hendaklah orang-orang berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan tersebut. Fastabiqul khairat, hendaklah ya mereka berlomba di dalam kebaikan. Maka semua kebaikan, semua urusan akhirat hendaklah kita bersegera. Ini beda dengan urusan dunia. Tadi kita harus pelan-pelan, berhati-hati. Adapun urusan akhirat bersegera. Contohnya menikah misalnya. Wasiat Rasulullah, ya ma'syara sahabat, man istata'a minkum luba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah siap, sudah mampu, segera, ya, segera menikah. Ini terburu-buru yang mulia. Ya, demikian seorang yang membayar hutang, ketika ia sudah mampu, matlul ghani zulmun, seorang yang menunda untuk membayar padahal mampu itu kedzaliman, maka bersegera. Ya, Demikian ketika mendengar panggilan adzan, maka segera bersiap. Ia tahu waktu sudah dekat dengan adzan, bersegera bersiap diri. Ini dalam urusan akhirat, maka ya perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah bersegera. Ya, ini pengecualian dalam perkara yang pada umumnya itu tercela untuk terburu-buru, kecuali dalam kebaikan, ya, kecuali dalam urusan akhirat. Taib, demikian saudara-saudari yang dirahmati Allah, apa yang kita kaji bersama pada kesempatan malam yang mulia ini, tiga tema yang mudah-mudahan menambahkan wawasan kita semuanya, ya, menambahkan ilmu kita semuanya, ya, sedikit-sedikit ilmu kita bertambah, ya, dan tentu kita imbangi juga dengan amal, ya. Semakin baik amal kita, setiap kita bermajlis, insya Allah kita bisa mendapatkan hikmah, pelajaran, ilmu, sesuatu yang berharga yang kita kaji bersama, kita telaah bersama. Maka demikian ilmu bertambah, maka amal kita juga harus bertambah. Kita niatkan dalam hati saya harus semakin baik dan terus semakin baik, karena ilmu saya semakin banyak. Maka dengan amal tersebut yang menjadi tujuan kita bersama berilmu, karena ilmu belum dikatakan mulia kecuali ilmu tersebut kita amalkan. Demikian Allah taala a'lam bisawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tanya jawab.
1: Bagaimana kita kalau naik niat beramal dengan niat untuk kebaikan dunia dan akhirat, bolehkah? Misalnya apa ini? Beramal dengan niat kebaikan dunia dan akhirat. Misalnya begini. Makan misalnya. Atau beramal, amal ini apa ini misalnya? Siapa yang bertanya ini? Enggak ada yang ngaku. Beramal untuk kebaikan dunia dan akhirat. Contohnya apa amalannya? Atau misalnya berbuat sesuatu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Misalnya makan. Ya, makan. Makan itu sesuatu yang hukumnya mubah. Sesuatu yang hukumnya mubah. Orang yang makan itu tak berpahala, dan kalau enggak makan enggak berdosa, begitu. Gimana? Kalau enggak makan berdosa enggak kita? Berdosa enggak kita kalau kita enggak makan? Hah? Jadi saya tadi enggak makan siang. Ah iya, makanya tergantung, ya. Makan itu hukum asalnya mubah. Kalau kita enggak makan misalnya, antum enggak sarapan karena apa? Terlambat datang kiriman, kirimannya siang. Maka enggak berdosa enggak sarapan. Begitu. Kalaupun dia sarapan, ya enggak berpahala juga. Tetapi kita niatkan makan, ya, akan menjadi sehat supaya antum giat belajar, karena antum sedang mengemban amanah orang tua jauh-jauh dari kampung, dikirim ke UGM, ke Yogyakarta untuk menuntut ilmu. Kadang-kadang lembu sampai dua dijual gara-gara antum mau di sini. Tiba di sini cuman main game saja, PlayStation. Ini kan namanya enggak mengemban amanah. Tapi dengan makan sehat untuk bisa belajar, giat belajar, ya. Itu menjadi pahala. Ya, menjadi pahala. Jangan jadi mahasiswa abadi. Kadang-kadang majelis taklim menjadikan alasan. Kenapa kamu kok jadi mahasiswa abadi? Saya itu ngaji terus, Pak, ngaji terus. Siapa gurunya? Ustaz Afifi. Afifi kena jadinya. Kasihan kan? Demikian ikhwatiddin, kita juga enggak ingin antum itu seperti para pemuda-pemuda pergerakan akhirnya sana kemari. Ya, nilainya 2 kurang, 2 naik dikit. Kita enggak ingin seperti itu ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya. Dan itu semua akan menjadi pahala untuk antum. Itu untuk akhirat. Untuk mendapatkan akhirat. antum makan, niatnya supaya sehat, niatnya supaya giat belajar, mengemban amanah orang tua, jangan sampai melalaikan kewajiban terhadap sebagai hamba Allah. Itu semuanya pahala, pahala, pahala, pahala, dan terus pahala. Ya. Itu semua pahala ikhwatiddin. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Makan itu juga itu juga sebagai ibadah, minum juga sebagai ibadah, berkendaraan juga sebagai ibadah, berpakaian juga sebagai ibadah, melangkahkan kaki ke kuliah antum itu juga bisa sebagai ibadah. Semua gerak-gerik dan tindak tanduk kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada nilai pahalanya. Makanya niatnya yang bagus, ya. Niatnya yang bagus. Main futsal ada enggak pahalanya? Hah? Ya tergantung niat antum. Tergantung niatnya. Tapi kalau main futsal terus, ya Allah, ada juga itu jam 12 malam nunggu giliran main futsal. Demikian ikhwatiddin, ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu husyirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak para pemirsa untuk bersama-sama merenungkan tentang firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 55, ketika Allah SWT berfirman, wa'adal ladina amanu minkum wa amilu sholihat la yastakhlifanahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa layumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa layubadilanahum min ba'di khawfim amna ya'budunani la yusyriku nabi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus sholihat, lagi mereka beramal soleh. Apa yang Allah janjikan? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Ini yang pertama, bahwa Allah sungguh akan memberikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi ini sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada umat-umat sebelum mereka. Waliyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Yang kedua, Allah berjanji sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Allah ridho untuk mereka. Wa layubadilannahum min ba'di khaufim amna. Yang ketiga, sungguh Allah akan menggantikan bagi mereka dengan rasa aman setelah sebelumnya mereka ditimpa oleh rasa ketakutan. Ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Dengan catatan bahwa mereka adalah senantiasa beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun juga. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang ingkar setelah itu, maka merekalah orang-orang yang fasik. Coba para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat An-Nur ayat 55 ini ada tiga janji yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apakah ketiga janji tersebut? Tadi telah kita dengarkan bersama. Yang pertama, bahwa Allah akan mengaruniakan kepada mereka kekuasaan di muka bumi sebagaimana Allah SWT telah memberikan kekuasaan kepada umat-umat sebelum mereka dari umat-umat yang beriman dan beramal soleh. Janji pertama yang Allah janjikan, dan ketika ayat ini turun telah dijanjikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, maka ini terrealisir bahwa pada akhirnya Rasulullah SAW yang tadinya seorang diri berdakwah di tengah-tengah umat manusia untuk mengajak mereka beriman dan beramal soleh, lalu kemudian disambut oleh sebagian umat pada waktu itu dari musyrikin Quraisy, dari masyarakat Quraisy, dan ya awalnya mereka jelas tidak memiliki kekuasaan di muka bumi ini, tapi pada akhirnya janji ini dipenuhi oleh Allah Taala tatkala Rasulullah dan para sahabatnya mereka beriman dan beramal soleh, lalu mereka bisa menguasai berbagai macam negeri, membuka negeri-negeri yang tadinya dikuasai oleh orang-orang kafir, kemudian menjadi kekuasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, demikian juga umat sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masa kemimpinan Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, kemudian Utsman bin Affan, maka kekuasaan betul-betul dianugerahkan oleh Allah kepada mereka, sampai kemudian kaum muslimin meninggalkan keimanan yang benar, meninggalkan amal soleh, maka kekuasaan yang dulunya dipegang oleh kaum muslimin kembali direbut oleh orang-orang kafir. Dan sampai sekarang bahwa negeri-negeri Islam mereka tidak memiliki kekuasaan yang sepenuhnya terhadap negerinya dan banyak dikuasai oleh orang-orang kafir. Dan mereka meskipun hidup di negeri sendiri tetapi mereka tidak bisa berkuasa untuk mengatur dan mengelola negerinya sebagaimana yang mereka inginkan, karena tetap mereka di bawah tekanan orang-orang kafir. Kekuasaan dicabut oleh Allah Taala setelah mereka meninggalkan kewajiban untuk beriman dan beramal soleh. Kemudian janji yang kedua, bahwa Allah SWT akan meneguhkan bagi mereka agamanya yang Allah ridho terhadap mereka. Dan janji ini telah diwujudkan oleh Allah SWT sebelum wafatnya Nabi SAW, maka agama Nabi SAW betul-betul tegak di muka bumi. Para sahabat Nabi bisa menjalankan agama secara mantap, secara teguh, tanpa ada pihak-pihak yang dapat mengganggunya, tanpa ada pihak-pihak yang mengintimidasinya. Dan demikianlah juga selanjutnya di masa Khulafaur Rasyidin dan di masa-masa kejayaan Islam, ketika kaum muslimin betul-betul mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka mereka mendapatkan kemantapan dalam beragama, agama mereka diteguhkan, mereka bisa dengan leluasa menjalankan agama mereka tanpa mendapatkan intimidasi. Tetapi sepeninggal masa kejayaan Islam di mana kaum muslimin tidak lagi betul-betul beriman kepada Allah, tidak lagi betul-betul beramal soleh, maka keteguhan agama ini dicabut oleh Allah Taala. Mereka tidak bisa lagi leluasa menjalankan agamanya, menjalankan agamanya dalam penuh tekanan, penuh ketakutan. Kadang untuk mengadakan pengajian saja tidak bisa, karena ada pihak-pihak yang kemudian mengintimidasi, kemudian mendemonya dan sebagainya. Dan demikian juga mereka tidak bisa secara luasa menjalankan apa yang menjadi keyakinan dari agamanya, tapi kemudian mendapatkan berbagai macam tuduhan yang buruk. Sehingga sekali lagi keteguhan agama yang dijanjikan oleh Allah Taala tidak lagi didapatkan oleh kaum muslimin ketika kemudian mereka tidak betul-betul beriman kepada Allah dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga, Allah janjikan bagi yang beriman dan beramal soleh, yaitu mereka akan mendapatkan rasa aman dari yang sebelumnya mereka ketakutan. Kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sebelumnya hidup dengan mereka takut dari ancaman orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Maka kemudian mereka pernah hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah, sampai kemudian Allah penuhi janjinya ketika mereka telah mewujudkan iman dan amal soleh dalam kehidupan mereka secara baik dan meluas di tengah-tengah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikianlah kemudian keamanan demi keamanan didapatkan oleh kaum muslimin di masa Khulafaur Rasyidin dan di masa-masa ketika kaum muslimin betul-betul mereka beriman dan beramal soleh. Tetapi ketika kemudian kaum muslimin meninggalkan kewajiban pokok mereka untuk beriman dengan benar dan beramal sesuai dengan yang disunahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kembali bahwa mereka hidup dalam ketakutan, negerinya terancam dengan perang demi perang, mereka tidak bisa untuk kemudian berjalan di muka bumi dengan merasa nyaman dan tenang karena berbagai macam ancaman, berbagai macam intimidasi membuat hidup tidak nyaman, tidak tenang, karena ya sesungguhnya itu dampak dari ketika mereka meninggalkan beriman kepada Allah dan beramal soleh. Para pemirsa rahimani warahmatullah, dan perhatikan, mari kita cermati bersama pada sebelum ujung ayat tersebut, bagaimana kondisi sesungguhnya orang-orang yang dikatakan dia betul-betul beriman kepada Allah dan mereka beramal soleh. Ada satu hal yang mesti kita menjadi perhatian semuanya ketika beriman, ya budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka dalam keadaan beribadah hanya kepadaku dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Nah, inilah hakikat orang-orang yang beriman kepada Allah. Hakikat orang-orang yang amal solehnya akan mendatangkan tiga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Tidaklah dikatakan beriman kepada Allah sehingga mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya, lalu kemudian mereka beramal soleh, itu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin mengembalikan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT berupa kekuasaan di muka bumi ini, berupa keteguhan di dalam agama, pelaksanaan agama bisa dilaksanakan secara utuh, demikian juga rasa aman, terbebas dari rasa takut, maka wujudkan di dalam kehidupan kaum muslimin yaitu beribadah kepada Allah SWT semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ingat, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaikumul fasiqun. Maka barang siapa yang kafir setelah itu, maka mereka lah orang-orang fasik. Artinya janji Allah tidak berlaku bagi orang yang ingkar, bagi orang yang kafir setelah sebelumnya Allah pernah mewujudkan janji-janji tersebut kepada masyarakat yang betul-betul mewujudkan dalam kehidupan mereka beriman kepada Allah, beriman yang benar, beramal soleh, yang iman dan amal solehnya itu dibangun atas fondasi yang sangat kokoh, yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah dan tidak mempersekutukannya. Maka selama kesyirikan masih tersebar luas dan selama bid'ah masih tersebar luas di tengah-tengah masyarakat, jangan harap mereka akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu diberikan kekuasaan di muka bumi, kemudian dimantapkan, teguhkan agama mereka, dan dihilangkan rasa takut dengan diganti dengan rasa aman. Para pemirsa rahimani warahmatullahi wabarakatuh, kita wujudkan, kita mulai dari keluarga kita, wujudkan dalam lingkungan keluarga kita, bersihnya keluarga kita dari praktek-praktek mempersekutukan Allah, di mana tauhidullah betul-betul terwujud dalam keluarga kita, dan amal yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah amal yang menjadi rutinitas kehidupan keluarga kita, dan bukan amalan yang dinodai dengan bid'ah, apalagi praktek-praktek kesyirikan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Harta yang Allah berikan kepada orang kufar adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Jangan harta mereka, jangan keturunan mereka, orang-orang yang kufar tidak beriman kepada Allah, membuat kalian takjub. Kenapa?

0: ingin mengadab mereka dengan harta itu
1: dalam kehidupan dunia.
2: Wa tazhaq anfusuhum wa hum kafirun.
1: Melayang nyawa mereka, melayang ruh mereka dalam keadaan kafir.
0: Bagaimana mungkin antum takjub kepada mereka padahal Allah mengatakan kepada antum Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu. Allah akan membuat hidup mereka sengsara dengan harta itu. Karena mustahil Allah salah, mereka sedang menderita di dalam harta mereka yang sangat banyak itu. Dan yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala punya 1001 cara untuk mengadab mereka dengan harta itu, dengan harta mereka yang melimpah ruah itu. Kalau antum melihat orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, tidak beriman kepada Al-Quranul Karim, tidak menyambut seruan Allah dan berada di atas selain agama Islam, dan tidak taat dan patuh kepada Allah, melihat mereka punya harta yang banyak, ucapkan kepadanya selamat menderita. Jangan anggap harta yang Allah berikan kepada orang kufar adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Justru Allah mengatakan Allah ingin adab mereka dengan harta itu.
3: Tanya jawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jazakallah khair atas ilmunya Ustaz.
5: Wajazakumullahu khair.
4: Saya mau nanya sih, ini masalah tentang tetangga saya. Jadi dia itu ada masalah Ustaz. Istri dan suami bekerja, tapi penghasilan istri lebih besar daripada suami. Dan terkadang istri meminta sesuatu di luar batas kemampuan suami. Bahkan ketika bertengkar itu si istri suka meminta cerai. Awalnya si suami biasa aja nggak mau meladenin gitu. Nah, akan tetapi mungkin karena harga diri suaminya udah merasa nggak dihargai oleh istrinya, akhirnya dia mengabulkanlah permintaan istri. Tetapi sebelum dikabulkan dia mencoba untuk memperbaiki dengan cara memanggil kedua orang tua dan mertuanya. Nah, tetapi ketika dipanggil itu bukannya membaik, malah terjadi pertengkaran antara keluarga. Si suami, keluarga suami bela suami, si keluarga istri bela istri gitu. Nah, mohon nasihatnya untuk kita yang hadir di sini, baik yang udah nikah maupun yang belum nikah. La qadarullah, ketika menghadapi masalah seperti itu, apa yang harus kita ambil? Mohon nasihatnya.
5: Masya Allah. Untuk mengambil pelajaran dari kisah tersebut, yang pertama, seharusnya memang sejak awal peran seorang istri yang sekaligus adalah ibu bagi anak-anak dari suaminya, itu perannya di dalam rumah. Di dalam rumah. Kalau sudah seorang istri mengambil peranan di luar rumah, apalagi punya penghasilan lebih dari suaminya, maka potensi terjadinya tarafu', nusyuz, kedurhakaan, tinggi hati di hadapan suami, potensinya besar. Dan ingat, setiap pasangan suami istri itu diintai oleh syaitan. Setiap pasangan suami istri, tidak kecuali, mau ustaz, mau bukan ustaz, mau seorang alim, bukan seorang alim, pasangan suami istri diintai oleh syaitan. Setiap kali ada celah agar syaitan masuk untuk memisahkan antara keduanya, syaitan akan lakukan. Maka Islam menutup celah tersebut. Peranan istri di mana? Di rumah. Ustaz, tidak mungkin. Ini harus tetap istri di luar rumah bekerja, apalagi penghasilnya lebih besar. Ya itu yang terjadi, umumnya begitu. Karena seorang istri yang seperti itu biasanya kemudian punya tarafu'. Saya bisa seperti ini tanpa kamu sekalipun. Maka ambillah tuntunan Islam. Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah engkau wahai para wanita berada di rumah kalian. Dan dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim melalui beberapa jalur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan specifically dalam masalah ini adalah wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Catat, dan seorang wanita adalah penjaga atau pemelihara di rumah suaminya dan untuk anak-anak dari suaminya. Nabi menyebutkan di rumah. Perempuan itu memelihara kondisi rumah dan anak-anak dari suaminya. Wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang wanita akan dipertanggungjawabkan akan hal tersebut. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya itu sudah terjadi, ya kita kan as-sa'idu man tu'idha bi ghairihi. Kalau begitu, saya mau menghindar, jangan sampai terjadi. Maka sebab-sebabnya semua ditutup, celah-celahnya ditutup. Kemudian biasakanlah kita itu sebagai para suami. Ini nasihat buat para suami. Saya terlebih dahulu, kemudian para suami dan para calon suami. Suka atau tidak, disadari atau belum, perempuan itu bengkok. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan tastaqima laka ala tariqah. Perempuan itu tidak akan pernah lurus bersamamu di atas satu jalan saja. Lurus sebentar, bengkok lagi, balikin lagi. Lurus lagi sebentar, bengkok lagi. Ya perempuan begini. Di balik kecantikannya, di balik keindahannya, di balik semua kelemah lembutannya, perempuan itu bengkok. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istausu bihinna khairan. Berikanlah nasihat, dampingi mereka dengan baik. Salah satu konsekuensinya adalah sabar. Ya. Untuk apa kita selalu ingat bahwa perempuan itu bengkok? Supaya kita juga tahu menempatkan diri bahwa kita menghadapi yang seperti itu. Jadi enggak bisa ditanggapi dengan keras. Keras ketemu keras, pecah. Tapi masukkan besi yang keras itu ke dalam air, celup, beres. Tapi besi coba hadapkan dengan besi, tuang, tuang, tuang, celup. Istausu bihinna khairan, rifqan bil qawarir, kata Umar. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kuncinya, ya. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap pasangan suami istri menjadi kuncinya. Wallahu ta'ala alam.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, walhamdulillah ala nikmatil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah. Kita panjatkan pujian itu kepada Allah dan kesyukuran kita kepadanya karena kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla dengan iman dan Islam, agama yang Allah ridhai di sisinya, agama penduduk langit dan penduduk bumi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna dina inda Allah al-Islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Dan Islam adalah agama penduduk bumi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu sekalian akan agama kalian, dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Maka Islam adalah agama Allah, yang Allah ridhai di sisinya untuk penduduk langit. Dan Islam adalah agama penduduk bumi yang Allah ridhainya. Maka dari itu, marilah kita benar-benar mempelajari tentang agama yang Allah ridhai ini. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai khatamul anbiya, penutup para rasul, penutup para nabi. Itulah yang Allah ridhai. Maka dari itu, seorang muslim merupakan kewajiban baginya untuk meyakini akan hal ini, karena ini adalah akidah, akidah yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim, sehingga orang yang ingin mendapatkan ridho Allah, dia harus memilih apa yang telah diridhoi oleh Allah dan tidak memilih selainnya. Maka dari itu pula Allah menyebutkan dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran, "Wa man yabtaghi ghairal al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, Islam sebagai way of life-nya, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Dan Islam yang akan ditanyakan oleh mungkar dan nakir ketika seorang mati, dimasukkan dalam liang lahat, dimasukkan dalam kuburannya, yang ditanya oleh malaikat tiga perkara. Malaikat mungkar dan nakir bertanya kepada orang yang telah meninggal, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Maka orang beriman yang beribadah kepada Allah, yang menyembah hanya kepada Allah, dia akan menjawab, "Allah Rabbi, Allah adalah Tuhanku." Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, "Wa ma dinuka?" Dan apa agamamu? Maka dijawab oleh orang beriman yang memeluk Islam dengan benar, dia akan menjawab, "Islam adalah agamaku. Islam yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah agamaku." Kemudian pertanyaan ketiga adalah, "Waman hadzal rajulu? Wama hadzal rajulu alladzi bu'itha fikum?" Dan siapa orang ini yang diutus kepada kamu sekalian? Dengan bahasa yang lain, "Waman nabiyuka?" Siapa nabimu? Maka orang beriman dia akan menjawab, "Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu malaikat itu bertanya, "Wama yudrik?" Bagaimana anda tahu tentang ini semuanya? Maka dijawab oleh orang yang ditanya tersebut, jika dia seorang mukmin, seorang muslim, bahwa dia mengetahuinya karena membaca kitab Allah. "Qara'tu kitab Allah." Aku membaca kitab Allah, maka aku mengetahuinya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Islam yang ditanya oleh mungkar dan nakir kepada seorang hamba yang meninggal, ditanya di kuburnya tentang agamanya, adalah Islam yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyul qurasyyul arabiyyu, seorang nabi dari suku Quraisy, dari bangsa Arab. Itulah ya, Islam yang akan ditanya oleh dua malaikat tersebut. Maka berpegang teguhlah kepada Islam, berpegang teguhlah kepada akidah kita yang murni ini, akidah yang hak. Karena seorang muslim harus meyakini agamanya. Jangankan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kita meyakini agama kita, Orang-orang yang berada dalam kebatilan, mereka yakin akan kebatilan yang mereka lakukan dan mereka anggap suatu kebenaran. Nah, bagaimana mungkin seorang mukmin yang mengetahui Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca hadis, hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian dia disuruh untuk tidak meyakini keyakinannya? Nah, ini suatu hal yang aneh. Dan itulah keanehan-keanehan di zaman kita ini. Maka kembalilah kepada tuntunan Islam yang hak, Quran dan Sunnah, yang dipahami oleh para sahabat salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Aku lukau lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya mengalami gangguan sering buang angin kalau mau sholat. Setelah wudhu baru mau sholat udah buang angin lalu wudhu lagi. Kadang-kadang di tengah-tengah saat sholat udah terasa mau buang angin lagi. Wudhu bisa sampai 2 atau 3 kali. Saat waktu sholat belum tiba gak buang angin, tapi saat sholat berlangsung baru 1 atau 2 rakaat udah terasa ada angin yang keluar. Maaf, apakah ada jin yang mengganggu di badan saya? Niki gerah nih, sakit niki. Sampun dipun bahas dening para ulama wonten kitab-kitab fikih. Niku dipun wastani salasurih. Nggih. Salasu arih. Wonten salasul baul niku beser pipis mawon, nek salasurih niku napa niku buang angin mawon. Nggih, mboten sah dipun rewes. Tiang-tiang engkang anggadai sakit salasul baul, salasuri, nggih, niku dipun kiasaken, dipun analogikan kalian piantun setri engkang tansah medal

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Menggunakan hadis dhaif untuk fadilah amal. Hadis dhaif merupakan hadis yang derajatnya tidak mencapai derajat hadis sahih dan derajat hadis hasan. Sedangkan hadis dhaif ini tidaklah sah disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, berdasarkan keterangan para ulama hadis, mayoritas ulama membolehkan bahkan menganjurkan kita untuk berdalil dengannya pada masalah-masalah fadilah amal, yaitu menjelaskan keutamaan-keutamaan amal. Sebagaimana dalam kitab Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadis, dianjurkan beramal dengan hadis dhaif dalam fadilah-fadilah amal, pada hal-hal yang bersifat anjuran dan hal-hal yang dimakruhkan. Dan ia merupakan madhab mayoritas ulama dari kalangan ulama hadis, ulama fikih, dan selain mereka. Dan bahkan Imam Nawawi, Syekh Ali Al-Qari, dan Ibnu Hajar Al-Haythami menyebutkan bahwa ini merupakan kesepakatan para ulama. Namun Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan syarat-syaratnya dengan penjelasan terbaik, Manhajun Naqdi fi Ulumil Hadith. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa berdalil dengan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal dan yang semisal dengannya bagi orang-orang yang membolehkannya harus memenuhi 3 syarat. 1. Tingkat kedhaifannya bukan dhaif yang sangat parah. Maka dengan itu harus terlepas dari riwayat orang-orang pendusta dan yang tertuduh berdusta. 2. Hendaklah hadis dhaif ini ada penguatnya dari hadis sahih yang boleh diamalkan. 3. Hendaknya ketika beramal dengan hadis dhaif agar tidak meyakini bahwa ini merupakan dalil yang ditetapkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hendaknya ia berhati-hati. Taujihun nadhar ila usulil athar. Dan Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa maksud para ulama yang membolehkan beramal dengan hadis dhaif adalah hanya pada amalan-amalan yang memang telah ditetapkan bahwa ia dicintai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nas atau dalil yang sahih atau berdasarkan ijma' para ulama, seperti amalan membaca Al-Quran, tasbih, dan doa, tahqiqul qaul bil a'mal bil hadis ad-da'if.

0: Antum kenal dengan seorang ulama yang bernama atau bergelar sering diucapkan dengan nama Al-Imam Az-Zahabi. Siapa yang tidak kenal atau dia pernah mendengar sekalipun nama tersebut? Seorang imam besar setelah zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang memiliki karangan-karangan yang luar biasa besar, Syiar A'lamin Nubala dan yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu antum ketahui di antara biografi dari Imam Zahabi ini, beliau bisa sampai pada puncak keilmuan yang luar biasa. Kedalaman pemahaman terhadap agama ini begitu dalam, itu asal muasal atau ketika di awal-awal beliau belajar itu ketika masih kecil. Pada waktu itu, ketika beliau di awal-awal masa belajar dan menimba ilmu agama, beliau memiliki seorang ibu. Beliau memiliki seorang ibu. Nah, ketika kawan-kawan sebayanya, teman-teman, kalau sekarang mungkin sekelasnya, teman-teman seangkatan, seumur sebayanya itu, biasanya kebiasaan di kampung beliau ini, kalau sudah selesai menimba ilmu, mengambil ilmu dari ustadz-ustadz yang ada di kampung tersebut, mereka pindah ke kampung sebelah. Begitu seterusnya, selesai di situ sekian waktu, berpindah ke kampung selanjutnya. Begitu seterusnya, sampai keluar daerah, sampai keluar area atau keluar kawasannya. Nah, Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau ketika waktu awal-awal menimba ilmu, beliau meminta izin kepada ibunda beliau agar diperkenankan dan diizinkan mengikuti jejak teman-temannya yang saat itu berpindah kepada ke kampung sebelah, ke daerah yang lain, untuk menimba ilmu dari ulama-ulama yang ada di daerah tersebut setelah menyelesaikan pendidikannya di daerah sendiri. Nah, namun yang didapati tidak sesuai keinginan beliau. Ibunya menolak. Ibunya tidak ingin anaknya tersebut keluar daerah, keluar pergi ke kampung lain untuk waktu yang lama menimba ilmu. Kita tahu menuntut ilmu agama, menimba ilmu agama merupakan amal ibadah yang luar biasa. Jalan yang memuluskan seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla setelah amalan-amalan yang wajib. Sebagian ulama bahkan menganggap bahwasanya di antara amalan-amalan sunnah ini yang paling nomor satunya adalah menimba atau menuntut ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika tidak mendapatkan izin dari ibu beliau, sedangkan dorongan tersebut atau keinginan tersebut begitu kuat dalam hati beliau, beliau akhirnya lebih memilih untuk nurut dan patuh terhadap keinginan dari ibunya. Ibunya hanya tidak ingin anaknya jauh-jauh dari dirinya. Beliau ingin anaknya tersebut berada di dekat beliau. Akhirnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Zahabi pun melewatkan kesempatan tersebut, pergi bersama teman-teman untuk menimba ilmu di daerah yang lain, di kota yang lain, dan mengambil pundi-pundi ilmu dari ulama yang ada. Beliau relakan hal tersebut dan tetap bertahan di kampungnya, tetap bertahan bersama atau di sisi ibunya, tinggal bersama ibu beliau, menimba ilmu dari ustadz-ustadz atau dari ulama yang ada di daerah beliau saja. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah ibu beliau meninggal, setelah sekian tahun, sekian waktu ibu beliau ini meninggal, maka barulah beliau mulai melanjutkan pengembaraan untuk mencari ilmu di daerah-daerah yang lain. Beliau tetap keinginan untuk mengambil ilmu sebanyak mungkin dari daerah-daerah yang ada, masih bertahan atau masih ada, dan itu beliau kerjakan setelah ibunya beliau meninggal. Tentu saja sudah, kalau orang lagi lomba lari ini ketinggalan jauh startnya. Teman-temannya sudah sekian kilo, sudah berjalan atau berlari sekian kilo, sedangkan beliau ini baru di belakang, baru mulai keluar dari daerahnya. Namun lihat di sini Bapak dan Ibu, Imam Zahabi di kemudian hari dikenal sebagai seorang imam yang besar. Tidak ada satupun daerah kaum muslimin kecuali pernah disebutkan tentang nama beliau. Buku-buku beliau dijadikan rujukan-rujukan sampai saat ini tentang disiplin-disiplin ilmu yang pernah beliau karang. Teman-teman beliau tadi kalah jauh dibandingkan beliau dari sisi keilmuan, padahal beliau ketinggalan jauh dalam perihal menuntut ilmunya. Lihat bagaimana keberkahan Allah berikan di waktu yang kalah dibandingkan dengan teman-teman sebaya beliau, namun lihat bagaimana keberkahan dari berbakti kepada kedua orang tua mengantarkan seorang Imam Az-Zahabi ke dalam kedalaman ilmu agama.
1: Taukah Anda
2: berapa jumlah Asmaul Husna? Apakah ini perlu dibahas? Perlu atau tidak? Perlu, makanya dibahas. Kalau enggak perlu dibahas, ngapain dibahas? Jadi pertanyaannya itu Asmaul Husna jumlahnya berapa? Nama-nama Allah itu jumlahnya berapa? Apakah terbatas dalam angka tertentu atau tidak terbatas? Apakah terbatas dalam angka tertentu, jumlahnya sekian angkanya, atau tidak terbatas? Sebelum kita jawab pertanyaan ini, berikut dengan dalil-dalilnya. Kita yakin atau tidak bahwa Allah itu maha sempurna? Yakin? Berapa persen? 100? Didik temen 100. 1000, 1.000.000 persen yakin bahwa Allah itu maha sempurna. Karena Allah maha sempurna, maka kesempurnaan Allah itu terbatas atau tidak? Terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Namanya juga maha sempurna. Kalau terbatas nanti jadinya enggak maha sempurna jadinya. Kemahasempurnaan Allah itu menuntut tidak terbatasnya kesempurnaan Allah. Sehingga semaksimal apapun kita berusaha untuk mengupas, untuk mempelajari tentang kesempurnaan Allah, ya tetap kita tidak akan bisa mencakup seluruhnya. Ilmu yang kita pelajari itu mungkin cuma setetes, bahkan 0, sekian tetes dari kesempurnaan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah itu maha sempurna. Dan kesempurnaan Allah tidak terbatas. Nah, kira-kira berdasarkan keterangan ini, kira-kira cocoknya Asmaul Husna itu terbatas jumlahnya atau tidak? Nah, boh, wis ketemu jawabannya. Berarti wis rampung ya pengajian. Ya, tapi kan harus ada dalilnya, Ustaz. Baiklah. Para ulama menjelaskan bahwa Asmaul Husna itu tidak terbatas jumlahnya. Bahkan nanti kita akan bawakan, sebagian ulama mengatakan ini berdasarkan kesepakatan para ulama, atau biasa diistilahkan dengan ijma'. Ijma' ini kenapa? Sepakat. Ulama semuanya sepakat bahwa nama Allah itu tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Kesepakatan itu dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nanti kita akan bawakan redaksi perkataan beliau. Nah, ketika para ulama menyebutkan bahwa nama Allah itu tidak terbatas dan mereka sudah berijma, mestinya kan enggak mungkin kalau mereka berbicara tanpa dalil. Mesti ada dalilnya. Para ulama kita adalah sosok orang-orang yang sangat hati-hati dalam berbicara, apalagi dalam masalah agama, apalagi ketika kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sangat hati-hati, enggak akan sembarangan. Ketika mereka sudah berijma' bahwa Asma'ul Husna tidak terbatas jumlahnya, pasti mereka punya dalil. Dan dalilnya banyak. Tidak cuma satu. Saya akan bawakan satu saja. Ketika saya bawakan cuma satu, bukan berarti dalilnya memang cuma satu, bukan. Karena ngirit waktu. Ya, karena ngirit waktu. Mudah-mudahan pembahasan tentang jumlah Asmaul Husna bisa kita selesaikan malam hari ini insyaallah. Kalau kita kupas semuanya waktunya enggak cukup. Saya hanya akan bawakan satu dalil saja dan itu bukan dalil satu-satunya. Masih banyak dalil yang lainnya. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadis yang isinya doa. Hadis yang isinya doa. Yang seharusnya dibaca oleh setiap orang yang sedang dirundung dengan kesedihan. Kalau bahasa anak sekarang itu sedang galau. Atau sedang baper. Terbawa perasaan. Pernah jenengan baper? Masya Allah. Ini doanya nih, dengerin nih doanya. Tapi dawa dongane. Ah, tambah baper Ustaz. Pengen selesai enggak bapernya? Rabbi kita Muhammad SAW bersabda, ma asaba ahadan qat hammun wala huznun faqala. Ketika seorang sedang ditimpa kesedihan, ketika seorang sedang ditimpa kegalauan, kegundah gulanaan, ketidaktenangan, lalu dia membaca doa ini. Kita akan sebutkan doanya dulu. Nanti kita akan sebutkan apa buahnya orang yang baca doa ini ketika galau. Galau itu kan macam-macam ya pemicunya. Kalau anak-anak muda sekarang ya galau itu karena ditolak. Ditolak? Mertua? Mertua, calon mertua. Nambah calon. Ya. Galau karena di PHK. Galau karena nyalek ora dadi. Dilamani ge siap-siap ge. Tungane diapal ge. Ben ora stres. Ya, wis ndang modal akeh. Apa baca apa doanya? Saya enggak akan dikte, saya hanya akan bacakan karena waktunya terbatas. Allahumma inni 'abduka. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Ibnu 'abdika wa ibnu amatika. Aku ini anak hamba laki-laki milikmu dan juga anak hamba perempuan milikmu. Maksudnya anaknya bapak dan ibu. Bapak dan ibu itu kan juga hambanya siapa? Allah. Nasiyati biyadika. Nasibku ini ada di tanganmu. Ma

0: tetapkan itu pasti adil. Enak tidak enak, nyaman tidak nyaman, legi apa pahit, pokoknya adil. Baru kemudian kita membaca doa as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu menggunakan setiap namamu yang telah engkau namai dirimu dengan nama tersebut. Ini namanya tawassul. Tawassul yang sudah kita bahas kemarin. Berdoa sambil mengawalinya dengan menyebut Asmaul Husna. Ini sudah kita bahas. Ini contohnya. Salah satu contohnya ini. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan wasilah, dengan perantara nama-namamu. Kemudian Nabi SAW membagi nama Allah menjadi tiga jenis. Berapa jenis? Tiga. Yang pertama, au anzaltahu fi kitabik. Jenis yang pertama, ya Allah, nama yang sudah engkau turunkan di dalam kitabmu, yaitu dalam apa? Al-Quran. Nama Allah yang ada dalam Al-Quran bisa kita ketahui karena kita semua bisa baca apa? Al-Quran. Sing bisa ya, moga-moga kalian bisa lah, insya Allah. Ini jenis yang pertama, nama-nama Allah yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Masuk di dalamnya dalam hadis Rasul SAW, karena dua-duanya sama-sama wahyu dari siapa? Allah.
1: Tanya jawab. Apakah ada hulu yang bagus, Ustaz?
2: Barakallahu fikum ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Kalimat wulu itu adalah kalimat yang dilarang di dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iyyakum wal wulu. Hendaklah kalian menjauhi sesuatu yang wulu. Sehingga kalimat wulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum, sehingga wulu tidak ada yang dipuji. Kita contohkan contoh yang singkat saja. Seperti misalnya, karena sebab hadis ini muncul adalah masalah melontar jamarat. Kita tahu ketika melontar jamarat, jamarat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, ketika seseorang melaksanakan ibadah haji dan ketika mereka berada di Mina, maka mereka melontar jamarat dengan 7 batu kerikil. Yang mana besar batu kerikil tersebut hanya mungkin sebesar telunjuk atau ujung telunjuk kita. Kemudian ada di antara sahabat yang mungkin mengambil batu yang besar. Maka Nabi SAW menyebutkan, iyyakum wal wulu. Hati-hati kalian terhadap perkara yang berlebihan. Itu kalau seandainya wulu. Karena ada ibadah ini, semuanya sudah sempurna. Takarannya sudah diberikan Nabi SAW. Ada ibadah yang sifatnya mutlak. Kalau seandainya sifatnya mutlak, kita mutlakkan. Ada ibadah yang sifatnya terikat, maka kita ikat. Nah, kalau seandainya ada di antara kaum muslimin yang mereka berlebihan di dalam beribadah, maka itu namanya fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Namun jangan berlebihan. Seperti misalnya, kita ambil contoh yang mudah-mudah saja. Seperti misalnya ada di antara kaum muslimin yang mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak 2 juta, 3 juta, 5 juta. Mungkin ketika dia berinfak dengan jumlah yang sangat banyak, namun berapa kali dia bisa berinfak dengan uang tersebut? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal. Sesuatu amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang rutin, yang kontinu walaupun sedikit. Misalnya kita hanya bisa melaksanakan salat malam 2 rakaat tapi rutin, lebih baik daripada kita salat malam 10 rakaat, 11 rakaat atau 13 rakaat atau 15 rakaat atau 23 rakaat atau 100 rakaat namun hanya satu malam atau dua malam saja. Karena yang diinginkan adalah rutinitas. Sehingga wulu itu adalah sesuatu yang berlebihan, yang tujuannya adalah

0: Ketika kita mendapatkan masa futur, maka hilang ibadah tersebut. Dan itu tidak diinginkan di dalam syariat Islam. Sehingga yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita continue di dalam beribadah, walaupun hanya sedikit. Seperti misalnya, ada di antara kaum muslimin, mereka yang bersedekah, berinfak, mungkin hanya 1.000 atau 5.000 rupiah. Namun setiap hari mereka 5.000, setiap hari. Itulah yang kita inginkan. Setiap hari itulah yang kita inginkan. Ada di antara kaum muslimin yang mereka hanya bisa salat duha 2 rakaat, namun setiap hari. Kalau seandainya banyak, bagus. Kalau seandainya setiap hari. Namun, bagaimanapun kita adalah manusia yang lemah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada di antara kaum muslimin yang dalam 1 bulan itu, dia hanya mungkin bisa berpuasa 3 hari saja. Atau yang kita kenal dengan Ayyamul Bid, pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Itu adalah sesuatu yang bagus. Sebagaimana contoh yang tadi kita sebutkan. Oleh karenanya bagaimanapun, Nabi menyebutkan halakal mutanatti'un yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nabi menyebutkan halakal mutanatti'un, celaka mereka-mereka yang berlebihan. Celaka mereka yang berlebihan, celaka mereka yang berlebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangnya 3 kali. Semoga Allah menjaga kita, barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Idza

0: Acá ande.
1: Jenis yang kedua, au alam tahu ahadam min khalqika. Atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada sebagian dari hambamu. Sebagian dari hambamu, kata para ulama, maksudnya adalah antara lain para malaikat. Dan nama-nama ini enggak ada dalam Al-Quran. Nama-nama yang jenis kedua ini enggak ada dalam Al-Quran. Enggak ada dalam hadis Rasulullah SAW. Allah ceritakan nama-nama ini kepada sebagian dari hamba-hamba pilihannya, antara lain sinten? Malaikat. Ini sudah keberapa ini? Kedua. Yang ketiga, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Dan jenis namamu yang ketiga adalah nama yang engkau rahasiakan. Yang tidak engkau ajarkan kepada siapapun. Berarti yang tahu cuma siapa? Allah. Coba diulangi, Asmaul Husna bisa dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Yang kedua, yang Allah ajarkan kepada sebagian hambanya, dan itu enggak ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, rahasia Allah, yang tahu cuma Allah. Sebelum saya kupas tiga ini, kita lanjutkan dulu. Setelah membaca doa seperti ini, bertawassul dengan tiga jenis Asmaul Husna ini, maka kita minta kepada Allah, antaja'alal Qur'anal azima rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai hiburan hatiku. Rabi' itu secara aslinya artinya musim semi. Musim apa? Semi. Musim semi itu biasanya banyak apa? Banyak apa? Kok berguguran? Musim semi. Iya, kayaknya orang-orang musim semi pancen. Apa musim semi itu? Identik dengan bunga-bunga, rumput-rumput. Rabi'a qalbi, jadikanlah hatiku bersemi. Kira-kira seperti itu dengan Al-Quran. Artinya hatiku jadi berbunga-bunga dengan Al-Quran. Mekar bunganya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nura sadri, ya Allah jadikanlah Al-Qur'an cahaya yang menerangi dadaku. Wa jala'a huzni, dan jadikanlah Al-Qur'an ini bisa menggeser kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan jadikan Al-Quran ini sebagai pemusnah kegalauan yang ada dalam hatiku. Barang siapa membaca doa ini, kata Nabi SAW, illa adhaballahu huznahu wa hammahu, pasti Allah akan hilangkan kesedihan dan kegalauannya. Wa abdala makanahu faraha, dan kesedihan itu akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Mesti yakin apa ora? Ora yakin jajal bae. Dawa ustaz mulaine sinau. Ya. Sudah ya. Hadis ini berarti menjelaskan Asmaul Husna ada berapa jenis? Tiga jenis. Coba, yang pertama kan yang disebutkan dalam Al-Quran, betul? Betul. Yang kedua, yang Allah ajarkan kepada para hamba-hambanya, istimewa, malaikat, dan yang semisalnya. Yang ketiga, rahasia Allah. Kalau yang ada dalam Al-Quran bisa dihitung? Bisa. Akan ketemu angka. Tapi yang kedua, yang Allah ajarkan sama para malaikat, gimana ngitungnya? Kapan ketemu para malaikat? Kapan surveinya? Apalagi? Apalagi? Yang ketiga, yang merupakan rahasia, dari mana kita tahunya? Maka Asma'ul Husna itu tidak terbatas, karena banyak Asma'ul Husna yang tidak bisa kita temukan saat ini. Sebagian dari Asma'ul Husna hanya diketahui oleh makhluk-makhluk gaib, dan makhluk gaib itu kita enggak lihat, apalagi ketemu, lihat aja enggak, apalagi ngobrol. Ustaz, kayak anak sing ngaku ketemu malaikat. Ngaku, jenenge wong ngaku ya bisa. Bisa bener, bisa ora. Ya ora sah. Bisa saja dia pikir itu malaikat, ternyata bukan. Kan mungkin saja ngaku malaikat, belum tentu malaikat. Jenengan nih kalau ketemu sama orang nyong kiai langsung percaya? Belum tentu. Dia kan ngaku kiai, ngaku ustad. Ada enggak? Boh, penampilannya bukan ya ustad. Belum tentu. Belum tentu. Bisa dipahami nih? Ya, ini dalil dari berdalil dari hadis Rasul SAW. Kemudian realita. Kalau tadi kita bicara dalil, sekarang kita bicara realita. Realitanya, para ulama ini dari dulu sudah berusaha untuk ngitung. Karena kan tadi disebutkan sebagian Asmaul Husna ada dalam Al-Quran dan juga ada dalam hadis Nabi SAW. Para ulama kita itu, mereka dari dulu berusaha untuk ngitung, ngumpulkan Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran dan di luar Al-Quran dalam hadis Nabi SAW, yang tertulis, yang bisa dilacak. Ya, ulama enggak ada yang bahas-bahas yang malaikat-malaikat, enggak ada. Yang mereka bahas adalah yang jelas ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Dalam buku ini disebutkan siapa saja ulama-ulama yang berusaha untuk menghitung. Mulai dari abad pertama Hijriah sudah ada. Yaitu Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, salah satu Ahlul Bait, salah satu keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau Asmaul Husna yang beliau kumpulkan, beliau hitung itu dinukil dalam kitab Fathul Bari. Bukan cuma beliau, setelah itu ulama banyak, saya akan bawakan sekilas saja. Imam Al-Khattabi, Imam Ibnu Manda, Imam Al-Halimi, Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Al-Arabi, Imam Ibnu Al-Qayyim, Imam Ibnu Hajar, Syekh Sa'di, sampai ulama di zaman ini mereka berusaha untuk ngitung. Dan ternyata kalau kita kumpulkan Asmaul Husna yang mereka hitung, ternyata jumlahnya ratusan. Nun sewu, bukan cuma 99. Ini realita. Realitanya, ketika para ulama berusaha untuk mengumpulkan, mendata Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi SAW, dikumpulkan sama mereka, kemudian kita jumlah. Ini di sini ada semuanya. Di buku ini ada semuanya. Yang disampaikan oleh para ulama tadi. Ternyata ketika kita jumlahkan semuanya, lebih. Tadi sore saya berusaha untuk hitung-hitung, lebih dari 200, 255 atau berapa. Ini padahal yang berhasil untuk kita kumpulkan. Bagaimana seandainya ternyata ada beberapa dalil yang mungkin belum sempat untuk kita cek? Mungkin saja. Wong ilmu kita kan sangat terbatas.
0: Berarti ini berdasarkan realita. Realita ini apa? Kenyataan. Para ulama ngitung, ternyata setelah dihitung dikumpulkan apa yang mereka hitung, ternyata enggak cuma 99. Dan ini semuanya nama-nama yang ini itu yang ada dalam dalil yang bisa kita lacak. Al-Qur'an, hadis Nabi SAW. Bukan lagi ngomongin yang diketahui sama malaikat, apalagi yang dirahasiakan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Terus kenang apa? Oh anak, angka 99 itu dari mana? Jawabannya dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lah kuwe Ustaz, Bukhari Muslim berarti sahih. Sahih. Hadisnya sahih. Tapi masalahnya, hadis yang sahih ini dipahami keliru. Dipikirnya nama Allah itu cuma segitu. Angka 99 ada. Tapi Nabi menyebutkan angka 99 itu bukan dalam rangka untuk menerangkan bahwa nama Allah cuma 99. Enggak ada kata-kata cuma di situ. Nabi sedang menyebutkan sebagian dari Asmaul Husna ada 99 yang kalau kita amalkan maka kita akan masuk ke dalam surga. Bagaimana mengamalkannya? Ini judul pengajian yang akan datang. Masuk surga dengan Asmaul Husna. Nah, sekarang kita akan baca dulu hadisnya dan bagaimana pemahaman yang benar. Yang benar memahami hadisnya itu bagaimana? Apa mungkin hadis disalahpahami? Mungkin atau tidak? Mungkin. Jangankan hadis, Quran aja mungkin disalahpahami. Berarti sing salah siapa? Wonge utu Qurane. Contoh, fawailul lil musallin. Cilaka wong sing salat titik. Utu koma. Priwe jajal. Ya mau salat, Bok. Salat malah cilaka. Bayangkan masa orang sholat celaka. Nah ini kan contoh menyalahfahami Al-Quran. Padahal kalau kita lanjutkan maka akan ketemu pemahaman yang benar. Fawailul lil musallin. Terus alladhinahum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai. Lalai dalam sholatnya. Lalai total ora sholat babar blas. Gue berarti lalai kuadrat. Oh ya ora kuadrat tok Ustaz. Ya, lalai parah banget ya. Ada yang lalai karena waktunya suka ditunda-tunda. Ada yang lalai ketika sholat tepat waktu tapi pikirannya mengendi-ngendi. Wonten kata yang sudah sholat tapi lalai dalam sholatnya, itu yang celaka. Bukan orang yang sholat sempurna celaka, bukan. Ya, nah sekarang hadisnya seperti apa redaksinya, kita akan baca dari kitab Mukhtasar Walillahil Asmaul Husna.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah Sobat Qur'an yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah dimanapun sore hari ini Anda berada.
5: Edisi Senin 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
4: Untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan materi pembahasan
5: Terdakwa di Akhirat
4: yang disampaikan oleh pemateri
5: Ustadz Ali Nur Elsi Hafizahullah.
4: Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesempatan untuk hadir di majelis ta'lim. Semoga sedikit banyak yang kita dengar itu bermanfaat untuk bekal kita di dunia dan akhirat. Selawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada karib kerabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang berupaya menegakkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kelak. Ikhwah azanallahu iyyakum, terdakwa di hari akhirat. Kalau kita dengar kalimat terdakwa, tentulah ini identik dengan sebuah persidangan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dalam sebuah persidangan tentu ada yang terdakwa, ada yang sedang dituntut, ada yang sedang dimintai pertanggungjawabannya. Dan itu terjadi setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Kajian kita hari ini terkait dengan rukun iman. Rukun iman yang keberapa, Pak? Yang keenam apa yang kelima? Kelima apa keenam?
7: Kelima.
6: Kelima. Nanti yang keenam. Yang keenam apa?
7: Takdir.
6: Yang kelima, yaitu beriman dengan hari akhirat. Ketika kita belajar tentang hari akhirat, maka tidak ada yang bisa kita bicarakan kecuali perkara-perkara yang terkait dengan dalil. Di sini terkait dengan info, dan info yang valid hanyalah dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada satupun yang mengetahui tentang hari akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibi ahada. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ilmu ghaib dan Allah tidak memberitahukan kepada siapapun tentang masalah ilmu ghaib illa man irtadha mir rasul, kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para rasul. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Di hari akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di padang mahsyar, siapapun kita, hidup di masa apapun kita, semua kita nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam soal Waqiah ayat 50, qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakannya ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang terdahulu, orang-orang yang pertama-pertama hidup, mulai dari Nabi Adam, anak cucu beliau dan seterusnya sampai kita sekarang, sampai nanti orang-orang yang langsung menyaksikan hari kiamat. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Bahwasanya mereka akan dikumpulkan di tempat yang sudah dimaklumi. Itulah merupakan padang mahsyar. Dan di sanalah nanti akan ditegakkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, akan digelar pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditetapkan siapa yang akan menjurus ke surga dan siapa pula yang akan menjadi calon penduduk api neraka. Ma'asyar muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika pengadilan Allah Subhanahu wa taala ini digelar, maka pengadilan ini pengadilan mutlak. Mutlak pengadilan. Pengadilan itu kan dari kata-kata adil. Ketetapannya harus adil. Dan tidak ada satupun yang bisa menggugat hasil keputusan Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala mutlak adil. Karena aturannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mereka yang melakukan kejahatan sekecil apapun kejahatan itu, mereka pasti akan melihat. Tidak ada satupun yang terluput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam surah Al-Kahfi. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Orang-orang zalim akan mengatakan, ini catatan apa? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Semua dicatat besar kecil. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka melihat langsung semua yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan hadir tercatat. Allah tidak menzalimi siapapun. Oleh karena di ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tidak ada seorang pun yang merasa ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ketetapan yang menzalimi. Beda kan dengan pengadilan di dunia. Ketika hakim menetapkan vonis hukum, ya, banyak yang merasa tidak adil, banyak yang merasa tidak puas, bahkan ada yang mengangkat ke mahkamah yang lebih tinggi. Tapi ketahuilah ikhwah, hasil keputusan Allah Subhanahu wa taala itu diterima oleh manusia, dan manusia nanti tidak akan pernah menyatakan, merasakan keputusan itu tidak adil. Tapi yang dia rasakan adalah penghinaan ataupun penyesalan pada diri sendiri. Karena hasil keputusan itu pasti diterima, dan yang disesali bukan pengadilan tapi diri sendiri. Tidak ada yang merasa terzalimi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kriteria pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tidak ada kezaliman di sana. Tidak ada kezaliman. Ketika seorang berbuat baik akan ada pengaruhnya terhadap keputusan hukum, dan setiap orang yang melakukan keburukan akan ada pengaruhnya terhadap keputusan hukum. Tidak ada satupun yang terzalimi. Tidak ada sesuatu yang pernah dilakukan oleh seseorang lantas tak tercatat oleh Allah, dan tidak ada satupun yang pernah keburukan yang dilakukan hilang dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 39, wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak akan pernah menzalimu. Keputusannya benar-benar adil. Yang kedua, tidak ada terpengaruh dengan hubungan nasab. Beda kan kalau pengadilan kita, seorang hakim Mahkamah Agung, dia yang memutuskan keputusan hukum, vonis hukum. Kalau yang diadili anak sendiri gimana? Kalau yang diadilinya adalah kolega-kolega dia bagaimana? Kalau yang diadilinya adalah kerabat-kerabat terdekat bagaimana? Berpengaruh, ikhwan. Karena manusia itu punya hati. Hati ini cenderung. Bahkan kita tidak punya hati, tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan nasab. Kalau ada seorang yang sering memberi-beri kita hadiah, hari ini dikasihnya bolu, besok bika ambon, hampir tiap hari, besok lagi uang, sering dia kasih hadiah. Bagaimanapun yang namanya manusia, ikhwah, akan muncul kecenderungan hati. Makanya Rasulullah katakan tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, kalian akan saling mencintai. Gak percaya coba ya. Gak percaya coba. Jangankan teman kita, istri kita yang hari-hari kita lihat, kalau sering-sering kita kasih hadiah, tambah bertambah cintanya. Atau dinaikkan uang belanjanya, insya Allah bertambah cintanya. Setiap bulan bertambah, setiap bulan bertambah. Gimana bu, cocok kan bu? Demikian ikhwah, akan ada kecenderungan hati, ikhwah. Ya, akan ada kecenderungan hati. Tetapi dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sama sekali terpengaruh dengan hubungan-hubungan nasab. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Mu'minun ayat 101. Fa idza nufikha fis-sur, apabila sangkakala ditiup, fala ansaba bainahum, tidak ada lagi terfikir hubungan nasab. Seorang anak tidak terfikir lagi tentang ibunya, seorang ibu tidak terfikir lagi tentang anaknya, ayah tak terfikir lagi tentang anaknya, tak terfikir lagi dengan istrinya, istri tak terfikir lagi tentang suaminya. Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun, dan tidak ada saling bertanya. Ketika ada kezaliman yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ibunya, ibunya akan tuntut si anak. Tidak ada lagi ceritanya, ibu saya kan anak. Gak ada. Tak ada. Di situ sudah masing-masing, ikhwah. Masing-masing hanya ingin bagaimana caranya agar dia terlepas dari azab neraka. Makanya Allah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Idza kana yaumal qiyamati jama'allahu al-awwalina wal akhirin, summa nada munadin." Di hari kiamat Allah akan kumpulkan semua umat manusia di satu tempat. Yang sebagaimana yang sudah kita fahami, yang sudah pernah kita dengar mungkin, tidak ada perlindungan, tidak ada naungan, tidak ada tempat yang nanti lebih tinggi, lebih rendah, ada lembah, ada gunung, tidak ada. Yaumatubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, pada hari di mana bumi dan langit akan ditukar dengan bumi dan langit yang tidak sekarang. La tarofia iwaja wala amta. Kamu tidak akan lihat adanya mana yang tinggi, mana yang rendah. Semua datar. Bahkan dalam sebuah hadis sebutkan warnanya pun warna perak. Ikhwah, dalam kondisi seperti ini Allah kumpulkan seluruh umat manusia di tempat tersebut. Kemudian seorang berbicara di depan semua makhluk. Apa katanya? Ala man kana lahu madlamatun falyaji'ul ya'khudh haqqah. Ketahuilah, barang siapa yang pernah terzalimi semasa di dunia, tuntut haknya sekarang. Fayafrahul mar'u ay yakuna lahu haqq ala walidihi aw waladihi aw zaujatihi wa in kana saghiran. Maka saat itu sangat bergembira seseorang yang punya hak ataupun yang pernah dizalimi oleh ayahnya, oleh anaknya, oleh istrinya, walaupun sedikit. Kenapa? Karena dia bisa memperbanyak bekal untuk menjauhkan dia dari api neraka. Gak peduli pada waktu itu, gak peduli. Ya, seorang istri, seorang suami yang dulu semasa di dunia sangat saling mencintai, satu lagi istrinya, kemudian di hari akhirat, ikhwah, ketika dia teringat suami pernah menzalimi dia dalam satu permasalahan, dituntut oleh dia. Kalau kita di dunia sekarang, Aladi, kan hanya sedikitnya, maafkan abang ya, dia belikan dia sate, selesai urusan. Ya, belikan dia jilbab satu, belikan dia cincin agak-agak 2 gram, selesai masalah. Tapi di hari akhirat enggak selesai, ikhwah. Sedikit pun akan dituntut. Istri yang pernah menzalimi suami dituntut oleh suaminya. Orang tua yang pernah menzalimi anak, anak akan menuntut mereka. Demikian juga sebaliknya. Masing-masing akan menuntut. Maka semakin banyak kezaliman seseorang, semakin sering dia dizalimi semasa di dunia, maka dia yang paling bahagia di hari akhirat. Kenapa? Dia akan tuntut semuanya yang pernah menzalimi dia. Karena itu bekalnya, ikhwan. Kalau kita sekarang masih hidup di dunia, kita masih bisa berbekal. Kita perbanyak sholat, kita perbanyak puasa, kita perbanyak birrul walidain, berbakti kepada orang tua, perbanyak ngasih nafkah ke anak dan istri. Itu merupakan nafkah ataupun infak yang paling besar pahalanya. Banyak yang bisa kita lakukan untuk bekal di sana. Tapi di sana tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi umroh, tidak ada lagi sedekah, tidak ada lagi birrul walidain. Maka gimana caranya untuk memperbanyak bekal? Menuntut semua orang-orang yang pernah menzalimi dia. Makanya ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Abasa ayat 33 sampai 37, yaum yafirul mar'u min akhi, di hari seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ayah dan ibunya. Bayangkan, gak berani ketemu dengan ayah dan ibunya, takut dituntut. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, dia lari dari pasangannya dan dari anak-anaknya. Likullim ri'im minhum yawma idin sya'nu yughni, masing-masing orang mengurus dirinya masing-masing. Tidak ada lagi yang namanya nasab-nasab. Tidak ada lagi kamu keponakan saya, kamu adalah bibi saya, kamu adalah paman saya. Tidak ada cerita lagi pada saat itu. Setiap kezaliman akan dituntut. Dia akan tuntut. Karena hanya itu bekalnya. Seperti yang kita katakan tadi, yang bisa menjauhkan dia dari api neraka dan lebih bisa mendekatkan dia dari surganya, ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwah, yang ketiga, tidak ada lagi yang namanya rishwah, sogok menyogok, suap menyuap, gak ada lagi di dunia. Masya Allah, ya, di dunia bisa dengan menyogok, menyuap, bisa yang namanya hukum menjadi tumpul. Sakti memang duit ini, ya ikhwan, sakti yang seharusnya dia dihukum mati karena pelicinnya banyak, akhirnya menjadi ringan. Atau mungkin memang sampai dia dianggap diputuskan tidak bersalah, padahal dia orang yang paling bersalah. Karena apa? Fulus. Ada fulus, mulus. Gak ada fulus, mampus. Begitu ikhwah. Gara-gara apa? Rishwah. Nanti di hari akhirat pengadilan Allah tidak akan ada rishwah-rishwahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Zumar ayat 47, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mitlahu ma'ahu laftadaw bih min su'il adzabi yaumil qiyamah. Seandainya orang-orang yang zalim nanti di hari akhirat memiliki harta sepenuh yang ada di muka bumi ini ditambah satu lagi, coba berapa ratus triliun itu kan. Kalau ada harta di dunia sekarang dikumpulkan semua, diberikan ke dia, tambah satu kali lipat lagi. Jika dia memiliki harta seperti itu, dan dia dibolehkan untuk, menebus, memberikan semua harta ini, agar dia bisa terbebas dari api neraka, mereka akan berikan semuanya. Itu menunjukkan betapa ngerinya itu api neraka. Sebesar apapun harta yang dia miliki, tak ada apapun, tidak ada harga apapun dibandingkan azab yang sedang menanti dia. Ikhwah, jangankan azab, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas di sebuah kuburan, Rasulullah tanya, "Man sahib hadzal qabr?" Siapa penghuni kuburan ini? Qalu, para sahabat menjawab, "Fulan ya Rasulullah." Apa kata beliau? "La raka'atani ahabbu ilaihi minad dunya wan fiha." Sungguh dua rakaat, artinya kalau dia diperkenankan untuk hidup kembali sebentar, jika dia dipilih, diberi pilihan sholat dua rakaat dengan diberi harta seluruh dunia ini, dia akan pilih dua rakaat. Bayangkan ikhwah, karena dia sudah lihat bagaimana akhirat itu. Kalau kita gimana pak? Mau sholat dua rakaat atau tak usah Avanza lah, mahal kali, Atos saja, Atos, mobil Atos A to Z, yang second lah, yang 35 juta. Kira-kira kita pilih yang dua rakaat pak, atau pilih mobil yang Atos yang harga 35 juta itu? Pilih yang mana kira-kira? Lu pilih yang mana pak? Lama mas? Ah ya betul, dua rakaat kan? Betul. Oh, iya. Gak bisa bawa mobil kan, bisa latihan. Pilih mana pak? Hah? Dua rakaat ya? Masya Allah, soleha-soleha kali di sini ya? Soleh-soleha kali orang di sini, Masya Allah, milih dua rakaat. Masya Allah. Kalau saya, sepertinya saya milih mobil duluan. Besok masih bisa sholat dua rakaat lagi. Mengapa demikian? Kita belum melihat bagaimana kondisi akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melihat bagaimana akhirat itu. Makanya beliau ketika melihat bangkai kambing, bangkai anak kambing cacat, bayangkan, bangkai anak kambing yang cacat dipegang Rasulullah, siapa yang mau beli 2 dirham? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, sedangkan dia gak cacat saja gak ada yang mau beli, apalagi yang cacat, mati lagi dia sudah. Apa kata Rasulullah? Sungguh dunia lebih hina dibandingkan bangkai kambing ini yang cacat ini. Beliau sudah lihat bagaimana akhirat. Ya, beliau sudah lihat bagaimana akhirat, perbandingannya. Kita kan karena tidak pernah melihat perbandingan. Ya kan? Karena tidak pernah lihat perbandingan, makanya kita, hati kita tuh masih dipenuhi dunia, ikhwah. Kalau mau bukti hati kita itu masih dipenuhi dunia, gimana? Coba lihat, kemana pikiran kita ketika sholat? Coba perhatikan. Kekhusyuan itu sudah langka. Ya, sudah langka khusyuk ketika sholat, was-was lagi. Dua atau tiga rakaat ya. Bayangkan, ikhwah. sudah batal apa enggak ya wudunya? Yang seperti itu terjadi, ikhwah. Taib, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seandainya orang zalim ini memiliki harta sebanyak itu, dia akan berikan semua demi untuk menebus dirinya agar tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, seandainya lah mereka dibolehkan untuk menebus diri mereka dengan menyerahkan keluarga-keluarga mereka, mereka akan berikan. Yang penting dia selamat dari azab tersebut. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum, itulah karakter ataupun kriteria ataupun sifat daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat siapa saksi-saksi yang akan didatangkan. Ikhwah, kalau kita mendatangkan saksi di pengadilan, orang-orang yang langsung melihat atau mendengar, atau sekarang CCTV ya. CCTV yang terekam, yang merekam aktivitas kita, maka itu akan menjadi bahan. Tapi ikhwah, begitupun di dunia, dijadikan CCTV itu sebagai bukti, itu pun masih banyak yang tidak mau menerima keputusan pengadilan. Ikhwah, di akhirat tidak bisa. Setiap keputusan, apapun berat keputusan Allah Subhanahu wa taala, manusia akan menerima, dan dia hanya bisa menyalahkan dan menyesalkan diri sendiri, tidak menyalahkan pengadilan. Kenapa ikhwah? Karena saksi-saksinya luar biasa. Kita lihat apa saja saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhwah, malaikat. Malaikat saksi. Setiap tindak tanduk kita akan disaksikan oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala firman surat Qaf ayat 17. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika mereka disaksikan oleh dua malaikat yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri mereka. Mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah mereka mengucapkan satu lafaz kecuali sisi mereka ada raqib dan atid yang mencatat semuanya. Bayangkan ikhwah, raqib dan atid terus mencatat setiap lafaz yang keluar dari ucapan kita. Imam Ahmad ketika mendengar ayat ini, mengingat kembali ayat ini, yang tadinya ketika beliau sakit ada suara keluhan. Biasanya kan kita kalau sakit, aduh gitu ya, aduh. Sejak beliau teringat ayat ini, beliau gak keluarkan kalimat aduh lagi. Artinya apa namanya, suara yang menunjukkan apa ya namanya, keluhan gak keluarkan lagi. Kenapa? Beliau takut dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Sekarang satu saksi ini saja sudah selesailah kita. Satu ini saja, gak akan ada seorang pun yang bisa mengelak. Mau kemana kita mengelak? Masing-masing kita punya raqib dan atid, mencatat semuanya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengelak. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apalagi saksi yang akan didatangkan oleh Allah, nih anggota badan kita ini. Ini akan menjadi saksi. Apakah kita menggunakannya untuk kebaikan ataukah kita malah menggunakannya untuk kemaksiatan? Tubuh kita ini ikhwah, ini milik Allah, bukan punya kita. Buktinya kalau ada yang meninggal dunia, apa yang kita ucapkan? Innalillahi, apa artinya? Sungguhnya kita lillahi apa? Sesungguhnya kita itu milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Dan sungguhnya kita kembali kepada Allah. Kita ini milik Allah, ikhwan. Ya, ingatkah kisah Ummu Sulaim ketika anaknya bersama Abu Talhah meninggal dunia? Ya. Kemudian Ummu Sulaim memberikan muqaddimah kepada Abu Talhah agar Abu Thalhah tidak begitu sedih. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai abangda, seandainya ada seorang yang meminjamkan barang kepada suatu kaum, lantas orang tersebut meminta kembali barang tersebut, boleh enggak kaum itu menghalang-halanginya atau memarahinya? Jawaban Abu Thalhah, ya tidak, namanya juga orang minjam. Apa kata Ummu Sulaim, seorang istri yang cerdas? Wahai abangda, anak kita ini kan pinjaman Allah dan Allah sudah mengambilnya. Luar biasa ikhwan mukaddimahnya. Kalau Pak seandainya Ummu Sulaim mengatakan, wahai abangda, anak kita sudah meninggal. Itu informasinya setelah mereka melakukan hubungan intim. Itu bukan gak naik sepaning kita kan? Kenapa gak diberitahu dari awal? Tapi seorang istri yang cerdas, dia memberikan mukaddimah. Makanya ibu-ibu kalau ada masalah di rumah, suami belum pulang, ketika suami sudah pulang ingin menceritakan masalah tersebut, carilah mukaddimah yang baik. Jangan belum lagi suami masuk halaman, abang, mati kita bang, ya Allah, belum selesai lagi, belum sampai masuk rumah, apa gak suaminya naik pitam, tali pinggang lah keluar, sep begitu kan. Berilah ketenangan, tenang dulu. Ya, sudah tenang suaminya, baru ceritakan dengan tenang. Insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Ingat ketika Khadijah, ketika Rasulullah pulang dari mendapat wahyu pertama, gimana Rasulullah? Gemetar. Bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Coba seandainya Khadijah, seorang istri yang tidak pintar. Bang, apa masalahnya bang? Apa kok begini? Bilanglah bang, bilanglah bang. Kan begitu jadinya. Apa gak tambah kacau ceritanya? Demikian, tapi diselimuti dulu, ditenangkan dahulu. Ya, ibu-ibu, dengar ibu. Ibu. Iya, alhamdulillah. Ceramah ibu sampai ke bawah suaranya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kita lihat, ya. Tubuh kita ini punya Allah. Ya, punya Allah. Kalau ada misalnya nih, saya punya tangan ya, punya tangan. Ada seorang lah dia tengok jarinya. Aduh, dia kepingin karena fanatik dengan metalnya yang kayak gini. Ya kan? Dipotongnya lah ini jari tengah dengan jari manis begitu. Kan jari-jari dia kan? Dia panggil anestesi set dibius, pergi dia ke bedah tulang. Bedahnya diperban, tinggallah begini. Apa hukumnya? Jari-jari dia. Ada enggak hukum Indonesia menetapkan dia divonis penjara atau hukuman apa? Hah? Enggak ada. Kenapa? Jari-jari dia. Apakah memang betul ini jari kita? Ikhwah, memang di dunia kita katakan itu jari kita, tapi pemilik yang hakiki Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan itu senantiasa menyuruh manusia, fala yughayyirunna khalqallah. Bagaimana caranya agar manusia ini merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Yang tadinya hidungnya dikit, diganjel pakai rotan, gimana lah gitu supaya mancung. Demikian ikhwah, dirubah-rubah. Ya. Jadi ini jarinya memang secara apa namanya, yuridis formal lah gitu kita katakannya, memang punya kita, tapi pemilik yang hakiki Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban, ini tangan kita gunakan kemana nih, ini mata kita gunakan kemana, kaki kita buat melangkah kemana, akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau milik kita memang hakiki, ya bolehlah kita punya sepeda motor, kita buang ke laut misalnya, padahal baru beri kemarin. Enggak ada manusia yang menuntut, tapi Allah akan menuntut. Karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Makanya anggota badan kita ini akan berbicara. Akan memberikan saksi. Ikhwah azanallahu wa iyyakum, dan surat Yasin ayat 65. Allah Subhanahu wa taala firman, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim." Hari ini kami akan bungkam mulut-mulut mereka. wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjulhum, kaki akan memberikan saksi, bima kanu yaksibun, akan apa yang pernah mereka lakukan. Bayangkan ikhwah, tangan bicara, kaki bicara. Dalam surat Shaffat, dalam surat As-Shaffat ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, di mana orang-orang yang menjadi penghuni neraka mengatakan, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, mengapa kalian bersaksi atas kami. Begini ikhwah, sepertinya dia mengingkari, kulit, kan kalau masuk neraka ente yang dibakar, kan gitu ya, kamu kan akan dibakar, makanya kenapa kok malah bersaksi. Seharusnya kan gimana caranya jangan bersaksi supaya terbebas dari ancaman azab, kan begitu. Kenapa kamu malah bersaksi? Kalau bermasuk neraka, kamu yang akan dibakar. Memberatkan diri sendiri. Apa kata si kulit? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai. Kata si kulit, Allah telah menjadikan kami bisa bicara, dan Allah Maha berkuasa membuat segala sesuatu bisa bicara. Ikhwah azillah wa iyyakum, telinga juga, ya, telinga juga akan bicara, pendengaran juga akan bicara. Inna sama'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya, semua akan bersaksi. Ikhwah, kemanalah kita mau berlari, bagaimana kita bisa mengelak

itu yang terjadi. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Udah berapa tadi? Dua. Pertama, malaikat. Kedua, anggota badan. Ketiga, bumi. Tempat kita pijak. Tempat kita hidup. Juga akan bersaksi. Allah subhanahu wa ta'ala firman, yaumaidzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan melaporkan laporannya. Surat apa itu? Berapa, Pak? Surat Al-Waqiah? Al-Alaq? Surat Al-Alaq? Surat Ad-Duha? Surat apa? Hah? At-Takatsur? Surat apa? Zalzalah. Cobalah diurut. Ketemu itu di ujungnya. Yaumaidzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan, memberikan laporannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dan Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW mengatakan yaumaidzin tuhadditsu akhbaraha, pada waktu itu, pada saat itu bumi akan memberikan laporannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, atadruna ma akhbaruha? Tahu enggak kalian apa berita, apa laporan yang akan diceritakan oleh bumi pada waktu itu? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Mereka katakan hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila 'ala dhahriha. Dia akan melaporkan, dia akan memberikan laporannya, persaksiannya atas setiap perbuatan yang dilakukan umat manusia di atasnya pada waktu sebelum hari kiamat. Antaqul, yang mengatakan 'amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza. Dia telah melakukan amalan, melakukan pekerjaan ini dan ini di hari ini dan ini. Bayangkan ikhwah. Ya, seperti sekarang ini. Ini bumi nanti akan berbicara. Ya Allah, pada tanggal berapa ini? 26 jam sekian dia duduk di atasku. Lagi ngapain? Lagi dengar kajian. Akan disaksikan oleh Allah. Betul dia dengar kajian? Enggak ya Allah, agak tidur-tidur dikit misalnya. Lumayan. Ya kan? Lumayan. Demikian. Daripada dia di rumah hanya nonton dangdut, mendingan hadir walaupun tidur. Alhamdulillah. Demikian, mungkin di rumah enggak bisa tidur, di sinilah dia bisa tidur. Begitu innalhamdulillah, hilang sinyalnya. 3212110. Alhamdulillah. Ada seorang ditanya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kan Syekh itu kan ketika beliau memberikan kajian, dia seperti apa namanya, menguji supaya melihat apakah murid-murid ini faham apa tidak. Syekh Utsaimin menunjuk seorang, apa yang kamu fahami dari apa yang telah saya ajarkan? Enggak paham ya Syekh. Terus ngapain kamu di sini? Kata Syekh, ngapain kamu di sini kalau toh kamu enggak paham? Apa katanya? Ya Syekh, sesungguhnya Rasulullah mengatakan mereka yang hadir di pengajian kaum yang tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia berada di majelis pengajian. Menangis Syekh Utsaimin mendengar itu. Ya. Jadi orang sudah berada di majelis taklim itu saja itu sudah alhamdulillah. Tapi bukan berarti saya suruh antum tidur ya, bukan begitu. Ini apa namanya? Harapannya ya seperti yang dikatakan moderator tadi, catat gitu kan. Bukan tidur. Ini bukan disunnahkan untuk tidur, bukan. Bukan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan lagi. Berikutnya yaitu catatan amalan. Catatan amalan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha azza wa jalla tastakhlisu

0: rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunjuk seseorang di depan makhluk di hari kiamat. Fayunsyaru lahu 99 sijillah. Kemudian ditunjukkan kepada dia catatan amalan sebanyak 99 catatan amalan. Kullu sijilin muddal basar. Setiap catatan amalan itu panjangnya sejauh mata memandang. Dia 99, setiap catatan, satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Itu berapa kilo kira-kira, Pak? Berapa kilometer sejauh mata memandang? 1 kilo masih terlihat? Hah? Masih yang sehat, Pak, bukan yang rabun. Bukan yang rabun jauh. Yang sehat lah, 2 km ya kira-kira. Lebih kurang lah ya 2 km atau 1 atau 3 km. Berarti ini satu catatan itu bukan per halaman, bukan halamannya 500 halaman, enggak begitu. Tapi panjang. Ya seperti kalau kita lihat catatan apa namanya? Fatur itu ya, gulung, begulung dia. Jadi satu gulungan itu, ya, itu sejauh mata memandang. Itu isinya semua catatan. Bayangkan ikhwah, saya saja dari tadi ngomong. Itu kalau sudah dicatat semua berapa halaman itu kan? Demikian, ini dicatat otomatis seperti note voice itu. Ya, dicatat oleh malaikat. Satu catatan itu sejauh mata memandang dan banyaknya sebanyak 99 catatan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Summa yaqul atunkiru min hadza syai' a'dzimuka adzalamaka katabati alhafizun. Coba kamu lihat kira-kira ada enggak yang kamu ingkari dari catatan ini? Artinya mungkin kamu pernah melakukan kebaikan tapi tidak ada dicatat. Ada, coba perhatikan. Ada enggak? Ada enggak kamu melakukan satu amalan tapi tak tercatat? Sekecil apapun amalanmu. Atau ada enggak malaikat pencatat amalan ini menzalimi kamu? Apa katanya? La ya Rob, enggak. Semua akurat, tepat. Enggak seperti catatan manusia. Manusia itu kan ada catatan, ada human error, ada kesalahan manusia. Tapi ini tidak. Walau sehebat apapun sekarang teknologi canggih, tetap saja ada kesalahan teknis. Tapi nanti di hari akhir tidak ada kesalahan teknis, tidak ada kesalahan malaikat, tidak ada. Semua tercatat. Ada enggak yang kamu ingkari di sini? Mungkin kamu pernah sholat, tapi kok enggak catat ya? Mungkin kamu pernah umroh, tapi kok enggak dicatat ya? Ada enggak? Enggak ada. Lah ya Rob, semua enggak ada. Kemudian afalaka udhrun au hasanatun, atau kamu punya alasan atau ada kebaikan yang enggak tercatat? Qala fa buhita ar-rajulu fa yaqulu la ya Rob. Maka laki-laki itu mengatakan, terdiam dan mengatakan, tidak ada ya Allah. Semua tercatat. Seperti ayat yang kita bacakan tadi. Ra'al mujrimuna an-nar fa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang zalim. Ma li hadzal kitab? Ini catatan apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan semua, tidak ada yang ditinggalkan satu pun, besar kecil tercatat. Wa wajadu ma amilu hadira. Semua yang dilakukan, yang diamalkan tercatat seluruhnya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berapa totalnya? Saksi, malaikat, anggota badan, bumi, catatan amalan. Ikhwah, seperti yang saya katakan tadi, satu aja kita sudah tidak bisa mengelak, apalagi empat. Sekarang saya tanya, apalah fungsi daripada saksi ini ikhwah? Memang kalau enggak pakai saksi, nanti pengadilan Allah enggak adil begitu. Kalau Allah campakkan aja ke neraka, kamu masuk neraka, kamu masuk surga, selesai kan? Kenapa harus pakai saksi? Kira-kira kenapa? Yuk, yang bisa jawab boleh pulang.
1: Hadiah-hadiah.
0: Bisa enggak Allah katakan, kamu neraka, kamu surga? Bisa enggak? Bisa. Ini kenapa harus datangkan saksi? Coba, Pak. agar tidak ada kata zalim pada Allah. Belum tepat.
1: Manusia juga membantah.
0: Itu dia ikhwah. Seperti yang kita katakan tadi, ya. Seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya manusia itu kalau enggak diberikan saksi, ya, dia kurang apa namanya? Kurang bisa menerima. Sebenarnya Allah kan tahu, enggak perlu Allah datangkan saksi, enggak perlu datangkan malaikat, enggak perlu membuat anggota badan kita bisa bicara, enggak perlu membuat melakukan apa namanya? Bumi bisa bicara, enggak perlu. Allah tahu semua. Ya. Allah Maha mengetahui ilmu ghaib. Bahkan Allah mengetahui alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui yang dalam hati kita. Bukan hanya zahir, yang hati kita pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tapi manusia itu suka membangkang. Dengan adanya saksi ini, maka tidak ada yang dia sesali kecuali diri sendiri. Ketika dia dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyesal sesesal-sesalnya, dia akan terhina sehina-hinanya, dan tidak ada yang dia hinakan kecuali dirinya sendiri. Makanya permintaannya hanya satu. Apa itu? Yaitu kembali. Minta kembali. Untuk apa mereka kembali? Supaya mereka bisa usaha, mengembangkan usaha, supaya mereka buka toko, supaya bisa mereka mengumpulkan harta? Enggak. La'alli a'malu sholihan fi ma taru. Agar aku bisa kembali beramal soleh yang dulu aku pernah lakukan. Itu saja permintaannya ikhwah. Jadi orang-orang sudah mati sekarang itu, kalau bolehlah mereka diberi permintaan, satu aja permintaannya. Apa itu? Balik ke dunia untuk beramal soleh. Saya yakin makan pun udah gak sempat lagi mereka itu. Kenapa? Sudah melihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya alam barzah. Mereka akan fokuskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kalau dikembalikan apa yang dia lakukan? La asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah saking pelitnya ketika di dunia dia. Demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Selalu begitu. Infakkanlah harta yang kami anugerahkan. Ini kan fungsinya agar kita itu enggak pelit. Infakkanlah, perhatikanlah, infakkanlah, selalu ada sebutkan apa yang kami anugerahkan kepada kalian. Anfiqu mimma razaqnakum, infakkan apa yang kami anugerahkan kepada kalian. Jadi ketika kita mau berinfak, kita teringat ini Allah yang beri. Ya, ini Allah yang beri. Jadi ketika berinfak, buka dompet ada yang merah, aduh, tertariklah yang abu-abu, udah lecek. Alhamdulillah, ikhlas lillahi ta'ala. Begitu ikhwah. Ya. Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala selalu sebutkan. Baik, kita kembali pada pembahasan. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan saksi agar kita tidak menyesali kecuali diri kita sendiri. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah azanallahu wa iyyakum, semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu akan ditanyai. Nikmat akan ditanyai. Ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanyai atas nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Surat apa ini? Zalzalah? Al-Masad? Al-Kautsar? At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Ya, latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanyai tentang semua nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Termasuk nikmat ilmu, nikmat harta, termasuk nikmat tubuh kita ini. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri kita keluarga. Allah akan tanya. Ya, Allah akan tanya pada kita. Allah anugerahkan kita berupa istri, Allah akan tanya. Makanya kan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah tugas seorang suami yang paling berat. Bukan makan, ikhwah. Kalau ngasih makan, ayam pun bisa ngasih makan. Iya kan? Bisa. Padahal modalnya modal ceker ajanya. Ceker, makan anak-anaknya. Besar. Sudah besar, kita yang makan anaknya. Demikian. Ya. Kita diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa berinovasi untuk mendapatkan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam aja bisa, apalagi kita. Hanya memang rezeki yang kita dapati tidak sama dengan yang lain. Itulah dia. Ya. Itulah beda dengan ayam. Kita harus bersaing. Tentunya bersaing halal. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi berat kita. Yang menjadi berat kita adalah, yaitu menyelamatkan mereka, keluarga kita, anak dan istri kita dari api neraka. Wong kita sendiri saja belum tentu bisa masuk surga. Kita sudah diwajibkan untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Coba bayangkan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kaum wanita itu untuk taat kepada suaminya. Karena saking besarnya tanggung jawab suami. Sampai Allah mengatakan, "Lau kuntu amiran ayasjuda ahadun li ahadin la amartu imratan an tasjuda li zaujiha." Seandainya dibolehkanlah aku perintahkan manusia sujud kepada yang lain, niscaya yang pertama aku suruh sujud adalah istri kepada suaminya. Li'adzami haqqi 'alayha, dikarenakan besarnya hak suami terhadap istrinya. Tanggung jawabnya terlalu besar, ikhwan. Tanggung jawabnya terlalu besar. Termasuk nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban dia. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Usia kemana dihabiskan? Kita yakin kan, kita yang ini masih hidup semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kan kalau masih hidup masih ada sisa. Ah, sisanya itu manfaatkan. Ya. Sisanya itu manfaatkan. Kita enggak tahu. Ada di sini nanti yang yakin jam-jam 9 kurang 15 masih hidup? Coba yakin, tunjuk tangan. Ada yang yakin? Ustaz, kalau saya insyaallah saya yakin saya 9 kurang 15 saya masih hidup. Ada tunjuk tangan? Enggak ada yang yakin kan? Kita semua tahu itu, ikhwah. Tapi kita enggak pernah meresahkan yang kematian. Yang kita resahkan besok mau makan apa. Padahal selama kita masih hidup pasti ada rezeki kan, bikat dirizqihi wa ajalihi. Allah tetapkan dalam rahim ibu kita rezekinya dan ajalnya. Ajal tidak akan datang kalau rezeki masih ada. Ya. Kalau rezeki masih ada, ajal gak akan datang. Itu dia. Mati kita itu juga seiring dengan habisnya rezeki kita. Itulah dia. Baik. Kemudian, wa'an ilmihi fima amila bihi. Akan ditanya juga tentang ilmunya. Ilmunya kan nikmat, ikhwah. Seberapa jauh ilmu yang sudah diamalkan. Ngaji sudah lama, tapi ngamalkan masih dikit. Begitu. Nyatet, Masya Allah, buku nyatet sudah 5 jilid. Berapa persen yang sudah diamalkan? Memang kita, ikhwah rahimahullah wa'alaikum, ada kekurangannya. Tapi kita harus berupaya. Berupaya dan berupaya untuk mengamalkan. Fattakullah masyata'atum. Berupaya untuk mengamalkan. Ya. Amanah. Akidah kita, amanah kita. Terutama masalah duit. Kadang-kadang kita, kalau sudah masalah duit, goyang jenggotnya. Iya. Kalau sudah masalah amanah duit, Masya Allah. Apalagi hutang. Kalau sudah hutang katanya, ya Allah. Sudah lama ngaji pun susah bayar hutang. Sampai ada yang mengatakan, hanya ada dua makhluk yang bisa tiba-tiba hilang. Pertama jin, yang kedua orang berhutang. Bisa tiba-tiba hilang. Yang tadinya rajin ngaji, tiba-tiba hilang, macam jin. Demikian ikhwah. Bisa seperti itu. Ya, padahal kalau seandainya dia bicara saja, saya belum bisa bayar, kasih tangguh, bisa kan? Ini enggak hilang dari raib. Kalaupun dia masih hidup, enggak tahu di mana rimbanya. Kalaupun dia sudah mati, enggak tahu di mana pusaranya. Hilang, lenyap begitu saja, seperti keluar dari orbit. Itulah dia yang berhutang. Demikian ikhwah. Azzaanallahu wa iyyakum. Selanjutnya apalagi, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, tentang hartanya. Dari mana dia dapati dan kemana dia gunakan. Kemudian yang keempat, wa an jismi fima ablah, dan akan jasadnya, kemana dia sudah gunakan jasadnya. Ini tadi ya, akan bicaralah ya jasadnya. Semua yang dia lakukan akan dipersaksikan oleh jasadnya sendiri. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Kemudian apalagi ikhwah yang akan ditanya, yaitu pendengaran semua panca indera. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Isra ayat 36, innas sam'a wal basar, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fuad dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, mata kita yang tadinya terang sudah lama dipakai hingga akhirnya kabur rabun. Itu kemana dipakai? Sampai dia rabun. Itu rabunnya karena apa? Apa karena banyak nonton game? Main game? Atau karena banyak apa? Sekarang demikian akan dipertanyakan, apakah dia sampai rabun matanya dikarenakan baca Quran? Ataukah karena habis untuk baca-baca WhatsApp? Sekarang kan ikhwah, cobalah perhatikan, kita habis subuh baca Al-Quran itu kalau sudah 15 menit terasa berair mata itu kan. Tapi coba baca Facebook, WhatsApp, baru buka rasanya sudah 1 jam. Coba perhatikan, coba rasakan mana kita lebih terasa waktu itu lebih cepat berjalan, ketika kita baca Quran ataukah ketika kita baca WhatsApp, baca status, apalagi mengupload story. Mikir. Makanya kan kalau Ramadan kan biasanya kita punya target tuh one day one juice gitu ya, satu hari satu juice. Coba apa yang kita lakukan? Baru kita satu lembar kita baca, yang kita hitung 8 lembar lagi, baru tinggal 5 lembar lagi. Macam gak rela nih satu juice, macam gak rela. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, itu jam itu sepertinya detiknya lama jalannya. Tik tik begitu. 15 menit rasanya lamanya minta ampun. Demikian, coba rasakan. Tapi coba baca status, ngobrol, gibah. Wah, insyaallah itu 2 jam tuh ses sebentar aja. Demikian. Ya. Makanya ikhwah, kita ngobrol, duduk dengan kawan-kawan ngobrol, ngalur ngidul, sejam tuh sebentar. Coba ngaji 1 jam. Yang tadinya bersila, mulai tuh, mulai berubah ke kiri, ke kanan, selonjor, ganjal cagak belakang, cagak kiri, gitu kan, cagak dua, gitu kira-kira. Begitu. Mulai gak betah. Memang setan tuh begitu, ikhwah. Dia selalu membuat kita betah untuk hal-hal yang gak bermanfaat. Itulah dia. Taib, kemudian apa lagi, ikhwah? Azzaallahu iyyakum. Yang ditanya apa lagi? Tentang ibadah-ibadah kita, terutama ibadah sholat. Ya. Terutama ibadah sholat sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang sahih. Kemudian apalagi ikhwah, tentang dan ditanya masalah darah. Untuk ibadah yang pertama ditanya adalah masalah sholat. Kalau baik sholatnya, baik semuanya. Kalau masalah muamalah, yang ditanya pertama darah. Ada enggak dia menumpahkan darah? Ikhwah, menumpahkan darah itu tidak harus membunuh, melukai juga. Ya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersyahadat. Ya. Fa in fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka telah terjagalah dariku darah dan harta mereka. Artinya hukum asal harta kita itu ikhwah haram hukumnya. Sendal misalnya, kita punya sendal tuh di dekat masjid, di luar, gak boleh kita asal pakai sendal. Walaupun kita pinjam sebentar lah untuk kemana, gak boleh. Kenapa? Haram hukumnya. Karena bukan punya kita. Ya, karena bukan punya kita. Bahkan yang lebih ironi lagi ikhwah, udah jelas itu sendal masjid, sendal wudhu, bisa dipindah ke rumah kita. Udah jelas-jelas bacanya sendal wudhu. Demikian, saya ada ngajar di instansi, itu sering saya sindir-sindir. Di kantor, itu ada sendal musola, sudah jelas dibeli 10, sebulan hilang 10. Dibeli lagi, bilang 10. Itu nanti ke kantor masing-masing, ke ruangan masing-masing. Nampak itu sendal musola, sendal musola. Udah enggak malu-malu lagi ikhwan. Demikian ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Enggak boleh kita lakukan itu. Kecuali kalau kita tahu teman kita tuh rela dia ya digunakan sendalnya. Tapi hukum asal daripada harta kita itu haram hukumnya sampai dapat izin. Ya, sampai dapat izin. Demikian ikhwan. Harta-harta yang pernah kita pinjam, terkadang kan kita pinjam obeng enggak balik. Sampai yang minjam obeng siapa ini? Yang punya obeng lupa siapa yang minjam. Yang minjam obeng lupa siapa yang punya. Coba bayangkan. Itu gimana nanti di hari akhirat? Dipertanggungjawabkan. Ya Allah, tuh obeng saya 3 dipinjam enggak pulang. Jangan dikira mudah. Ada lagi pinjam buku agama kan? Buku-buku kecil, pinjam buku ya, tapi enggak pulang. Judulnya minjam. Lebih parah lagi, wah, harta masjid, tangga. Pak, nyam tangga ya? Iya. BKM bingung, mana tangga kita kemarin? Oh, enggak ada lagi. Enggak pulang-pulang. Demikian ikhwan. Itu harta umat, pulangi. Daripada nanti pulangi di akhirat, kemana mau kita cari tangga coba? Di mana mau kita cari tangga? Di mana mau kita cari obeng untuk mulanginya? Jadi gimana cara mulanginya? Dengan kebaikan yang harus kita bayar. Sementara kita sangat butuh dengan kebaikan pada saat itu. Ini kita harus mengurangi gara-gara ada harta teman kita yang tidak kita pulangkan. Demikian ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ya. Kemudian terkait dengan amanah-amanah yang Allah bebankan, yang diberikan manusia kepada kita. Dalam surah Saffat ayat 23, Allah subhanahu 24 Allah mengatakan waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka. Hentikan yang mau masuk surga, hentikan, ditanya dia tentang amanah-amanah yang pernah dia emban semasa di dunia. Makanya Allah juga, Rasulullah juga mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian itu pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Ikhwah, berat. Ya, kepemimpinan itu berat. Kita punya istri 1, anak 5. Yakin kita anak 5 ini soleha, bisa soleh-soleha semua? Kita kan gak yakin, tapi kan kita berupaya untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Terasa kan beratnya? Karena harus dipantau terus, ikhwah. Itu anak 5. Gimana kalau dia jadi camat? Yang harus dia pertanggungjawaban 1 kecamatan. Gimana kalau dia jadi gubernur? Kalau dia jadi gubernur, ikhwah, ada tempat maksiat yang dibiarkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rakyat yang terzolimi tapi diam-diam aja pura-pura enggak dengar, akan dimintai tanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gubernur. Kalau jadi presiden, masyaallah, mempertanggungjawabkan 250 juta penduduk. Enggak ngerti saya itu gimana itu. Wong kita punya anak 5 aja keteter. Demikian. Paling ya kalau banyak-banyak mereka ngajarlah di sekolah. 40 anak misalnya. Itu bukan mudah ngajar 40 anak. 20 anak itu bukan mudah. Membimbing mereka menjadi anak soleh dan solehah, itu kan mudah. Makanya pondok pesantren itu, ikhwah, itu bukan tanggung jawab utama. Mereka itu membantu kita dalam didik anak kita. Enggak bisa kita kan, ya Ustaz, saya kan sudah bayar. Saya sudah bayar mahal tanggung jawab pondok itu. Saya enggak mau tahu, yang penting anak saya jadi solehah gitu. Yang penting anak saya jadi soleh. Ya enggak bisa. Itu lepas tangan namanya. Ya. Makanya pondok pesantren kalau enggak bisa ngatur anak kita, apa yang dia lakukan? Dipulangkan kan? Maaf Pak, kami enggak bisa ngatur anak Bapak. Anak Bapak bandel macam Bapak. Enggak bisa, pulangkan. Tapi kalau kita mau pulangkan ke mana anak kita coba? Aduh, pulangkan ke mana? Ke neneknya. Enggak bisa, ikhwah. Enggak bisa, itu amanah, enggak bisa lepas. Begitulah ikhwah azinallahu wa iyyakum. Itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui, dan kita berada di kursi yang terdakwa. Kitalah yang nanti akan dituntut. Semua kita akan berada di kursi tersebut. Semua kita akan berada di tempat tersebut, dan akan saksi-saksinya semua akan memberatkan kita atau meringankan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hisab-hisab yang yasira, ya, hisab yang mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua kita dalam surganya kelak. Demikianlah ikhwah rahimallahu wa iyyakum, semoga kajian kita pada hari bermanfaat. Ya, sedikit banyak saya yakin sudah seringlah kita dengar-dengar. Ya, semoga fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena peringatan itu insyaallah bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

Lalu Allah mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, bukan hanya beriman, mereka beramal soleh, maka bagi mereka surga-surga, taman-taman indah, firdaus, mereka akan tinggal di sana. Apakah mereka berpikir meraih surga Allah itu bisa dengan kesantaian ria? Lah, perlu capek meraih sesuatu yang besar, perlu pengorbanan. Di surga bukan hanya 2 tahun, di surga bukan hanya 10 tahun, bukan hanya 20 tahun. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Surga yang kekal.

0: kekal selama-lamanya di sana. Maka Allah janjikan kepada orang-orang yang berjuang, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan amal soleh. Dan dia tahu amal soleh membutuhkan perjuangan dia. Maka Allah sediakan buat dia surga yang kekal selama-lamanya di sana. Mereka tidak akan pernah ingin pindah dari tempat itu.
1: Apakah boleh menyebut nama Allah diawali dengan Gusti? Niki pitakenan sampun nanti dipun aturaken wonten pengajian yang suka uruh ingkang sampun kepungkur nggih. Lan kula matur, kula pribadi matur menawi klien tu dipun koreksi mboten napa-napa. Sak ngertos kula niku dipun keparengaken. Sebab tetembungan Gusti niku mboten kelebet bahasan asma wa sifat. Nggih. Nah asma wa sifat, asmanipun Allah, sifatipun Allah, kita sedaya mboten pareng nempelake asma, nempelake sifat sing mboten enten dalile. Ananging Gusti niku senes asma, senes sifat. Piyambakipun min babil khabar. Namung sekedar pengkhabaran kemawon. Nggih, kados dene paduka, kados dene baginda. Nggih. Gusti lan sak piturutipun menika namung sekedar khobar utawi pengkhabaran lan boten kelebet pembahasan asmaul husna. Mila boten enten kok sing nyebut Gusti niku asmane Allah niku Gusti boten enten. Sifate Allah niku Gusti boten enten. Nggih. Dados kula piyambak mitadosi bilih tetembungan Gusti menika setunggal perkawis teknis pengkhabaran ingkang dipun keparengaken lan boten nalisir saking syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Nek enten sing tekon Gusti niku ora anu, ndek wong Hindu. Menawi riyen saged mawon mbok menawi nggih to. Ananging ingkang dipun wastani tasabuh utawi madan-madani wong kafir, nalika tetembungan niku namung digunakake dening wong tiang-tiang kafir. Nggih. Ananging nalika tetembungan niku sampun dipun gunakake dening kuatah kaum muslimin, mboten dados ciri khas tiang-tiang kafir. Niku mboten dipun wasani tasabuh melih. Nggih. Semanten ugi pamane jas nggih. Jas pirsa jas. Jas sing sok nggo jagong niku. Riyen wiwit pertama kali medal nggih. Jas niku asale saking tiang-tiang kafir saking Eropa nggih. Nenten jaman sak niki jas niku pun kuabeh pun gunake. Para kiai, para ustad nggih. Para direktur nggih. Tukang becak menek jagong nggih nganggo jas. Nggih, dados niku pun mboten dadi ciri khas wong kafir melih. Mila mboten saged dipun wastani tasyabuh utawi menyerupai orang-orang kafir. Semanten ugi tetembungan Gusti. Simbah-simbah pakde-pakde, bulek-bulek, budhe-budhe ten kampung-tampung desa niku kaum muslimin niku sedanten nek nyebut Gusti Allah. Mboten pitados mang dolan ten Klaten. Wallahu taala alam.

Al-Hasan wal Husain. Siapa? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Pernah suatu ketika melihat orang yang sudah lanjut usia wudu, tapi wudunya ini ngawur. Kesian kan, orang sudah tua aja kok wudu masih belum beres wudunya, padahal wudu itu bab fikih yang pertama kali dipelajari. Harusnya dia itu sudah apa namanya menguasai masalah ini, karena kalau wudunya enggak beres, sholatnya jadi enggak beres. Mereka berdua ingin ngajari pak tua ini bagaimana cara berwudu, para berwudu. Maka keduanya mendatangi, kemudian bersandiwara. Ini kita lagi lagi berbeda pendapat nih. Mana di antara kita yang wudunya paling bagus? Tolong kau nilai ya.

0: secara tidak langsung. Contoh lainnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Suatu ketika Jarir bin Abdullah mendatangi pasar ternak, pasar hewan, untuk membeli seekor hewan tunggangan, kuda. Ya. Dia mengajak budaknya. Budaknya ini disuruh menawar ada sebuah kuda yang lewat gitu. Dia tertarik dengan kuda itu. Kemudian dia suruh budaknya ini untuk menawar berapa harganya. Tolong belikan kuda itu ya, katanya si Jarir. Berangkat dia. Ditawar-tawar-tawar dapat harganya 300 dirham. Tapi si pemilik kuda ini, atau ditawar-tawar sampai tawaran itu mencapai 300 dirham. Si pemilik kuda gak mau kalau harganya segitu. Katanya si budak, baiklah kalau gitu ayo saya ajak, mau gak kamu saya ajak ke teman saya di pojok sana, di pojok pasar sana, biar kamu langsung negosiasi sama dia. Datang diajak sama si budaknya Jarir, katanya budaknya saya sudah nawar 300 dirham, dia enggak mau. Dia mengatakan harusnya lebih dari ini harganya. Apa kata si pemilik kuda? Iya, tadi saya memang tidak mau kalau diberi dengan harga 300 dirham, saya minta lebih. Masa harganya segini, katanya si pemilik kuda kepada Jarir. Faqala, la farasuka khairu min dhalik. Oh, memang kudamu lebih mahal dari itu, katanya Jarir. Aneh gak? Ini orang mau beli kuda malah ngasih tahu kalau harganya gak cocok segitu, itu kemurahan harga segitu itu. Farasuka khairu min dhalik, tabi'uhu bi 500. Kalau 500 kau mau lepas gak? Gak mau juga. 600, gak mau. 700, katanya Jarir, atau 800. Falamma an dhahaba ar-rajulu aqbala ala maulahu, ya, setelah orang ini akhirnya mau melepas dengan harga 700 atau 800 dirham, bayangkan dari 300 sampai 800 dirham. Sudah dibeli, budaknya yang bingung. Tuan, tuan, bagaimana sih tuan ini? Saya sudah tawar murah-murah, tuan malah naikkan harganya sampai 800 dirham. Ya. Apa kata Jarir? Waihak, kau ini bagaimana sih? Intalaqtu. Intalaqta litabta'a li dabbatan fa'ajabatni dabbatu rajulin fa'arsaltuka tashtariha faji'ta bi rajulin minal muslimina taquduhu. Kau ini bagaimana? Kan aku nyuruh kau untuk membeli kuda yang aku tertarik kepadanya. Terus kau tawar kuda itu. Kau bawa pembelinya ke sini. Wa huwa minal muslimin. Sambil dia bawa kudanya, dia merasa harganya enggak cocok. Dan aku sudah berbaiat kepada Rasulullah untuk tulus kepada setiap muslim. Kalau emang enggak cocok, ya aku bilang enggak cocok. Kudamu lebih mahal dari ini. Apa boleh buat? Memang harganya enggak semurah itu. Ya. Wahia yakul, ini yang punya kuda ini polos juga orangnya, menurutmu pantas segini? Dia bilang gitu, menurutmu 300 pantas? Wah, enggak pantas, kalau menurut saya enggak pantas 300, kemurahan. 500, menurutmu pantas 500? Ya enggak pantas, lebih lagi, sampai dapat 700 atau 800. Dia tanya sama saya harus jawab dengan jujur, katanya Jarir ibn Abdullah, waqad bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushhi likulli muslim. Dan aku sudah berjanji sama Rasulullah, sebagaimana hadis yang awal kita bahas tadi, Rasulullah membaiat sahabatnya untuk bersikap tulus dalam menghendaki kebaikan bagi setiap muslim. Taib, itu beberapa contoh yang luar biasa dari kalangan para salaf tentang masalah nasihat ini. Baik.
1: Disinilah benteng Ya'juj dan Ma'juj

0: Allah menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj dua kali dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah sebutkan di surat Al-Kahfi, ketika Allah bercerita tentang Dzulkarnain yang membangun benteng Ya'juj dan Ma'juj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, mereka berkata, Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Dzulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 94 dan 95. Yang kedua, Allah ceritakan dalam konteks menyebutkan tanda hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekat kedatangan janji yang benar, yaitu hari berbangkit. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj sebagai bagian dari tanda kiamat. Beliau bersabda yang artinya, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat ada 10 tanda. Terbitnya matahari dari barat, munculnya dukhon, adanya dabbah yaitu hewan melata yang bisa memberi tanda, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Dari informasi yang kita dapatkan di atas, kita menyimpulkan bahwa pertama, Ya'juj dan Ma'juj sudah ada sejak masa silam. Bahkan sudah ada sejak zaman Dzulkarnain. Kedua, Ya'juj dan Ma'juj sebelum keluar, mereka berada di balik benteng yang dibuat Dzulkarnain. Ketiga, Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan di masa mendatang sebagai bagian dari tanda hari kiamat. Artinya, benteng Dzulkarnain itu akan rusak dan mereka akan lepas. Lalu di manakah benteng Ya'juj dan Ma'juj? Keterangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Ya'juj dan Ma'juj berada di dekat sebuah tempat antara dua gunung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Quran Surat Al-Kahfi ayat 93 dan 94. Di manakah dua gunung ini? Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung. Kata Ibnu Abbas, dua gunung adalah benteng yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj, dua umat di balik benteng Dzulkarnain. Beliau mengatakan, dua gunung itu adalah Armenia dan Azerbaijan. Riwayat yang kita sebutkan di atas adalah bagian dari ijtihad Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada juga yang mengatakan bahwa benteng itu ada di Cina. Dan mengenai realitas sejatinya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan Allah tidak memberikan keterangan yang rinci mengenai tempat itu. Karena itu, sikap yang bisa kita kedepankan adalah mengembalikannya kepada Allah. Dan kita tidak perlu terlalu penasaran dengan informasi semacam ini. Kita ketahui maupun tidak kita ketahui, tidak berpengaruh pada amal ibadah kita, sehingga tidak perlu dicari. Demikian, Allahu a'lam.
1: Taukah Anda? Nah, sekarang hadisnya seperti apa redaksinya, kita akan baca dari kitab Mukhtasar Walillahil Asmaul Husna. Naam, iqra.
2: Qala al-mu'allif asy-syekh Abdul Aziz bin Nasir al-Jalil hafizahullahu ta'ala syarhu hadithi inna lillahi 99 isman al-hadith عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أخرجه البخاري ومسلم.
1: Ini redaksi hadisnya. Rasulullah SAW ngendika إن لله 99 اسما. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsoha, barang siapa yang mengamalkannya, nanti kita akan jabarkan mengamalkan itu apa. Ya, karena penjabarannya panjang. Barang siapa yang mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Secara global, kata para ulama, Nabi ini sedang menyebutkan keistimewaan 99 nama itu. Bukan sedang membatasi jumlah Asmaul Husna. Contoh, saya sudah menyiapkan uang 100 juta untuk sedekah. Apa? Saya sudah menyiapkan duit 100 juta untuk sedekah. Apakah jenengan faham kalau duit saya ini cuma 100 juta? Jeneng amleng. Saya enggak minta jenengan buka rekening saya, enggak. Dari perkataan, saya ulangi perkataan, saya ngomong gini, saya sudah mempersiapkan duit 100 juta untuk sedekah. Apakah jenengan memahami omongan saya bahwa duit saya itu cuma 100 juta? Tidak. Ya Allah, alam lebih apa kurang. Saya kan sedang menjelaskan duit yang saya sediakan untuk sedekah berapa? 100 juta. Apa saya ngomong duitku semuanya yang sudah saya laporkan ke L apa? Kan keistimewaan 99 nama Allah tersebut, bahwa siapa yang mengamalkannya maka dia akan masuk surga. Bukan dalam rangka untuk membatasi nama Allah dalam angka pinten 99.
3: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
4: Hadis berikutnya 1298. Hadis yang dikutip Abd bin Humaid dalam kitab Al-Muntakhab dari Musnad. Ia berkata Amba'a Uthman bin Umar. Ia berkata Amba'a Abdullah bin Amir dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda Ala ukhbirukum bi khiyarikum, khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan. Maukah aku beritahukan ya tentang orang yang terbaik di antara kamu? Orang yang terbaik di antara kamu adalah yang paling panjang umurnya dan paling bagus amalannya. Udah panjang umurnya, bagus amalnya. Syekh Al-Bani berkata sanad ini dhaif. Karena dalam sanadnya ada Abdullah bin Amir ini lemah. Namun beliau tidak, ia tidak bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Di mana Al-Hakim meriwayatkan dari Ayyub bin Sulaiman bin Bilal. Ia berkata haddatsani Abu Bakar dari Sulaiman bin Bilal, ia berkata berkata Zaid bin Aslam, ia berkata Muhammad

0: bin Al-Munkadir. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Namun ya, Abu Ayyub bin Sulaiman ini tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Dan hadis ini mengangkat derajat menjadi hasan. Dan juga mempunyai penguat dari hadis Ibnu Umar. Dikeluarkan Ibnu Adi. Ya. Dan juga mempunyai penguat dari hadis Abu Hurairah, dikeluarkan Ibnu Hibban dan Imam Ahmad. Sehingga dengan jalan-jalan ini naik insyaallah jadi sahih. Hadis ini Afi menunjukkan ya, bahwa orang yang terbaik itu kata Rasulullah SAW, orang yang paling panjang umurnya dan paling apa bagus amalnya, Pak. Masya Allah. Ya. Ada sebuah kisah, Pak. Kisah itu diriwayatkan Imam Ahmad di Muslim, bahwa pernah suatu ketika Talhah bin Ubaidillah bermimpi. Talhah bin Ubaidillah berkata, bukan bermimpi ya, maaf. Kata Talhah, pernah datang tiga orang hijrah ke kota Madinah dan ketiga-tiganya masuk Islam. Kemudian yang pertama mati syahid. Tak lama kemudian menyusul yang kedua mati syahid juga di medan perang. Adapun yang ketiga ia hidup setahun. Lalu ia meninggal di atas kasur, tidak mati syahid. Kemudian di malam hari aku bermimpi melihat tiga orang ini. Dan ternyata yang ketiga lebih paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang kedua di bawahnya, yang pertama paling rendah. Kata Talhah, aku merasa heran. Kok yang ketiga kan matinya enggak mati syahid. Dia mati di kasur. Sementara yang kedua dan yang pertama matinya mati syahid di medan perang. Kok yang tidak mati syahid lebih tinggi derajatnya? Bingung Talhah. Akhirnya di pagi hari ia pun datang ke Rasulullah SAW dan menceritakan mimpinya itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Bukankah yang ketiga itu dipanjangkan oleh Allah umurnya setahun setelahnya? Dan dia sholat sekian banyak, dan dia berpuasa sekian banyak, dan ia beramal soleh sekian sekian sekian. Tentu ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berarti Pak ya, panjangnya umur disertai dengan banyaknya amal lebih utama. Ya. Maka dari itulah subhanallah ya akhul Islam azakumullah ya. Kalau kita melihat ada orang-orang tua yang udah pada tua tapi amalan solehnya banyak, masya Allah, luar biasa bapak sekalian. Ustaz, gimana ya caranya supaya panjang umur? Kan yang namanya umur sudah ditentukan sama Allah, Ustaz. Betul, umur sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kata Rasulullah, siapa yang suka umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, hendaklah ia menyambung silaturahim. Demikian pula berbakti kepada orang tua bisa memanjangkan umur. Ya. Biidznillah tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu a'lam.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
2: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
1: yang maha pencipta, maha pengatur,
2: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
2: disamakan dengan makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melindungi Pak Ustadz dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Ustadz, apakah menuntut ilmu termasuk syiar? Saya berusaha menyembunyikan jika kekajian tidak dipublish. Tapi ada seseorang jadi suudon, seolah saya tidak pernah kajian lagi. Haruskah saya meluruskan atau membiarkan dia dan prasangkanya? Hadirin dan dirahmati Allah. Datang kajian nggak perlu dipublish atau nggak perlu membuat pemberitahuan di depan situs perkenal saya hadir pada hari ini dan seterusnya atau di sosmed antum, nggak harus. Adapun orang suudzon seolah saya nggak pernah datang lagi, hadirin, itu sudah di luar ranah kita, sudah di luar ranah kita. Kita tidak semua harus kita klarifikasikan. Makanya kan tanda-tanda orang yang bertakwa dalam surat Al-Maidah ayat 54 apa? Di akhir-akhir wala yakhafuna laumata laim, mereka enggak peduli dan enggak takut celaan para pencela. Artinya kita betul harus menjaga diri dari syubhat. Tapi kan kita enggak perlu report, hadirin, mau kita hadir di kajian A, kajian di kajian B, bukan. Kan teman kita bukan Rokib dan Atid, hadirin sekalian, yang mencatat seluruh amal-amal kita. Buat apa report ke dia? Allah taala misalnya.
5: بسم الله الرحمن الرحيم سبح

0: Kah Anda?
1: ويراجع الكلام النفيس لابن حجر في فتح الباري على هذا الحديث. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أحمد والحاكم صححه الألباني في السلسلة الصحيحة.
2: Kemudian beliau membawakan perkataan yang senada dengan perkataan Imam Nawawi, yaitu perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang menyebutkan bahwa nama Allah itu enggak mungkin dibatasi jumlahnya. Karena banyak nama-nama Allah yang Allah rahasiakan. Jadi kita sebutkan dibagi menjadi berapa? 3. Kalau yang pertama, yaitu yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi, masih bisa untuk kita data. Masih bisa untuk kita kumpulkan, dan itu enggak masalah. Akan tetapi jenis yang kedua, bagaimana kita bisa tahu kapan kita ketemu sama malaikatnya, kapan kita nanya sama malaikat, apalagi yang ketiga ya, yang merupakan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada manusia yang diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui seluruh asmaul husna, seandainya ada manusia yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengetahui jumlah seluruh asmaul husna, niscaya yang pantas manusia itu siapa? Rasulullah SAW. Dan ternyata Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: La uhsi thana'an 'alaik. Ya Allah, aku tidak bisa untuk menghitung, untuk mengumpulkan seluruh pujian yang layak untukmu. Nabi SAW mengatakan, aku tidak mampu, tidak bisa.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana cara mewujudkan hati yang selamat, Ustaz? Ini memang subhanallah ya, pembahasan hati itu berarti kita harus mengetahui apa sih penyakit-penyakit hati, harus kita pelajari itu, Pak. Apa sih tandanya sombong, tandanya dengki, tandanya begini, begini, begini, supaya kita bisa tahu tanda itu ada nggak di hati kita. Ya. Terutama, Pak, masalah yang berhubungan dengan masalah apa? Mengagungkan selain Allah. Cinta. Coba kita selalu, adakah sesuatu yang lebih kita cintai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, coba kita periksa. Apakah kita ini lebih cinta akhirat atau cinta dunia ya? Tandanya apa? Tandanya kita lebih bergembira ketika mendapatkan dunia daripada kita bergembira ketika mendapatkan akhirat. Kalau kita bisa sholat, bisa sedekah, biasa-biasa aja. Tapi kalau diberikan dunia, wah gembiranya minta ampun. Padahal seharusnya seorang mukmin itu lebih bergembira dengan akhirat daripada apa? Dunia. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya lah hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia.
0: Mutiara Belajar Tajwid.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan untuk pembahasan idgham. Kita sudah jelaskan bahwasanya idgham terjadi karena ada dua huruf yang sama. Kemudian alasan kedua adalah huruf itu sejenis, ya. Disebut dengan idgham mutajanisain. Ya, idghamul mutajanisain. Diidghamkan karena dua huruf itu sejenis. Apa maksud sejenis? Yaitu sama-sama satu tempat keluar. Walaupun berbeda sifatnya. Yang penting sama-sama satu tempat keluar. Dan ini dibagi menjadi tiga macam. Pertama adalah ba dengan mim. Ba dengan mim. Ini sama-sama tempat keluarnya sama, itu dua bibir. Kemudian dal ta to. Atau dibalik ta da to. Ta, dal, dan to. Ini sama-sama tempat keluarnya, yaitu ujung lidah. Kemudian bagian yang ketiga adalah sa, sa, za, zo. Ya, tiga. Ini sejenis, ba adalah sejenis dengan mim. Artinya satu tempat keluar, sama-sama tempat keluarnya sama, yaitu dua bibir. Dal, ta, to. Itu sejenis karena sama-sama satu tempat keluar, yaitu ujung lidah. Dal, ta, to. Dan juga fa, za, zo. Itu juga sama-sama tempat keluarnya, yaitu ujung lidah. Ya. Apabila ada ba bertemu dengan mim, maka dimasukkan. Ya. Contohnya di dalam Al-Qur'an cuma satu. Di dalam Al-Qur'an cuma satu, yaitu di surah Hud. Allah berfirman, "Irkam ma'ana." Ya. Allah berfirman mengisahkan tentang perkataan Nabi Nuh kepada anaknya. Irkam, irkam ma'ana. Jadi di sini ada ba bertemu dengan mim. Ya. Maka huruf pertama dimasukkan huruf kedua. Caranya adalah sukunnya dihilangkan. Kemudian huruf kedua ditasydid. Ya kan? Jadinya seakan-akan huruf pertama hilang. maka bacaannya irkam ma'ana, irkam ma'ana. Ini kalau huruf pertama hilang sama sekali enggak kelihatan, itulah disebut dengan idgham kamil atau idgham dengan sempurna. Maka bacaannya irkam ma'ana. Kalau dia membaca irkab ma'ana, irkab ma'ana, ini salah. Yang betul ba-nya harus dimasukkan ke dalam mim, yaitu bacaannya irkam ma'ana, irkam ma'ana. Nah itu ba bertemu dengan mim. Ini disebut dengan idgham mutajanisain, sama-sama dari dua bibir sejenis. Kemudian yang bagian kedua, contohnya adalah dal ta to atau ta dal to. Ini apabila bertemu, saling bertemu, maka harus diidghamkan, harus diidghamkan. Contoh misalkan dal bertemu dengan ta, dal bertemu dengan ta. Ini sini dal bertemu ta. Qad tabayyana, qad tabayyana, maka ini wajib diidghamkan. Huruf pertama ini dal ini wajib diidghamkan ke ta, dimasukkan ke ta. Maka caranya adalah sukunnya dihilangkan, kemudian tanya ditasdid, dal seakan-akan hilang. Qad tabayyana, qad tabayyana. Jadi bukan qad tabayyana, tapi qad tabayyana, qad tabayyana. Begitu. Nah ini idgham mutajanisain, sama-sama ujung lidah. Ya, sama-sama makhrajnya, beda sifat. Kemudian contoh lagi, ta bertemu dengan dal. Ini ada ta bertemu dengan dal. Ta bertemu dengan dal. Contoh dalam Al-Qur'an, dalam ayat asqalad da'awallah. Jadi ta dimasukkan ke dal. Huruf pertama yakni ta dimasukkan ke dal. Caranya adalah sukunnya dihilangkan, kemudian huruf yang kedua ditasdid. Nah, sehingga seakan-akan taknya hilang. Maka bacanya asqalad da'awallah. Ini namanya idgham kamil, idgham secara penuh, secara sempurna. Asqalad da'awallah, diidghamkan secara sempurna sehingga seakan-akan taknya tidak ada sama sekali. Asqalad da'awallah. Kemudian masih kelompok ini delta to. Sekarang apabila to-nya yang di depan, to. To bertemu dengan ta. Ahattu basatta, basatta saja. Para pemirsa, ini ada to bertemu dengan ta, to bertemu ta. Ini idgham mutajanisain, ya. Maka ini wajib dimasukkan ke sini, tapi ini idghamnya cuman idgham nakis atau idgham tidak sempurna, idgham kurang, sehingga to-nya masih kelihatan, masih tidak hilang secara sempurna. Bacanya begini, basalta, basalta, basalta, basalt, ini to, basalta, basalta, basalt, itu to-nya masih ada, sifatnya menempel. Ini tidak bisa dilihat mungkin, tapi sebenarnya yang terjadi di dalam mulut adalah lidah itu nempel ke langit-langit. Basalt itu adalah sifat itbaknya dari to. Basalta, basalta, basalta. Nah, kalau diidghamkan secara sempurna ini begini, to-nya hilang. Basatta, basatta, itu idgham secara sempurna. Tapi ini bukan ini. Ini salah, kalau dimasukkan secara sempurna salah. yang betul adalah dimasukkan tidak sempurna, tonya masih basalta, sehingga tulisannya tetap basalta. Tapi kalau diizharkan juga salah, basalta, basalta, ada pantulan tonya itu salah. Nah, memang ini diidghamkan tidak sempurna, tapi juga bukan diizharkan. Nah, disebut dengan idgham naqis, idgham tidak sempurna, dimasukkan tapi tidak sempurna. Basalta, basalta, sifat itbaknya to masih ada, yaitu dengan cara menempelkan lidah ke langit-langit, ditempelkan basalta. Sedangkan kalau basatta, basatta itu tidak ada sifat itbak. Tidak ada sifat itbak, karena ta itu adalah infitah, dia antara lidah dengan langit-langit tidak bertemu, tidak ditempelkan ke langit-langit. Sedangkan to itu adalah lidahnya ditempelkan ke langit-langit. Basalt itu nempel ke langit-langit atas, basalta. Nah, itu yang pengucapan yang benar. Jadi basalta. Ya. Begitu juga ahattu. Ada to bertemu tak, ini diidghamkan tidak sempurna. Kenapa? Karena sisa-sisa dari sifat to masih ada, yaitu sifat itbaknya, sehingga ini tidak bisa ditutupi secara total, masih kelihatan ahattu. Nah, bukan ahattu yang langsung masuk ke sini, tapi ini masih ada, tapi dihilangkan qalqalahnya saja, dihilangkan qalqalah, bukan ahattu, bukan ahattu. Ahattu bukan, qalqalahnya hilang, dimasukkan dengan cara menghilangkan qalqalah. Begitu juga ini basalta, dimasukkan dengan cara menghilangkan qalqalahnya. Ya, basalta ahattu. Nah, itulah mutajanisan untuk delta to. Kemudian yang terakhir dari bagian idgham mutajanisan adalah fa dza dza. Fa dza dza. Ini juga satu tempat keluar, ya. Fa dza dza. Sama-sama ujung lidah. Kalau ini ujung lidahnya lebih dekat kepada gigi seri, ya. Gigi seri. Kita az az az itu lebih pada gigi, maka sama-sama ujung lidah, tapi ini lebih pada gigi seri di atas itu. Az az az. Nah. Jadi ini sama-sama tempat keluarnya, sifatnya beda, maka termasuk idgham mutajanisan. Yang kita ingat yang penting sama-sama tempat keluarnya, yaitu ujung lidah. Contohnya fa bertemu dengan za, maka wajib diidghamkan. Contoh fa bertemu dengan za, fa bertemu dengan za. Yal hadzalika, yal hadzalika, yal hadzalika. Jadi fa ini diidghamkan ke za. Caranya sukun, huruf pertama sukunnya dihilangkan, huruf kedua ditasydid, maka fa ini seakan-akan hilang. Fa ini fa seakan-akan hilang. Bacanya yal hadzalika. Contoh kedua adalah zal bertemu dengan zo. Zal sama zo. Contoh dalam ayat, contoh dalam ayat adalah izzalamtum, izzalamtum. Ini zal bertemu dengan zo, maka ini wajib diidghamkan, dimasukkan. Maka caranya adalah huruf pertama sukunnya dihilangkan, huruf kedua ditasydid. Izzalamtum, izzalamtum. Ya. Izzalamtum. Maka ini idgham kamil, maka dzal seakan-akan tidak ada. Ya, maaf. Jadi seperti ini. Dzalnya seakan-akan enggak ada. Izzalamtum, izzalamtum. Ya. Izza, izza, langsung masuk kepada za. Izzalamtum, begitu. Itu idgham kamil, idgham yang secara sempurna. Jadi di idgham mutajanisan ini yang tidak sempurna adalah hanya to bertemu dengan ta, sedangkan yang lainnya adalah idgham secara sempurna. Ya, saya kira itu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Motivasi kerukunan dalam rumah tangga. Islam sangat memotivasi untuk membangun kerukunan dalam rumah tangga. Di sana terdapat banyak dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang mengajak masyarakat untuk membangun kerukunan dalam rumah tangga mereka. Sehingga semua sikap baik yang diberikan oleh suami kepada istrinya dan layanan yang dilakukan istri kepada suaminya akan bernilai pahala jika diniatkan dalam rangka mengamalkan perintah Allah. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan kepada suami untuk bersikap sebaik mungkin terhadap istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, pergaulilah mereka, istrimu, dengan cara sepatutnya. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Dengan semangat yang sama, Islam juga memotivasi istri untuk taat kepada suami, menjaga kehormatan dan semua rahasia rumah tangga suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sebab itu, wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah, lagi menjaga diri ketika suaminya tidak ada, sesuai yang Allah perintahkan untuk mereka jaga. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Demikian pula, mereka dimotivasi untuk menciptakan suasana saling mencintai, seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan rutinitas menemui istri-istrinya lalu mendekat ke mereka, mencium mereka, membelai mereka tanpa hubungan badan dan bercumbu. Kemudian beliau tidur di rumah istri yang menjadi gilirannya. Hadis riwayat Daruqutni. Dengan hanya mencukupkan diri pada yang halal, semoga bisa meredam nafsu sehingga tidak menginginkan yang haram. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Hal

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Mas Eko,
2: okay.
1: Ini kemarin tuh ceritanya saya pagi-pagi ada tukang blandong yang biasanya ikut pengajian tuh. Dia datang ke rumah, terus menyerahkan jimat yang dia miliki. Katanya dia wis mertobat. Nah ini tak diduhim sama jenengan di sini.
3: Meriah.
1: Nah ya meriah toh. Iki minyak apa ramudeng aku minyak. Kocret apa-apa. Terus ini ada Quran setambul katanya. Kita cek bareng-bareng.
2: Saking Istanbul mriko. Turki.
1: Wallahu a'lam iki gur jeneng kok iki Mas. Kayaknya enggak mungkin Quran dari Istanbul. Cuma jenenge Quran setambul.
2: Quran setambul.
1: Enek kanca sing tekuni jane Quran setambul iki Al-Qur'an tenan apa ora toh? Nah. Nah kita buktikane.
2: Ya, ra ketok.
1: Ya isine mung kok ngene tok.
2: Koyo nomeran.
1: Koyo nomer lho. Oh, gitu. Tulisane ora cetha.
2: Mas ngerti arepe.
1: Iya, sebagian orang kan
2: raja.
1: Rumangsane iki Al-Qur'an 30 juz. Ha ning jimat ning raja ngene lho.
3: Niki kulit apa kertas?
1: Kayaknya kulit iki ngene.
2: Kulit nggih.
1: Dikeki tinta emas.
2: Nggih nah, nomer-nomer nih.
1: Quran setambul. Terus ki enek cundrik Badranaya lho.
2: Nggih.
1: Gambare yo ada kewer ngene iki modele.
2: Kaya kaligrafi ngono nggih.
1: Iki kan tokoh Semar to,
2: pokoknya. Oh nggih. Niki kuningan apa nomor nggih?
1: Bisa kuningan, bisa tembaga nek jare Mas. Abu Zakaria jare anek emase barang ya kurang ketebus kerincing ya.
2: Mas Zakaria
1: jenenge pecut. Dadi dia kan tukang blandong to.
2: Nggih.
1: Arep negor wit.
2: Blandong niku lak maling. Maling payu
1: ya. Anu cara eta. Blandong itu wong sing penggaweane negor wit. Dadi nek ana wit sing ketoke angker, wis sak durunge di blandong diubengi ping pitu karo dheweke terus dipecut. Wis jin setane padha minggat kabeh. Nah iki golek kencana, golek boneka. Iki yo mirip karo jimat rondo ngangsu sing tau diwenehi aku.
2: Bentene
1: rondo ngangsu nggawa klenting terus batuke nek watune akeh abang.
2: Jimeng wong ngadeg.
1: Dadi ceritane dia melu pengajian wis tobat ning ngarep gua iki wedi, diterke ning omah seperti itu ceritane.
2: Weh.
1: Nah ini malah ngepasi awake dhewe gawe tutorial carane musnahke jimat-jimat tadi, carane kepiye.
2: Serius iki.
1: Soale wonge wedi padahal kudune ora sah wedi. Cukup iki banyu putih.
2: Nggih.
1: Terus diruqyah diwacake suratul Fatihah Qul huwa falaknas ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wis Mas.
2: Pun.
1: Nggih. Dadi kabeh wae sapa sing duwe jimat pengis dimusnahke njupuk baskom. Disini air putih. Diwacake Fatihah Qul huwa falaknas ayat kursi. Nggih. Saben maca sebul iki. Ah bar kuwi iki dilebut.
2: Setunggal-setunggal
1: satu-satu.
2: Bismillah. Bismillah.
1: Cundrik Badranaya.
2: Nah,
1: golek kencana. Ini minyak kocret apa?
2: Minyak ketot toh?
1: Ya ketot lho, kabeh semua ditenggelamkan. Iki sing Quran setambul yang ternyata dudu Al-Qur'an,
2: ning jimat.
1: Ning jenenge tok Al-Qur'an setambul. Wis dikelepke kabeh?
2: Pun.
1: Dah.
2: Dintas.
1: Mas Eko ngerti ora, ngopo kok jimat iki dadak dilebur? Mbok disinggahke sing penting kan
2: nggih koleksi.
1: Ah, koleksi ya toh. Keyakinan kan ning nggon ati ora ning nggon.
2: Nggih sak ngenten iki kowe.
1: Tu ora ning nggon keris kan.
2: Pripun? Ya,
1: kadang kala anu Mas, dheweke niku nek mung disinggahke, awake dhewe ora duwe keyakinan kelenik.
2: Nggih.
1: Ha ning anak putu sesuk piye? Nek anak putu ditekani setan, "Le, iki Musoko tinggalane mbahmu buyut." Mbahmu buyut iki wong sing duwe daya linuwih. Anak putune awake dhewe. Kejelomprong malah dadi wong sing tumindak sirik. Mula luwih amane wis disirnakke wae.
2: Ha nek didamel fungsine benten. Upamane niki Badranaya niki terus mriki disukani drei kan dadi nggih tespen. napa disukani pensil ya kan sakit
1: ya ora motok to Mas masuk test pen modele koyo ngene
2: iki karya
1: test pen kan dre terus
2: iki didamel pensil dibedak status no fungsine benten
1: ngono ya nek wis dipotong-potong wis wujute ora ngene neh insyaallah wis ora masalah utawa iki dilebur dikelompokke dadi siji dilebur dledek to dicetak nggo gawe gelas apa dicetak nggo gawe apa. Nah, carane ngelebur nek sing rupa kertas, rupa plastik diobong.
2: Diobong.
1: Wis dilebokke banyu rupiah. Nggih. Diobong. Nek sing ngene iki iso nggunakake cairan kimia lho.
2: HCl.
1: HCl supaya dhewe memet. Utawa awake dhewe nganggo cara manual wae.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Cepet saya sing mengeksekusi. Oh.
3: Jadi ono isine pasir.
1: Iki isine pasir.
3: Bolong. Bolong.
1: Tapi niki adegan bengi iki ora rekomend, Mas.
2: Ngoten nggih.
1: Sing rekomend kudu kacamata pengaman
2: gak kelilipen. Ternyata ngebul-ngebul nggih.
1: Nah. Terus nek sisane iki,
2: nah,
1: kuwi di luwe. Diobong.
2: Nggih.
1: Singkir kuwi.
2: Wes remuk.
1: Wes remuk kan wes ora kena dimanfaatke, Pak.
2: Sedalap.
1: Iki Quran setanggule. Iki apa to iki, Mas? Spiritus kok.
2: Bensin.
1: Bensin.
2: Sekedik tadi kan. Mungkin langsung. Nah. Wes.
1: Buang.
2: Buang wae.
1: Cerakke kene, cerakke kene.
2: Niki.
1: Sekian ya, pinggir iki kene.
2: Oh, nggih.
1: Gulungke ngene Mas Eko.
2: Nggih, gulung
1: nggih. Bensine ngelumpuk.
2: Nggih.
1: Iki lengone ya diobong sisan wae.
2: Minyake sekalian.
1: Sebab jimat iki nek awake dhewe ngantek mati, jek ngingu jimat wis ora bakal bejo selawase.
2: Lha niku nek mireng si jimat siji dirumat.
1: Iya. Oh. Barang siji sing paling dirumat.
2: Nah, niku. Akhire dadi dirumati.
1: Akhire ngrumati malah iso gawe diyakini iki iso menehi manfaat. Iso tolak bolo, iso marai laris lan sak piturute, marai sekti. Jadi tawakale ora karo Gusti Allah meneh, tawakale karo barang-barang ini, mati.
2: Nek pun mati nggih mboten ketompo gara-gara ngenteni.
1: Iya. Mergo tumindak syirik, la in asyrakta la yahbatun amaluka. Nek sira tumindak syirik bakal muspro sekabeh amal saleh. Dadi jimatnya asline bahaya banget.
2: Ora nggih.
1: Awake dhewe mati jek ngopeni ngene iki ora malah amal saleh entek. Nak udah bilang minta.
2: Wah perlu operasi barang-barang tenggrio nih.
1: Nih milo dumateng kaum muslimin, para bapak, para ibu, kang mas mbak, adik-adik, engkang tasih ngupeni jimat perkara-perkara klenik enggal-enggal dimusnahke. Ya. Carane wau banyu putih diwacake rupiah, dikum, dibar niku terus diobong, nek rupa wesi nggih dijuwing-juwing gunake.
2: Grindo.
1: Grindo. Utawa cairan HCl ben memet ajur. Mugi-mugi wonten manfaatipun, wonten manfaatipun, wonten lepatipun atur nyumpang kebetulan. Matur nuwun saestu Mas Eko.
2: Sami-sami Ustaz.
1: Insya Allah bincang nek enten mulai sesuk ketemu mulai.
2: Yeah.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullahu Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, apakah hidayah itu harus dicari atau pasrah, terserah Allah?
4: Hidayah dicari. Jadi seorang mencari hidayah dengan dua, dengan berusaha, ikhtiar kalau bahasa kita, dengan berdoa. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian seluruhnya sesat kecuali yang minta petunjuk kepadaku, maka mintalah petunjuk kecuali yang aku tunjuki, yang aku beri hidayah. Saya ulangi kata Allah, kullukum dhal, seluruh kalian sesat, illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk, fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, niscaya aku akan beri hidayah kepada kalian. Jadi seorang selain berdoa tadi, doa-doa Nabi, Allahumma hadini ahsan akhlaki, ya Allah berilah aku petunjuk kepada akhlak yang mulia, Allah minasalukal huda, ya Allah berilah aku berikan hidayah, ihdina siratal mustaqim, itu doa. Kemudian berusaha, ya. Berusaha, kita ingin dapat hidayah ilmu, kata Nabi, innamal ilmu bita'allum, punya ilmu dengan belajar. Wa innamal, wa man yatasabbar yusabbirullah, barang siapa yang punya akhlak, ingin punya akhlak sabar, kata Nabi, wa man yusabbirullah, wa man yatasabbar, siapa yang berusaha belajar bersabar, yusabbirullah, Allah berikan dia kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam jalan-jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan bukakan pintu-pintu hidayah yang lainnya. Nah, jadi harus dua, yaitu jangan pasrah. Kalau pasrah gimana, ya? Dua-duanya kita minta dan kita berusaha. Jangan seperti orang Yahudi, sudah dibuka pintu hidayah depan mereka, mereka berpaling. Makanya maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari, bayangkan ini orang Yahudi, mereka mencari. Mencari kapan Rasulullah diutus oleh Allah. Mereka sengaja tinggal di kota Madinah karena mereka tahu Nabi terakhir tersebut akan berhijrah. Mereka tahu ciri-cirinya semuanya. Begitu datang Nabi tersebut, mereka berpaling. Mereka berpaling. Usaha tapi mungkin tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Kata Allah, tatkala datang kepada mereka apa yang mereka telah ketahui sebelumnya tentang Nabi tersebut, kafaru bih, mereka kafir kepada Nabi tersebut. Wallahu a'lam bishawab.

0: ada satu orang dulu di zaman Nabi, namanya Abdullah Al-Himar. Abdullah Al-Himar ini adalah orang yang jenaka. Tahu jenaka? Jenaka tahu ya? Apa jenaka itu? Lucu. Ada orang yang memang lucu dia, Pak. Melihatnya aja lucu kita. Ya, orang ini senantiasa membuat Nabi gembira. Ya. Asal Nabi ada di dekatnya, Nabi gembira begitu. Orang ini lucu. Ada juga kan orang seperti itu ya. Dia enggak niat ngelawak, tapi memang sudah memang lucu dia. Ya, ada yang orang diciptakan seperti itu memang. Dan Nabi ini luar biasanya tidak pernah menyeragamkan tabiat, karakter, sifat sahabat-sahabat beliau. Ya. Ya, selama itu tidak maksiat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara para sahabat. Jadi para sahabat itu bermacam-macam karakternya. Ya, Abu Bakar memiliki karakter yang berbeda dengan Umar. Umar berbeda karakternya dengan Utsman. Utsman berbeda karakternya dengan Ali dan seterusnya. Hingga dapat dikatakan tidak ada sahabat itu yang sama karakternya, sifatnya, berbeda-beda. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbeda-beda. Termasuk ini Abdullah Himar ini, dia memang orangnya lucu, disuruh serius sama Nabi pun enggak bisa kan begitu ya. Nah, mungkin karena ya itulah dia manusia, naik turun imannya ya, naik turun imannya ya. Nah, satu ketika dia kedapatan minum khamar. Kedapatan minum khamar, maka dia pun dicambuk. Menjalani hukum hudud, dicambuk. Ketika dia dicambuk, menjalani hukuman karena kedapatan minum khamar itu, ada orang yang mencelanya. Dicela dia. Ya, mungkin secara sepintas lalu, ini kan maksiat ya. Kenapa, apa salahnya dicela pelakunya kan begitu ya? Dicela, dihina begitu. Tapi Nabi melarangnya. Nabi mengatakan jangan lakukan itu, jangan bantu setan untuk lebih memperparah, memperburuk keadaan saudaramu. Ya, jangan. Nabi kenal orang ini, karena orang ini adalah orang yang sebenarnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mungkin kita berkata dalam hati kita, ini kan maksiat, kenapa, apa salahnya untuk mencela kan begitu ya. Iya kan. Nah, tapi Nabi melihatnya dari sisi yang lain. Tidak ya, karena celaan itu justru akan membuat dia semakin jatuh mentalnya. Sementara dia memiliki sisi positif, yaitu dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Ikhwan fil din ma'asyiral muslimin. Ya, maka Nabi melarang orang itu untuk ya mencela sahabat tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka demikian juga ketika kita ingin menasihati manusia, ya nasihatilah dia, bimbinglah dia, ya dari sisi positif yang dimilikinya. Angkat apa namanya, kita katakan semangatnya, kepercayaan dirinya untuk kembali ke jalan Allah melalui pendekatan positif, bukan pendekatan negatif. Ya, kadang-kadang manusia itu punya semangat, punya kepercayaan diri untuk jadi orang baik ketika disebut sisi positifnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashrin wasyafi wal watri wal laili idza yasri hal fi dhalika qasamul ladzi hijr alam

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah senang sekali kami dapat menyapa Anda di kesempatan malam hari ini.
1: Edisi Senin 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
0: Dan seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Muhtarom LC Hafizahullah
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Sabda-sabda Nabi yang menjadi kenyataan.
0: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, dari semenjak Nabi wafat sampai hari ini selalu ada sabda-sabda Nabi yang disaksikan oleh kaum muslimin. Diawali beberapa bulan, mungkin beberapa minggu setelah Nabi wafat, itu Abu Bakar dan kaum muslimin menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi beberapa saat yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Apa? Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Kan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan munculnya orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu Abu Bakar tidak ragu memerangi mereka, membasmi mereka, membantai mereka, walaupun mereka sholat. Awalnya Umar tidak setuju, ragu-ragu, tapi setelah Abu Bakar menyampaikan hujahnya, akhirnya Umar setuju. Memang harus diperangi, walaupun sholat, walaupun saum, tapi tidak mau membayar zakat. Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Umar menunggu-nunggu seorang pemuda dari Yaman, dari Qarat. Setiap kali ada rombongan dari Yaman datang ke Madinah, Umar selalu bertanya, adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Ya, padahal Umar enggak kenal, bukan saudara, bukan family, bukan kenalan. Kenapa Umar bertanya-tanya? Karena nama Uwais keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi belum pernah bertemu dengan Uwais. Agak panjang cerita tentang Uwais ini. Intinya dia adalah pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Dari hari itu dan sebelumnya sampai hari ini, Allah cepat membalas anak-anak yang berbakti kepada ibunya, kepada orang tuanya, cepat dibalas dengan kebaikan. Mungkin antum kenal, atau bahkan mungkin termasuk diri antum, otak pas-pasan, belum pernah juara kelas, bahkan 10 pertama saja belum pernah masuk, bahkan pernah tidak naik kelas karena otak pas-pasan, ya. Tetapi bisnis melejit, dagang untung terus, akhirnya kaya raya. Kenapa? Karena saking berbaktinya kepada orang tuanya, terutama ibunya. Males sekali kata ibunya, ambil ini nak, ambil, ya. Padahal males banget. Beliin cabai nak, siap, ya. Allah menghargai anak-anak seperti ini, maka Allah cepat balas. Dan itu bukan satu dua contohnya. Dan sebaliknya, sebaliknya, pintar, cerdas, jenius, tapi gak pernah nurut sama orang tua, disuruh tidak sami'na wa ato'na, males-malesan, ya. Maka Allah bikin hidupnya sengsara, kebelangsak, miskin, ya. Ini contoh Uwais Al-Qarn. Nah, Umar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Utsman. Utsman menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi, bukan menyaksikan lagi, mengalami sendiri. Yang mengatakan bahwa engkau akan terfitnah, maksudnya di demo, di akhirnya dibunuh di akhir hidupmu, yang bilang seperti itu siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi duduk di atas sumur di kebun milik orang Ansar, ketika Abu Hurairah mengkhabarkan di luar ada Abu Bakar, ya Rasul, oh ya, katakan begini begini begini. Enggak lama Abu Hurairah mengatakan, di luar ada Umar, ya Rasul, oh ya, suruh masuk, katakan kepada dia begini begini. Enggak selang lama Abu Hurairah mengatakan, di luar ada Utsman, ya Rasul. Kata Nabi, katakan kepada dia bahwa dia akan terfitnah di akhir hidupnya, maksudnya di demo dan akhirnya dibunuh. Ya. Utsman wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyaksikan sekelompok anak muda yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dahinya hitam bekas sujud, badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa, wajahnya pucat-pucat karena hampir setiap malam salat malam. Ketika mereka menemukan sebutir kurma di jalanan, tidak berani ngambil, takut haram. Tetapi mereka dinyatakan oleh Nabi, kilabu ahlin nar, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar-ramiyah. Mereka melesat jauh dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam belum ada di zaman Abu Bakar, belum ada di zaman Umar, sudah mulai sedikit ada di zaman Utsman dan membesar di zaman Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib tidak ragu sedikit pun memerangi mereka, membunuh mereka, membantai mereka. Karena Nabi mengatakan, seandainya aku bertemu dengan mereka, akan aku habisi mereka sebagaimana habisnya kaum Ad dan kaum Samud. Maka Ali bin Abi Thalib tidak ragu, walaupun mereka setiap hari sholat puasa sunat, sholat sunat, Ali bin Abi Thalib tidak ragu dengan kebenaran sabda Nabi, karena membunuh mereka adalah pahala besar. Siapa mereka? Khawarij. Ya. Begitu pula ketika Ali bin Abi Thalib wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Muawiyah, terus dilanjutkan dengan Yazid, diteruskan terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai ganti dinasti Abbasiyah, sampai Harun al-Rashid. Setiap generasi selalu ada sabda Nabi yang menjadi kenyataan yang dilihat oleh kaum muslimin. Di antara yang terbesar di zaman Syekhul Islam, kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kalian akan diperangi oleh bangsa yang bermata sipit, berwajah bulat seperti tameng, memakai sendal bulu. Tentu mantu antum tahu siapa yang dimaksud oleh Nabi ini. Dan entah berapa ribu nyawa kaum muslimin dibantai oleh bangsa ini. Ya, antum kenal siapa Genghis Khan, Hulagu Khan masuk ke Baghdad. Diawali oleh pengkhianatan orang-orang Rafidah. Panjang ceritanya. Intinya, setiap zaman selalu ada sabda-sabda Nabi yang disaksikan oleh kaum muslimin kebenarannya. Nah, kita bahas khusus di zaman kita. Mungkin kita mundur sedikit 200 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Apa yang diistilahkan oleh Nabi sebagai gusaun ka gusa'id sayyid. Kalian seperti buih di lautan. Antada'a alaikumul umam. Bahkan bahwa umam, umam jamak dari umat, artinya bangsa-bangsa kafir. Bukan cuma satu bangsa, Belanda, enggak. Ada Belanda, ada Inggris, ada Portugis, ada Spanyol, ada Jepang. Itu mendatangi kalian seperti kalian seolah qas'ah. Qas'ah itu kalau

apa yang terjadi dengan kaum muslimin di Indonesia, di Malaysia, di Aljazair dan seterusnya, di Mesir termasuk, hampir semuanya didatangi oleh bangsa-bangsa kafir itu. Belanda ke Indonesia, Inggris ke Malaysia, Perancis ke Aljazair dan seterusnya. Bahkan yang masuk Indonesia bukan cuma Belanda, ada yang lain. Apa makan mereka? Kaum muslimin seolah tidak punya daya, tidak bisa melawan. Padahal insya Allah antum tahu ya, luasan mana Belanda dengan Pulau Jawa. Nggak usah Pulau Jawa, mungkin Jawa Barat atau mungkin Jabodetabek, ya, yang pernah ke sana. Kecil sekali, bisa-bisanya menguasai Indonesia Raya. Itu disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu. Ya. Para sahabat heran. Maka nanya, "Amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apa karena jumlah kita waktu itu sedikit ya Rasul? Jawab Nabi, "Bal antum yauma idzin katsir." Justru hari itu jumlah kalian kaum muslimin banyak. Tapi ghuza'un ka ghuza'is sayl. Tapi kalian seperti buih. Buih, antum tahu buih ya? Bisakah buih melawan arus? Bisakah? Orang bilang buih itu pertanda apa? Tidak bersatu, salah. Salah. Bukan karena tidak bersatu. Buih sifat ya, buih berkumpul kan sering sekali. Kalau berkumpul kan bersatu. Ciri khas buih apa? Tidak sanggup, tidak bisa, tidak mau melawan arus. Mana mungkin arus ke barat, buih ke timur? Mana mungkin arus ke utara, buih ke selatan? Tentu arus ke barat, buih ikut ke barat. Arus ke timur, buih ikut ke timur. Namanya juga buih. Ah, begitulah kaum muslimin. Kaum muslimin rata-rata tidak pernah melawan arus, tidak berani melawan arus. Ikut saja. Arusnya apa ini? Demokrasi. Ah, ikut demokrasi. HAM, ikut HAM. Gender, ikut gender. Ya. Sampai partai-partai Islam ikut-ikutan. Bahkan dengan bangganya partai kami mengusung 30% bahkan 40% caleg wanita. Padahal partai Islam menampilkan wanita sebagai pemimpin. Tampil tokoh. Ya, ngikutin arus. Karena mereka arusnya adalah membela gender, jadi laki dan perempuan itu tidak boleh berbeda, harus sama. Ini batil sebatil-batilnya. Mestinya kaum muslimin, tokoh, apalagi partai Islam, ormas Islam mengatakan, enggak. Kami muslim, kami mengikuti syariat Islam, kami tidak bawa-bawa perempuan. Kami partai laki-laki. Ah, begitu. Ah, enggak berani. Tidak berani. Ya. Ketika arus toleransi, ah, ikut-ikutan. Iya, kami partai yang toleran, kami ormas Islam yang toleran, ngikutin arus. Apa salahnya ketika mereka mengatakan tidak, kami partai Islam, kami ormas Islam, kami muslim, kami enggak pakai yang gitu-gituan, kami begini, baru itu ulama salaf. Dan sedikit sekali.

0: Itu karena kaum muslimin mayoritas seperti itu mengikuti arus, jadilah apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dimakan, dijajah, diinjak-injak. Ya. Baru merdeka 75 tahun yang lalu, ada yang 60 tahun yang lalu, ada yang 50 tahun yang lalu baru merdeka, ada yang 30 tahun yang lalu baru merdeka. Itu pun setelah merdeka ya seperti sebagaimana yang kita lihat. Apalagi hari ini kita saksikan di Timur Tengah, menyedihkan sekali. Ini sudah lewat. Ya. Walaupun hari ini masih tersisa. Antum jangan merasa bahwa kaum muslimin di negeri kita ini sudah betul-betul merdeka. Belum. Belum. Masih mengikuti arus. Masih. Ya. Tunggu aja 10 hari lagi. 10 hari lagi kita akan menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam 1400 tahun yang lalu, bahwa kaum muslimin mengikuti arus. Kaum muslimin mengikuti Yahudi dan Nasrani. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Hingga ketika Yahudi Nasrani masuk ke dalam lubang biawak, lubang dob. Dob sering diterjemahkan dengan biawak, walaupun terjemahan ini sepertinya kurang tepat. Dob yang ada di padang pasir sana itu punya lubang-lubang yang dalam. Siapa yang mau masuk lubang itu berarti tidak waras, konyol, gila. Tapi kalau yang masuk ke dalam lubang dob itu Yahudi dan Nasrani, ladakhaltumu, kalian akan ikut-ikutan masuk. Konyol, enggak masuk akal, enggak waras. Tapi Yahudi dan Nasrani yang mencontohkan, kaum muslimin ikut. Mana? Kelakuan Yahudi Nasrani yang tidak diikuti oleh kaum muslimin mana? Enggak ada. Enggak ada. Bahkan Rasul mengatakan, seandainya ada Yahudi yang menzinai ibunya, maka pasti ada di antara umatku yang akan menzinai ibunya. Waliyadubillah. Intinya, kelakuan Yahudi dan Nasrani selalu diikuti oleh kaum muslimin. Ini disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan sedang kita saksikan dan sedang kita amalkan. Konyol, enggak waras, enggak masuk akal, tapi Yahudi dan Nasrani mencontohkan, kita kaum muslimin ikut-ikutan. Ya, sebentar lagi. Mudah-mudahan antum enggak ikut-ikutan. Ya gimana enggak konyol? Jam 12 malam keliling-keliling ke jalanan niup trompet. Kurang konyol apa? Kurang gila apa? Gila segila-gilanya. Ya. Padahal malam tahun baru ada apa sih? Kalau antum mau mikir dengan jernih. Tahun baru malam 1 Januari ada apa? Enggak ada apa-apa. Kita dibohongi sama Yahudi dan Nasrani. Ya, enggak ada yang baru. Rumah kita masih itu-itu juga. Perabotan kita masih itu-itu juga. Istri kita masih itu-itu juga, belum nambah, ya kan? Kecuali kita nambah anak, nambah istri, baru bangun rumah, ada yang baru. Kan tidak. Masih itu, cuman apa istimewanya, apa bedanya? Itu tiap tahun dari berabad-abad tahun yang lalu, memang seperti itu. Setelah selesai tahun 2000, ya besok 2001. Setelah selesai tahun 2010, ya besok 2011. Apa yang istimewa? Kenapa mesti begadang malam itu? Kenapa mesti bakar ayam, bekakak, segala macam? Ya, padahal enggak ada apa-apa. Dibohongi antum sama Yahudi dan Nasrani, ikut persis yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sementara kalau yang melakukan itu bukan Yahudi dan Nasrani, apa misalnya Jepang misalnya, atau suku aborigin misalnya, atau apalah yang bukan Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin enggak ikut. Sodaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin yakin bahwa beliau betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Terbukti. Buktinya, kalau yang aneh-aneh, yang neko-neko, yang konyol itu di luar Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin gak ikut. Lihat aja. Mungkin antum masih ingat ketika Raja Fahd meninggal. Apa yang terjadi di PBB? Semua bendera diturunkan setengah tiang. Raja Fahd tahu ya, sebelum Raja Salman kan? Apa sebelumnya lagi? Ah, ketika beliau wafat itu di PBB, semua bendera negara masing-masing diturunkan setengah tiang, kecuali bendera Saudi. Aneh kan? Nah ini baru ya, tentu mereka nggak berani nuruni. Tentu yang berani menurunkan ya harus Dubes Saudi untuk PBB. Ya sementara Dubes Saudi insya Allah ya Saudi negara salaf, negara sunnah. Walaupun tentu tidak 100% ya kan. Ya nggak ada yang 100% sempurna, nggak ada lah. Pasti ada kekurangannya. Nah tentu tidak diperintahkan oleh raja penggantinya, oleh para ulama waktu itu kan, Syaikh bin Baz masih hidup, Syaikh Utsaimin masih hidup. Mungkin mereka minta fatwa kepada Syaikh bin Baz, Syaikh Utsaimin. Turunkan setengah tiang apa enggak, Syekh? Ya tentu beliau menjawab, janganlah. Itu tasyabbuh. Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang bertasabbuh ikut-ikutan satu kaum, maka terancam dia termasuk kaum tersebut. Mestinya seperti itu kaum muslimin. Punya izzah, punya kebanggaan sebagai seorang muslim, punya wibawa mengikuti syariat Islam. Jangan semuanya ikut. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. La tattabi'una sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Demi Allah bahwa kelak kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Terjadilah apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bagaimana kita yang belajar, kita yang ngaji, kita yang belajar sunnah, yang salaf, ya jangan ikut-ikutan. Ya. Oh, berarti enggak usah niup trompet, nanti malam tahun baru 1 Januari kita qiyamul lail berjamaah saja. Betul? Betul? Salah. Itu lari dari tasabbuh menuju bid'ah. Tasabbuh haram, bid'ah juga haram. Apa yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, terutama dari kalangan hizbiyyin harakiyyin, malam 1 Januari qiyamul lail berjamaah di satu masjid, ini juga tidak benar. Ya. Karena qiyamul lail berjamaah diumumkan tempatnya, diumumkan imamnya, ramai, tidak boleh. Bid'ah. Kecuali di bulan Ramadan, sering disebut oleh kaum salaf sebagai salatut tarawih. Di luar bulan Ramadan tidak boleh. Diumumkan beramai-ramai tidak boleh. Kecuali spontan saja. Kalau spontan pernah dilakukan oleh Nabi, maksudnya Nabi Qiyamulail. Enggak lama datang Ibnu Abbas mengikuti. Pernah juga datang Hudzaifah mengikuti. Spontan. Rasul tidak mengajak. Ya. Dan kejadiannya kan itu bukan di masjid. Tapi di rumah Maimunah kan? Istri beliau sekaligus bibi dari Ibnu Abbas. Kalau diumumkan, direncanakan, itu bid'ah. Ya tentu untuk pengganti niup trompet diganti dengan Qiyamulail berjamaah pasti diumumkan. Ya. Ya, antum suami istri terbangun yang hadis dipercikkan itu loh. Kan berakhir dengan berjamaah Qiyamulail. Kalau akhirnya dua-duanya bangun. Ya tentu tidak beramai-ramai. Atau mungkin antum sedang ada acara di puncak raker misalnya, di kantor misalnya, jam 3:30 ada yang bangun, Qiyamulail, ada yang mengikuti, satu orang, dua orang, tiga orang, sampai menjelang subuh, ini boleh, ini tidak bid'ah. Yang bid'ah kalau direncanakan dari sini. Nanti agenda kita selain raker dua malam kita salat Qiyamulail berjamaah. Imamnya fulan atau kita undang Ustadz fulan sebagai imam. Tidak syak lagi ini bid'ah. Ya. Kenapa? Karena ibadah harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Sementara Rasul dan para sahabat tidak pernah merencanakan seperti itu. Spontan saja boleh. Nisa'un kasiyatun ariyatun. Ini pun belum ada di zaman Nabi. Mungkin 500 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu belum ada. Apa? Wanita yang berpakaian tapi telanjang, rambutnya seperti punuk unta, maksudnya dihias-hias, tidak pakai jilbab, berjalan melenggak-lenggok. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan sampai a'immatul arba'ah, sampai imam-imam ahlul hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, sepertinya belum ada. Ya ada sekarang-sekarang ini, mungkin 100 tahun terakhir ini ada wanita yang berjalan melenggak-lenggok, berpakaian dan telanjang, artinya tidak sempurna. Ya, antum masih ingat ancamannya apa? Ini kan ada dua ya, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Maksudnya yang laki-laki itu tidak melenggak-lenggok, tetapi penguasa yang kejam, penguasa yang afarah, penguasa yang mementingkan dirinya sendiri. Dan sepertinya ini pun sudah kita saksikan. Mungkin sedang kita saksikan. Sekarang kan terbongkar. Setelah kalah, hengkang dari negerinya, ditemukan kan penjara-penjara yang kejam luar biasa, tempat penyiksaan. Itu sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dua-duanya terancam dengan ancaman yang sama. Apa? Lam yajid raihatal jannah. Tidak akan mencium bau surga. Hampir setiap hari kita saksikan seperti itu. Dan itu betul-betul dipertontonkan. Gitu, di panggung. Gitu. Kalau dia berjalan
1: ke pasar, ke warung, biasa aja. Biasa aja. Begitu di atas panggung itu, betul-betul melenggak-lenggok. Dibikin-bikin. Persis seperti yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.

0: Luka bin Luka. Ini istilah Nabi alaihi salatu wassalam. Agak sulit menerjemahkan, intinya dia orang yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu. Dokter bukan, insinyur bukan, ahli pemerintahan bukan, apalagi ahli pertanian bukan, pinter dagang juga enggak. Artinya dia tidak punya keahlian apa-apa. Ya. Cuman mukanya lucu, ngomongnya lucu, atau suaranya bagus. Ya. Dia enggak punya ilmu apa-apa, jauh dari ilmu. Mengalahkan kekayaan si profesor, doktor, dokter, pilot, kalah semua. Ah, ini yang dimaksud oleh Nabi Luka bin Luka. Ya. Jadi nanti di akhir zaman yang paling kaya, yang paling banyak hartanya itu Luka bin Luka. Siapa Luka bin Luka? Jadi tidak punya keahlian apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa, dan apa yang dia lakukan tidak bermanfaat bagi orang lain. Beda dengan tukang bangunan, petani, itu luar biasa manfaatnya. Antum bisa bayangkan seandainya enggak ada kuli bangunan, seandainya tidak ada petani, kita mau makan apa? Luar biasa jasa petani itu. Pagi-pagi habis subuh sudah ke sawah, berat, capek, belepotan tanah, kotor. Antum tahu hasilnya seberapa? Antum tahu, jauh sekali. Dan itu bermanfaat bagi manusia. Begitu pula tukang bangunan, kalau nggak ada tukang bangunan nggak akan jadi masjid ini, gedung-gedung. Adanya insinyur doang, ya. Ada insinyur doang, apakah jadi? Nggak jadi. Butuh kuli bangunan yang ngado, pasang bata, melester. Kalau nggak ada, masuk insinyurnya gitu. Ya. Manfaatnya luar biasa. Gajinya kecil sekali padahal manfaat. Nah, yang ini nggak ada manfaatnya nih. Orang bikin orang tertawa doang. Apa manfaatnya? Ya. Emang kalau nggak ada pelawak lalu kita rugi, sakit, gatal-gatal, ya kan enggak. Cuman bikin ketawa doang. Tapi hasilnya luar biasa. Kekayaannya luar biasa. Sekali lagi, zaman sahabat tabi'in, atba'u tabi'in, dan seterusnya belum pernah terjadi seperti itu. Terjadi sekarang. Sodaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luka bin Luka. Kita lanjut Ar-Ruwaibidah. Ar-Ruwaibidah. Sebelum Nabi wafat, beliau pernah mengucapkan kalimat Ar-Ruwaibidah. Siapa Ar-Ruwaibidah ini? Sama, dia tidak tahu apa-apa tentang tafsir, dia tidak tahu apa-apa tentang hadis, dia tidak tahu apa-apa tentang fikih, bahasa Arab, usul fikih, enggak tahu apa-apa. Tapi berbicara tentang Islam, berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang surga, tentang neraka, dan didengar oleh ribuan orang. Bahkan dia hukum asal ibadah itu haram, dia nggak tahu. Antum boleh cek ya, Ar-Ruwaibidah yang sekarang sedang tampil itu. Apa hukum asal ibadah makdoh? Insya Allah mereka tidak berani menjawab dan tidak bisa menjawab, haram. Sementara antum yang hanya belajar dari masjid ke masjid, mungkin baru belajar setahun dua tahun, antum tahu hukum asal ibadah adalah haram. Al aslu fil ibadati al man'u li ta'rif. Hukum asal dari ibadah mahdoh adalah haram, terlarang. Mereka enggak paham kaidah yang sangat mendasar. Berbicara tentang ini, berbicara tentang itu, diberi kedudukan, terkenal, masyhur, viral. Ar-Ruwaibidah. Ya. Sementara kaum muslimin hari ini rata-rata tidak tahu, tidak kenal siapa Syekh Albani, siapa Syekh Utsaimin, siapa Syekh bin Baz, siapa Syekh Ali Hasan, siapa Syekh Mansur Hasan Salma, siapa Syekh Musa Nasar. Mereka enggak kenal. Ini ulama-ulama yang mengajarkan sunnah, yang dari mereka muncul ilmu. Tidak seperti Ar-Ruwaibidah itu. Tidak tahu apa-apa tentang Islam, tapi dia berbicara tentang Islam. Waliyadubillah. Sedang kita saksikan. Ya. Maka majelisnya tidak, rata-rata tidak membahas ilmu. Ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Enggak. Yang dibahas sesuatu yang seru, yang menakjubkan, yang bikin tertawa, yang membikin menangis. Gitu. Enggak ada ilmu. Enggak dibahas di majelis mereka. Kalau kuntan 1 juta, kalau dicicil jadi 1,3. Ini riba apa tidak? Halal apa haram? Enggak bahas. Enggak bahas. Ada petani ini sedang bawa singkong atau pisang ke pasar mau dijual. Kita cegat di jalan, kita beli di jalan dengan harga suka-suka kita. Boleh apa tidak? Enggak dibahas. Tidak dibahas. Ya. Enggak ada ilmu. Tidak ubahnya kata Syekhul Islam, ini zaman beliau ya. Apalagi sekarang Syekhul Islam mengatakan kaum muslimin hari ini mayoritasnya dengan Al-Quran itu mirip-mirip orang Nasrani terhadap Injil. Gak tahu apa-apa. Jauh dari ilmu. Membacanya luar biasa. Makhrajnya, tajwidnya, panjang pendeknya, dan itu diutamakan sekali. Bahkan ada lagunya, ya, mungkin antum pernah dengar. Ada Bayati, ada Hijaz, ada Hijazkar, ya, tidak syak lagi ini bid'ah. Rasul dan para sahabat tidak mengenal lagu-lagu irama dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana yang hari ini dipelajari oleh kaum muslimin. Mereka punya aturan sendiri. Ya, seperti antum ingin baca dan membiasakan membaca persis seperti suara dan iramanya Syekh Sudais misalnya. Enggak boleh. Enggak boleh. Masing-masing kita punya cara sendiri, karena memang tidak ada caranya, bebas. Yang penting panjang pendeknya benar, makhrajnya benar, didengarnya enak. Enggak ada aturan melengking sekian, melengking sekian. Antum tahu Rasul kagum dengan bacaannya siapa? Rasul pernah kagum dengan bacaannya siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Malam-malam ketika Abu Musa al-Asy'ari baca Quran, sepertinya ketika dia mulai, Nabi lewat. Nabi mendengarkan dan tersentuh beliau. Enak sekali didengar. Suaranya indah. Pagi hari, Nabi mengeluarkan pujian itu. Wahai Abu Musa, engkau diberi kerongkongan, tenggorokan seperti Nabi Daud.
1: Tentu Rasul tahu, diberitahu oleh Allah bagaimana kemerduan suara Nabi Daud. Bahkan ada riwayat ketika Nabi Daud membaca kitabnya, itu hewan-hewan yang sedang bersuara berhenti takjub dengan suaranya Nabi Daud, yang suaranya dikagumi oleh Rasulullah apalagi para sahabat yang lain. Tapi tapi tidak ada satupun sahabat yang berusaha mengikuti suaranya Abu Musa al-Asy'ari. Nadanya, iramanya, gayanya, tidak ada. Karena para sahabat paham, tidak boleh ikut-ikutan. Kecuali tidak sengaja, misalnya murid dengan gurunya, tiap hari, bahkan sehari, 3 kali, 4 kali, dengar gurunya menuntun bacaan Al-Quran, ya mau tidak mau mengikuti gurunya. Ya, adapun bukan gurunya dan sengaja, maka tidak boleh. Ya, ada pertanyaan? Apakah salat qiyamul lail berjamaah untuk suami istri itu hanya berbarengan atau berjamaah? Betul-betul berjamaah. Jadi imamnya suaminya, tentu istrinya, anak-anaknya jadi makmum. Boleh juga anaknya yang laki-laki jadi imam. Ya. Yang bid'ah sekali lagi diumumkan, direncanakan, apalagi di masjid. Beberapa masyayikh murid-murid Syekh Albani yang datang ke Indonesia ini dikhabarkan kepada beliau-beliau bahwa sebagian kaum hizbiyyin harakiyyin melakukan sholat qiyamul lail berjamaah di masjid beramai-ramai. Beliau-beliau kaget, heran, dan mengatakan baru ada di Indonesia. Sepertinya di sana tidak ada. Kalau maulid kan di mana-mana, sholat isfu sa'ban di mana-mana. Untuk ini sepertinya hanya ada di Indonesia. Emang terkenal kreatif ya orang-orang Indonesia. Kalau untuk urusan dunia kreatif, bagus sekali. Kalau urusan ibadah mahdoh, tidak bagus. Dan itu bid'ah. Karena untuk ibadah mahdoh tidak boleh kreatif. Harus satu cara, yaitu cara yang pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Bolehkah mengadakan sholat Jumat di ruangan serbaguna kantor yang ruangannya digunakan juga untuk ibadah agama lain? Tidak ada masjid. Kalau ada masjid dekat-dekat situ, jangan. Walaupun membludak, nggak apa-apa, di jalan-jalan. Justru ini sekalian syiar. Ketika ada satu masjid di pinggir jalan, jamaahnya membludak, jalanan ditutup. Ini luar biasa. Ini syiar. Ya. Ketika kita taat kepada Allah, sholat berjamaah, lalu membuat jengkel orang-orang kafir, adalah sunnah. Adalah sunnah. Tentu orang-orang kafir enggak suka. Mau mereka diam saja, mau mereka senyum. Ya, karena minoritas kan. Kalau mereka mayoritas akan protes. Orang kadang minoritas juga protes. Ya. Lebih baik seperti itu daripada bikin sendiri di ruangan yang seperti tadi, apalagi bercampur dengan agama lain di tempat itu di lain waktu, jangan. Tentu tidak ada salat tahiyatul masjid di situ. Tidak ada itikaf di situ. Ya, karena memang bukan masjid. Kecuali tidak ada masjid. Masa enggak sholat Jumat? Masa enggak sholat jamaah? Ya, kalau ada masjid, datanglah ke masjid itu. Kalau terjangkau. Apa apakah Ibnu Hazm nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena membolehkan musik? Semua yang diucapkan oleh seorang manusia, antum kira cuman kita saja yang ditanya? Para ulama ditanya, bahkan Nabi Nuh ditanya enggak? Nabi Nuh ditanya, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim ditanya. Salah satu pertanyaan Allah kepada Nabi Nuh adalah, wahai Nuh, sudahkah engkau sampaikan risalah dariku kepada umatmu? Dijawab oleh Nabi Nuh dengan jujur, sudah. Ketika Allah bertanya kepada umatnya Nabi Nuh, betul Nuh sudah menyampaikan? Dijawab oleh umatnya dengan bohong, belum, supaya terhindar dari tanggung jawab. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau punya saksi yang meringankan dirimu? Dijawab, punya ya Allah. Siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua nanti yang akan menjadi saksi bahwa Nabi Nuh betul-betul telah menyampaikan risalah ini kepada umatnya. Loh, kok menjadi saksi? Padahal kita hidup ribuan tahun setelah Nabi Nuh wafat. Kok bisa-bisanya jadi saksi? Ya kita kan baca surat Nuh. Kita tahu di surat Nuh itu siang malam tidak henti-hentinya Nabi Nuh berdakwah menyampaikan risalah ini. Setiap aku sampaikan dakwah, mereka menutupkan pakaiannya, menutupi kepala dan telinganya, enggak mau dengar. Kita tahu kan? Nah, nanti kita akan menjadi saksi untuk meringankan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bagaimana sebaiknya sholat ketika tidak bisa berdiri? Apakah posisi yang sejajar saf itu kakinya atau kursinya? Tentu bukan kursinya ya. Menjadi sesuatu yang keliru kalau Pak Fulan itu atau saya misalnya ya, tidak sejajar dengan jamaah lain, agak ke depan. Ya, kursi, bangku dan seterusnya itu kan masalah teknis, bisa diatur. Adapun sejajar ini kan bukan masalah teknis, ini syar'i. Ketika yang syar'i bertemu dengan urusan teknis, maka urusan teknis harus dikalahkan. Maka gimana caranya terserah, syariat tidak mengatur. Yang penting yang tidak bisa berdiri itu tetap sejajar dengan saf. Ya. Kalau dia duduk di bawah mungkin enggak ada pertanyaan ya. Yang jadi masalah kalau dia duduk di kursi. Usahakan dia duduk sejajar dengan saf jamaah yang lain. Wallahu ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Wahuwa anna ma'na al-fitnati fi lughati al-Arab.
2: Makna fitnah itu apa? Hakikatnya adalah at-tamhis.
1: Huwa at-tamhis,
2: yaitu memilih dan memilah.
1: Wahuwa al-ma'na,
2: dan itulah makna.
1: Alladhi dhakarahu Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Liyamizallahu
1: al-khabitha min at-tayyib.
2: Agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik. Maka fitnah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia.
1: Dimana
2: Allah tujuan memfitnah manusia adalah menguji mereka dan memilah-milah mereka antara orang yang sebatas pengakuan dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Allah

0: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
1: ألف لام ميم.
2: Apakah manusia mengira
1: akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, kami pun mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya.
3: Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah,
1: di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah ini sebagai amrun kauni, perkara yang telah Allah takdirkan. Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh. Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran
3: dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan?

0: Soal jawab.
1: Iya, hijrah itu artinya intiqal min biladil syirki ila biladil Islam, ya. Keluar dari negeri kafir ke negeri Islam, atau istilah yang lain yang hari ini banyak dipakai, ya. Ya, hijrah dari kejelekan, berpindah dari kejelekan kepada kebaikan. Dia adalah satu nikmat yang besar, ya. Usahakan dipegang, jangan dia kemudian lari lagi. Seperti dulu ada seorang laki-laki, ya, di Jabi, ya. Dia dahulunya Nasrani, lalu fa'aslama, thumma tanassar. Masuk Islam, lalu Kristen lagi. Berarti kan dia cuma lewat saja. Kalau kita mendapatkan hidayah, pegang. Dan itulah diantara doa, hidinah salatul mustaqim. Kiatnya satu, diantaranya usahakan wasilah istiqomah dia dapatkannya. Beberapa cara supaya kita istiqomah dia pegang. Misalnya dekat dengan Quran, salat malam, termasuk juga berteman dengan orang yang saleh, majelis ilmu dihadiri, dan banyak lagi wasilah-wasilah untuk kita istiqomah itu diambil. Yang kedua, usahakan ya, tentu dengan doa dan seterusnya, ya, doa-doa yang terus dipanjatkan supaya dia istiqamah. Dan tentunya tadi suhbatus salihin, berusaha berdekatan dengan orang saleh, berguru kepada orang-orang yang lurus manhajnya, ya, benar pemahamannya, maka itu juga dianjurkan sangat, sehingga dia bisa membawa atau membimbing orang ini untuk keluar dari jalan yang gelap kepada jalan yang terang. Kemudian tentunya ya, setiap kita mengetahui bahwasanya di situ ada marhalah itu urutannya ataupun tingkatan. Sesungguhnya Allah yang memberikan hidayah, kita hanya memberikan petunjuk dalam arti dalil, penjelasan. Maka dari itu, ya, kalau kita dahulu juga dulunya mungkin ada yang enggak tahu, kemudian sedikit banyak tahu. Bahkan di Sahih Bukhari ada satu bab namanya Ayyamul Jahiliyah, bab awal-awal mereka masuk Islam. Jadi masih banyak kejahiliahan yang mereka lakukan. Maka ada seorang sahabat yang pura-pura jadi dukun. Itu terjadi betulan. Atau ada sahabat yang meminta kepada Nabi dibuatkan, ya tadi, Dhatu Anwat. Ya kan, menunjukkan mereka tidak tahu. Jadi oleh karena itu, kalau ada yang tidak tahu hari ini karena kebodohan, karena tidak tahu, maka kita harus banyak maklum kepadanya. Dan semoga Allah berikan kemudahan untuk dia belajar, sehingga yang dahulunya tidak tahu menjadi tahu, dan akhirnya dia mendapatkan hidayah sebagaimana yang kita dapatkan. Dan catatan bahwa kita pun hari ini, kita tidak mengklaim diri kita orang yang sudah baik, ya. Saya dan antum nasibnya sama, kita ini dalam rangka belajar, terus memperbaiki diri, dan semoga Allah menetapkan nikmat sunnah kepada kita dan istiqamah di atasnya.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

0: الصادة.
1: Tahukah Anda?
2: Berbincang tentang baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka kita akan membuka lembaran tentang orang yang terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Kita akan berbincang tentang manusia terbaik yang pernah ada dalam sejarah manusia. Manusia teladan dari semua aspek yang pernah diceritakan di muka bumi ini dan di langit sana. Kalau mungkin ada, dan mungkin juga banyak manusia-manusia yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mencintainya, bahkan mencerca, memaki, menyematkan gelar-gelar buruk, serta menjijikkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, itu semua dikarenakan mereka gagal memahami tentang sebuah kebenaran. Mereka tertipu dengan pembisik-pembisik yang menyesatkan. Tapi kalau mereka benar-benar mencari kebenaran dan mereka mau menyingkap tirai kebodohan, lalu mereka mau membuka hati untuk menerima sebuah hakikat yang ada, mau tidak mau mereka akan mencintai. Subhanallah. Ada banyak manusia-manusia yang buruk sebenarnya, yang mengajak kepada keburukan, yang membuat manusia terlena, yang tidak mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, itu dicintai oleh manusia. Bahkan banyak followernya, jutaan, puluhan juta, ada yang lebih 100 juta. Apa sih yang diajarkan oleh dia kepada umat manusia? Apa kontribusi dia untuk alam semesta ini? Tidak ada. Ada yang hanya bermain bola. Ada yang hanya pandai menarik suara. Ada yang pandai berakting. Itu diikutin oleh banyak manusia. Ya, sekali lagi karena penyebabnya mereka masih tertutup. Pernah melihat orang yang memandang langit begitu gelap gulita, padahal dia terang, mentari pun terbit. Apa penyebabnya? Ada selaput yang menutupi matanya. Itu yang perlu dibuka. Dan hari ini insya Allah, kita semua, yang muslim dan yang non muslim, semakin tahu bagaimana karakter baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dan bagaimana Allah mendidik beliau. Di surat Al-Qalam, Allah Azza wa Jalla berbincang tentang karakter Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Coba dibaca ayat 1 sampai ayat 6.

0: بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
1: بارك الله فيك.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah orang gila, dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat, dan melihat orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila.
1: Barakallahu fikum. Ya, karena ada manusia-manusia yang memanggil Nabi gila. Ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Tuh. Kita tidak pungkiri. Tapi Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa beliau tidak gila. Bahkan sebaliknya, beliau berada di atas budi pekerti yang luhur, azim, yang besar. Kelak mereka akan tahu mana yang gila dan mana yang gak gila. Silahkan dibuka 30 juz Al-Quranul Karim sebagai pusaka yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di mana titik kegilaan beliau? Ya. Karena beliau mengajak umat manusia untuk jadi orang. Orang-orang jahat enggak mau diganggu kesenangan mereka. Orang-orang yang tersesat dipanggil-panggil enggak mau karena dia merasa nyaman dengan kesesatannya. Maka mereka menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah, ucapan beliau itu bukan muncul dari hawa nafsu, dari keinginan, dari ambisi. Kita mendengar orang-orang yang ambisius, ambisi harta, ambisi jabatan, lisan dia penuh dengan dusta, upaya dia penuh dengan rekayasa. Kenapa? Karena semuanya muncul dari nafsu. Tetapi tentang Nabi alaihi salatu wassalam, Allah mengatakan, wama yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbincang dari nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu yang diturunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ibati fillah, cinta dan kasih sayangnya kepada umat manusia tidak diragukan. Kalau ada yang memberikan label Muslim itu teroris, mungkin dia gak lulus SD, mungkin dia gak bisa baca. Kenapa? Buka tuh Quran. Dimulai dengan apa Al-Quran Karim? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Buka tuh nanti surat Al-Baqarah, ketemu lagi bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi kasih sayang untuk alam semesta ini.
1: Bukan hanya untuk umat Islam. Bukan.
0: Apapun yang hidup di muka bumi ini, yang di lautan, yang di darat, yang mungkin terbang di angkasa, itu mendapatkan bagian kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikan-ikan di lautan, di sungai, nyamuk pun mendapatkan kasih sayang Nabi alaihi salatu wasallam. Tikus pun yang diperintahkan untuk dibunuh, dia juga mendapatkan bagian kasih sayang.
1: Benarkah seperti itu?
0: Iya. Dari mana Ustaz? Nabi SAW mengatakan, "Idza qataltum fa ahsinul qitla." Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang paling cepat. Yang paling cepat. Yang paling tidak menyiksa. Biarkan dia mati. Kalau bisa mati tanpa merasakan, ya, berlama-lama kematian dia. Ahibati fillah. Apalagi untuk umat Islam. Bagaimana kasih sayang beliau? Bagaimana cintanya beliau kepada kita? Alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang non-muslim Islamophobia, wajarlah, gak ngerti. Tapi kalau ada muslim, kok jadi sensitif sama agamanya? Gak suka dengar kalimat Rasulullah SAW. Gak suka dengar Al-Quranul Karim. Ya kadangkala kalau dibacakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kok kayaknya gerah dia ya. Ada apa engkau? Engkau alergi. Alergi makan ikan. Alergi makan kacang. Mungkin diobatin. Ada pilnya, ada kapsulnya. Tapi kalau engkau alergi dengan agama Allah Azza wa Jal, dengan syariatnya, maka ada masalah dengan hati.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz menitilangkah persaudaraan Islam.

0: You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Hukum kurban satu ekor kambing untuk sekeluarga. Seekor kambing cukup untuk kurban satu keluarga, pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu

0: kurban. Sebelum menyembelih, Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban." Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi mengatakan, kaum muslimin yang tidak mampu berkurban mendapatkan pahala sebagaimana orang berkurban dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahkamul Aidain. Adapun yang dimaksud, kambing hanya boleh untuk satu orang, sapi untuk 7 orang, dan unta 10 orang adalah biaya pengadaannya. Biaya pengadaan kambing hanya boleh dari 1 orang. Biaya pengadaan sapi hanya boleh dari maksimal 7 orang, dan kurban unta hanya boleh dari maksimal 10 orang. Allahu a'lam. Batasan anggota keluarga yang tercakup dalam pahala berkurban. Siapa saja anggota keluarga yang tercakup dalam kegiatan berkurban seekor kambing? Ulama berselisih pendapat tentang batasan anggota keluarga yang mencukupi 1 hewan kurban. Pertama, masih dianggap anggota keluarga jika terpenuhi 3 hal. Tinggal bersama, ada hubungan kekerabatan, dan sahibul kurban menanggung nafkah semuanya. Ini adalah pendapat mazhab Maliki, sebagaimana yang ditegaskan dalam At-Taj' wa Iqlil, salah satu kitab mazhab Maliki. Kedua, semua orang yang berhak mendapatkan nafkah sahibul kurban. Ini adalah pendapat ulama mutaakhir atau kontemporer di mazhab Syafi'i. Ketiga, semua orang yang tinggal serumah dengan sahibul kurban, meskipun bukan kerabatnya. Ini pendapat beberapa ulama Syafi'iyah seperti Asy-Syarbini, Ar-Ramli, dan At-Tablawi. Imam Ar-Ramli ditanya, apakah bisa dilaksanakan ibadah kurban untuk sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah meskipun tidak ada hubungan kekerabatan di antara mereka? Ia menjawab, ya, bisa dilaksanakan. Fatwa Ar-Ramli. Sementara Al-Haitami mengomentari fatwa Ar-Ramli dengan mengatakan, mungkin maksudnya adalah kerabatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Bisa juga yang dimaksud dengan ahlul bait atau keluarga di sini adalah semua orang yang mendapatkan nafkah dari 1 orang, meskipun ada orang yang aslinya tidak wajib dinafkahi. Sementara perkataan sahabat Abu Ayyub, seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya, memungkinkan untuk dipahami dengan 2 makna tersebut. Bisa juga dipahami sebagaimana zahir hadis, yaitu setiap orang yang tinggal dalam 1 rumah, interaksi mereka jadi 1, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan. Ini merupakan pendapat sebagian ulama, akan tetapi terlalu jauh dari kebenaran. Tuhfatul Muhtaj. Kesimpulannya, sebatas tinggal dalam 1 rumah, tidak bisa dikatakan sebagai ahli bait atau keluarga. Batasan yang mungkin lebih tepat adalah batasan yang diberikan ulama madhab Maliki. Sekelompok orang bisa tercakup ahlul bait atau keluarga kurban jika terpenuhi 3 syarat. Tinggal bersama, ada hubungan kekerabatan, dan tanggungan nafkah mereka sama dari kepala keluarga. Demikian, Allahu a'lam.
1: Tanya jawab.
2: Apa hikmah atau faedah yang bisa kita ambil terkait jin bisa mencuri berita di langit? Padahal apabila Allah berkehendak, berita dari Allah ke malaikat tidak akan bisa dicuri jin. Ya. Kalau mau sampai dimu sebatakan, hikmahnya nopo kok jin kok berhasil nyolong? Berhasil niku mboten mesti. Ya. Jin niku kadang kalau berhasil, kadang kalau diuyak lintang, kalau naik kena lintang nggih bablas mati. Innalillah. Nggih wa inna ilaihi rajiun. Niku fungsine lintang. Fungsine lintang niku kagem piranti mbalang setan, mbalang jin sing nyolong berita langit. Ning hikmahe napa kok jin niku kadang kala nggih berhasil? Nah, supaya jin niku iso mengkader dukun-dukun lan santet niku pinangka ujian kanggo menungso. Lah nek napa niku jin niku mboten berhasil nyorong berita langit, paedahe napa? Kanjeng Nabi dawuh, "Man ataka hinan nggih fasaddaqahu au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Sapa wonge teko ning gone dukun utawa tukang ramal, banjur percaya marang apa kandhane dukun, yekti dheweke wis kafir marang wahyu sing diparingake marang Nabi Muhammad. Nek setane mboten berhasil, dukun mboten enten. Ora eneng wong teko ning dukun, dukune ra eneng gitu. Nggih, dadi faedah niku pinangka ujian kanggo menungsa, nggih endi ta menungsa sing yekti-yekti manut marang Allah, sing yekti manut marang

0: Al-Hakim meriwayatkan sebuah cerita. Cerita siapa? Cerita Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tariq bin Shihab mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggalkan Madinah menuju ke Syam untuk menerima kunci Masjidil Aqsa. Umar naik unta. Itu perjalanan memerlukan waktu kira-kira 1 bulan. Madinah ke Syam. Ketika sudah mendekati Al-Quds, mendekati Yerusalem, semoga negeri itu dibebaskan dari tangan-tangan orang Yahudi. Suatu saat, semoga kita bisa memasukinya dengan aman dan penuh dengan kenikmatan. Umar datang. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah sedang menanti di Masjidil Aqsa sana. Menanti apa? Menanti kedatangan Amirul Mukminin. Ketika Umar bin Khattab masuk ke Yerusalem, ada genangan air yang cukup dalam. Mungkin lembah yang tempat kumpulnya air di sana. Umar turun dari unta. Khufnya yang dari kulit itu dibuka sama dia karena akan masuk air. Dia turun dari ontanya, dia bawa itu khufnya, dia tuntun ontanya, dia masuk ke dalam air dengan tubuhnya. Itu pembesar-pembesar Romawi pada waktu itu melihat kejadian. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah melihat seakan-akan pemandangan ini pemandangan yang menghinakan Islam. Maka Abu Ubaidah menegur Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, kau melakukan itu? Gimana, kata dia? Ini orang-orang pada melihatmu, kata dia. Allah. Abu Ubaidah, kalau yang ngomong itu selain engkau, aku akan jadikan pelajaran buat Umar. Lalu apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, inna kunna azalla qaumin. Kita ini dulu adalah kaum yang paling hina, yang paling rendah. Jadi kalau bicara bangsa Arab dulu, jahiliyah. Anak-anak perempuan yang baru lahir dikubur hidup-hidup oleh mereka. Tempat-tempat pelacuran di mana-mana, di Mekah kita bicara. 360 berhala menghiasi Ka'bah Baitullah. Kata Umar, inna kunna adalla qaumin fa'azzana Allah bil Islam. Lalu Allah memuliakan kita dengan Islam. Famahma natlubul izza bighairi ma 'azzana Allah bihi adallana Allah. Kalau kita cari kehormatan, kalau kita cari kemuliaan tidak dengan cara yang Allah muliakan kita dengannya, pasti Allah akan hinakan. Kalau antum cari kemuliaan dengan jabatan, Allah akan hinakan antum. Bahkan sebagian orang menjual agamanya demi kehormatan.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Wasyamsi wa duha.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
1: edisi Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah,
0: kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Ahmad MZLC Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Pintu Surga Paling Tengah.
0: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak, ibu, saudara, jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih beri kita hidayah dan taufik menjadi seorang muslim, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini sebuah kenikmatan yang sangat besar yang sudah seharusnya kita syukuri apapun kondisi kita saat ini. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Riyadhus Salihin, yaitu bab ke-40, babu birril walidain wasilatil arham, bab tentang berbakti kepada orang tua kita, kedua orang tua kita, dan menyambung silaturrahim, menyambung hubungan rahim atau hubungan keluarga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah saja, wa la tusyriku bihi syai'a, janganlah berbuat syirik. Apapun perbuatan syirik itu dilarang. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Beribadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Ini poin paling penting. Sebelum kita bicara berbakti kepada orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali ayat ini, beribadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah inti ibadah. Sebelum ibadah-ibadah yang lain, inti ibadah kita sebagai tugas utama di muka bumi, sebagai manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah.

dalam bentuk nakirah, tak tentu, indefinite, menunjukkan makna umum. Perbuatan syirik apapun dilarang. Kecil aja enggak boleh, apalagi gede. Sedikit aja enggak boleh, apalagi banyak. Kan begitu. Jadi ini perlu diperhatikan. Yang kedua, tidak boleh madak-madak ke Allah dengan makhluk. Istilah madak-madak ke itu mempersamakan Allah, maaf, mempersamakan makhluk dengan Allah atau dengan sebagian sifat Allah. Karena orang berbuat syirik itu, sebab pertamanya apa? Menganggap makhluk itu mempunyai sifat Allah. Contoh, Allah yang menyembuhkan, dia menganggap itu pohon beringin bisa menyembuhkan. Padahal menyembuhkan hanya sifat Allah. Berarti dia madak ke pohon beringin dengan sebagian sifat Allah. Lalu dia berbuat syirik, minta sembuh pada pohon beringin misalnya. Jadi asal orang, makanya kita tidak boleh menjadikan makhluk itu sebagai tandingan. Itu madak-madak ke dalam bahasa Jawa. Ya, itu dilarang. Jadi siapapun dia, itu nabi, enggak boleh dijadikan sekutu bagi Allah. Itu malaikat Jibril, itu orang saleh, itu wali, itu orang hebat, tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah. Itu namanya madak-madake. Jadi sebab utama orang berbuat syirik itu karena madak-madake. Dupeh dia seorang wali, dupeh seorang alim, orang saleh, dia malaikat, dia nabi, ya, atau rasul, atau bahkan mungkin jin, atau bahkan mungkin hanya makhluk yang gede, dianggap dia memiliki kemampuan sehingga dipersamakan dengan sebagian sifat Allah. Itulah sumber kesyirikan. Siapapun, apapun makhluk itu tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah. Makna syai'an yang pertama. Makna syai'an yang kedua, apapun perbuatan syirik dilarang. Jadi dua makna, la tusyriku bihi syai'an, yang wajib kita ketahui. Kalau kita paham ini, insyaallah ta'ala, ya, kita akan bahagia, kita akan selamat, bahkan kita akan makmur, aman, sejahtera, gemah ripah loh jinawi itu, kalau kita apa, menjaga tauhid, menghindari syirik. Rinciannya, setelah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, Islam itu agama yang sempurna. Hendaknya kita melaksanakan hak Allah, hablum minallah, kita tunaikan. Hablum minannas, sesama makhluk, sesama manusia, ditunaikan. Dan setelah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, Allah melanjutkan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian dengan sebagus-bagusnya. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berbakti kepada Allah, setelah Allah menegaskan lagi jangan sekali-kali berbuat syirik, siapapun itu yang anda jadikan sekutu, sehebat apapun dia enggak boleh dijadikan sekutu. Perbuatan syirik apapun enggak boleh dilakukan. Maka kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua anda, berbaktilah kepada dua orang tua anda. Kita semuanya, ya, adalah manusia yang Allah ciptakan di muka bumi dengan sebab adanya dua orang tua. Kecuali siapa? Nabi Adam alaihi salatu wasalam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Yang kedua siapa? Istri Nabi Adam alaihi salatu wasalam tidak punya ibu. Ya. Yang ketiga siapa? Nabi Isa alaihi salatu wasalam yang Allah ciptakan tidak punya ayah. Hanya itu aja yang istimewa. Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Hebat dong. Ya. Istri beliau Hawa tidak punya ibu. Hebat juga. Nabi Isa alaihi salatu wasalam, mereka semuanya, Nabi Isa alaihi salatu wasalam tidak punya ayah. Selain mereka, pasti punya ayah, punya ibu. Baik ayah itu ayah biologis maupun ayah yang formal syar'i. Karena ada orang punya ayah biologis tapi tidak punya ayah syar'i. Ada enggak? Ada, kayaknya banyak banget itu. Tapi yang jelas dia punya ayah biologis. Nah, kita semua ini diciptakan oleh Allah di muka bumi dengan sebab dua orang tua kita. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala

Taala berfirman, wabil walidaini ihsana. Jadi setelah kita beribadah kepada Allah, melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala, hak sesama makhluk, ternyata berbakti kepada orang tua yang pertama. Ini menunjukkan bahwa perbuatan berbakti kepada orang tua itu amat sangat tinggi, amal ibadah yang sangat mulia, terbukti disebutkan sesudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak main-main jamaah yang saya muliakan. Mungkin bapak-bapak yang sudah sepuh kan tetap punya orang tua nih. Anak-anak yang remaja semuanya punya orang tua. Jangan sampai kita sudah menjadi orang tua, kita sudah tua menganggap akulah wong tua. Tadi kue sing kudu bekti, enggak. Kita ini juga anak dari orang tua kita. Meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia, sudah tidak ada di dunia lagi, tetap wajib berbakti kepada orang tua. Kita adalah anak bagi orang tua kita, meskipun kita juga orang tua dari anak-anak kita. Barangkali ada yang bertanya, lantas di manakah hak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Rasul itu orang yang lebih, bahkan paling kita cintai? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna setiap kalian sebelum aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih kalian cintai daripada anak, daripada orang tua, dan daripada semua umat manusia, termasuk daripada diri anda sendiri. Tapi mengapa di dalam ayat ini Allah menyebutkan wabil walidain ihsana, tidak menyebutkan hak Rasul? Jawabannya, karena wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah saja dan jangan sekali-kali berbuat syirik, sudah secara implisit mengandung makna berbakti kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah tanpa mengikuti ajaran syariat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Berbakti kepada Allah secara otomatis kita berbakti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di sini disebutkan wabil walidain ihsan adalah orang biasa. Manusia biasa, tentu saja setelah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru kita berbakti kepada orang tua kita. Jadi di sini tidak ada ya, tidak ada sesuatu yang aneh. Bahkan hak Rasul senantiasa ada lebih tinggi daripada hak orang tua kita. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, ya. Tetapi secara implisit, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sudah mengandung kewajiban berbakti, tunduk, patuh, taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baru selanjutnya yang berikutnya wabidil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ayat kedua yaitu surat An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhalladzi ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullāha alladzī tasā'alūna bihi wal arham. Kalimatnya itu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan menyambung silaturahim, yang dengan bertakwa itu dan dengan menyambung silaturahim kalian saling meminta. Allah Subhanahu wa taala memerintah kita supaya menyambung silaturahim di dalam ayat ini. Begitu pula di dalam surat Ar-Ra'd ayat 21, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang menyambung perintah Allah Subhanahu wa taala supaya disambung. Menyambung perintah Allah supaya disambung, di antaranya adalah menyambung rahim, melakukan silaturahim. Begitu pula di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-8, wawassainal insana biwalidayhi husna, dan kami wajibkan, kami perintahkan, kami wasiatkan kepada setiap manusia supaya dia berbakti dengan sebaik-baiknya kepada orang tuanya. Dan orang tua itu adalah ayah, ibu, termasuk naik dia. Kalau ada kakek ya kakek kita.
ya, ada nenek dan seterusnya. Tapi yang paling dekat, paling utama siapa? Ayah dan ibu kita. Lalu kakek kita, nenek kita dan seterusnya, buyut dan seterusnya. Di dalam surat Al-Isra 23-24, wa qada rabbuka alla ta'buduhu illa iyyah. Jelas ini juga kalimatnya, wa qada rabbuka alla ta'buduhu illa iyyah. Allah telah wajibkan, telah tetapkan, janganlah kalian beribadah ya illa iyyah, kecuali kepada Allah. Ini jelas dalam bahasa Arab, di dalam struktur kalimat bahasa Arab, bentuk kalimat yang seperti ini adalah kalimat yang paling tegas. Alla ta'buduhu illa iyyah. Ada bentuk larangan, lalu ada pengecualian. Kita dilarang secara mutlak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Apa artinya? Hanya boleh beribadah kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada siapapun kecuali kepada Allah. Meskipun dia malaikat Jibril, malaikat paling utama. Meskipun kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi paling utama. Tidak boleh. Apalagi kepada yang di bawahnya dan seterusnya. Ini kalimat yang tegas. Wa qada rabbuka alla ta'buduhu, maaf, alla ta'buduhu illa iyyah. Baru kemudian wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam berbakti kepada orang tua dirinci di antaranya, imma yabalughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila kedua orang tua Anda atau salah seorang di antara kedua orang tua Anda itu sudah lanjut usia dan mereka berada di bawah pengawasan pemeliharaanmu, namanya orang sudah tua biasanya ikut anaknya, ya, maka fala taqul lahumu uff, jangan berkata, jangan bersikap mengatakan uff kepada orang tua Anda. Kata uf ini satu ungkapan dalam bahasa Arab, maknanya adalah atadajjar. Ya, uf itu bentuk isim fi'il dalam bahasa Arab. Artinya ungkapan gersulo kalau dalam bahasa Jawa. Ungkapan mengeluh, keluh kesah, itu uf. Dan uf itu yang paling ringan. Ungkapan keluh kesah yang paling ringan dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata apa? Uf. Kalau kita apa? Mungkin gitu ya. Bapak ini sidik-sidik. Ha. Itu mengeluh, tidak boleh seperti itu. Gemremeng, gerundel, apa namanya lagi? Ya, pokoknya begitulah. Ya, sama orang tua seperti itu tidak boleh. Nah, gitu aja tidak boleh. Kalau kita tidak mungkin bilang uf. Bahasa kita tidak ada uf. Itu bahasa Arab, istilah, ungkapan. Apalagi teriak-teriak, apalagi menolak, apalagi mentah-mentah. Oh, jelas itu lebih hebat. Dosanya lebih hebat. Ungkapan yang paling kecil, paling sederhana, paling rendah pun tidak boleh. Ini kaidahnya begitu. Yang kecil, yang sederhana, yang remeh aja tidak boleh. Apalagi yang gede, yang besar, yang terang-terangan. Jadi demikian. Tidak boleh. Wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali membentak orang tua. Ingat, jangan sekali-kali membentak orang tua. Meskipun Anda jenderal, ya, papai mau pensiunan kopral, tidak boleh ya, membentak orang tua. Tidak ya, boleh. Ya. Meskipun Anda punya kekuasaan, punya jabatan, punya harta yang berlebih, orang tua Anda orang miskin, mungkin orang lemah, orang desa, tidak boleh sedikit pun membentak orang tua. Wong gersulo sekedar mengucapkan keluh kesah yang remeh aja tidak boleh. Kemudian waqul lahumu qawlan karima, tetapi sampaikan dengan ungkapan tutur kata yang lemah lembut, yang mulia, yang baik-baik. Ini maaf, memang mudah diucapkan tetapi berat dilakukan. Yang berat dilakukan bertutur kata yang lemah lembut kepada orang tua. Nah, kalau orang tua kita ini masih sehat, masih kuat, ya, mungkin enggak terlalu sulit. Ketika orang tua kita ini sudah sepuh, ya, sudah sepuh, sudah lemah badannya, ya, sudah mulai berkurang ingatannya, tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Le, tolong bapak digawekne kopi sing panas ya, nggih. Bareng digawekke
Le kok kepanasan di joki wedang adem nggih di joki kademen le. Yeah. Ora krasa gulane tambahi nggih begitu tambahi kok kelegen. Duh nggih Pak, betul luar biasa. Ya. Yeah. Kalau yang masih sehat, maaf, apalagi masih normal, masih umur 50, 55, 60 masih kuat, insyaallah enggak ada masalah. Tapi kalau sudah mungkin 79, 85, 90, masyaallah. Ini ujian bagi kita. Dahulu orang tua kita ketika kita masih bayi, maaf, kencing juga di pangkuan dia, eek di situ, semuanya di situ. Ya. Mungkin pernah ini bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan maaf yang dikencingin anaknya, yang diee-in anaknya, tapi malah seneng. Ya. Coba yang maaf mengencingin, yang ngee-in orang tua kita yang sudah sepuh, karena beda baunya. Ya. Berat terus terang saja. Coba kalau kita ingat dulu masih kecil, berat memang rasanya. Nah, ini dia ujian. Makanya tadi al-walidu awsat abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Terserah Anda mau masuk surga apa enggak, kan begitu. Maka insyaallah taala nanti kita bacakan hadis-hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisi tentang masalah ini. Kemudian waqfid lahumu janahadh-dhulli minar rahman. Ini dia Pak, Bu. Rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita ini pejabat, orang kaya, tokoh, mungkin betul kita ya rendah, hormat. Tapi naik kebalik Mas, penjenengan yang kaya, orang tua miskin. Penjenengan berpendidikan, orang tua gak pernah sekolah. Penjenengan jadi pejabat, orang tua rakyat biasa. Angel dikandani ya toh. Orang tua ngilmu, pokoknya bingungan, pokoknya mesti ribet aja. Sudah sepuh lagi, kira-kira Anda bisa gak merendahkan diri di hadapan orang tua Anda? Islam mengajari kita ini supaya senantiasa menghormati orang yang lebih tua, lebih-lebih orang tua kita. Nanti ada hadis Rasulullah, laisa minna man lam yarham saghirana wala ya'rif atau walam ya'rif syarafa atau haqqa kabirina. Bukan orang yang mengikuti ajaran kami, bukan orang yang mengikuti adab sunnah ajaran kami yang tidak mengasihi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Dan tentu yang lebih tua daripada kita siapa Pak yang pertama kali? Orang tua kita. Orang tua kita mesti lebih tua. Masa ada orang tua yang lebih muda dari anaknya? Gak mungkin. Mesti lebih tua dia. Ya. Kita wajib menghormati orang tua dan orang lebih tua, apalagi orang tua kita. Kemudian waqur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira, dan berdoalah kepada Allah, ucapkan doa kepada Allah, ya Allah kasihanilah mereka berdua sebagaimana dahulu mereka merawatku ketika aku masih kecil. Tidak mudah. Kalau berdoa mungkin mudah. Ya, kalau sekedar ngasih duit mungkin mudah. Betul. Kalau sekedar mungkin membiayai haji, membiayai umrah, bikinkan rumah, saya yakin mudah bagi yang duitnya banyak. Tetapi ketika Anda hidup bersama orang tua yang sudah tua, Anda sendiri yang turun tangan memelihara orang tua, saya yakin tidak semudah yang Anda bayangkan. Kalau Anda sewa pembantu, sudah untuk ibu saya, untuk bapak saya, Bu, tak kasih 5 pembantu. Pak, saya kasih 5 pembantu. Mungkin mudah. Tetapi betul-betul yang ingin langsung terjun, itu tidak mudah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dijadikan anak soleh yang berbakti kepada orang tua kita, agar kita diberi kemudahan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Saya mendapatkan berita postingan Pak, mudah-mudahan benar ini, dari grup di Saudi Pak. Kalau di negeri kita ini orang berselisih ya, orang menuntut di pengadilan gara-gara apa Pak? Urusan sengketa tanah, sengketa apa lagi? Bisnis, urusan duit mungkin 100 ribu lah. Di Saudi Pak, orang sampai berani masuk ke pengadilan saling menuntut antar saudara gara-gara apa? Rebutan ingin memelihara orang tuanya yang sudah tua.
rebutan ingin berbakti kepada orang tua, tidak mau ngalah sama kakaknya, sampai tidak mau, pokoknya saya yang memelihara. Oh saya rebutan pak, dibawa ke pengadilan. Kalau kita ini mendingannya PNI mas, barang tua jadul rekanggo, ngeribeti, mungkin begitu. Nauzubillah minta. Tapi kalau di sana pak, sampai rebutan, dia nggak rela kalau tidak bisa berbakti langsung kepada orang tuanya. Maksudnya langsung, sampai pokoknya harus hidup di rumah saya. Kalau sekedar mungkin nyambangi setiap hari datang, bisa dia. Tapi ini ingin mendapatkan apa? Surga. Sampai dia, pokoknya dia nggak peduli. Kakaknya juga ditaruh, dibawa ke pengadilan, dituntut, nggak apa-apa. Ya, masya Allah. Saking apa? Saking inginnya berbakti kepada orang tua. Berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu beberapa hadis, mudah-mudahan nanti menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Yang pertama, ana Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah taala. Wahai baginda Rasul, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ibu bapak yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa hak Allah itu lebih utama dan yang paling pertama. Lihat coba tadi, rukun Islam dua kalimat syahadat, baru salat, baru apa? Zakat, ya kan? Tapi salat dahulu, tauhid dahulu. Begitu pula di sini, ayyul a'mali ahabbu ila Allah taala. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha. Karena itu jamaah, mari kita mencoba berusaha menjaga salat tepat waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah ditentukan waktunya, jangan molor-molor. Nanti kalau salat duhur hampir asar baru salat, atau salat asar mendekati maghrib, atau sudah habis, jangan sampai seperti itu. Tepat pada waktunya. Lalu baru kemudian qultu sama'iyun. Setelah itu apa lagi baginda Rasul? Birrul walidain. Baru berbakti kepada dua orang tua kita. Apa artinya? Hak sesama hamba itu nomor kedua. Hak Allah dahulu dimuliakan, diutamakan, baru hak sesama manusia. Ini juga menunjukkan bahwasanya berbakti kepada orang tua mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam ajaran Islam. Terbukti disebutkan sesudah hak kepada Allah, tentu saja sesudah hak kepada Rasul. Sumaiyun, setelah itu qala al jihadu fi sabilillah. Baru berjihad fi sabilillah. Baru berjihad fi sabilillah. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua lebih diutamakan daripada berjihad fi sabilillah. Di antara faedah yang lain, bahwa para sahabat itu pak, bu, kalau bertanya, ingin pertanyaan yang disampaikan, amalan apa yang paling dicintai Allah, amalan apa yang bisa memasukkan ke dalam surga, amalan apa yang bisa menghindarkan dari neraka, amalan apa yang bisa saya bersamamu ya Allah di surga, ya Rasulullah di surga. Intinya demikian. Itu pertanyaan-pertanyaan para sahabat, ya. Dan jawaban Rasulullah SAW singkat, padat dan jelas. Pertama hak Allah, ya, hakullah. Baru yang kemudian hak sesama manusia. Di antaranya adalah hak berbakti, hak orang tua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqah. Seorang anak tidak mungkin bisa membalas kebaikan orang tua kita. Pak, bu, jamaah, coba berapa duit yang sudah dibelanjakan orang tua kita untuk ngopeni semenjak kita di dalam kandungan sampai sekarang umurnya ada yang 15 tahun, 20, ya, 30, 40, ya, bahkan mungkin bapak-bapak yang sudah 60 tahun, mungkin 70 tahun. Berapa duit yang diberikan, dibelanjakan orang tua kita? Berapa waktu,
berapa tenaga, berapa semua yang beliau korbankan untuk kita, untuk nyekolahin, untuk bangunkan rumah, untuk dulu ketika pernikahan berapa ratus juta dihabiskan, untuk masukkan ke carikan pekerjaan dan seterusnya. Sudahkah kita bisa membalas? Tidak bisa. Bahkan seandainya ibu kita, orang tua kita, dengan sebab mereka kita lahir lalu kita ditinggal. Ada seorang bayi dilahirkan, dibuang. Dia berada di dunia meskipun tidak dirawat, tidak dipelihara oleh orang tuanya. Bukankah sebab ia di dunia dengan keberadaan dua orang tuanya? Hanya dengan sebab seperti ini dia wajib berbakti kepada orang tuanya. Apalagi orang tua kita sudah mencurahkan semua yang ia miliki, ya, demi kesehatan, demi kesinambungan hidup kita di dunia ini. Maka tugas kita adalah berbakti. Dan tidak mungkin kita bisa membalas kebaikan orang tua kita illa, kecuali an yajidahu mamlukan, dia mendapati orang tuanya na'udzubillah menjadi budak hamba sahaya. Fayashtariyahu, lalu dia beli budak itu. Fayatiqahu, lalu dia merdekakan. Itu baru dianggap kita bisa membalas kebaikan orang tua kita. Jadi bapak ibu jamaah, jangan mentang-mentang kita ini menjadi orang hebat lalu bapakku orang genah, bapakku jangan. Bahkan meskipun siapapun kondisi orang tua kita, tetap itu orang tua kita yang kita wajib berbakti kepadanya. Tentu nanti ada tingkatan-tingkatan dan ada rinciannya, ya, perbakti itu. Tapi secara umum kita diperintahkan supaya berbakti kepada orang tua kita, siapapun orang tua kita. Hadis berikutnya masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menyambung hubungan keluarga, silaturahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam saja. Di dalam hadis ini Allah, maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan falyasil rahimah. Bukti kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir adalah kita menjalin hubungan kekerabatan, hubungan keluarga, silaturahim. Dan silaturahim yang paling pertama dan paling utama kepada kedua orang tua kita, ibu dan ayah kita. Hadis selanjutnya masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala khalaqal khalqa." Ketika Allah menciptakan makhluk, "Hatta idza faragha minhum qamatir rahim." Begitu selesai rahim itu berdiri, lalu faqalat, dia berkata, "Hadza maqamu atau muqamul a'id bika minal qati'ah." Ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepadamu ya Allah dari memutus silaturahim. Qala na'am. Oh ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ama tardaina an asila man wasalaki?" Tidakkah engkau ridha wahai rahim, aku akan menyambung orang yang menyambung denganmu. "Wa aqta'u man qata'aki?" Dan aku akan memutus orang yang memutus hubungan denganmu. Qalat bala, setuju, siap wahai Allah. Qala fadzalika laki, itulah hakmu, hak rahim. Allah akan menyambung orang yang suka menyambung silaturahim. Sebaliknya, orang yang suka memutus silaturahim, Allah akan putus hubungan dengannya. Ini sebuah keistimewaan, kedudukan yang sangat tinggi bagi orang yang suka menyambung keluarga, menyambung kerabat. Dan silaturahim, menyambung keluarga yang paling utama dan paling pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Di dalam riwayat yang lainnya dengan redaksi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man wasalaki wasaltu." Siapa saja yang mau menyambung hubungan dengan kamu wahai rahim, aku akan menyambung hubungan dengannya. "Wa man qata'aki qata'tu." Sebaliknya, orang yang memutus hubungan denganmu wahai rahim, aku akan memutus hubungan dengannya. Berikutnya masih juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, "Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala,
Suatu kali ada seorang yang bertanya, datang lalu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai baginda Rasul, siapakah orang yang paling berhak aku beri kebaikan? Siapakah yang paling berhak atau pertama kali aku sikapi dengan baik? Qala ummuka, ibumu. Qal sumaman, setelah itu siapa wahai baginda Rasul? Qala ummuka, ibumu. Qala sumaman, setelah itu siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Jadi Nabi mengatakan ibu berapa kali? 3 kali. Summa man, qala abuka, baru ayahmu. 3 ibu, 1 ayah. Jadi kedudukan ibu, maka ibu-ibu jangan merasa alah wong watun gurtip apa kambing hitamkan, kadang-kadang ditaruh di belakang urusan konco wiking. Enggak ibu-ibu. Jadi seorang ibu mempunyai keutamaan yang lebih di mata sang putra putrinya. Terbukti Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak ya, orang tua itu 3 kali ibu, baru sekali ayah. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan seorang ibu di mata anaknya lebih ya daripada ayahnya, ditinjau dari satu sisi. Dari sahabat Abu Hurairah masih radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ragima anf man adraka abawayhi 'indal kibari ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Rasul memberikan ancaman, memberikan peringatan keras. Ragima anfun, artinya ragima anfu itu kalau orang, pak jenengan kalau berkelahi ya, lalu anda sudah disungkurkan, ditengkurapkan, lalu muka kita ini sudah dipepetkan di tanah ya, dipiting, dikunci dari atas ya. Kalau dulu di tempat kami, kalau masih kecil namanya be-bean, gelut, be-bean, mulai kepiting, nyerah-nyerah, tepuk-tepuk, nyerah itu namanya. Sebagaimana kalau kita namanya gulat bebas, kan ada sekarang ini namanya gulat bebas, macam-macam namanya, gulat bebas resmi tapi di ring, bebas pokoknya gulat. Nanti kalau sudah dipiting ya, kalah mesti nempok-nempok nyerah. Kalau kalahnya masih, ini kalahnya itu hidung kita disungkurkan di tanah. Wis terhina banget itu. Terhina sekali kita. Tersungkur, diinjak kepala kita coba. Kalau enggak diduduki pakai pantatnya. Ya. Terhina sekali. Maka Nabi mengatakan, sungguh terhina. Celaka, binasa. 3 kali beliau menyatakan, rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu. Siapa itu? Man adraka abawaihi ya, indal kibari, orang yang masih mendapati orang tuanya ketika usianya lanjut. Ahadahuma au kilaihima, salah satunya atau dua-duanya. Tetapi falam yadkhulil jannah, dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Padahal dia sudah punya pintu surga, tinggal masuk saja, tapi dia tidak bisa memasukinya. Mengapa? Karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Ini orang rugi, paling rugi. Orang terhina, orang binasa, celaka sama sekali. Siapa itu, pak? Orang yang masih diberi kesempatan bertemu dengan orang tuanya yang sudah lanjut usia. Apa artinya? Itu Allah berarti memberi kesempatan kepada kita untuk masuk surga. Berbahagialah ibu bapak jamaah yang masih punya orang tua, dan orang tua penjenengan sudah sepuh. Masih, pak, orang tuanya? Sudah enggak ada. Siapa yang sudah sepuh? Taksih kagungan, pak. Masih? Sudah enggak ada. Siapa yang sudah sepuh tapi masih ada orang tuanya? Ada orang tuh kadang-kadang umurnya 90 tahun, 80 tahun, sudah tinggal, masya Allah, setiap hari harus dibopong. Ini pintu surga nih. Ya, silakan. Mumpung Allah beri pintu surga, tinggal masuk aja. Cuman syarat masuknya bango ngopeni. Ngopeni. Ada seorang jamaah yang bertanya lewat WA, "Pak, orang tua saya ini sudah sepuh pikun. Ya, sudah tinggal begini begitu. Bagaimana saya harus berbakti?" Sudah ingatkan waktu sholat karena pikun. Ya diingatkan aja. Waktu makan di ini, jadi betul tadi seperti kalau
minta ini, kadang begini, minta itu dan seterusnya. Maka ini kesempatan kita berbakti kepada orang tua kita. Memang berat. Jangan sampai ya kemudian dilempar, ditaruh di mana? Panti jompo. Ya, ini neraka bagi Anda, neraka bagi kita kalau kita rela seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Maka Rasul menyatakan tadi, sungguh celaka orang yang mendapati orang tuanya sudah sepuh, dua-duanya atau salah satunya. Jadi ini kesempatan, Mbak. Salah satu saja pintu surga. Apalagi dua-duanya. Apalagi dua-duanya. Maka luar biasa, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan yang jelas, al-jazaa'u min jinsil 'amal. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita, yakin Allah nanti akan menjadikan putra-putri kita berbakti kepada kita. Makanya kalau ibu bapak, maaf, mungkin punya putra-putri yang kurang berbakti kepada panjenengan, jangan salahkan anak-anak panjenengan. Tapi coba introspeksi, barangkali dahulu pernah berbuat durhaka kepada orang tua. Ya, karena demikian, maka sekarang tebus, berbaktilah kepada orang tua Anda. Loh, orang tua saya sudah meninggal, bisa berbakti dengan apa? Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beramal untuk orang tua kita. Karena orang tua kita akan semakin tinggi derajatnya, dan besok akan bertanya, ya Allah, kok saya naik terus ini dari mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladik, dengan sebab istighfar anak-anakmu. Jadi kalau kita, orang tua kita sudah meninggal, jangan bingung, kita pasti bisa berbakti. Bahkan orang tua kita itu sangat membutuhkan bakti kita ketika mereka sudah meninggal dunia. Kalau mereka masih hidup, masih bisa beramal sendirian. Tapi kalau sudah mati, hanya mengandalkan, mengharapkan kiriman pahala dari kita. Dengan apa itu? Silakan bersedekah, ya, mungkin untuk orang tua kita. Atau kita beristighfar, ya, memohonkan ampun untuk orang tua kita. Derajatnya akan semakin tinggi, dan itu kebahagiaan, kebanggaan orang tua kita kelak di surga. Jadi tidak ada istilah orang tua saya sudah meninggal, berarti saya sudah tidak bisa lagi. Bisa. Ya, sangat-sangat bisa. Hadis berikutnya, kalau sudah ngantuk, sudah ngantuk belum, Bu? Alhamdulillah. Kok diem awan? Soalnya ini harus serius, soalnya ini kita bicara sama orang tua. Ya, kita lagi merenung nih, kita introspeksi, kita berbicara tentang orang tua kita. Maka ya mohon maaf, ini lebih serius. Anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Wahai baginda Rasul, saya mempunyai kerabat. Saya suka bersilaturahim, tapi mereka cuek sama saya. Mereka tidak mau menyambung hubungan dengan saya. Wa usinu ilaihim wa yusiuna ilaiya. Mereka, maaf, saya suka berbuat baik, tapi sebaliknya dia tidak pernah berbuat baik kepada saya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya perhatian tapi dia cuek sama saya. Kata Rasulullah, la in kunta kama qul, kalau betul yang kamu kerjakan seperti itu, fa ka'anna ma tusifuhum almal, seakan-akan engkau menaburkan pasir panas ke muka mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim, dan yakinlah engkau akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, madumta ala dzalik, selama engkau melakukan seperti itu. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita berbakti itu tidak boleh mengharap pamrih. Misalnya orang tua kita sudah sepuh, sudah kita berbuat baik, sudah kita cukupi, sudah kita layani, tapi selalu duka, marah-marah, tidak terima, ya sudah diterima dengan lapang dada. Ya, jangan kemudian duneni. Wong tua wis diopeni. Wah, enggak boleh. Ya. Orang ngerti, orang rumangsa. Sing mangani, makane bendino ki sapa? Lah ndak boleh. Tidak boleh apapun alasannya. Itu namanya mengungkit-ungkit pemberian. Tidak boleh. Apalagi kita pemberian kepada orang tua. Lah pripun lho, Pak? Lah pun kula sabar-sabar ke wong tuwa ora pangerten. Lah malah ora pangerten jar ini. Orang tua kita ini pangerten sekali, Mas. Nek ora pangerten sampean ben wis dibuang itu zaman masih bayi. Ya. Jadi tidak boleh kita, ya, terus terang saja kadang-kadang orang tua itu sulit
keinginannya, memenuhi keinginan orang itu sulit. Ya. Kadang-kadang bu kerso niki tindak tenggene putune hunggiole sampai di situ baru rong dino gih sebulan gih gih lagi rong dino le wedusku gak piye tak tinggal wedusku kelingan weduse aku balik nomeneh le lagi rong dino kan balik ke Jakarta balik ke numpak pesawat numpak sepur bu pesawat le ben cepet tukokne tiket aku pengin nyepur wis suwe pripun nek ngoten iki teko Jakarta oh wedusku wis ana sing ngopeni le aku balik nang kowe bae mulih teko Jakarta langsung balik meneh. Bisa jadi seperti itu, sabar. Pengen masuk surga apa tidak? Ya, betul Pak. Itu kalau masuk sudah seperti itu memang luar biasa. Makanya ya ini secara teori gampang, tapi prakteknya butuh ekstra kesabaran. Dan kita memang enggak boleh mengatakan uf aja enggak boleh. Pik tadi. Enggak boleh itu aja. Apa enggak boleh? Apalagi dengan ungkapan, apalagi dengan kata-kata kasar, apalagi dengan bentakan. Tidak boleh, luar biasa ujian bagi kita, tapi jaminannya apa tadi? Surga. Kersa mboten bu? Kersa mboten bu? Napa? Oh mau sekali. Gini mau sekali monggo. Kalau orang tua kita sudah meninggal, mari kita memperbanyak istighfar untuk orang tua kita. Berikutnya masih berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqala aqbala rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyuka 'ala al-hijrati. Ada seorang datang menghadap Nabi, ya Rasulullah, aku berbaiat untuk berhijrah wal jihadi dan berjihad abdagil ajra min Allah, semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul menjawab, fahal laka min walidayka ahadun hayyun? Apakah engkau masih mempunyai orang tua yang hidup? Qala na'am. Oh ya masih. Bal kilahuma, bahkan dua-duanya masih hidup. Apa kata Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fatabtagil ajra min Allah taala. Kamu betul jujur ingin mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala na'am. Oh ya benar wahai Rasul. Qal, beliau menyatakan, farji ila walidayk. Kamu balik saja pulang. Fa ahsin suhbatahuma, dan perbaikilah perbuatan sikap pergaulanmu kepada orang tuamu. Berbaktilah dengan baik kepada orang tuamu. Apa artinya? Ini tadi menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua didahulukan daripada berjihad fi sabilillah. Di dalam hadis yang lainnya dengan lafal ahayun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qal na'am, masih wahai baginda Rasul. Qala fa fihi ma fajahid, maka berjihadlah kamu untuk kedua orang tuamu dengan cara apa? Berbakti, merawat, memelihara mereka berdua. Berarti merawat orang tua, ngopeni orang tua yang sudah sepuh termasuk berjihad fi sabilillah. Hadis berikutnya, laisal wasilu bil mukafi. Hakikat orang menyambung silaturahim itu bukan orang yang membalas kebaikan. Apa artinya? Kalau orang tua baik, kita baik. Tapi kalau orang tua enggak baik, ya udah. Ya dia enggak mau kok, saya juga enggak apa-apa enggak mau. Dia begitu. Tapi hakikat menyambung lakin al wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Apabila kerabatnya, orang tuanya cuek, tidak menyambung dengan dia, dia tetap sabar untuk menyambung hubungan dengan keluarga, khususnya orang tua kita. Kadang-kadang karena satu dan lain hal, orang tua kita tuh marah sama kita. Pernah enggak Pak orang tua kita marah sama kita? Sering. Dulu mungkin kita berbuat sesuatu enggak berkenan. Orang tua pingin kita jadi pegawai negeri. Maaf Pak, saya enggak cocok jadi pegawai, saya pengusaha aja. Orang tua kecewa, mungkin dia akan marah. Ya, berapa lama tidak mau tegur sama kita. Tetap kita baik sama dia. Orang tua kita pengin, "Nak, kamu cukup anaknya 2 saja. Kita pengin anaknya 5." Ya, anak kita 5, orang tua mungkin enggak renoing penggali.
ya, merasa kecewa, akhirnya kadang-kadang marah, atau mungkin orang tua kita pingin datang pada hari tertentu, kita tidak bisa, marah dan seterusnya. Meskipun orang tua kita mungkin marah, orang tua kita tidak menghubungi kita, kita sudah kesana, kita sudah minta maaf, kita sudah memberi hadiah, orang tua tetap masih tidak suka, tetap bersabar. Ya, tetap bersabar. Tetap ditelepon, tetap dikunjungi, tetap dibaiki. Meskipun barangkali orang tua kita mungkin karena salah paham, mungkin karena tidak berkenan, tidak mau menyambung dengan kita, tetap kita berbaik kepada mereka berdua. Selanjutnya, masih berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Ini contoh kasus. An Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq qalat. Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali ibu saya mengunjungiku ketika beliau saat itu masih musyrik. Jadi ibunya yang masih musyrik mengunjungi dia, menyambung hubungan silaturahim. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku minta fatwa, minta petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afa asilu ummi? Bolehkah saya menyambung hubungan kekerabatan, berbakti kepada ibuku? Naam sili ummak. Benar, silahkan disambung hubungan kekerabatan dengan ibumu. Meskipun orang tua kita ini maaf non-muslim, meskipun masih musyrik, meskipun masih kafir, tetap kita diperbolehkan, diperintah supaya berbuat baik kepada orang tua kita. Tentu berbeda perbuatan baik berbakti kepada orang Islam, tentu ada bedanya dengan orang kafir. Tetapi secara umum kita diperintah supaya berbakti. Ya, orang tua kita yang saleh tentu berbeda dengan orang tua kita yang barangkali suka berbuat maksiat. Tapi secara umum masih diperintah. Apapun kondisinya, mereka adalah orang tua kita. Tidak bisa dihapus itu status orang tua. Orang tuanya kafir, orang tuanya jahat, orang tuanya jelek, orang tuanya muslim, orang tuanya saleh, tetap itu orang tua kita. Orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia, tetap orang tua kita. Tidak bisa dihapus ya, status itu. Sampai kapanpun, di dunia maupun di akhirat, tidak akan dihapus ya, karena besok di akhirat dipanggil ya, namanya dan nama orang tuanya. Di antaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan qal, dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari, beliau menyatakan ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni minan nar. Wahai baginda Rasul, mohon saya diberitahu satu amalan, apabila aku kerjakan amalan itu, bisa menjadi sebab aku masuk surga dan menjadi sebab aku dijauhkan dari api neraka. Perhatikan baik-baik, para sahabat itu kalau bertanya amalan-amalan akhirat agar bisa masuk surga, agar terhindar dari neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik dengan segala bentuknya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Tegakkan salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah. Bayarlah zakat. Dan yang keempat, wa tasilur rahim. Dan sambunglah silatur rahim. Ini amalan yang bisa memasukkan, ya, akhbirni bi'amalin yudkhul liya al-jannah, yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni minan nar, menjauhkan dari api neraka, memasukkan ke dalam surga. Yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa tuqimus shalah, wa tu'tiz zakah, wa tasilur rahim. Yang keempat apa? Menyambung silatur rahim. Kalau kita ingin masuk surga, syaratnya tegakkan tauhid, hindari syirik, tegakkan salat,
bayar zakat yang sudah wajib, dan sambung silaturahim. Ternyata menyambung kekerabatan, hubungan keluarga, itu salah satu sebab masuk kita ke dalam surga. Begitu pula, saking kedudukan orang tua ini tinggi di mata ajaran Islam. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala, ini kasus. Kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha. Abdullah Ibnu Umar, putra Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkisah, saya mempunyai seorang istri yang sangat aku cintai. Tentu istri Abdullah Ibnu Umar, istri yang salihah, enggak main-main, menantu Umar Ibnu Al-Khattab, ya, istri dari seorang sahabat yang mulia. Tetapi wa kana Umar yakruhuha, tetapi Umar Ibnu Al-Khattab kurang serak kepada istrinya ini. Maaf, kepada istri anaknya, kepada menantu yang menantunya tidak serak. Faqala li talliqha, Abdullah, tolong istrimu kamu cerai. Fa abaitu, waduh, istri saya cantik, istri saya salihah dan saya mencintainya, masa disuruh menceraikan? Fa abaitu, maka saya tidak mau. Fa ata Umar radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Lalu Umar mengadu kepada Rasulullah, menyampaikan perihal anaknya yang tidak mau menceraikan istrinya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talliqha, Abdullah bin Umar, ceraikan itu istrimu. Karena apa? Karena ayahmu ingin kamu menceraikan istrimu. Maka ya, Abdullah pun menceraikan istrinya. Karena apa? Karena diperintah oleh ayahnya dan diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua itu mempunyai kedudukan yang besar di mata anaknya. Sampai-sampai dia mesti taat kepada perintah anak orang tuanya supaya menceraikan istrinya. Tetapi jangan sampai, Pak, Bu, hadis ini menjadi dasar penjenengan untuk asal perintah. Pokoknya aku rasa seneng le karo bojomu ki pokoknya pekat. Ndak boleh. Dalile apa, Bu? Lah iki Umar yang ngono. Ya, direstuni dening Kanjeng Nabi. Beda, Bu, Pak. Ini yang memerintah siapa? Umar bin Khattab. Tentu dengan pertimbangan yang sangat luar biasa. Beliau ini enggak main-main, sahabat besar, khalifah Rasul, orang saleh, waliullah. Kalau awake dhewe, pertimbangannya mungkin hanya hal-hal yang tidak benar. Maka jangan sampai hadis ini dijadikan dalil sebagai orang tua gara-gara mungkin enggak serak, pernah disakiti sekali dua oleh menantu kita, lalu kita perintah anaknya supaya menceraikan istrinya. Jangan. Tentu harus dengan pertimbangan ajaran agama. Kalau memang istrinya ya, atau menantu kita ini memang betul-betul orang yang jahat, nah itu boleh. Tapi kalau dia orang baik ya, maka tidak serta-merta kita diperkenankan memerintah anak kita supaya menceraikan istrinya, kecuali dengan pertimbangan agama. Hadis yang disebutkan berikutnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atahu faqal, inna li imra'atun, saya mempunyai istri, wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha, sedangkan ibuku menyuruhku supaya menceraikannya. Faqala, maka Abu Darda berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfadhuhu, terserah kamu ya, kamu hancurkan pintu itu atau kamu jaga pintu itu. Apa artinya? Kalau pertimbangan orang tua kita, ayah kita atau ibu kita menyuruh kita menceraikan istri kita, pertimbangan yang syar'i, meskipun kita mencintainya, meskipun berat rasanya, silahkan ditaati orang tua kita. Tapi kalau pertimbangannya pertimbangan duniawi, bahkan bertentangan dengan syariat agama, ya jangan. Jadi ini kalau orang tua kita ini orang yang saleh atau salihah dengan pertimbangan syar'i, maka
hendaknya kita memperhatikan dan mengindahkan perintah orang tua kita itu, karena kita ini milik orang tua kita, ya. Oleh karenanya hendaknya diperhatikan. Hadis ini hadis yang sahih, dan Imam Tirmidzi menyatakan hadithun hasanun sahih. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kurang lebihnya sebagian hadis yang bisa kita baca. Hadis yang lainnya, di bab yang lainnya, ada ancaman kalau tadi perintah. Sekarang ada bab berikutnya, itu di bab tahrimul uquqi wa qati'ati rahim. Kalau tadi bab birrul walidain, perintah berbakti dan menyambung silaturahim, ini bab haramnya durhaka kepada orang tua dan haramnya memutus silaturahim. Saya bacakan beberapa hadis, satu dua barangkali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabairu, dosa-dosa besar itu diantaranya yang pertama dan paling utama, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, ini dosa besar yang paling besar. Yang kedua, wa'uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, waqatul nafsi, membunuh jiwa tanpa hak. Yang keempat, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Kalau tadi kebaikan yang paling utama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, bertauhid, jangan berbuat syirik. Wa bil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang amalan, ya, perbuatan maksiat, dosa yang paling besar, al-isyraku billah. Yang kedua, wa'uququl walidain, durhaka kepada orang tua, menempati ranking 2 dosa besar, ya, di dalam ajaran Islam. Termasuk kita dilarang berdurhaka kepada orang tua, baik langsung maupun tidak langsung. Di antaranya perbuatan durhaka, dosa besar yang tidak langsung berkaitan dengan orang tua, minal kabairi syatmur rajuli walidai, termasuk dosa besar adalah apabila seseorang mencaci, mencela, menghardik orang tuanya. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, masa sih anak itu menghardik, mencela, memaki orang tuanya sendiri? Kata Rasulullah, qala na'am, iya, tapi bentuknya yasubbur rajulu abar rajuli, ada seseorang mencela ayah orang lain, fayasubbu abahu, lalu orang lain itu mencela ayahnya. Dia tidak langsung mencela ayahnya sendiri, tapi dia menjelek-jelekkan orang lain. Lalu apa? Anaknya enggak terima, dibalas menjelek-jelekkan ayah kita. Itu namanya termasuk kita yang mencela, menjelek-jelekkan, memaki orang tua sendiri, meskipun tidak langsung. Dan ini termasuk dosa besar. Hati-hati. Kadang-kadang kita ini di medsos, di apa, suka menjelekkan orang lain, suka menjelek, jangan. Jangan. Meskipun dia memang orang jelek, jangan dijelekin. Wis jelek kok dijelek-jelekkan. Apalagi kita ini sama bapakmu, dasar bapakmu. Oh, jangan. Kalau yang salah dia, apalagi urusannya dengan orang tuanya? Maaf, kadang-kadang kita ini kalau sudah nulis, kalau sudah ngomong dengan sikap-sikap seperti itu, dilarang di dalam ajaran kita. Tidak boleh, ya, kita menjelekkan orang tua dari orang lain. Karena apa? Kalau nanti dia menjelekkan orang tua kita, sama halnya kita menjelekkan orang tua kita, dan itu termasuk minal kabairi syatmur rajuli abah. Ya. Termasuk dosa besar seseorang mencela, menjelekkan orang tuanya sendiri atau walidai. Dan banyak ancaman orang yang durhaka kepada orang tua tadi, ukul walidain termasuk dosa besar. Dan yang kedua, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan keluarga. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ini ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada orang-orang yang
dengan sengaja memutus silaturrahim. Demikian berkaitan dengan beberapa hadis tentang berbakti kepada orang tua dan tentang ancaman yang keras perbuatan durhaka kepada orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi

0: yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga orang tua kita, dan menjaga putra-putri dan keturunan kita istiqamah di atas ajaran agama ini, sehingga betul-betul kita semuanya akan menjadi orang tua, anak yang saleh dan salehah, yang kelak akan dikumpulkan bersama keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai." Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga?" Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, "La a'dhuku ghamdan hatta tardha," aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarathu, wanita yang terbaik penghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana,
0: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran.
2: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Radio Mutiara Quran, AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Taukah Anda? Coba ayat yang selanjutnya. 128, ana yang salah. 128. Naam, silakan dibaca.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
4: Barakallahu fikum.
5: Sungguh telah datang.
4: Nah, silakan artinya.
5: Betul.
4: Iya.
5: Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap.
4: Subhanallah. Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Penyantun dan penyayang bagi orang-orang yang beriman. Berat baginya kalau umatnya susah, berat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu bersungguh-sungguhnya beliau untuk menyampaikan kebaikan dan mengantarkan keindahan kepada umat. Itu Rasulullah SAW. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam di akhir bulan Ramadhan, beliau sholat malam. Lalu diikuti oleh para sahabatnya di malam-malam Lailatul Qadar. Lalu besoknya ikut lagi sahabatnya sampai 3 malam. Di malam ketiga Rasulullah SAW tidak keluar. Beliau tidak keluar untuk memimpin sholat berjamaah di sholat malam itu. Para sahabat menanti dan menunggu. Sampai fajar beliau pun juga gak keluar. Selesai sholat subuh di pagi harinya, beliau menceritakan kepada para sahabat. Aku tahu dengan apa yang kalian lakukan semalam. Tapi aku sengaja tidak keluar. Aku takut sholat malam itu diwajibkan atas kalian. Dan kalian gak akan mau. Subhanallah. Berapa banyak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berbunyi, laula an asyukka ala ummati. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan suruh mereka melakukan ini. Aku akan suruh mereka melakukan ini. Tapi beliau tidak melakukan itu karena takut memberatkan umatnya. Ini berarti beliau benar-benar berada di atas akhlak yang luhur, karakter yang mulia. Dari sejak lahir beliau baik. Tumbuh besar, beliau juga mendapatkan siraman-siraman kebaikan. Dan beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Namun di sisi yang lainnya, Allah terus membimbing Nabi alaihi salatu wassalam, mendidiknya, mengajarinya untuk menjadi lebih baik. Lebih baik lagi. Kalau beliau udah naik nih, diajarin lagi sama Allah azza wajalla untuk naik tingkatan lagi, untuk jadi lebih baik. Karena kehidupan ini penuh dengan perjuangan. Penuh dengan tantangan. Dan kalau kita melihat bagaimana sekarang Allah Azza wa Jal mendidik nabinya untuk menjadi karakter yang lebih baik. Pertama, supaya kita faham, supaya gak gagal faham, beliau lahir dengan akhlak yang mulia. Sebelum jadi nabi, sebelum beliau diutus menjadi rasul sallallahu alaihi wasallam, satu kota Mekah udah tahu beliau orang baik. Yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, tahu beliau orang baik. Sampai cerita pernikahan beliau, beliau umur 25 tahun. Bagaimana seorang janda kaya raya menginginkan beliau, alaihi salatu wassalam. Beliau gak punya apa-apa. Beliau bahkan bekerja dengan ini janda. Beliau sudah baik. Namun, setelah diturunkannya wahyu, perjuangan semakin berat. Disinilah Allah membimbing beliau, mengajarin beliau. Coba kita baca, ada banyak ayat yang kita akan baca hari ini untuk merenungkan agar kita bisa mencontoh apa yang seharusnya dilakukan kita dalam mengarungi lautan kehidupan. Tatkala ada banyak masalah di keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, bagaimana engkau untuk tetap jadi orang? Dulu sempat rame film apa Joker, yang katanya dia aslinya orang baik. Enggak, dia orang jahat. Ketika dia disakitin, kemudian dia jadi jahat. Enggak. Kita akan lihat nih Rasul Sosel. Ketika beliau baik, beliau disakitin. Beliau dibully. Sahabatnya dibunuh. Hartanya dikuasain. Beliau tetap baik. Bukan berubah jadi orang jelek. Coba dibuka. Surat Ali Imran. Ayat 159. Surat ketiga ayat 159. Naam, tafadhal.

0: كنت له فريز القلب.
1: ولو كنت atau أنا nggak terdengar baca terus mungkin terputus. Walau كنت فظا. نعم
0: ulang dari awal ya Ustaz ya. Afwan. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang
1: barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kita lihat di sini bagaimana Allah mengarahkan Nabi. Beliau menyebutkan bahwasanya lemah lembut Nabi kepada mereka itu disebabkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Andai kata engkau bersikap keras, lagi kasar, orang-orang itu akan kapuk, lari orang. Jadi ini arahan nih. Bagaimana supaya orang-orang itu gak kabur, jamaah itu tidak meninggalkan. Maka yang harus dilakukan adalah bersikap lemah lembut. Gak kasar. Terus apa yang harus dilakukan? Maafkan mereka. Maaf. Ini penting untuk menjadi seorang yang pemaaf. Diajarin sama. Bukan hanya memberikan maaf, tapi memohonkan ampun buat mereka. Dididik nih. Jadi kadangkala kita memang perlu dikasih nasihat. Udah maafin mereka. Oh enggak, aku enggak mau maafin. Aku sakit hati sama mereka. Maafkan mereka. Kau juga berbuat salah. Engkau juga berbuat dosa. Jangan sok suci. Wastaghfir lahum. Coba engkau istighfar buat mereka. Masya Allah. Bukan istighfar buat diri sendiri. Tapi istighfar untuk orang yang menyakiti diri kita. Musyawarah. Ini pendidikan dari Allah. Agar tidak menjadi orang yang maunya sendiri. Berapa banyak kepala-kepala, pemimpin-pemimpin, ya dalam lembaga yang kecil pun kadangkala tidak mau bermusyawarah, maunya sendiri. Nabi dapat wahyu jam, bayangkan sosok. Tapi Allah Azza wa Jal menyuruh beliau bermusyawarah. Ini pendidikan. Tapi kalau engkau sudah membulatkan tekad, tawakal sama. Baik, di surat Al-A'raf ayat 199 sampai 201 Allah juga mendidik nabinya untuk menjadi pemaaf, tapi bukan hanya jadi orang yang pemaaf. Karena terkadang orang pemaaf itu terkesan lemah, tidak mampu untuk mengambil haknya, kemudian dia memaaf. Bukan. Engkau maafkan, engkau perintahkan kepada kebaikan.
2: Terus bagaimana juga di sini diajarkan menghadapi manusia-manusia di sekitar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang yang menghujat beliau, yang memaki beliau. Tapi mau tidak mau beliau harus berjalan terus menyampaikan agama Allah ini.

0: sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Apa itu? Musibah agama kita.
2: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Lihat, itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, apa bismillah, Ustaz, apa hikmah yang kita dapatkan ketika kita berusaha sabar dan taat, tetap taat kepada pemimpin yang sah, tetapi mereka termasuk pemimpin yang jauh dari sunnah dan sebagainya?
3: Barakallahu fikum ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Hikmah kenapa kita harus sabar terhadap menghadapi pemimpin yang melakukan kezaliman atau pemimpin yang menzalimi kita, atau pemimpin yang tidak bersunnah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau pemimpin yang mengikuti petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya apa? Hikmahnya tidak lain tidak bukan adalah ketika kita menginginkan untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta talqauni isbir, bersabarlah kalian. Sampai kapan kita bersabar ya Rasulullah? Sampai kalian bertemu denganku di telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita inginkan tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di dunia kita dizalimi, mungkin di dunia kita diperas, mungkin di dunia kita diperlakukan dengan tidak adil. Namun yang kita inginkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan bagaimana kita bisa berkumpul, bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka urusan mereka yang selanjutnya, terutama ketika terjadi hari kiamat, urusan mereka akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyebutkan bersabar untuk menghadapi pemimpin tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji, dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti, yaitu bisa minum dari telaga dan bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hikmah yang terbesar. Kemudian ada hikmah-hikmah yang lainnya. Tentunya hikmah yang lainnya adalah ketika kita mungkin menginginkan keamanan, kenyamanan, kita bisa belajar dari negara-negara yang lainnya. Ketika mereka sudah keluar dari pemimpinnya, ketika mereka awalnya berdemo, awalnya melakukan ini, namun apa yang terjadi? Terjatuh korban, terjatuh musibah. Siapa yang akan bertanggung jawab? Tentunya sebagai negara atau sebagai aparat negara, mereka tentunya melindungi. Dan itu pun juga adalah saudara kita kaum muslimin. Yang kita inginkan adalah keamanan, kenyamanan, kedamaian. Ketika kita masih bebas untuk melakukan safar, ketika kita bebas masih melakukan ibadah salat, ketika kita bebas pergi keluar rumah kita, ketika kita bebas untuk melakukan ibadah, itulah yang kita inginkan. Kita lihat sebahagian daerah-daerah kaum muslimin, mencari makan saja mereka susah. Betapa banyak anak-anak yang menjadi yatim, betapa banyak wanita yang menjadi janda, tidak tahu apa yang mereka lakukan, mereka tinggal di pengungsian. Apakah kita menginginkan yang demikian? Dan kita lihat apa awal daripada yang terjadi di daerah tersebut. Awalnya sama, yaitu ketika mereka tidak suka kepada pemimpinnya, ketika mereka sudah mulai anarkis, apa yang terjadi? Allah cabut keamanan tersebut dari negara ini. Oleh karenanya kita senantiasa bermohon kepada Allah, nikmat aman itu nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat aman itu adalah nikmat yang sangat luar biasa, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Negara kita alhamdulillah negara yang aman, yang damai, yang nyaman. Bahkan semua orang ingin pergi ke daerah kita. Semua orang ingin pergi melihat Indonesia. Bahkan ulama-ulama ketika mereka pergi ke negara Indonesia, mereka mengatakan negara Indonesia merupakan surganya dunia. Apakah kita mau menukar kebaikan yang Allah berikan dengan ketidakamanan? Dengan ketidaknyamanan? Kita harus berpikir, mengulang kita berpikir 3 kali, 4 kali ke depan, ikhwatul Islam. Tentunya itu semua kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dan juga kepada negara kita, keamanan dan kenyamanan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara kita yang tercinta Indonesia dan juga negara-negara kaum muslimin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tahukah Anda? Anda.
1: Coba dibuka. Di surat Al-A'raf ayat 199 sampai 201.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Muzil afwa wa'mur bil 'urfi wa

0: Sami'un 'alim. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui.
1: Barakallahu fikum. Ya. Di sini Allah mengatakan khudzil afwa. Jadilah engkau itu pemaaf. Jangan jadi pemarah. Allah tuh nyuruh Nabi, bayangkan. Yang jadi masalah, ada suami-suami, ada bapak. Nggak ada yang ngasih tahu dia itu. Karena dia merasa anak udah dewasa. Berarti fila ingat, Quran ini turun kepada Nabi SAW setelah beliau berumur 40 tahun. Dan surat-surat yang turun di Madinah itu turun setelah beliau berumur 53 tahun. Tapi tetap Allah Azza wa Jal memberikan arahan. Khudzil afwa. Banyak anak yang mengeluhkan bapaknya. Bapakku temperamen. Banyak istri yang mengeluhkan suaminya atau sebaliknya. Suamiku temperamen, suka marah. Kalau marah ngambek sepekan. Ada ibu yang seperti itu. Yang anaknya didiamkan berbulan-bulan. Perlu diajari. Nabi aja diajari. Ini pendidikan karakter dari Allah. Wa'mur bil'urf. Suruhlah orang mengerjakan kebaikan. Itu orang yang nyakitin kita, kita maafkan. Kita tidak melaporkan dia umpamanya karena dia menyakitin kita. Kita juga tidak membalas keburukan dia. Apa yang harus kita lakukan? Suruh dia untuk jadi orang baik. Kasih arahan dia. Kalau memang tuh orang masih diharapkan kebaikannya. Tapi ada jenis-jenis manusia kayaknya berat. Memang buruk orang itu. Maka Allah katakan wa'arid anil jahili. Untuk orang-orang bodoh gak usah diurusin. Gak usah baper sama orang bodoh. Gimana? Berpalinglah. Ini kalau berhadapan dengan manusia. Tapi kalau menghadapi setan, maka tugas kita nih berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang terkutuk. Ini sikap yang berbeda. Menghadapi manusia yang menyakitin kita, maafkan dia. Berbuat baik sama dia. Ajak dia untuk datang kajian. Ajak dia untuk berubah. Tapi kalau menghadapi setan, nggak bisa setan diajak baik. Terus apa yang dilakukan? Ya udah ucapkan a'udzubillahi minasyaitan. Ketika engkau marah, emosi, katakan a'udzubillahi minasyaitan. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Beliau disuruh sabar, suruh memaafkan. Tapi namanya manusia kadang-kala yang namanya godaan ya. Gangguan, disakiti oleh banyak orang. Kadangkala kesabaran kita tuh kayaknya mau habis tuh. Sampai muncul pertanyaan dari sebagian kita, Ustaz, emangnya